dapat video. Ada satu video seorang perempuan lagi marah-marah. Laki-laki zaman sekarang semaunya sendiri, semuanya toxic masculinity. Kalau seandainya ngelihat perempuan pasti direndahkan karena dia merasa dia lebih hebat daripada perempuan. Kenapa dia merasa lebih hebat? Mungkin karena dia punya gaji lebih banyak daripada kita. Dia bisa nyuruh-nyuruh kita di rumah tidur semaunya, cuci piring enggak mau, segala macam dibuat. Pokoknya kita cuma sekadar melayani. Laki-laki itu semuanya punya, sementara perempuan kasur. Lalu kemudian perempuan tuh cuma kasur, dapur, sumur. Selain itu kemudian laki-laki mau enaknya aja dan segala macam. Kenapa kita terus taat sama dia? Kan enggak mesti. Agama nih memang bahaya. Pernikahan nih memang bahaya. Kenapa? Gara-gara pernikahan, gara-gara agama kita dipaksa tunduk sama laki-laki. Memang betul lah kita tuh enggak usah beragama karena agama tuh cuma nyuruh kita tunduk pada laki-laki. Itu satu orang. Kenapa cara pandangnya? Lihat dia ngomel-ngomel kayak gitu. Saya sudah bisa tahu dia enggak sayang sama suaminya. Jelas. Paham tadi di sini? Dia enggak sayang sama suaminya. Jelas banget. Kenapa? Karena orang sayang, orang cinta enggak ngomong gitu. Paham enggak sih maksudnya? Ada lagi satu orang lagi, dia bilang gini, "Saya taat sama suami saya. Bukan karena apapun, karena saya yang milih dia dan ini pilihan saya. Saya nyuciin baju dia, saya ngelayanin dia, saya masakin buat dia, saya ngepel rumah. Itu karena keinginan saya, karena saya pengen nyenengin dia." Beda. Paham ya? Orang yang sayang sama orang yang gak sayang, orang yang punya cinta sama orang gak punya cinta, itu berbeda. Karena orang yang gak punya cinta menjadikan setiap aturan itu beban. Tapi kalau ada orang sudah mencintai, setiap aturan itu bukan jadi beban. Itu justru jadi sebuah hal yang apa ya, merasa dia itu malah senang. Sekarang pertanyaan saya kepada Anda sederhana. Pas anak-anak Anda masih kecil, mohon maaf, dia BAB Anda nyebokin atau enggak? Iya kan ya? Anda nyebokin, Anda kemudian bersihin dia. Kalau dia nangis Anda temenin, kalau sakit Anda temenin dan segala macam. Anda lakukan itu beban atau tidak? Sementara ada enggak yang menjadikan itu sebagai beban? Banyak. Ya sederhana aja. Ada, mohon maaf, di negeri-negeri yang lain, di Indonesia juga ada. Ada yang namanya babysitter buat orang tua. Namanya senior care. Lupa saya, senior care apa gitu namanya. Pokoknya dia babysitter untuk orang tua. Orang tua kalau sudah BAB bisa bersihin diri sendiri? Enggak bisa, dia yang melakukan. Bagi dia itu beban atau enggak? Beban. Makanya dia dikasih uang. Ya kan ya, karena ini beban dia dikasih uang. Karena ini beban kerja. Pertanyaannya, ibu pernah dibayar untuk ngasuh anak-anak? Kenapa gak pernah dibayar? Malah seneng gitu kan ya. Malah ketika sudah mopokin, sudah ini, seneng rasanya. Malah kita bilang, anak siapa nih gitu kan ya. Sambil lupa ingatan saking senengnya. Nah kenapa ibu-ibu melawan semua itu seneng? Karena punya rasa cinta. Itu berlaku dalam hal apa saja. Nah maka kalau dalam agama juga sama. Kalau dalam agama Anda langsung bahas tentang aturan, gak bahas tentang dua ini, ya Anda merasa semuanya sebagai beban. Sholat lima waktu, Allah tuh pengen dihormati banget sih sehingga sholat lima waktu. Allah tuh kok gitu sih ya, membedakan antara laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki gak usah tutup aurat, sorry, yang laki-laki tutup aurat tapi auratnya cuma dikit, cuma dari pusar sampai dengan lutut. Sementara kita yang perempuan semuanya suruh tutup. Gak adil banget sih. Memang berarti itu kayaknya Allah tuh adalah ciptaannya orang-orang Arab, ciptaannya laki-laki. Buktinya apa? Laki-laki banyak enaknya, kita gak enaknya. Really? Itu kan ya, benar seperti itu. Itulah perkataan orang-orang yang gak pernah bahas tentang rasa cinta tadi. Tapi kalau dia udah yakin Allah itu yang menciptakan dia, yang menyediakan segala sesuatu buat dia, maka aturan-aturan itu terasa tidak begitu problem. Bahkan dia menjalani itu jadi senang. Berlaku juga sebaliknya. Pernah lihat suami-suami yang dia itu kayak takut istri? Pernah lihat kalau mau lihat sebelah sana tuh, lihat tuh. Pernah lihat suami-suami kayak takut istri? Suami yang takut istri enggak akan terjadi kalau suaminya enggak cinta sama istrinya. Paham maksud saya sampai di sini? Karena kalau dia enggak sayang sama istri, dia berontak tuh, bukan takut. Karena laki-laki itu sebenarnya enggak bisa diatur. Jadi sebenarnya saya juga enggak pernah menyalahkan tentang suami takut istri. Karena kenapa? Efek daripada rasa sayang, kadang-kadang dia kayaknya takut. Kayaknya nurut terus, padahal dia sayang, dia gak mau menyakiti, dia gak mau kemudian membuat ibu-ibu susah dan segala macam. Maka dia kemudian nurutin apapun kemauan ibu-ibu sekalian. Bisa dipahami ya? Bagi orang-orang yang lain, laki-laki lain, ah itu aja takut istri, pergi futsal minta izin gitu kan ya. Apalagi misalnya gini-gini takut sama istri, gini takut sama istri, apa istri dipenuhin dan segala macam. Belum tentu juga. Kenapa? Bisa jadi yang ngomong ini dia kemudian

0: kemudian belum beristri, sehingga nggak ngerti rasa cinta sama istri itu gimana. Atau bisa jadi yang ngomong kayak gitu, efek mencintai istri berbeda dengan orang yang lain. Jadi nggak serta merta. Maksudnya gini loh, kalau kita melihat sesuatu berat bagi kita, nggak berat bagi orang lain, coba kita tanya, apa yang dia punya atau apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasa secara non fisik sehingga membuat itu ringan banget bagi dia. Faham sampai di sini? Contoh, ada seorang sahabat suruh jihad, itu berebut. Bukan seorang sahabat, semua sahabat itu suruh jihad, itu berebut. Bisa kebayang gak zaman sekarang ada orang suruh jihad berebut? Ada juga orang berebut hidup. Ini berebut. Rasulullah bersabda, nanti kalau bendera saya dipegang oleh Zaid bin Harithah. Ketika Zaid bin Harithah sudah wafat, maka gantikan oleh Ja'far bin Abu Thalib. Ja'far wafat, gantikan dengan Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah wafat juga, silakan pilih di antara kalian. Lah, berarti orang sudah tahu nih, tiga orang ini mati semua besok. Paham saya di sini. Karena kalau Zaid wafat diganti sama Ja'far. Ja'far wafat diganti sama Abdullah. Abdullah bin Rawahah wafat diganti sama yang lain. Berarti orang sudah tahu tiga orang ini syahid besok. Ketika mereka sudah tahu bahwa tiga orang ini syahid besok, apakah mereka bilang jangan masuk ke barisannya Ja'far, jangan-jangan dia nomor dua mati, gitu kan ya? Apalagi masuk ke Zaid nih, jangan dia yang pertama, jangan. Enggak, sahabat justru malah berebut untuk jadi pasukannya Zaid. Sampai pasukannya Zaid, baru mereka memenuhi pasukannya Ja'far, baru memenuhi pasukannya Abdullah bin Rawahah. Kenapa? Mereka mau ridho Allah, mereka sangat cinta pada Allah sehingga tidak sanggup untuk lama-lama ketemu dengan Allah dan Rasul. Paham saya di sini ya. Ini adalah orang-orang yang beriman pada zaman dulu. Kenapa? Rasa cinta itu kadang-kadang membuat sesuatu yang enggak masuk akal. Kadang-kadang saya ngelihat ada orang kayak kemarin ya. Ada seorang ibu ngurusin 3 anak berkeperluan khusus. Seorang ibu ngurusin 3 anak berkeperluan khusus. Satu aja udah luar biasa. 3, gimana ceritanya? Maka pertanyaan pertama yang saya ajukan kepada ibu tadi adalah, ibu, apa yang ibu pikirkan dan ibu rasakan sehingga ibu kuat untuk ngurusin 3 anak ini? Nanti dia cerita tuh, nah itu yang berharga tuh. Paham ya? Karena kalau sudah diceritain kenapanya, kita sudah ngerti itu, kita juga akan bisa menjalani hal yang sama. Karena kalau kita gak bisa menjalani hal yang sama, karena kurang 2 tadi, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim. Ada orang kayak Buya Hamka 4-5 jam baca Quran sehari. Kebayang gak 4-5 jam baca Quran sehari? Mungkin kita belum kebayang. Tapi kalau kita tahu kenapa beliau melakukan itu, kita jadi kebayang. Tahu kenapa Buya Hamka baca Quran 4-5 jam sehari? Itu dilakukan beliau semenjak beliau ditinggal oleh istrinya. Saking sayangnya dia pada istrinya, saking kehilangan dia pada istrinya, dia khawatir begitu dia kehilangan istrinya, dia lebih sayang istri daripada Allah. Maka dia buat 4-5 jam untuk supaya gak sedih, supaya tetap terhibur dengan Al-Quran. Dia 4-5 jam baca Al-Quran. Kalau kita mengalami hal yang sama, mungkin kita juga bisa lakukan itu. Bisa difahami ya. Maka kalau ada orang-orang yang lagi rajin ibadah, ada orang yang melakukan sesuatu di luar keinginan, di luar pengetahuan kita, di luar kemampuan kita, tanya apa yang menyebabkan dia bisa seperti itu. Karena kalau Anda cuma memahami aturannya doang, Anda akan menganggap Islam itu kejam. Anda akan menganggap Islam itu rumit. Anda akan menganggap Islam itu sangat menyusahkan. Kenapa enggak agama yang lain aja? Itu loh agama sebelah. Itu ibadahnya cuma sepekan sekali. Itu pun kalau sempat enggak pergi juga enggak apa-apa. Daripada Islam harus Jumatan laki-laki. Kalau enggak Jumatan 3 kali, serius dia kemudian menghindari Jumatan, tanda-tanda kekufuran, gitu kan ya. Apalagi misalnya puasa 30 hari. Kenapa enggak kayak agama sebelah? Puasanya lebih enak. Puasanya adalah menghindari sesuatu yang dia senangi. Berarti kalau dia senang main game, puasanya main game. Kalau dia senangnya teh, dia puasanya ngeteh. Kalau dia senang ngopi, dia puasanya ngopi. Kalau dia senangnya nasi padang, dia puasa nasi padang. Kan bisa makan nasi timbel. Paham Bapak Ibu sekalian? Nah, ini adalah puasa menurut mereka lebih ringan daripada puasa kita. Kenapa enggak puasa kayak gitu aja? Kenapa harus Islam? Semuanya detail, rambut aja kelihatan aja dimarahin, gitu kan ya. Sedangkan agama yang lain bahkan rambutnya enggak cukup satu, ditambah rambut yang lain. Paham Bapak Ibu sekalian? Nah, kenapa semua ini harus kita pahami supaya kita tahu bahwa beragama Islam itu justru nikmat. Paham sampai di sini? Nah, ini belum masuk materi nih, kelamaan. Oke, kalau gitu kita coba masuk materi ya. Jadi kita bahas tentang wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kita membahas tentang bagaimana Allah mengajari pada manusia tentang kitab dan hikmah. Dua itu sudah, sekarang dua lagi yang di belakang. Empat metode. Nanti kita akan perdalam satu persatu. Oke. Perhatikan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita mau membahas surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan ayat 38. Surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan ayat 38. Yang punya Al-Quran boleh dibuka, yang enggak punya Al-Quran ya nasib. Itu kan ya, yang enggak punya Al-Quran nanti dibuka di rumah aja ya. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena ini menceritakan tentang kisah Adam dan pentingnya aturan dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini sudah pernah saya bahas ketika malam-malam di bulan Ramadan. Judulnya Wahyu dan Nafsu. Kalau nanti mau, nanti akan saya buka di keluarin di channel YouTube saya. Nanti teman-teman bisa lihat. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, dipelajari aja yang sudah kemarin malam nyimak kajiannya, nyimak lagi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berarti pertanyaannya, ini terjadinya di mana? Di surga atau di bumi? Suatu waktu, kata Allah, ingat baik-baik ketika Allah berfirman kepada seluruh malaikat bahwa aku akan menjadikan Adam sebagai khalifah di atas muka bumi. Berarti kejadiannya di mana? Kejadiannya di surga. Dan kalau Allah di dalam Al-Quran itu ada kata-kata iz seperti ini, wa iz qala, ada iz kan ya, ada alif sama za, maka di situ perlu di stabilo kuning di kepala kita. Perlu di stabilo kuning di kepala kita. Artinya apa? Diingat baik-baik. Karena kalau Allah menggunakan kata iz di dalam Al-Quran, berarti apapun pelajaran yang ada di dalam ayat ini akan terus berulang-ulang sampai akhir zaman. Dia memiliki kandungan pelajaran lebih daripada ayat-ayat yang lain. Maksudnya gitu. Makanya disebutkan kata-kata iz. Artinya hampir seluruh permasalahan ini bisa dipelajari dari sini. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berarti kejadiannya ada di mana? Kejadiannya ada di surga. Adam sudah ada atau belum? Belum ada. Maka ketika Adam belum ada, segala macam kemudian belum ada manusia, Allah bilang, aku pengen menjadikan Adam, yang Adam ini adalah manusia, sebagai khalifah di atas muka bumi. Kita bahas dulu tentang khalifah untuk sebagai sebuah apa ya, semacam kayak penegasan dulu. Khalifah adalah asal katanya khalafa. Khalafa artinya membalikkan telapak tangan. Membalikkan telapak tangan bisa. Itu khalafa. Artinya yang lain adalah berbeda. Ini sama ini beda atau enggak? Ah, itu namanya khalafa. Makanya kata-kata dari khalafa bisa jadi yakhlifu, bisa jadi yakhlufu. Yakhlifu bisa jadi yakhlufu. Contoh dari kata-kata khalafa, ikhtilaf. Ikhtilaf artinya perbedaan. Mohon maaf, saya kilap. Kalau kata orang Sunda mah, kilap itu asal dari khilaf. Ya, cuman kalau orang Sunda jadinya kilap. Karena orang Sunda enggak bisa ngomong ep gitu kan ya. Ustadz etama fitnah gitu kan ya, sama aja. Nah, jadi khilaf itu artinya berbeda. Atau khalafa bisa jadi juga mengganti. Dari sini mengganti jadi sini. Artinya apa? Bertumpuk-tumpuk dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini. Yang melanjutkan. Artinya adalah khalafa yakhlufu, artinya yang melanjutkan. Maka khalifah artinya adalah yang melanjutkan dari sini ke sini terus ke, itu namanya khalifah, melanjutkan. Jadi khalifah artinya adalah yang melanjutkan. Kalau bahasa umumnya manajer. Contoh ya, ibu punya perusahaan, lalu ibu bilang ke karyawannya namanya Asep karena dia di Sunda. Asep, sini. Iya, ibu mau pergi satu bulan ya, Asep. Siap ibu. Dan ibu gak merasa ada yang bisa mengatur perusahaan ini kecuali kamu, karena kamu sudah lama bantu ibu. Siap ibu. Maka selama ibu pergi 1 bulan, kamu urusin perusahaan ibu. Jadilah aset namanya khalifah. Khalifah siapa? Ya kalau misalnya yang minta Bu Eli, berarti khalifahnya Bu Eli. Sampai di sini paham? Penggantinya atau yang ngurusin selama yang punya enggak ada, itu namanya khalifah. Atau yang ngurusin atas dasar suruhan yang punya, itu namanya khalifah. Pertanyaan saya, kalau si Asep tadi jadi khalifah, berarti boleh enggak dia memutuskan atas nama ibu tadi? Boleh. Tapi boleh enggak dia jual perusahaannya? Karena dia bukan yang punya. Jelas sampai di sini? Aturan-aturan perusahaannya yang buat dia atau ibunya? Ibunya yang tadi. Kenapa? Karena bukan dia yang punya. Berarti apa? Yang buat aturan adalah yang punya. Yang buat segala macam keputusan-keputusan penting adalah yang punya. Dia kerjaannya cuma jalanin yang sudah ditentukan. Enggak punya yang lain. Enggak punya wewenang jualan, nambah saham, nambah orang-orang, ganti karyawan atau segala macam, enggak punya. Kewenangan dia cuma menjalankan apa yang sudah diperintahkan sama yang punya. Paham sampai di sini? Berarti Allah kira-kira pengen bilang begini, bumi kan punya saya ya? Iya. Bumi kan saya yang ciptain ya? Iya. Perlu bantuan orang lain? Enggak. Perlu bantuan zat lain? Enggak, ya Allah, engkau ciptain sendirian. Maka kata Allah, terserah aku juga, aku mau nyuruh siapa di bumi itu. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan pada seluruh malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan seorang di muka bumi ini khalifah, namanya Adam. Maka kemudian ketika mengatakan seperti ini, Allah katakan ingat-ingat baik-baik, aku punya bumi, aku ciptain sendiri tanpa bantuan siapapun, maka aku pengen menjadikan khalifah di muka bumi itu, namanya Adam. Malaikat-malaikat mendengar ini, dan yang berikut bersama dengan malaikat juga mendengar ini. Siapa yang bersama malaikat? Iblis. Iblis itu bareng-bareng malaikat. Kok bisa gitu Ustaz? Iya, karena iblis nongkrongnya bareng malaikat. Walaupun kemudian dia bukan malaikat, dia punya posisi bahkan lebih tinggi daripada malaikat. Kenapa? Ibadahnya iblis ini tinggi. Malaikat disuruh Allah taat, biasa aja. Tapi kalau bukan malaikat disuruh Allah, bisa puluhan tahun, ratusan tahun ruku dan sujud. Inilah iblis. Di antara kita itu gak ada yang ibadahnya sehebat iblis. Paham ya? Jadi kalau iblis itu sombong, itu karena ibadahnya banyak. Lah kita sudahlah ibadahnya bolong-bolong, sombong, gak tahu diri namanya, paham ya? Nah iblis itu, dia ibadahnya paling banyak dan dia mendengarkan ini. Menurut beberapa asar cerita sebelumnya, yang disuruh ngatur bumi itu iblis dan bala tentaranya. Siapa? Jin. Kenapa? Karena iblis itu golongannya adalah golongan jin. Wakana minal jin. Sesungguhnya iblis itu termasuk golongan jin. Dia dan bala tentaranya ngatur bumi lama banget, dan situasi berlangsung seperti itu status quo. Dan iblis bangga dengan tugasnya yang dia jalankan dengan baik, yaitu apa? Ngatur bumi. Tiba-tiba Allah mengatakan kepada para malaikat dan juga pada iblis, saya pengen menjadikan pengganti daripada jin untuk ngurusin bumi. Berarti menggantikan iblis juga, yaitu adalah manusia. Maka kemudian yang respon di situ malaikat. Yang respon di situ malaikat. Jin enggak respon, iblis enggak respon. Lihat, apa responnya? Kemudian berkata, "Qalu, qalu," berkata mereka semua. Mereka semua itu siapa? Malaikat-malaikat. Mereka berkata, "Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima?" Wahai Allah, apakah betul? Konfirmasi aja, karena malaikat kan enggak bisa protes. Ini cuma konfirmasi aja. Ya Allah, setahu kami yang kamu ciptakan nanti itu punya 2 kelemahan. Ada berapa kelemahan? 2. Ingat baik-baik. Kelemahan pertama adalah mereka suka merusak. Yufsid. Yufsidu fiha. Mereka akan merusak bumi ya Allah. Karena dari kelihatan penciptaanmu itu, dia punya 2 sifat. Yufsidu fiha wa yasfikut dima, dan menumpahkan darah. Lihat baik-baik. Apa itu merusak? Merusak dalam perkara-perkara selain manusia. Kalau pada manusia itu menumpahkan darah, berarti dia jahat pada selain manusia dan dia jahat pada manusianya sendiri. Itu adalah dua dosa manusia. Nanti akan dihubungkan dengan sifat manusia yang lain. Nanti kita akan bahas lengkap. Maka kemudian malaikat mengatakan, ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Wahai Allah, apakah benar engkau akan menjadikan manusia yang mereka itu punya dua sifat yang kami tahu itu pasti ada. Yang pertama, mereka suka merusak, mereka menumpahkan darah. Sementara kami senantiasa mensucikan engkau, kami senantiasa kemudian menyembah engkau, dan kemudian kami senantiasa bertasbih dan berhamdalah kepada engkau. Gimana ya Allah kira-kira? Ini bukan protes ya, ini namanya konfirmasi. Karena malaikat gak bisa protes. Kenapa malaikat gak bisa protes? Karena malaikat gak punya akal. Jelas ya, malaikat gak punya kemampuan protes. Yang ada konfirmasi, itu pun Allah yang nyuruh. Kok bisa gitu? Nanti kita lihat. Itu karena kita lihat ayatnya. Oke, setelah kemudian berkata begitu, kemudian berkata, qala, Allah berkata lagi, inni a'lamu ma la ta'alamun. Tenang, aku tahu kamu tidak tahu. Jadi masya Allah ya, suka nonton film gak ibu-ibu? Suka nonton film? Enggak. Ada yang suka nonton film? Kalau yang suka nonton film akan tahu pentingnya plot di dalam film. Plot itu adalah bagaimana alur cerita. Dan yang kedua pentingnya skimming, pentingnya dari sini ke sini ke sini. Cut videonya tuh kayak apa. Kalau ada orang gak ngerti, maka dia gak tahu apa bedanya film jelek dan film bagus. Film bagus dan film jelek adalah pembabakannya itu sangat halus kalau film bagus, dan perpindahan scene-nya itu sangat sangat apa ya? Sangat menarik, enggak terlalu lama juga enggak terlalu sebentar. Kalau ibu-ibu pernah baca selain Al-Qur'an, saya pernah baca, itu pembabakannya kalau kayak nonton film, itu mohon maaf, itu kita enggak sanggup lama-lama dengerinnya. Enggak sanggup lama-lama baca atau kemudian enggak sanggup lama ngelihatnya. Kenapa? Kadang-kadang terlalu detail sehingga kita merasa gak perlu. Kadang-kadang terlalu kemudian cepat pergantiannya. Al-Quran itu pembabakannya luar biasa. Jadi kalau misalnya kita baca itu, kita kebayang itu scene-nya kayak apa di kepala kita. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata, oh bagi settingnya udah tahu kayak begini, tiba-tiba malaikat bilang begini. Ketika malaikat bilang begini, Pindah ke sini nih. Nanti kita lihat begitu. Artinya Al-Quran itu menyenangkan untuk dibaca bagi orang-orang yang ngerti. Tapi kalau bagi orang-orang nggak ngerti ya sama aja semuanya. Nonton film apa juga sama aja gitu kan ya. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti tentang tadi kan. Nah, kemudian diganti. Allah berkata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu dan kamu tidak tahu. Diubah sinnya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Berarti tadi Adamnya sudah ada atau belum? Belum. Tiba-tiba diganti, ini Adamnya sudah ada. Jelas ya, Adamnya sudah diciptakan, lalu kemudian Adamnya sudah bisa hidup, lalu kemudian Allah katakan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Lalu setelah Adam kemudian ada tercipta, Allah sampaikan, kami mengajarkan kepada Adam. 'Allama, 'allama memberikan ilmu kepada Adam. Apa pertama kali ilmunya? Menghafalkan nama benda-benda. Makanya para ulama berkata, pentingnya menghafal. Jangan sampai kita ikut-ikutan dengan apa namanya pendidikan gaya-gaya orang barat. Orang barat bilang, itu orang-orang cuma hafalan doang. Hafalan itu penting. Karena hafalan adalah dasar daripada semua ilmu. Maka di sini Adam diminta untuk menghafalkan. Wa 'allama Adamal asma'a, al asma'a kullaha, itu disebutkan tentang segala sesuatu nama benda-benda di dalam surga. Sekaligus di kasih tahu oleh Allah, kami ngajarin Adam. Setelah kemudian diajarin kepada Adam, summa aradohum alal malaikah. Setelah kemudian diajarkan pada Adam, maka Allah katakan, ini benda-benda yang sama, silahkan malaikat kalian sebutkan. Summa aradohum alal malaikati. Lalu kemudian Allah berkata, faqala, berkata pada malaikat, ambihum bi asma'ihim. Wahai malaikat, sebutkan nama benda-bendanya. Udah kebayang ceritanya tadi? Filmnya kebayang ya? Adam belum diciptakan, Allah bilang pada malaikat, malaikat konfirmasi, iblis diem. Lihat baik-baik ya, iblis diem. Ini penting juga nih. Kenapa iblis gak dikatakan protes padahal dia bisa protes? Dalam hatinya itu membara. Dalam hatimu, siapa nih ubi ini nih? dia orang baru mau gantiin saya. Emang ada yang bisa lebih baik daripada saya? Nanti dalam ayat-ayat yang lain, surat Al-A'raf misalnya, dalam ayat-ayat yang lain surat Toha dan segala macam, itu nanti diceritakan bagaimana keselnya iblis yang gak ngomong itu. Makanya kalau lagi ada masalah di rumah tangga, mbok yang ngomong, karena Anda bukan iblis. Paham ya? Karena yang biasa gak ngomong itu nanti jadinya parah. Ini udah dicontohin nih. Kok malaikat protes Ustaz? Malaikat gak protes, dia konfirmasi. Makanya kalau yang konfirmasi biasanya jauh daripada masalah. Antum kok kemarin ketemu saya, antum gak negur saya? Apa antum itu sudah lupa sama saya? Atau antum tuh nganggap saya bukan teman lagi? Emang kemarin saya lewat di depan antum toh, cuma gak ngeliat doang. Paham ya? Saya sering kayak gitu. Kadang-kadang saya jalan doang, saya gak lihat siapa di sebelah kiri dan kanan saya. Cuma kalau ada orang baper, Ustaz Felix pasti lagi marah sama saya. Loh, orang saya gak ngelihat. Paham ya? Nah, maka malaikat konfirmasi. Yang gak konfirmasi siapa? Iblis. Makanya dia ngamuk, karena dia gak konfirmasi. Paham ya? Nah, itu diceritakan di dalam Al-Quran. Setelah diajarkan, tadi Adam kemudian belum diciptakan, Allah ngasih tahu. Yang konfirmasi malaikat, yang gak konfirmasi adalah iblis. Iblis nahan. Setelah itu ganti scene, Allah sudah menciptakan Adam, kemudian Allah katakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Lalu kemudian Allah mengajarkan Adam nama benda-benda semuanya. Lalu kemudian setelah diajarkan, ini namanya ini namanya ini namanya ini namanya ini. Lalu kemudian semua barang-barangnya kasih ke malaikat. Malaikat silakan sebutkan. Apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini menarik nih. Faqul ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Lihat, perhatikan baik-baik yang bawa Al-Qur'an. Qalu, berkata malaikat, subhanaka. Langsung mereka bilang maha suci Allah. Jadi kata-kata subhanallah atau kata-kata subhanaka atau subhanallah itu ibu sebutkan kalau ibu lagi mau menafikan segala sesuatu yang enggak Allah. Contoh, ada orang bilang, Tuhan kan ada tiga, subhanallah. Paham ya? Subhanallah, Allah enggak gitu. Itu baru, kamu merasa lebih tahu daripada aku, subhanallah. Paham ya? Subhanaka. Ini kata malaikat, jadi subhanallah itu bukan untuk sesuatu yang menyenangkan, tapi untuk sesuatu yang membuat Anda kaget dan tidak seharusnya, dan Anda pengen mensucikan Allah daripada perkara yang seperti itu. Ada orang yang nyembah selain Allah, subhanallah. Ada anak umur 30 tahun gak sholat Jumat, subhanallah. Nah, itu kata-kata yang pertama keluar, subhanallah. Kalau kita, subhanallah indahnya, gitu kan ya. Itu beda. Masya Allah. Bukan subhanallah ya, tapi kalau salah-salah dikit ya enggak apa-apa lah. Yang penting yang disebut masih nama Allah ya. Bukan astaga naga gitu kan ya. Paham ya? Jadi coba dilatih. Supaya nanti kalau pas sakaratul maut enak. Gitu ya. Ada orang yang enggak ngelatih zikir, dilatih dulu. Pas sakaratul maut yang disebut yang lain. Paham ya? Nah, maka latihan zikir yang baik itu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar dan seterusnya. Kalau ngelihat sesuatu yang enggak pantas, yang jelek, yang enggak bagus, ucapkan subhanallah. Kalau lihat sesuatu yang bagus, masya Allah. Dapat sesuatu dan mau bersyukur pada Allah, alhamdulillah. Mau membesarkan Allah, Allahu akbar. Tapi yang enggak apa-apa juga, ibu-ibu misalnya udah terbiasa lihat sesuatu subhanallah, ya udahlah enggak apa-apa lah ya. Namanya juga udah terbiasa, gitu kan ya. Tapi maksudnya mau jelasin aja, kata-kata malaikat subhanaka artinya adalah ya Allah, aku tuh cuma konfirmasi, gitu kan ya. Itu pun yang kau yang nyuruh aku, gitu. Kenapa? Lihat nih, subhanaka la ilma lana. Kami tidak punya ilmu illa ma 'allamtana, kecuali yang sudah diilmui kepada kami. Artinya malaikat itu kayak komputer. Malaikat itu kayak komputer, dia enggak bisa belajar, bisanya diinstal. Tahu maksudnya? Alam tanah di sini nih, illa ma alam tanah. Alam tanah di sini bukan maksudnya belajar, tapi diinstal. Kami tidak punya ilmu kecuali yang dikasihkan pada kami. Berarti setiap perbuatan malaikat itu Allah yang atur. Termasuk dia nanya. Paham sampai di sini? Berarti bukan protes ya. Karena malaikat gak bisa protes. Allah nyuruh supaya kita itu tahu scene-nya kayak apa, babaknya kayak apa, ceritanya kayak apa. Paham sampai di sini? Lalu kemudian apa nih kata oleh malaikat? La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau yang maha mengetahui, engkau yang maha bijaksana. Ya Allah, engkau berbuat sesukamu ya Allah, enggak apa-apa. Lalu kemudian berkata kemudian Allah, qala, berkata Allah, ya Adamu ambihum bi asmaihim. Oke, lihat nih. Tadi sudah dikasih ini namanya ini Adam, namanya ini Adam, ini namanya Indar, ini namanya, namanya, namanya ini. Oke, selesai. Malaikat sebutkan. Malaikat enggak bisa. Setelah malaikat enggak bisa, Allah bilang, "Adam, sebutin pada malaikat." Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Maka kemudian Adam menyebutkan nama satu persatu dan enggak ada yang salah. Adam hafalannya kuat. Adam belajar singkat, cepat, kuat. Disebutin nama-nama benda surga dan seluruh pengetahuan-pengetahuan yang Allah ajarkan pada dia yang tidak pernah bisa dilakukan oleh malaikat. Sudah ketahuan di sini? Ada tingginya dan lebihnya manusia dibanding malaikat. Sudah. Lantas setelah kemudian Adam kemudian mengatakan, maka Allah berkata, qala Adamu ambihum bi asma'ihim, falamma amba'ahum bi asma'ihim, ketika sudah disebutkan nama benda-benda surga itu, qala alam akul lakum, bukankah sudah aku katakan kepada para malaikat, ini a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Lihat baik-baik, Allah bilang, bukankah sudah aku kasih tahu kepada kamu bahwasanya aku tahu semua hal. Lihat, aku tahu semua hal. Aku tahu apapun itu, bahkan yang engkau sampaikan dan apa yang engkau tidak sampaikan. Sampai di sini, ini penting banget. Kenapa? Lihat ya, di dalam Al-Quran kita sudah tahu tadi kejadiannya. Allah bilang pada malaikat, di situ ada siapa? Ada iblis. Yang ngomong siapa? Yang enggak ngomong siapa? Berarti yang menyampaikan siapa? Malaikat. Yang nyimpan siapa? Itu tuh, lihat tuh. Aku tahu, kata Allah, siapa yang ngomong, apa yang kau sampaikan dan apa yang kau sembunyikan. Yang nyembunyiin siapa? Iblis. Artinya dalam ayat ini ada banyak pelajaran. Pertama, pelajaran pertama Allah kasih tahu, tuh kan lihat, kenapa aku milih Adam? Karena Adam punya sesuatu yang tidak dipunyai oleh malaikat. Apa yang diketahui oleh malaikat? Dua hal. Manusia menumpahkan darah, manusia merusak. Tapi apa yang diketahui oleh malaikat juga tapi tidak disampaikan? Adam punya akal yang malaikat enggak punya. Itu yang dia ketahui, makanya dia bisa belajar, malaikat enggak bisa. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, Anda tahu ketika ada orang marah tapi nyindir. Dia ngomongnya ke sini, panahnya ke situ. Apa maksudnya? Allah lagi ngasih tahu, karena Anda pas aku bilang, aku menjadikan Adam sebagai khalifah di atas muka bumi, ada yang gerundel tuh, ada yang hatinya panas, ada yang hatinya gak terima, tapi dia gak mau ngomong. Dikira aku gak tahu. Allah bilang, aku tahu. Dan yang dengar ini juga malaikat serta iblis. Iblis tahu, oh ternyata manusia itu bisa menyebutkan nama benda-benda yang gak pernah bisa disebutkan oleh malaikat. Dia punya lebih daripada malaikat. Iblis juga ngerti nih, lihat. Maka Allah bilang, tuh lihat, saya tahu apapun di atas muka bumi ini, ataupun apapun di atas semuanya. Saya tahu langit, saya tahu bumi, saya tahu semuanya. Di dalam hati kalian saya tahu, yang kalian sampaikan saya tahu, yang kalian sembunyikan saya tahu. Yang disembunyikan malaikat, bahwa manusia punya akal. Yang disembunyikan iblis, dia yang gerundel. Dia enggak mau terima Adam. Paham ya di sini? Oke, apa pelajarannya? Jangan menyembunyikan segala sesuatu. Apalagi di rumah tangga. Kalau ada masalah sampaikan. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang enggak harus disampaikan secara terbuka di depan umum, jangan di DM. Sorry, jangan di DM. Jangan di story. Jelas ya? Ustaz, saya itu cuma berusaha menyampaikan apa yang Ustaz bilang. Kalau ada masalah itu disampaikan, jangan publik. Paham ya, komunikasi antar suami istri. Oke, sudah tahu sekarang apa yang dimaksud dengan ayat tadi? Siapa yang menyampaikan, siapa yang diam dan segala macam, Allah sudah buktiin. Setelah Allah buktiin, Allah katakan, wa iskulna lil malaikatis juduli Adam. Oke, kalian sudah tahu semua? Kenapa saya milih orang ini? Kenapa saya milih Adam? Karena dia punya sesuatu yang kalian gak punya. Dia bisa mengemban sesuatu yang kalian tidak bisa. Maka Allah katakan, nah kalau sudah, silakan semua sujud kepada Adam. Semua sujud kepada Adam. Pertanyaan saya, apakah ini pertama kali Allah bilang? Enggak. Allah bilang ini berkali-kali dalam ayat-ayat berikutnya, dalam tafsir-tafsir, dalam hadis kita tahu bahwa Allah itu bilang berkali-kali, saya akan menciptakan manusia namanya Adam untuk menjadi khalifah, dan kalau sudah diciptakan kalian akan bersujud sama dia. Kenapa? Bukan menghebatkan dia, bukan membuat dia merasa mulia, bukan, tapi karena aku yang nyuruh. Kenapa? Ini ciptaanku yang paling sempurna. Jangan sampai di sini. Maka saya bilang, Allah buat matahari, enggak pernah ada orang sujud pada matahari, atau enggak pernah malaikat suruh sujud sama matahari. Allah buat alam semesta yang begitu hebat, begitu besar, begitu indah, begitu memesona, dan Allah enggak pernah suruh untuk sujud. Bahkan iblis pun ketika diciptakan jin, itu enggak pernah ada dalil bahwa seluruh malaikat disuruh sujud sama iblis. Tapi manusia, Allah sempurnakan penciptaannya dengan segala sesuatu yang sudah dijelaskan oleh Allah, dan setelah kemudian Allah menciptakan manusia, Allah suruh semua langit untuk sujud kepada manusia. Paham sampai di sini? Sudah tahu betapa istimewanya Anda itu? Anda kan keturunan Adam tuh. Nah, dulu nenek moyang kita ras manusia itu dimuliakan oleh seluruh alam. Fasajadu, maka seluruh malaikat bersujud illa, kecuali iblis. Iblis malaikat atau bukan? Sudah tahu cara jawabnya? Ustaz, tapi di situ dikatakan seluruh malaikat bersujud kecuali iblis. Berarti iblis malaikat atau bukan? Iblis cuma nongkrongnya sama malaikat, tapi dia bukan malaikat. Maka semuanya bersujud kecuali, baru dia terang-terangan mengatakan, saya tidak mau. Kenapa? Dari awal ketika belum diciptakan, dia ngerundel, dia nyimpen dalam hati. Apa bahasa Sundanya tuh? Kalau bahasa Jawa yang gerundel, bahasa apa? Menggerutu, gerutu keluar. Yang nggak keluar apa? Batin ya, ngebatin lah ya. Oke, dia tuh ngebatin, dan ketika ngebatin dia nggak mau lakukan. Pas di sini dia baru bilang, saya menyatakan pembangkangan secara terbuka. Lihat hasilnya. Kalau ada orang diem, lihat ya. Kalau ada orang masalah, lalu diem, setan nambahin terus tuh. Iblis temennya dia tuh nambahin terus sampai satu titik dia meledak. Padahal masalah ini bisa diselesaikan tanpa meledak. Kalau pas masih kecil itu bisa diselesaikan. Tahu tanaman putri malu? Kecil dia bisa dicabut? Nusuk jarumnya? Enggak. Kalau masih kecil Anda ambil itu enggak sakit. Tapi coba kalau dia sudah gede, sudah jadi kayak pohon gitu, sudah berkayu gitu, itu jarumnya parah banget. Bahkan bukannya nusuk, luka. Artinya apa? Kalau pas masih kecil kita gak cabut tuh benih-benih yang kayak gitu-gitu tuh, nanti pas sudah gede, orang bukan hanya malas, tapi gak bisa. Awalnya kita gak mau nyabut karena malas. Ah udahlah, malas gue kalau mau ngomong sama dia, malas nih awalnya nih. Udah gede, bukan malas lagi, gak bisa dicabut. Paham ya? Dan fisik itu sama non fisik, penyakit fisik dan penyakit hati, lebih susah nyelesain yang mana? Paham? Ini kejadian pada iblis. Belajar makanya. Iblis itu diam. Setelah dia diam, lantas dia meledak. Ustaz, suami saya tuh ustaz kayak iblis. Kalau ada masalah dia diam aja. Oke, saya mau kasih tahu. Diamnya perempuan sama diamnya laki-laki berbeda. Kalau diemnya laki-laki itu diperlukan sama dia supaya dia bisa tenang dulu. Maka kalau lagi ada masalah, ibu-ibu jangan ngajak ngomong terus. Paham ya? Nanti dia malah stres, bunuh diri dia nanti. Oke, kalau misalnya laki-laki lagi ada masalah, diem di awal gak masalah. Yang penting jangan lebih 3 hari. Jangan lebih berapa? 3 hari. Dan juga kalau misalnya bagusnya, tentuin waktunya. Oke, aku ngerti kalau kamu perlu diem, perlu berapa lama. Paham ya? Jangan diemnya gak terbatas. Aku nih lagi marah. Iya, aku ngerti kamu lagi marah. Udah, biarin aja dulu. Kasihin kopi, sudah selesai. Biarin dia mikir dulu. Karena dia gak bisa langsung ngomong. Perempuan aja kadang-kadang begitu kan. nggak bisa langsung diajak ngobrol, tiba-tiba tidur aja gitu kan. Yang laki-laki bilang, kamu gak mau nyelesain masalah, dia tidur aja. Kenapa? Stres. Kalau dipaksa manusia lagi kayak gini, yang ada sepaneng, bukannya malah nyelesain masalah. Yang dimaksud diem di sini adalah dia diem gak mau nyelesain masalah. Dia diem dalam perkara yang diem harus diselesain. Kalau diem dalam perkara suami istri lagi marahan, diem 15 menit oke lah, diem 30 menit oke lah, asal jangan mati aja di waktu-waktu itu, paham ya? Makanya kalau takut mati ya jangan ribut banyak lama-lama, paham ya? Diam untuk nyelesain masalah nggak apa-apa. Laki-laki itu tipenya kayak gitu. Laki-laki itu kadang-kadang nggak mau ngobrol. Ingat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika suruh nyembelih anaknya, diam dulu dia. Setelah dia bisa menguasai baru bilang sama anaknya, gimana menurut kamu? Gitu kan ya. Lah kan itu Yaumul Arafah kan begitu. Beliau dapat mimpi dari tanggal 8. Dari tanggal 8 dia sudah ngerti itu adalah permintaan Allah. Tapi dia masih bingung. Maka dia kemudian diem dulu sampai tanggal 9 dapat mimpi lagi Yaumul Arafah, bahwa saya mengerti sekarang bahwasanya saya benar-benar disuruh oleh Allah. Baru minta pendapat anaknya. Berarti laki-laki sejati kalau lagi marahan memang diem. Justru kalau dia lagi marah, dia main tangan, itu yang bahaya. Lagi masalah dia kemudian ngomong, itu biasanya keras. Makanya gak kayak perempuan. Perempuan kalau lagi marah, lagi sedih ya ngomong. Itu bedanya. Nah maka diem di sini maksudnya diem dengan cara iblis ya, bukan diem yang laki-laki. Faham sampai di sini? Kalau mau membedakan lagi nanti kapan-kapan kita bahas. Oke. Setelah semuanya diem-dieman, akhirnya gue semuanya diem. Setelah iblis diem-dieman, lantas iblis berkata, saya membangkang secara terbuka. Saya gak mau sujud pada Adam. Siapa dia? Dia newbie, belum terbukti, gak kaya saya. Apa bisanya dia? Dia cuma dari tanah, saya dari api. Lagian Allah malah nyuruh saya untuk sujud pada dia. Masa kita sujud pada makhluk bukan pada Allah? Ya dia bikin-bikin teori, dia bikin-bikin dalil. Intinya dia gak mau sujud. Maka kata Allah, wa kana minal kafirin. Itulah pertama kali Allah nyebut kafir itu. Maka pertama kali Allah katakan, makanya iblis termasuk orang-orang yang kafir. Bukan orang ding. Wa kana minal kafir, maka dia termasuk golongan yang kafir. Golongan yang kafir itu apa? Menutup diri dari kebenaran. Ya Allah, kurang apa iblis, Ibu? Iblis itu sudah ada di surga lama, nongkrongnya sama ibu-ibu, nongkrongnya sama siapa? Kalau ada sesat-sesat dikit ya wajar, karena temennya sesat semua. Ibu-ibu pada julid, kenapa? Tetanggaan julid semua. Ya wah, ini nongkrongnya sama malaikat, Ibu. Apa yang membuat, apa yang kurang gitu loh maksudnya. Sudahlah lama, ibadahnya lama, disuruh ngurus berhasil, gak punya track record buruk, nongkrongnya sama malaikat, dipuji sama Allah sebagai abid. Iblis itu nickname-nya abid, hamba Allah yang paling taat. Coba bayangin, itu iblis tuh. Kurang apa lagi? Dia gak bisa, dia suruh apapun bisa. Yang dia gak bisa, ngeliatin newbie, ngeliatin orang baru muncul, ngeliatin manusia yang belum ada track record. Itu kurangnya dia. Kumpul-kumpulnya salah. Kafir artinya apa? Sudahlah punya orang-orang di sekelilingnya yang pintar-pintar, yang bagus-bagus, dapat kajian tiap hari, baca Quran sudah, orang tuanya soleh dan soleha, dibeliin semuanya, tiba-tiba mau murtad. Paham? Itu kafir. Menutup diri dari semua fasilitas-fasilitas dia. Paham ya? Kadang-kadang kita mikir gak ada orang kayak gitu. Heran saya ya, ada orang, anak-anak yang dia bukan siapa-siapa, bapaknya miskin, ibunya miskin gitu kan ya. Bapaknya kadang-kadang malah, bapaknya tuh mantan bandit, ibunya gak ngafal kecuali trikul, kul auzu, kul auzu lagi sama kulhu, tiga kul doang. Tapi anaknya hafiz, anaknya pesantrenan. Tapi ada anak yang lain, semua fasilitas sudah ada, tapi dia malas. Bukannya malas, dia nyerang Islam. Bukannya nyerang Islam, bilang Islam itu bukan agama yang bagus. Kok bisa? Bisa difahami? Kafir itu bukan keadaan orang jahat, enggak. Dia nutup diri dari kebenaran. Oke, benar. Tapi bodo amat, gua kagak mau. Wa kana minal kafirin. Nanti akan kita bahas kenapa orang-orang kenapa bisa jadi kafir. Lah, setelah itu selesai ya. Tadi sin tadi sudah selesai, sin ini sudah selesai, sin terakhir sebelum kita masuk ke tanya jawab ya. Wa qulna ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Oke, sudah selesai. Semua suruh sujud, enggak mau tuh iblis. Iblis kemudian disuruh keluar daripada surga. Setelah disuruh keluar daripada surga, termasuk orang-orang kafir, maka Adam Allah bilang, "Adam, uskun anta wa zaujukal jannah." Ya udah Adam, sekarang kalian tinggal dulu sementara di surga. Diem dulu di sini ya. Uskun anta wa zaujukal jannah. Wa kula min harogodan haitsu syi'tuma. Dan makan semuanya, apa saja, sebanyak apapun, semua yang ada di dalam surga ini oleh kalian berdua. Wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi cuma aku minta jangan deketin buah yang ini. Ini aturan pertama Allah. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah. Jadi kemudian kalian boleh makan semua ini kecuali jangan makan pohon yang ini. Jelas ya? Itu aturan cuma satu. Semua dimakan, satu enggak boleh. Tahu tugas syaitan? Tahu tugas syaitan? Menjadikan semua yang banyak itu jadi enggak berharga dan yang satu ini jadi berharga banget. Paham sampai di sini? Belum paham? Selingkuh itu ya begitu. Paham ya? Anda punya istri yang cantik, pintar masak, sabar, lalu kemudian apa lagi? Pintar usaha, segala macam. Mendadak semua kelebihan dia tuh Anda buta dengan itu. Tiba-tiba ada orang lain cantik enggak? Dan yang ngomongnya juga biasa, pendidikannya biasa, segala macamnya biasa, tapi jadi cantik banget. Nah itu tugasnya syaitan. Ini serius ini. Makanya kalau ada kata-kata is, itu pelajarannya banyak. Termasuk dunia. Tahu gak orang gak bahagia itu apa? Orang yang gak bisa menikmati sekeliling dia, pengennya yang lain. Punya handphone Samsung. Gitu kan ya? Pengennya IPIN. Paham maksudnya? Karena mendadak jadi gak menarik bagi dia. Padahal handphone yang sono emang menarik, sama-sama aja. Tapi mendadak jadi menarik. Lekuknya itu loh Ustaz. Di belakangnya tuh ada boba 3 itu loh Ustaz. Yang saya tuh bobanya enggak ada Ustaz. Jadi menarik banget. Itu loh Ustaz, karena ya itu tadi tugas iblis itu membuat yang Anda enggak punya jadi Anda pengen banget sehingga Anda tidak merasa syukur terhadap apa yang Anda punya. Lah buktinya apa? Belilah tuh IPIN 21 juta misalnya atau 30 juta misalnya ya. Setelah Anda pegang itu ya, Anda akan lihat yang lain lagi bagus. Serius ini. Makanya semua manusia itu kesetanan. Memang semua manusia itu ya setan, bukan semua manusia itu digoda oleh. Apakah Ustaz tidak? Lebih parah. Semua orang yang lebih tinggi imannya digodanya lebih kuat. Serius, kenapa? Setan godain saya itu kalau berhasil hadiahnya lebih banyak. Karena saya bakal nyesatin yang lain. Paham maksudnya? Artinya kalau ibu-ibu sama saya semuanya digoda. Iya, semuanya digoda. Nah, makanya kemudian dikatakan tadi wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekati semua pohon yang satu ini. Lah kenapa enggak boleh dideketin? Karena kemudian kalau Anda deketin, Anda termasuk orang-orang yang zalim, gitu kan ya. Kalau Anda deketin termasuk orang-orang yang zalim. Nah, lalu kemudian kita lihat, sudah berganti ya. Adam, Anda dan istri Anda semua masuk ke dalam surga. Semua boleh makan kecuali satu pohon. Kalau kamu makan satu pohon, fatakuna minaz zalimin, engkau termasuk orang yang zalim. Apa itu zalim? Zalim adalah Anda menempatkan sesuatu tidak pada posisinya. Paham ya? Itu loh yang banyak kenapa enggak mau dimakan. Islam itu aturannya banyak, Ustaz. Islam tuh yang enggak boleh dikit, cuma babi dan turunannya, paham? Ya cuma turunannya banyak, Ustaz. Ya itu masalahnya. Ada kuas gitu kan ya, ada gelatin, tulangnya bisa jadi apa dan segala. Ya babi darah, coba banyakkan yang dilarang atau banyakkan yang dibolehin? Lah kenapa orang tuh nyarinya yang haram ya? Paham gak sih maksudnya? Ya diantara banyak yang Allah boleh itu loh, nikmat-nikmat semua itu. Lah kenapa yang nyarinya haram? Ya setan memang. Paham ya? Ya memang godaan setan, godaan iblis menjadikan yang gak boleh jadi menarik. Ustadz, kata orang selingkuh tuh ada manis-manis ya Ustadz. Ya itulah setan itu. Paham ya? Setan itu menjadikan yang berbahaya jadi nikmat. Menjadikan sesuatu yang enggak boleh jadi dicari. Itulah tugasnya iblis atau setan. Oke, okay? Wa kana minal kafirin. Sebentar, jadi hilang nih ayatnya ini. Oke, okay, wa kana minaz zalimin. Sebentar, mana ini? Oh ya ini fatakuna minaz zalimin, sorry. Haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Kalau engkau mendekati pohon ini, berarti engkau orang yang zalim. Pelajaran berikutnya. Pohon apa namanya? Pohon apa namanya? Yang yang sudah datang bilang enggak ada, yang bilang pohon huldi. 1, 2, 3, 4. Oke, banyak, lumayan. Nama pohonnya bukan pohon huldi. Nama pohonnya adalah pohon ini. Pohon ini dalam bahasa Arab pohon hadhihi. Lihat tuh, wala taqroba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon. Berarti nama pohonnya pohon ini. Paham ya? Benar ini. Ibu-ibu tahu kalau semut punya nama? Belum tahu. Namanya tatang. Tatang seekor nyamuk, ah tatang. Paham ya? Enggak, itu beda lagi. Oke, baik. Coba perhatiin. Wala taqroba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon. Berarti nama pohonnya pohon. Jelas. Ustaz, dalam Al-Qur'an itu pohon khuldi, Ustaz. Baca lagi di dalam Al-Qur'an, khuldi adalah nama yang dikasih oleh iblis. Cara iblis nipu Anda adalah dengan ngasih tahu informasi yang salah. Paham? Ingat ya, di dalam dunia ini juga berlaku. Iblis ngasih informasi yang salah. Selingkuh itu jantan. Salah atau betul? Ngelawan suami itu modern. Benar atau salah? Ingat ya, ingat ya. Iblis itu senjatanya ngasih informasi yang salah. Dalam bahasa Al-Quran, yuwas wisu fi sudurin. Dia gak bisa dorong Anda ke diskotik, enggak. Dia gak bisa dorong Anda makan narkoba, enggak. Dia gak bisa dorong Anda berzina, enggak. Tapi dia bisa menyesatkan Anda dengan cara apa tadi? Memberikan informasi yang salah. Mau tahu contoh informasi yang salah lagi? Ya gak apa-apa lah, zina itu normal. Yang penting gue masih biayain anak yatim. Emang lu lebih baik daripada gue? Paham? Apalagi yang dia omongin, anak ustadz juga zina. Berarti aku wajar dong. Gak apa-apa lah yang terakhir. Ini kan masih lebih mending, nanti bisa tobat lagi. Informasi yang salah itulah yang membuat Anda semua tuh jadi berbuat maksiat. Lihat coba setiap maksiat kita, itu semua dari informasi yang salah. Allah tuh maha pemaaf, gak apa-apalah. Allah tuh maha pemaaf, gak apa-apalah. Itu informasi yang salah tuh. Bukannya harusnya memang ibu tuh ngurusin anaknya. Kenapa dia minta sesuatu balasan daripada saya? Informasi, semua informasi yang salah itu membuat orang maksiat. Adam tinggal di surga, makan semua boleh, jangan dekati pohon yang Allah bilang itu pohon khuldi. Tahu apa arti khuldi? Khuldi asal katanya khalidina fiha. Artinya adalah khuldi artinya abadi. Setan bilang, iblis bilang, kamu kan tinggal di surga ya, enak gak di sini? Enak, masih benar tuh. Oh iya, aku juga pernah tinggal di surga tuh, enak banget. Tapi tahu gak, lu tahu gak sih, kalau tinggal di surga kayak aku, lama-lama Allah suruh keluar. Oh, berarti aku harus keluar dari sini nantinya. Iya, emang kamu mau keluar dari sini? Enggak, ada cara supaya kamu bisa tinggal selama-lamanya di surga. Gimana caranya? Ada buah namanya khuldi. Buah yang membuat orang selama-lamanya tinggal di... Udah gak setan saya ya? Gak, saya cuma ngasih tahu. Setan tuh begini ceritanya. Dia bilang, lu percaya dia sama gue? Lu masa gak percaya sama gue sih? Ya kan, tapi kan lu kan terlaknat sama Allah. Iya, gue memang terlaknat, tapi gue sayang sama kamu. Aku tuh pengen kamu di sini selama-lamanya gak kayak saya. Jangan keluar lah dari sini. Aku cuma nasihatin aja sih. Kalau kamu mau ya boleh, kalau gak mau juga gak apa-apa. Tapi ya gimana ya, sayang banget dilewatin tuh. Apa tuh buah khuldi? Itu setan tuh begitu. Setan ngasih tahu tuh buah khuldi. Emang itu buah yang bisa membuat orang selamanya di surga? Enggak. Tapi setan ngasih nama supaya menyesatkan. Paham ya? Allah ngasih tahu buahnya namanya buah, sorry, pohonnya adalah pohon. Allah enggak ngasih tahu bahkan itu namanya apa. Karena Allah pengen kasih tahu ini enggak penting. Cuma ini ujian. Ini enggak penting. Ini ujian. Enggak ada khasiat apapun. Yang lain tuh lo banyak. Semua kan cuma enggak boleh satu pohon aja. Enggak boleh. Setan ngomong lagi, tahu enggak kenapa Allah enggak boleh? Karena kalau kalian makan buah itu, selain kalian bisa hidup selama-lamanya di surga, kalian punya pengetahuan kayak Allah. Ayo lo, mau enggak? Lama-lama tertipu atau tidak? Sekali iklan enggak apa-apa, dua kali iklan enggak apa-apa, tiga kali iklan enggak apa-apa. Cuma lama-lama iklan, nah tertipu juga nih dua orang nih. Maka kemudian ini untuk ke depan. Fa'azzalahuma syaitonu anha. Syaiton menyesatkan, menggelincirkan mereka berdua daripada surga. Dengan cara apa? Syaiton berhasil untuk mengangkat yang tidak boleh menjadi sangat diinginkan, sementara yang boleh semuanya jadi sia-sia. Padahal sebelum-sebelum sudah ada cerita apa? Adam masuk ke surga, dikasih Hawa, dikasih pendamping supaya enggak sendirian, makan buah apa aja banyak di sana. Pokoknya surga itu ya kayak yang mau kita masuk ini ya surganya Adam. Ada sungai dari madu, dari segala macam, ada barang-barang kalau diminum enggak akan haus lagi dan segala macam. Itu semua di surga, tapi mendadak kualitasnya hilang semua demi satu pohon yang tidak ada nama. Demi satu pohon yang bahkan dia enggak atau khasiatnya apa, cuma katanya siapa, katanya iblis. Paham sampai di sini? Jelas ya, belum sampai pada aturan, tapi ibu-ibu sedia tahu ini aturan pertama oleh Allah. Jangan makan satu buah dari pohon, nanti kalau kamu makan kamu jadi orang yang zalim. Itu aturan pertama. Zalim itu apa? Tidak pada posisinya, alias apa? Rusak. Dan lihat di dalam Al-Quran nanti cerita pertama. Nanti ini untuk berikutnya ya. Setelah Adam makan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah untuk dimakan, maka pertama kali yang dilakukan oleh kerusakan itu adalah dia menyingkap aurat. Ya, jadi kerusakan pertama setelah dia makan buah ini, dia buka aurat. Buka aurat. Makanya lalu kemudian dia nanti ngambil benda-benda suri, apa pohon-pohon surga yang ada daun-daunnya, dia pakai untuk jadi baju. Padahal sebelumnya dia enggak ada aurat. Ketika kerusakan pertama, aurat. Artinya apa? Lihat pelajaran dari sini, nanti besok kita lanjutin. Setiap maksiat itu akan ngasih Anda kesulitan dalam hidup. Itu pasti. Setiap kemaksiatan itu pasti akan ngasih Anda kesulitan dalam hidup. Belum Ustaz enggak ada. Lihat itu Ustaz, orang kaya zina, prostitusi, jual narkoba, baik-baik aja Ustaz, anaknya banyak, istrinya juga banyak, dia baik-baik aja, belum aja. Tapi setiap kemaksiatan pasti menghasilkan kesulitan di dalam hidup. Dalam kasus Adam dan Hawa, yang pertama kesulitan hidupnya adalah dia terbuka auratnya. Maka banyak orang berkata, jangan remehkan aurat. Kenapa? Karena Adam pertama kali kemudian melakukan kesalahan, auratnya dibuka, dan itu adalah awal daripada seluruh maksiat-maksiat yang lain. Paham ya? Jadi orang bilang cuma kerudung aja, cuma jilbab aja, cuma aurat doang kok Ustaz, cuma kaki doang Ustaz. Hati-hati, jangan remehkan aurat. Karena nenek kita, kakek kita, Adam dan Hawa, itu kemudian mereka setelah makan buah ini, yang pertama kali dibuka adalah auratnya. Baik, ini yang bisa kita sampaikan sampai ayat ke berapa nih? 34 ya? 33 ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan pada ayat-ayat yang berikutnya, dan kita bahas tentang masalah pentingnya aturan di dalam Islam, melanjutkan yang kemarin sehingga kita tahu
1: tadi, surganya wanita bakti sama suaminya, surganya suami bakti sama orang tuanya. Kenapa justru ditelantarkan? Dia lebih mempercantik rumah istrinya daripada rumah orang tuanya. Betapa banyak anak laki-laki yang tidak peduli dengan orang tuanya. Bapak ibu sekalian, ini menunjukkan, Bapak ibu silakan bisa dilihat nanti Al-Baqarah ayat 215. Ya sa'aluna kama dayunfikun. Mereka bertanya tentang nafkah. Kemana dulu nafkah itu diberikan? Allah menjawab Al-Baqarah 215. Apa kata Allah? Berikan nafkah itu orang tua dulu, bukan istri. Kalau saya mau bertanya kepada bapak-bapak yang bekerja di sini, ketika Anda terima gaji, kemana dulu uang itu Anda berikan? Saya yakin ke istri dulu.

0: Saya sudah tidak memiliki rasa cinta pada suami saya, karena suami saya setiap nyelesain masalah selalu kasar, menghina, bentak, bahkan mukul. Apakah saya berdosa jika saya sudah tidak mencintainya?
1: Kalau suami dipasangkan kepada ibu sekarang, Allah yakin karena ibu punya kemampuan untuk menjalani itu. Makanya tidak dititipkan kepada perempuan yang lain. Makanya kata para ulama, ketika Anda mendapatkan pasangan berlaku tidak menyenangkan, maka bersabar itu yang pertama. Bersabar, coba terima dulu itu semua dengan merespon dengan nilai-nilai kebaikan. Cara meresponnya, bayangkan Allah sedang memberikan misi kebaikan yang melahirkan pahala yang banyak bagi Anda. Jadi kalau Anda sudah berpikir bahwa ini barangkali dititipkan kepada saya karena saya mampu dan ada misi dakwah di sini, barangkali Allah kirimkan yang seperti ini supaya saya mendapatkan pahala dalam kesan untuk mendapatkan surga saya. Semua jalannya ada. Tapi jalan yang pertama, jangan pernah berpikir untuk berpisah dahulu. Cara berpikirnya adalah, mungkin bukan cinta yang Allah tugaskan kepada saya, tapi surga yang sedang Allah turunkan kepada saya.

0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على رسول الله الكريم سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد yang sama kita hormati dan kita muliakan seluruh pengurus PKM Masjid Darussalam Kota Wisata wabil khusus guru kita semua ustaz kita ustaz Deden yang masya Allah tabarakallah tadi beliau sudah memulai apa yang baik untuk kita dapatkan hari ini tolong aminkan sama-sama semoga masjid ini Allah rahmati semua pengurus yang berkhidmat di dalamnya Allah berkahi dan mudah-mudahan kita semua yang menjadi jamaahnya senantiasa diistiqomahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak, ibu, ayah, bunda, semua yang khusus mungkin hadir hari ini, bunda, teteh, sayang, apa kabar semuanya sehat? Ini kok kelihatan kayak banyak wajah masalah begini ya. Coba Ustaz izin anak, anak nih kalau enggak berdiri suka agak kaku gitu ya. Saya berdiri sengaja biar kelihatan yang ngantuk yang mana gitu ya. Satu itu, yang kedua tujuannya biar baju Ahilman kelihatan ya. Karena ada endorse sedikit ini Ustaz ya, jadi memang harus diperlihatkan. Apa kabar semuanya sehat? Coba biar lebih semangat. Kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat badannya? Sehat keluarganya? Sehat kantongnya? Kok agak beda barusan jawabannya ya? Ini tanggal berapa sekarang tuh? Oh, uangnya masih banyak ya? Ah, udah habis? Habis karena cicilan ya? Insya baik, Ustaz Deden, bunda, teteh, sayang, para ayah yang di sebelah kanan. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di awal pertemuan ini kecuali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Nikmat yang Allah beri kepada kita itu sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Banyak aja, banyak banget. Cius mie apa? Ya, ya, baik. Nah ini wajahnya udah kebayang makan siang ini mah ya. Baik, ini penting untuk kita hadirkan ya. Nikmat Allah itu banyak. Kadang yang sempit itu pikiran kita. Catat status hari Senin itu ya. Nikmat Allah itu banyak, yang sempit pikiran kita. Betul? Nikmat Allah itu luas, yang sempit hati kita. Kadang yang membuat orang tidak bisa menemukan kebahagiaan dalam hidupnya bukan karena kurang bahagia keadaannya, tapi karena kurang syukur yang dihadirkan dalam sikapnya. Makanya jelas janji Allah kepada kita kan tentang pentingnya bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka pasti Allah akan tambahkan, dan jika kalian kufur sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Perhatikan ini bunda, kalau kita bicara tentang syukur, izin ya Ustaz, izin sedikit ya bunda, nanti akan menemukan dua keadaan. Hah? Gak kelihatan, tapi Ustaznya kelihatan kan? Yang penting whiteboardnya atau ahilmannya? Baik ya. Ya ini memastikan dulu, lebih penting whiteboard atau Ustaz? Kalau lebih penting whiteboard, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Punten izin bunda, terus gimana tuh baiknya ya? Gak apa-apa ya? Baik ya. Apa perlu saya di situ aja? Iya ya. Baik. Baik, bunda perhatikan ya. Tadi kata Ustaz, ada dua istilah ya. Satu, ada yang namanya syukur. Apa namanya? Oke. Yang kedua, ada yang namanya syakur. Apa? Oke. Akar katanya sama. Dari fi'il madhi syakara. Syakara itu artinya membuka, melapangkan keadaan untuk berterima kasih dengan setiap kenikmatan. Itu namanya syakara, membuka atau melapangkan hati. Nah, nanti ada dua, satu syukur, dua syakur. Kalau syukur itu kita berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan yang sifatnya sesuatu yang enak. Sesuatu yang apa? Yang enak, yang nikmat, yang membahagiakan. Ketika bunda berterima kasih kepada Allah, sikapnya apa? Syukur. Bunda dikasih sehat, sikapnya apa? Syukur. Bunda dikasih suami yang soleh, sikapnya apa? Pengen punya suami yang soleh? Kok kayak gak yakin gitu sih? Pengen punya suami yang soleh? Punya anak yang soleh-soleha? Punya harta yang lapang? Ketika bunda diberikan kebahagiaan, maka sikapnya apa? Syukur. Tapi yang namanya hidup kan gak enak terus, betul gak? Yang namanya hidup gak bahagia terus kan? Ahilman ini lihat wajahnya hampir sama semua. Ini kelihatan wajah banyak masalah kelihatannya. Jangan tersinggung, memang ini kenyataan ya. Ibu gak punya masalah? Gak punya. Kalau gak mau punya masalah jangan hidup. Karena ciri orang yang hidup pasti punya. Makanya jangan tersinggung kalau kita punya masalah. Karena biasanya, ini mohon izin ya, biasanya orang itu semakin besar masalahnya, semakin berat masalahnya, semakin besar pahalanya. Makanya kalau bunda dalam hidup ketemu yang namanya bahagia, sikapnya syukur. Tapi dalam hidup kan gak bahagia terus. Kadang-kadang ada sesuatu yang tidak bahagia, betul? Nah, sikap terbaik ketika kita mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak membahagiakan, namanya apa? Syakur. Syakur. Kenapa Ustaz? Kita harus tetap bersyukur dengan setiap keadaan. Iya. Karena sebenarnya semua hal itu baik. Di mata Allah tidak ada yang tidak baik. Semuanya baik. Seringkali yang melihat sesuatu itu tidak baik bukan dari Allahnya tapi dari kitanya. Betul? Coba Ustaz mau tanya, ada enggak yang kurang yang Allah berikan kepada kita? Ada atau tidak? Berkali-kali Ahilman sampaikan, tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang siapa? Yang kurang kita saja. Kita kurang apa? Dikasih nikmat kurang? Syukur. Dikasih ujian kurang? Sabar. Ketika beramal kurang? Ikhlas. Ketika ada takdir kurang? Ridho. Kalau dikumpulin kurang? Ajar. Ya, ya. Kan itu yang sering kita sampaikan. Sok diulangi deh. Dikasih nikmat kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian kurang apa? Kurang sabar. Ketika beramal kurang apa? Kurang ikhlas. Ketika ada takdir kurang apa? Kurang ridho. Kalau dikumpulin kurang apa? Ada di sini yang begitu? Yang mana orangnya? Jadi demi Allah tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang hanya pada sisi kita saja. Maka oleh karena itu catat kalimat ini. Ketika bunda diberikan kesempatan hidup oleh Allah, maka gunakan setiap detak detik kehidupan itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bersyukur itu nanti dibagi tiga. Satu, syukur dengan hati. Dua, syukur dengan lisan. Tiga, syukur dengan amal perbuatan. Syukur dengan hati, mengakui bahwa apa yang kita dapatkan semuanya dari siapa? Allah. Hilang kesombongan, hilang keangkuhan, hilang sikap merasa, gitu. Hilang. Kenapa? Karena apa yang ada di kita semua dikasih sama siapa? Kalau yang baik, kemahabaikan Allah. Kalau ada yang buruk, berarti Allah sedang ingatkan kita dengan sesuatu, sehingga Allah uji kita dengan sesuatu yang mungkin tak menyenangkan dalam kehidupan kita. Cuman kita harus yakin, semua yang kita dapatkan hakikatnya semua dari siapa? Lisan bersyukur, minimal ucapkan kalimat Alhamdulillah di setiap momen, di setiap keadaan. Alhamdulillah. Ya, termasuk syukur dengan amal perbuatan. Bagaimana caranya? Lakukan apa yang Allah cintai, tinggalkan apa yang Allah benci. Hari ini Bunda datang ngaji. Kenapa jawabannya? Karena Allah suka dengan ngaji. Allah suka kita taklim. Allah suka kita silaturahmi. Maka tolong izin sekali, luruskan niat kita, bersihkan hati kita. Bunda, jangan mengaji gara-gara ustadznya siapa. Halo? Jangan taklim gara-gara misalnya mohon izin ya, si A, si B, si C. Jangan. Kalau itu jadi motivasi mungkin tak jadi masalah, tapi kalau itu jadi niat yang paling dalam, itu harus luruskan. Karena hakikatnya kita semua melakukan apa yang Allah cintai dan meninggalkan apa yang Allah benci. Jelas sampai di sini? Jelas sampai di sini? Maka ketika Bunda datang ke sini, ingat ya, kenapa Bunda taklim? Karena Allah suka dengan taklim. Kenapa Bunda doa? Karena Allah suka kepada orang yang suka berdoa. Kenapa Bunda berzikir? Karena Allah suka kepada orang yang berzikir. Termasuk ketika Ustaz tanya, kenapa istri harus taat sama suami? Karena Allah perintahkan istri untuk taat sama suami, dan Allah suka kepada seorang istri yang taat kepada. Jelas sampai di sini? Jadi mulai hari ini ya, mulai hari ini, lakukan aja apa yang Allah sukai, tinggalkan apa yang Allah benci. Jadi orientasinya bukan orientasinya aku suka, bukan, tapi karena Allah suka. Ketika Bunda bekerja, orientasinya bukan banyak atau kecil gajinya, bukan, tapi ini halal enggak ya, ini berkah enggak ya, Allah ridho enggak ya, Allah suka enggak ya. Itu ketika Bunda mencintai pasangan, bukan karena Ustaz aku sayang sama pasangan aku agar pasangan aku sayang sama aku. Halo, ada enggak yang istrinya baik, suaminya enggak baik? Yang mana orangnya? Kalau Bunda orientasinya, Ustaz, aku tuh taat sama suami biar suami aku sayang sama aku. Aku tuh sayang sama suami biar suami aku sayang sama aku. Kalau itu orientasinya, tidak sedikit istri yang kecewa sama suaminya, betul? Apalagi kalau Bunda membandingkan suami Bunda sama suami orang lain. Berat. Kamu gak bandingin dengan Ahilman, berat pisan. Berat, berat, berat. Jadi gak bisa bilang gini, enak kali ya punya suami kayak Ustaz Hilman. Ini mah contoh. Jangan dianggap serius ya. Enak kali, ya. Karena ingat ya, tahu gak Bunda sayang, teteh sayang, yang membuat kita gak bersyukur dengan nikmat Allah, tahu gak apa? Sibuknya kita membandingkan keadaan kita dengan siapa? Betul? Kalau sibuk membandingkan, kita gak akan pernah bahagia dengan apa yang kita dapatkan. Biasanya fokus kita itu lebih kepada apa yang belum kita dapatkan dari apa yang sudah kita miliki, betul gak? Bunda jalan-jalan ke mana? Ke mall. Ada tas baru, pengen gak? Kenapa pengen? Karena belum dimiliki, karena belum punya. Sekarang izin Allah ya, Bunda kebeli itu tas. Pertanyaannya, waktu awal beli seneng gak? beberapa bulan, beberapa tahun, biasa aja kan? Kenapa itu nikmat? Karena belum dimiliki, betul? Sekarang izin Allah, kenapa sesuatu yang terlihat jauh itu lebih nikmat? Karena belum. Suami bunda, nikmat apa enggak? Kala-kala ini pertanyaan agak ambigu pertanyaannya ini. Pertanyaannya agak jelas memang ini ya. Maksud Ustaz gini, bunda nikmatin gak hidup dengan suami bunda? Oke ya, izin ya. Kalau bunda ngerasa, kenapa ya? Aku teh rumah tangga udah puluhan tahun, kok makin di sini bukan makin romantis, tapi malah makin jauh. Tanyakan di hati kita, mungkin ada rasa terlalu memiliki dengan suami kita. Jadi kumaha Ustaz? Cintailah pasangan kita seperti engkau menggenggam pasir. Jangan cintai pasangan kita seperti engkau menggenggam. Semakin engkau genggam, bukan semakin engkau mendapatkannya, tapi semakin engkau tidak mendapatkannya. Catat, status hari Selasa itu ya. Jadi cute, terus kumaha Ustaz? Iya, ingat, suami kita titipan dari siapa? Amanah dari siapa? So simpelnya, kalau bunda teteh sayang masih diberikan anugerah dititipan suami dalam kehidupan kita, maka jaga baik-baik. Betul? Sayangi baik-baik. Ingat, sayangnya kepada suami bukan semata-mata sayang kepada suami, tapi ini perintah dari siapa? Jelas sampai di sini? Kalau itu yang kita hadirkan nikmat kehidupan kita, maka pentingnya, ini pentingnya menghadirkan setiap sikap kita semata-mata hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dengan izin Allah kita diberikan kesempatan ya, untuk bertemu dengan tahun baru Hijriah, betul? Ahilman itu kalau bicara tentang waktu, saya teringat dengan satu ungkapan yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu. Bagus sekali ya. Barang siapa yang hidupnya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Barang siapa yang hidupnya hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka dia orang yang rugi. Dan barang siapa yang kualitas hidupnya hari ini lebih buruk dibanding hari kemarin, maka dia adalah orang yang celaka. Kita ulangi. Lebih baik berarti dia hidupnya beruntung. Sama saja rugi, lebih buruk celaka. Ulangi. Lebih baik beruntung, sama saja rugi, lebih buruk celaka. Biar nempel. Lebih baik beruntung, sama saja rugi, lebih buruk. Oke, pertanyaan saya, bunda yang hadir di sini, hidupnya di tahun ini mau lebih baik atau sama saja atau lebih buruk? Ya, punya masalah berat gitu ya. Oke, mau beruntung, mau rugi, mau celaka? Betul? Setuju? Oke. Kalau itu yang ingin bunda hadirkan, setidaknya ada dua agenda penting. Ada berapa? Kalau bunda diberikan waktu untuk bertemu dengan tahun yang akan datang, dengan tahun baru ini, setidaknya ada dua agenda penting yang bisa kita hadirkan. Jadi ini ya, kalau bunda bicara tentang waktu, setidaknya kalau bertemu dengan waktu yang baru, ada dua agenda penting. Kalau kita bicara dengan waktu, setidaknya ada dua agenda penting. Oke. Satu, agendanya namanya muhasabah. Apa? Agenda kedua yang mungkin familiar dalam telinga kita namanya hijrah. Satu apa? Muhasabah. Dua, hijrah. Oke, sebelum Ahilman bicara dua poin ini, Ahilman akan ingatkan dulu tentang waktu. Pertanyaan saya, bunda sayang, teteh sayang, para ayah yang dirahmati Allah, bunda merasa enggak kalau waktu itu berjalan sangat cepat? Cepat apa enggak? Rasanya baru kemarin ya, kita berpisah dengan tahun yang kemarin, berketemu dengan tahun yang akan datang lagi, betul? Rasanya baru kemarin. Enggak usah jauh-jauh lah, bunda nikah sama suami bunda, kerasa lama apa sebentar? Tergantung rumah tangganya ini Maya, tergantung masalah di rumah tangga. Izin, mohon maaf ya. Bunda, rasanya mungkin baru kemarin bunda teh misalnya ya, kenal sama si ayah, sekarang udah punya anak, anak kita udah SMP, SMA, bahkan udah mau punya cucu misalnya. Cepat apa enggak? Kalau boleh mengulang kembali, mau diulangi apa enggak? Mulai mikir macam-macam ya. Mulai. Ini kadang-kadang ya, mohon maaf ya, ini kadang-kadang nih, kita ngerasa Ahilman misalnya, rasanya baru kemarin Ahilman nikah sama istri, sekarang alhamdulillah ya dikasih sama Allah anugerah putra, apa, anak-anak gitu ya. Anak yang pertama rasanya baru kemarin, sekarang udah mau 8 tahun 9 tahun usianya gitu. Cepat sekali waktu itu, cepat sekali. Makanya di dalam Al-Quran berkali-kali Allah mengingatkan kita tentang apa? Waktu, betul gak? Coba, hampir di setiap lini waktu Allah bersumpah dengan waktu. Ada waktu fajar, wal fajri. Ada waktu subuh, was subahi. Ada waktu duha, wad duha. Ada waktu siang, wan nahari. Ada waktu sore atau asar, wal asri. Ada waktu malam, wal laili. Berkali-kali Allah bersumpah dengan waktu. Kenapa? Allah ingin ingatkan kita, hey manusia, waktu yang kamu dapatkan itu cepat sekali berlalunya. Betul? Dan yang kedua, waktu itu gak bisa diulangi kembali bunda sayang, teteh sayang. Betul gak? Kalau bunda udah lewat dari waktu, bisa gak kembali lagi? Gak bisa. Makanya orang barat bilang begini, time is now nanti nate. Waktu adalah, kalau kata Ahilman, time more than money. Waktu lebih daripada uang sebenarnya. Uang bisa dicari lagi, betul gak? Uang hilang masih bisa dicari lagi, tapi kalau waktu hilang gak bisa. Maka dalam pepatah bahasa Arab ada yang disebut dengan al-waktu kasyif. Waktu itu seperti pedang. Ketika engkau bisa menggunakannya, engkau akan selamat darinya. Tapi kalau tidak, engkau akan terbunuh dengan pedang itu. Maka yang namanya waktu, hati-hati bunda sayang. Banyak orang yang rugi dengan apa? Dengan waktu. Maka Allah sampaikan dalam Al-Quran, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian dengan waktu yang Allah berikan. Nah, bicara waktu, setidaknya ada tiga waktu kan? Satu, masa lalu. Dua, masa kini. Tiga, masa depan. Satu, masa apa? Masa lalu. Dua, masa kini. Tiga, masa depan. Oke, pertanyaannya, selama ini hidup kita banyak yang, mohon maaf ya, tidak merasakan kebahagiaan karena biasanya menggunakan masa lalunya untuk hidup di masa kini. Sehingga dia kalau bahasa anak sekarang mah enggak move on dari keadaan itu. Termasuk dia mengkhawatirkan masa depan. Padahal santang tuh papani. Belum tentu ketemu, betul enggak? Sok misalnya gini. Ada enggak di antara bunda di sini yang punya masa lalu? Ada apa enggak? Ada. Karena enggak mungkin ada sekarang kalau enggak ada. Oke, baik apa buruk? Hati-hati. Baik apa buruk? Baik. Apa? Baik. Ingat ya, memandang sesuatu yang sudah terjadi, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Sudah jadi ketentuan Allah dan Allah berkehendak dengan itu semua. Tugas kita, kalau dulunya kita baik, pertahankan kebaikan itu. Tapi kalau ada sesuatu yang mungkin tidak baik dalam kacamata pandangan Allah, maka perbaiki hari ini. Maka Ustaz suka bilang begini, punten ya, kalau ada di antara bunda tetes saya yang mungkin dulunya enggak baik, ya, syukuri kejadian itu, jadikan cerminan, ambil pelajaran. Karena kadang-kadang, mohon maaf, jangan terlalu membenci masa lalu misalnya. Walaupun memang enggak enak Ustaz, tapi tetap ada kebaikan yang bisa kita dapatkan, betul? Ketika kita bisa bercermin dari keburukan itu. Nah, proses itu namanya muhasabah. Apa namanya? Jadi muhasabah itu artinya apa? Mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, menghitung-hitung diri. Apa yang sudah kita lakukan kemarin untuk apa? Persiapan hari esok. Jadi masalahnya itu bukan untuk diratapi gitu. Bukan untuk aku mau udah aku mah ngawon sih Ustaz, aku mah udahlah, udah gak ada kesempatan jadi orang baik. Aku mah udah aku mah udah. Bunda teteh sayang, selama kita masih diberikan kesempatan hidup, maka selama itu kita masih punya harapan mendapatkan kebaikan. Setuju? Betul? Jadi muhasabah itu bukan buat diratapi, tapi muhasabah itu untuk diintrospeksi diri agar ada perbaikan ke depan. Dan perintah muhasabah itu langsung disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Surat Al-Hasyr ayat 18. Coba dibuka. Surat apa? Al-Hasyr ayat 18. Sudah ketemu belum? Oke, perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, apa perintah pertama? Bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan perhatikanlah apa yang sudah kamu lakukan kemarin lighad untuk hari esok. Betul? Ada enggak perintahnya? Jadi Allah yang meminta kita untuk memperhatikan apa yang sudah kita lakukan. Untuk apa Ahilman? Untuk hari esok, untuk hari kemudian. Ada dua maknanya. Satu, maknanya kehidupan pasca dunia ini. Ingat bunda sayang, dunia ini bukan akhir kehidupan kita. Setelah ini masih panjang pasca fase-fase kehidupan kita. Kan kita tahu ya, manusia itu setidaknya dalam hidup mengalami beberapa fase kehidupan. Satu, ada yang disebut dengan fase di alam ruh, kemudian alam rahim, kemudian alam dunia, kemudian alam kubur, kemudian alam ketika nanti dihancurkan hari kiamat namanya, kemudian nanti dibangkitkan, kemudian nanti dikumpulkan, kemudian nanti ditimbang, kemudian nanti dihisab, kemudian nanti dipertanggungjawabkan, kemudian nanti suruh berjalan di sebuah jembatan namanya apa? Sirat. Baru kemudian ditentukan surga dan nerakanya. Masih panjang urusan kita ini. Makanya mohon maaf ya, keliru jika ada orang yang sibuk memikirkan kehidupan dunia semata tanpa mempersiapkan kehidupan pasca dunia. Dunia bukan tempat tinggal kita, dunia tempat meninggal kita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Banyak orang yang ingin hidup enak di dunia, tapi mereka lupa untuk enak hidup pasca kehidupan dunia. Maka kata Allah, perhatikan apa yang akan kamu dapatkan esok itu. Esok yang pertama maknanya kehidupan pasca dunia, dan esok yang kedua jangka pendek. Apa? Kalau sekarang Senin, berarti besok apa? Selasa. Kalau Selasa besoknya apa? Rabu. Pastikan itu. Maka muhasabah. Ustaz, kenapa kita harus muhasabah? Kenapa harus muhasabah? Satu, perintah siapa? Satu, karena Allah memerintahkan kita untuk muhasabah. Dua, orang yang pandai bermuhasabah itu akan melembutkan hati. Ingat ya. Kenapa? Karena dia tidak akan sibuk dengan aib orang lain. Kenapa coba? Karena dengan muhasabah dia semakin melihat kalau aib dia juga banyak, dosa dia juga banyak. Berarti hidupnya
1: dunia hanya akan melihat apa yang sudah dia kerjakan tanpa sibuk melihat apa yang orang kerjakan. Sekarang mah punten ya, mohon izin, bukan yang di sini, yang di sana. Yang di sini mah insya Allah enggak ya. Enggak apa, enggak jauh beda biasanya ya. Kita mah sok pinter pisan lihat aib orang lain, betul enggak? Ada bahasa begini, gajah di seberang lautan, semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata. Itulah analogi orang yang sibuk dengan aib orang, padahal aib dia pun juga banyak. Makanya dengan muhasabah dia akan tahu, ya Allah, hamba ini lemah ya Allah, hamba ini banyak kurangnya ya Allah, hamba ini banyak hilafnya ya Allah. Maka nanti dia punya prinsip. Apa prinsipnya? Catat ini. Sebaik-baiknya diri kita, lebih baik orang lain. Seburuk-buruknya orang lain, lebih buruk diri kita. Ulangi. Sebaik-baiknya diri kita, lebih baik. Seburuk-buruknya orang lain, lebih buruk. Catat status hari Selasa itu ya. Hari apa? Oh, Rabu berarti kalau gitu ya. Jadi lebih terbuka hatinya bahwa iya ya Allah, iya ya Allah. Makanya sering Ahilman sampaikan ya kepada siapapun ini, Bunda, Teteh sayang, kalau Allah masih berikan waktu kepada kita, ingat dua hal. Satu, karena Allah tahu amal kita masih sedikit, sehingga Allah berikan kesempatan waktu agar kita menambah amal dalam hidup kita. Dan yang kedua, mungkin karena Allah tahu dosa kita sangat banyak, sehingga Allah berikan kesempatan waktu agar di sisa waktu ini kita banyak bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba, kira-kira Bunda, Teteh, Ayah masuk kategori yang mana? Yang amalnya dikit apa dosanya banyak? Yang mana kira-kira? Kalau Ahilman mahnya dua-duanya. Kalau Bunda yang mana? Betul? Itu. Makanya kalau ada orang, ya Allah Ustaz, alhamdulillah Allah masih ngasih usia. Ingat jawabannya dua tadi. Karena amal kita masih apa? Sedikit, dan dosa kita sangat. Makanya muhasabah. Satu, muhasabah ini perintah Allah. Dua, dengan muhasabah bisa melembutkan hati. Dan yang ketiga, dengan muhasabah bisa menyiapkan diri kita untuk lebih baik di waktu yang akan datang. Makanya nanti ketika Bunda bermuhasabah, apa prosesnya? Taubat. Kalau ada kesalahan di masa lalu, di apa? Ditaubati. Sok Ahilman mau tanya, yang hadir di sini punya dosa apa enggak? Punya dosa? Sedikit atau banyak? Banyak aja, banyak banget. Cius. Ini apa? Ingat ya, pernah Hilman sampaikan waktu itu, ada 4 dosa orang yang punya dosa selain dosanya. Ada berapa? 4 dosa orang yang punya dosa selain dosanya. Dosanya udah pasti dosa nih, dosanya nih. Tapi ada 4 dosa lagi. Satu, merasa tidak punya dosa. Merasa tidak punya dosa teh naon? Dosa. Merasa tidak punya salah teh salah. Makanya hati-hati. Merasa salah itu soleh. Merasa soleh itu catat status hari Kamis itu. Merasa salah itu soleh. Merasa soleh itu. Jadi Bunda makin ngaji, makin belajar. Coba, merasa enggak kalau salah kita banyak? Merasa kalau ilmu kita kurang? Ya Allah Ustaz, makin diselami samudra ilmu itu makin ngerasa kita teh bodoh. Kita teh enggak tahu apa-apa. Ya Allah. Makanya mohon maaf, kalau ada orang yang habis ngaji jadi sombong, itu ada masalah. Ada masalah tuh. Kalau habis taklim mengeraskan hati jadi merasa paling benar, orang salah semua. Istighfar. Istighfar ya Allah. Ya Allah. Ingat ya, yang membuat iblis tidak akan pernah masuk surga gara-gara apa? sombong. Apa itu sombong? Batalul haq wa kuntun nas, menolak kebenaran, merendahkan orang lain atau membenci orang lain. Berarti harusnya gimana? Makin bunda belajar, makin ngerasa ya Allah, dosa saya banyak. Makin bunda doa, makin bunda lembut hatinya. Makin bunda tali, makin bunda ngerasa bahwa ustaz, saya harus belajar terus, belajar terus, belajar terus. Jadi memandang orang itu dengan kacamata kasih sayang. Maka nanti yang kedua, dosanya orang yang punya dosa, satu, merasa tidak punya dosa. Yang kedua, bangga dengan dosa dan sibuk dengan dosa orang lain. Bangga dengan dosa dan sibuk dengan dosa. Kan kita mah suka begitu kan. Bukan kita ibu aja ya. Ya kita semua nih. So kadang-kadang ngerasa, jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Status hari Jumat itu tuh ya. Jangan merasa pintar, harusnya pintar. Jadi pulang ngaji teh bunda lebih adem, lebih aduh ustaz malu gitu, malu. Jadi nggak ada sikap merendahkan orang lain. Kan kadang-kadang sok itunya pas pulang ngaji teh ngobrol sama temennya, ece naon? Kita alhamdulillah udah ngaji. Insya Allah kita mah ahli surganya, insya Allah. Dah kita mah insya Allahnya, masya Allah. Kita mah tiap kerbo kak darussalamnya, tiap kemis oke kita makan, ngaji tidak perlu. Kita mah alhamdulillah, jilbab dari menit panjang. Kita mah alhamdulillah, kemana-mana dia bawa Quran, kita mah nyaks. Insya Allah, kita mah alhamdulillahnya adzan acan di sholatnya, masya Allahnya. Jadi saking alimna kitunya. Jadi ngobrolnya masya Allah, dikit-dikit masya Allah. Alhamdulillah masya Allah. Kita memenuhi masya Allah. Bunda tinggal rasa tak? Pas lihat orang mohon maaf yang gak ngaji, kemudian bunda rendahkan. Ece tinggal ikut cetuti. Cetuti mati ngaji. Cetuti mas ngam jumbawe. Ngapoy. Kan kalau kita menyucinya alhamdulillah cenya senam jalannya, ngaji jalannya, kita manya balanja oke jalan. Lah gosip kan kita mah jalannya. Tapi kan minimal kita mah ngajinya cenya-cenya ya alhamdulillah ya. Terus jika cetuti. Cetuti mah senam tiap hari teh. Hati-hati ya. Ada enggak yang begitu di sini? Ada tuh. Yang mana orangnya? Udah boleh, gak boleh ngerasa. Tuh lihat tuh, Cetuti diomongin beres, pindah yang lain. Dekat Ceida tuh, Ceida. Ceida mahnya, aku tuh diajak ngaji dan gak mau wae. Ayawe alasan nate, naon nyeri cangke, gak enak badan, gitu. Kita mah alhamdulillah ya dapat hidayah, kita mah alhamdulillah ya. Dan kita mah insya Allah ya, ahli surga ya, jinnya insya Allah. Hati-hati. Batalul haq wa kuntun nas, menolak kebenaran, merendahkan. Kita gak pernah tahu. Mungkin Cetuti yang suka senam tadi, mungkin Cetuti yang suka senam tadi yang ahli sodakoh tiap pagi, kita gak tahu. Betul gak? Mungkin Cetuti lewat mobile bankingnya transfer ke Darussalam tiap pagi. Ayo dibanding kita infak lewat tunuh, infak lewat pura-pura ngantuk. Jangan-jangan, jangan-jangan begitu. Cetuti mah tiap pagi masang di mobile banking 5.000, 10.000, istiqomah. Hati-hati, ada pintu surga yang Allah siapkan untuk orang yang ahli sedekah. Betul gak? Ada. Terus rumah udah sibuk memperbaiki diri aja, jangan sibuk dengan aib orang. Kita mah kadang-kadang ngaji kita masih ngomongkan batu, ngomongin di sini kumpul sama temennya yang samping, besti-besti.

0: ngaji nih, lagi fokus ngaji tiba-tiba ajak ngobrol. Besti, naon sih? Besti, lihat-lihat, naon. Baris kedua jarum jam 9. Baris kedua jarum jam 9. Kata besti teh, kenapa? Lihat-lihat. Jilbabnya kembang-kembang. Si besti ker ngaji husu ya, ker husu ya. Kenyata. Pertanyaan saya, kalau ada yang ngajakin ngomongin orang, ke bawah nggak? Ih, dia lagi husu. Lihat dong. Lihat. Si besti teh lagi ngajinya, ngeliat teh. Oh iya, kembang-kembang. Jarum jam 9 kan? Oke. Emang kenapa? Apa tuh? Tapi taplak meja. Tahu gak sih? Besti nanya lagi, emang kamu tahu? Tahu, eta di Sofi jualan air gitu. Kemari aku lihat sama persis juga gitu. Nah, eta betapa. Lagi fokus, diajakin ngomong, buyar gak pikirannya? Udah sekali ngomongin orang, udah kesini ngomongin orang, pasti terus.
1: Ece.
0: Lihat, baris 5, jarum jam 2. Udah nomor baris 2, baris 5. Emang kenapa? Lihat bulu matanya. Lihat. Emang kenapa bulu matanya? Tinggalin aku, tinggalin. Cik-cik-cik nanti. Emang koma? Tinggalin dari panjang. Emang kenapa? Tanya, reka mana uji gitu? Mereka yang tiring. Dia tuh gak nyadar. Kalau bulu mata dia panjang apa enggak? Selalu oke itu main oke. Cuma karena yang kelihatan orang lain, jadi orang lain terus yang kelihatannya. Udah ngomongin jamaah semua beres. Udah ngomongin Ustaz Hilmannya.
1: Ece, naon. Ini Ustaz Hilman teh kan? Yang viral di TikTok teh kan ya?
0: Emang kenapa? Aslinya menikah sepisan. Dan saya mah lihat di video mah asa biasa aja. Aslinya menikah asa glowing gitu. Ini mah misal. Tapi sayangnya Pak penek dengannya. Wow, udah muji menurutkan diri. Gak usah dihafal. Ada sudah yang tengah ngomongi ke Ustaz gitu. Gak ada.
1: Ngomongin kasepnya dan hanya kau penek suka tuh jangkul hari ini penek
0: dengan mas ngomongkan batur beres kemudian lihat yang lain lagi udah tiba-tiba lihat jam
1: berapa beres ngaji tehnya tuh
0: ngaji belum selesai udah janjian
1: ecep nanti jadi gak basuh kan ya
0: jam beres ngaji teh terus janjian gak basuh. Sok-sok, mau tanya, ada yang begitu di sini? Ada yang begitu di sini? Yang mana orang? Jadi muhasabah penting apa enggak? Lihat diri, hati-hati ya. Dosa orang yang punya dosa, merasa tidak punya dosa dan sibuk dengan dosa. Yang ketiga, tidak mau bertobat dari dosa. Udah tahu salah, tapi nggak berhenti terus, weh. Hati-hati ya bunda sayang, teteh sayang, ayah anda yang dicintai Allah. Orang baik itu bukan orang yang tidak punya salah. Tapi orang baik itu orang yang segera memperbaiki diri setelah dia salah. Betul apa enggak? Makanya apa kata Nabi? Kullu bani adamu khata'un wa khairul khata'ina at-tawabun. Setiap kita pasti punya salah dan setiap orang yang punya salah adalah dia yang sebaik-baiknya segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Maka yang keempat, hati-hati. Orang yang dosa itu yang putus asa dengan rahmat ampunan Allah. Maka bunda ulah bilang gini, semang sebanyak dosa lah, asa mau diampuni ku Allah teh. Hati-hati. Surat Az-Zumar ayat 53. Nanti bunda buka ya di rumah ya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu

sabar. Introspeksi diri, lihat diri, ngaca diri, betul? Udah mulai sekarang mah lebih sibuk dengan apa yang kita lakukan. Ya. Kalau kita menggunakan sesuatu lebih baik, ingat perbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Nah, what next? Apa selanjutnya? Hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah itu 4 makna definisinya. Setidaknya 1, hijrah itu artinya melangkah. Apa? Melangkah. 2, hijrah itu artinya berpindah. 3, hijrah itu artinya berubah. 4, hijrah itu artinya meninggalkan. Oke, 1 apa artinya? Melangkah. 2, berpindah. 3, berubah. 4, meninggalkan. Oke, 1, melangkah kemana, Ahilman? Melangkah kepada satu fase yang lebih baik. Itu hijrah. Jadi ketika bunda dari rumah berangkat ngaji, ini namanya apa? Hijrah. Bunda melangkah dari rumah ke sini. Ada proses enggak? Ada pengorbanan atau tidak? Ada ujian atau tidak? Maka setiap langkahnya itu, jika bunda melangkah ke tempat yang baik, dinilai hijrah nanti. Yang kedua, berpindah dari satu tempat yang kurang baik kepada tempat yang lebih baik. Untuk apa? Lebih dekat dengan Allah. Masya Allah. Dulu Nabi berhijrah, pindah dari Mekah ke Madinah. Mekah itu bukan tidak baik, baik. Tapi waktu itu Nabi mengalami kondisi yang sulit ketika di Mekah. Maka Allah perintahkan hijrah kemana? Ke Madinah, agar bisa mendapatkan kemudahan dalam proses mendekat kepada Allah. Jadi bukan berarti pindah dengan hukum pindah imah lain. Di klaster A ke klaster B lain. Kalau pindah klaster A, klaster B tetap gitu-gitu, apa lain pindah ngarana? Bukan hijrah dan pindah alamat hukum ya teman. Tapi hijrah itu pindah karena ada proses ingin mendekat kepada Allah. Itu namanya hijrah. Pindah dari satu tempat yang satu ke tempat yang lain agar bisa lebih dekat kepada. Jelas sampai di sini? Yang ketiga, berubah, memperbaiki diri dari kebiasaan yang buruk kepada kebiasaan yang. Dan yang terakhir, meninggalkan apa? Wal muhajiru manahallahu anhu. Hijrah itu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai di sini? Oke, Ustaz, hijrah itu mudah atau susah? Hah? Izin ya, relatively mungkin mudah. Yang susahnya istiqomahnya. Apa? Yang susah itu adalah bagaimana kita bertahan dalam proses kebaikan itu. Itu yang susah. Tetapi karena untuk bisa bertahan harus dimulai kan? Ya enggak? Bunda enggak bisa bertahan kalau enggak dimulai. Maka harus dimulai. Sehingga dalam proses hijrah Allah siapkan banyak pahala untuk kita. Coba, bunda pindah dari satu ke satu yang lain, mungkin berat awal-awal ya enggak? Makanya Allah siapkan pahalanya. Setidaknya, catat ini, ada 4 janji Allah untuk orang yang berhijrah. Karena waktunya sempit, ini mohon izin Ustaz, saya mungkin agak sedikit persempit waktunya. Maksimal jam 11, Ahilman harus langsung ke Jakarta, ke Sudirman. Jadi nanti dipercepat sini kajiannya insya Allah. Ada berapa janjinya? Ada 4. 1, orang yang berhijrah itu Allah janjikan kepadanya mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah. Jadi kalau bunda, teteh sayang, ayah, dari satu sisi yang buruk kepada sisi yang baik, itu diberikan kemudahan hijrah di dalamnya, maka Allah sedang berikan kasih sayang kepada kita. Berarti, ini catat baik-baik, di antara kasih sayang Allah yang paling besar kepada hambanya, ketika Allah memudahkan hambanya itu untuk mendekat kepadanya. Jadi kalau bunda misalnya gini, Aa, kenapa ya aku jadi mau ngaji, aku mau taklim, kenapa aku jadi mau berubah? Berarti Allah sayang sama kita. Makanya sering ayat

0: sampaikan, kalau sampai detik ini bunda, teteh saya, para ayah masih ingin mendengarkan nasihat yang baik, berarti bunda, teteh, ayah masih diinginkan menjadi orang baik di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Maka yang pertama, bagi orang yang berhijrah, Allah berikan rahmat-Nya. Keterangannya ada di surat Al-Baqarah ayat 218. Nanti dibuka di rumah ya. Oke. Yang kedua, orang yang berhijrah itu mendapatkan pengganti yang lebih baik. Mohon maaf ya, karena dalam proses hijrah pasti meninggalkan sesuatu yang sudah kita miliki sebelumnya. Mungkin gak enak, mungkin gak bikin senang, mungkin pun gak bikin kita bahagia, tapi bunda tinggalkan itu. Maka nanti lihat prosesnya, ketika kita meninggalkan apa yang tidak baik dalam pandangan Allah, maka Allah berikan ganti yang lebih baik. Keterangannya di surat An-Nisa ayat 100. Nanti bunda buka. Surat apa? An-Nisa ayat 100. Kan wajar ya, kalau bunda meninggalkan sesuatu gitu ya, pasti akan mungkin kita merasa kehilangan dengan itu. Nggak apa-apa bunda, lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Catat, status hari apa itu? Hari Sabtu malam Minggu, cocok ya, itu cocok, oh, cocok. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena. Tiga, orang yang berhijrah mendapatkan ampunan dari Allah, masya Allah. Jadi kalau bunda dulu, ayah dulu, teteh sayang dulu pernah berbuat kesalahan, kemudian kita berhijrah, serius hijrahnya, sungguh-sungguh hijrahnya, maka setiap kesalahan kita di masa lalu ditutup oleh Allah, aibnya ditutup sekaligus diampuni oleh Allah. Makanya tolong catat ini ya, kalau bunda pernah punya masa lalu, jangan dibuka aib, tutup, tutup, kecuali ada inspirasi. Misalnya minta untuk diceritakan jadi kisah gitu ya, jadi motivasi bagi orang, jadi inspirasi bagi orang, silahkan. Tapi sebatas itu, tidak lebih. Oh, kadang-kadang kita suka over gitu loh. Ustaz, saya mah mabuk ngus. Iya ngus. Allah itu ngus. Jangan over. Sebagai inspirasi saja. Cukup sampai di situ. Karena kalau terlalu berlebihan, ujungnya apa? Kita jadi lebih senang dengan ceritanya, bukan dengan kisah daripada inspirasinya. Padahal yang paling penting hikmahnya kan? Betul gak? Yang paling penting inspirasinya. Makanya kalau bunda nanya masalah orang, jangan detil. Ari dulu teh kumaha mabokna teh? Di mana? Make naon eta teh? Kumaha carana? Cukup. Kita punya masa lalu. Ahilman, dulu misalnya saya teh waktu kecil mah bangor bunda saya teh. Kelihatan ya? Enggak kan ya? Saya mah bunda, masya Allah. Boleh ceritakan yang mau beres lah. Kekulilingan, sok apa, dari panggung ke panggung. Enggak usah diceritain. Makanya suaranya serak-serak basahnya. Kayak penyanyi apa? Itulah pokok namanya. Tapi ya sudah, oke, kita punya masa lalu. Tutup masa lalumu, buka masa depanmu, syukuri hari ini. Makanya sering ayah sampaikan begini, astagfirullah for my past, bismillah for my future, alhamdulillah for my present. Jangan minta diulangi lagi ya. Agak susah bahasa Inggris barusan biasanya ya. Ulangi. Astagfirullah for my past, bismillah for my future, alhamdulillah for my present. Astagfirullah untuk masa lalu, bismillah untuk masa depan, alhamdulillah untuk masa kini. Bisa? Jangan gelisah dengan masa lalu, jangan takut dengan masa depan. Nikmati hari ini, karena Allah sedang berikan kesempatan waktu terbaik untuk hari ini. Insya punten ya, ada bahasa Inggris sedikit ya, gak apa-apa kan ya. Izin ini ke divisi muslimah, kemungkinan September depan Ahilman belum bisa ngisi. Ada rencana September Ustadz full ada di Amerika. Jadi mohon izin ini sekaligus izin hari ini gitu ya.
1: nanti September depan belum bisa ngisi kajian di Darussalam. Tapi kita lihat, kalau awal-awal bulan masih ada di sini sedikit, nanti kita bisa ngisi kajian di sini. Lanjut. Oke, empat janji Allah bagi orang berhijrah. Satu apa? Mendapatkan rahmat Allah. Yang kedua, mendapatkan pengganti yang lebih baik. Yang ketiga, mendapatkan ampunan. Keterangannya di surat Ali Imran ayat 195. Nanti bunda dibuka di rumah ya, karena waktunya mepet, jadi akhirnya sebutkan ayatnya dulu. Dan yang terakhir, Allah menyiapkan rezeki terbaik dalam kurung surga bagi orang yang berhijrah. Jadi balasan terindah, balasan terbaik bagi orang yang berhijrah adalah apa? Surga. Keterangannya di surat Al-Hajj ayat 58. Insyaallah. Oke. Yang ada di sini mau masuk surga? Mau? Mau aja mau banget? Cius? Mau apa enggak? Kalau bunda sekarang lagi berhijrah, ada tantangan, ada ujian, ada cobaan, ingat, ada pahala yang besar yang Allah siapkan. Apa namanya? Surga. Surga, surga, surga, surga. Gak apa-apa, di dunia ini mungkin kita ngerasa bahwa sulit, kemudian keadaannya gak baik gitu, tapi kita percaya Allah siapkan kebaikan. Makanya ada bahasa gini, ya Allah, aku ridho kalau engkau mengambil apa yang aku cintai di dunia, tapi jangan kau ambil kasih sayangmu kepada kami, jangan kau ambil rahmatmu kepada kami, jangan kau ambil cintamu kepada kami. Kami ridho ya Allah, kau ambil apapun yang barangkali kami cintai di dunia ini, jika apa yang kami cintai itu tidak membuat kami makin cinta kepadamu ya Allah. Makanya bunda, kalau bunda mencintai sesuatu, kalau kita mencintai seseorang, boleh atau tidak? Boleh, tapi jadikan cinta itu sebagai proses untuk bisa semakin mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Bunda mencintai pasangan, silakan, tapi jadikan cinta itu untuk bisa makin cinta dengan Allah. Bunda mencintai harta, silakan, tapi dengan cinta kepada harta itu harus membuat bunda makin cinta kepada Allah. Itu poinnya. Makanya kalau ahliman agak kurang sepakat kalau ada orang yang bilang jangan cintai dunia berlebihan dan segala macam. Iya, tapi titiknya belum selesai sebenarnya, kecuali menjadikanmu makin dekat dengan Allah. Kalau kita misalnya punya harta, bisa berinfak, bagus apa enggak? Kalau kita punya pasangan, dengan pasangan mendekat kepada Allah, bisa apa enggak? Nah, itu bagus. Maka pastikan bunda mendapatkan hijrah itu. AA, gimana agar kita bisa istiqomah dalam hijrah? Empat catatannya. Kalau kita mau istiqomah dalam hijrah, setidaknya empat. Satu, luruskan niat. Hijrah kita karena apa? Hijrah kita karena siapa? Banyak orang yang hijrahnya jadi melempem karena niatnya berubah. Lihat karena orang, lihat niat ingin dipuji sama orang, ya, ingat niat ingin disebut soleh, niat ingin disebut baik. Hati-hati. Maka yang pertama, luruskan niat. Niat hijrahnya untuk siapa? Allah. Allah. Makanya lihat hadis innamal a'malu binniat. Itu kan lanjutannya apa? Ya, sesungguhnya setiap amal tergantung niat, dan orang akan mendapat sesuai niatnya. Barang siapa yang berhijrah karena dunia, dia mendapatkan dunia. Barang siapa yang berhijrah karena wanita, dia mendapatkan wanita tersebut. Tapi barang siapa yang berhijrah karena Allah, maka dia mendapatkan Allah beserta dunia yang Allah berikan kepadanya. Maka yang pertama, luruskan niat. Dua, kuatkan iman. Kuatkan keyakinan kita kepada Allah. Kuatkan, kuat. Hidup kita, Allah dulu, Allah lagi-lagi Allah, Allah terus. Kalau ada di antara bunda, teteh sayang, hari ini kehilangan sesuatu yang kita cintai, boleh jadi karena Allah cemburu. Kemudian Allah ambil apa yang kita cintai itu agar fokus kita kembali kepada Allah. Mungkin selama ini fokus kita teralihkan karena cinta kita kepada urusan dunia berlebihan. Makanya hati-hati, jangan terlalu mencintai sesuatu ya, di luar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Karena biasanya seseorang itu akan diuji dengan apa yang dia cintai. Maka ketika mencintainya, hadirkan Allah di dalamnya sehingga kita bisa lebih tenang untuk bisa mendapatkannya. Jelas sampai di sini? Satu, luruskan niat. Dua, kuatkan iman. Tiga, tambahkan ilmu. Hijrah harus pakai ilmu.
0: Kalau enggak pakai ilmu jadi nafsu nantinya. Bunda enggak tahu apa ini perkaranya, pokoknya hijrah, kudu tahu dulu. Kalau enggak jadi salah nanti prosesnya. Maka kalau ada, kalau butuh ilmu berarti butuh guru, ada murabbinya, ada pembimbingnya. Nah kalau Ahilman misalnya kan banyak pembina anak muda di Bogor, ada teman hijrah, kita bina gimana prosesnya agar kemudian gak terlalu cepat dan segala macam. Karena ada orang yang mohon izin ya, tiba-tiba pokoknya mah kudu kieu, jadi mohon izin jadi gak baik. Jadi perlu perhitungan, ada perencanaan, ada prosesnya, betul? Dan yang terakhir, sempurnakan dengan lingkungan yang baik. Hijrah gak boleh sendirian, harus punya teman, harus punya sahabat, harus ada yang menguatkan. Karena kalau kita sendirian rapuh apa enggak? Makanya kudu punya bestie, kudu punya apa? Kudu punya teman yang saling nguatin. Halo, jelas apa enggak? Makanya kalau ngaji jangan sendiri, ajak teman. Tapi temannya enggak mau wae diajak ngaji teh kumahanya? Tetap sabar dengan apa yang kita hadirkan. Betul? Karena orang yang bergerak sendirian seperti seseorang yang keluar di malam hari yang siap disergap harimau malam katanya. Makanya kalau punya teman baik, jaga baik-baik, pegang erat-erat. Udah punya apa belum? Tiga ciri teman baik itu ya. Satu, ketika bersamanya membuat kita makin dekat sama Allah. Melihat wajahnya, bareng sama dia, duduk sama dia, kemana-mana bareng sama dia, bikin kita makin dekat sama siapa? Dua, teman baik itu kalau bicara ngingetin kamu untuk makin dekat sama Allah. Teman baik itu cerewet, iya. Tapi cerewet dalam kebaikan, lain cerewet dalam belanjaan. Lucu, imes ayah ini seterbaru yuk dipotokin gitunya. Bukan hanya itu, tapi dia cerewet. Ikut kajian sekarang. Lucu, nanti bulan depan ngaji lagi ya. Lucu, nanti kita ngaji lagi ya, cerewet. Kemulamu tiba-tiba ada flyer muncul, sup, fotonya Ustadz Hilman. Ajar, ini Bapak itu Ustadz aku banget, ini mah ini kok banget. Misalna, iya mah misalna. Contoh, iya mah contoh. Di-share, Uci bukan aku udah ngajinya, pakai jilbab warna berumnya. Iya tak, tulis janjian, bikin schedule. Pagi kesini, nanti ngaji, habis ngaji ngekem makan bakso di Parapatan Cibubur. Kika dia kan, janji. Tapi bagus, cerewet dalam kebaikan, betul? Kalau bunda lagi lemah, dia kuatin gitu. Ucu, ayo semangat, besti, semangat ya, gitu. Nah itu kebaikan bagi kita. Nah yang terakhir, teman yang baik itu teman yang senantiasa ada bersama kita, baik suka maupun duka, baik dekat maupun jauh. Saat dekat menolong kita, saat jauh mendoakan kita. Itulah teman yang baik, seperti ikatan cinta. Jauh di mata, dekat di doa. Betul? Insya Allah. Udah punya belum teman yang begitu? Udah punya? Coba-coba, angkat tangan kanannya dulu. Angkat tangan kanannya dulu. Tangan kanan. Semua. Pengen gak punya teman yang baik? Pengen gak punya sahabat yang baik? Oke, simpan di pundak sahabat kita yang sebelah kanan. Oke. Oke, sekarang ikuti kata-kata Ustaz Hilman ya, ikuti ya. Bismillah. Bismillah. Sahabatku. Besti-besti. Alhamdulillah. Hari ini. Di tahun baru Hijriah. Allah lembutkan hati kita. Untuk datang ke Masjid Darussalam. Besti-besti, mulai hari ini hidup kita harus lebih baik dari kemarin. Besti-besti, bismillah ya, hidup kita harus bahagia. Jangan sedih, jangan galau. Tenang saja, ada Allah. Besti-besti, janji ya, kita bersahabat di dunia sampai ke surga. Besti-besti,
1: aku doakan hidup kamu lebih berkah, lebih bahagia, lebih tenang, lebih beruntung daripada kemarin. Besti, lihat aku atuh. Besti, insya Allah, Allah perkenankan permohonan kita. Gantian, tangan kiri kita angkat, simpan di pundak sahabat kiri kita. Oke. Bismillah. Sahabatku, besti, alhamdulillah, saya juga senang banget hari ini di awal tahun baru Hijriah kita bisa memulai dengan ngaji di Masjid Darussalam. Besti, bismillah ya, hidup kita harus bahagia. Kamu kali yang sering galau. Ayo mundur. Yang sering galau, yang sering sedih, mulai hari ini kamu jangan sedih, jangan galau. Buanglah mantan pada tempatnya. Besti, bismillah ya, kita berteman di dunia sampai ke surga. Besti, kalau nanti kamu masuk surga, sebut nama saya, ingat diri saya, panggil nama saya. Besti, janji ya, jangan pisahkan kita sampai ke surga. Semoga Allah bersamakan kita dalam kebaikan, dalam ketaatan, untuk hijrah, untuk istiqomah, sampai husnul khotimah. Besti, janji ya, ingat kebaikan ini, ingat kebersamaan ini. Semoga Allah ridho dengan persahabatan yang kita hadirkan. Salaman kiri dan kanannya sekarang. Baik, Bunda Teteh sayang, mari kita angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hari ini apa yang kita hadirkan, Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan aminkan dalam hati, tundukkan kepala, tutup kedua mata kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sayangi kami semua dengan rahmat-Mu. Cintai kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, bersamakan kami dalam kebaikan dan ketaatan. Ya Allah, ya Ghafar, ya Ghafur. Duhai Allah yang Maha Pengampun. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Jika ada di antara kami pagi ini yang datang membawa banyak dosa dalam hidupnya, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau pisahkan pertemuan kami pagi ini kecuali Kau hapuskan setiap kesalahan kami. Ighfir lana dzunubana, ya Allah. Ampuni setiap dosa-dosa kami, ya Allah. Berikan kepada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Perbaiki hidup kami sebelum kami kembali kepada-Mu, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampuni kesalahan kami, apalagi dosa kami kepada kedua orang tua kami. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, ya Allah. Jika orang tua kami sudah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah.
2: dan kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, berkahi sisa umur kami, ya Allah. Berkahi keluarga kami, ya Allah. Berkahi rumah tangga kami, ya Allah. Ya Allah, perbaiki keadaan keluarga kami, ya Allah. Jika ada di antara kami yang keluarganya sedang tidak baik, jika ada di antara kami yang rumah tangganya sedang ada masalah, dengan cara-Mu, ya Allah, rukunkan rumah tangga kami, lindungi rumah tangga kami, jaga lembutkan hati pasangan kami. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, berkahi anak-anak kami, ya Allah. Lindungi anak-anak kami, ya Allah. Takdirkan anak-anak kami menjadi anak yang soleh-soleh, ya Allah. Allah, perbaiki semua keadaan hidup kami, ya Allah. Istiqomahkan kami dalam ketaatan, ya Allah. Istiqomahkan kami dalam kebaikan, ya Allah. Jangan tinggalkan kami, ya Allah, untuk meniti jalan kebaikan dalam hidup kami, ya Allah. Ya Allah, jika pagi ini ada yang sedang gelisah, tenangkan hati kami, ya Allah. Jika ada yang sedang punya masalah, angkat masalah kami, ya Allah. Jika ada yang sedang susah, mudahkan hidup kami, ya Allah. Jika ada yang sedang sulit, tunjukkan jalan keluar terbaik untuk kami, ya Allah. Jika ada yang punya aib, tutup aib kami, ya Allah. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakit kami, ya Allah. Jika ada yang sedang terlilit dengan hutang piutang, tunjukkan cara kami untuk bisa melunasinya, ya Allah. Jika ada yang sedang punya hajat, kabulkan hajat kami, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, jadikan tahun ini lebih baik dibanding tahun yang kemarin, ya Allah. Hidup kami lebih berkah dibanding kemarin, ya Allah. Lebih taat, ya Allah. Lebih baik ibadah kami. Lebih lembut hati kami. Lebih tenang perasaan kami. Lebih baik keadaan kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Ya Allah, sebagaimana Engkau bersamakan kami di dunia, bersamakan kami semua nanti di surga-Mu, ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga-Mu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wal nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbil alamin. Silakan bersalaman kiri dan kanan. Mohon maaf lahir dan batin. Bersihkan setiap hati kita, mudahkan setiap hidup kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin.
3: Ishraqat nafsi binurin min fuhadi.
4: Jika agama sudah tidak mampu menasihati seseorang, maka mau dinasihati menggunakan apa lagi? Hidup seorang mukmin pilihannya hanya dua: bersyukur atau bersabar. Ada nikmat mau sekecil atau sebesar apapun, ia bersyukur maka akan menjadi kebaikan. Ada ujian, ia bersabar. Jangan gegabah mengambil sikap, apalagi sikap yang tidak berlandaskan iman, hanya memakai logika, perasaan dan ilmu pengalaman yang semuanya tadi harusnya tunduk kepada iman. Islam sebagai keyakinan yang dianut seseorang ada konsekuensinya, ada hukum-hukum yang berlaku di situ. Hukum-hukum berupa kepatuhan atau ketaatan kepada Allah dan juga kepada Rasulullah. Dan itulah nanti yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan sangat detail dan teliti. Sikap yang berlandaskan iman tersebut pasti akan berbuah kepada akhlak, adab atau budi pekerti yang baik kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada sesama manusia. Dan salah satu yang membuat Rasulullah SAW disukai adalah karena akhlak beliau yang agung. Singkat cerita, mari nasihati diri kita dengan agama yang mulia ini, karena semua urusan hidup ada jawabannya di sana. Sebelum ajal dan kematian menjadi nasihat terakhir, yang di situ tiada kesempatan lagi berbuat baik karena sudah ditutup catatan amal kita. Semoga Allah memberi kita taufik dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min 'alaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad alladzi bu'itsa liyutammima makarimal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi alladzina yatamisuna al-kufra wal nifaq amma ba'd. Saudara-saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja anda berada, rubrik tafakur renungan kali ini kami akan membicarakan tentang keistimewaan dan kemuliaannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu nanti beliau berada di negeri akhirat. Alhamdulillah, kesempatan yang telah lalu kami sudah membicarakan masalah keistimewaan dan keagungan kejayaan baginda Rasulullah sewaktu masih berada di alam dunia. Kami bermaksud dan bertujuan agar kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin hari semakin bertambah dan terus menerus bertambah, dan kita benar-benar menjadi sebaik-baik manusia mencintai nabinya. Dan di antara keistimewaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu nanti di akhirat, satu, sewaktu nanti setelah terjadinya kiamat, kubur beliaulah yang pertama kali terbuka, yakni balak. Dan beliau juga awal-awal orang yang sadar dari pingsannya akibat kedahsyatan hari kiamat yang dimaksud wa nufikha fis-suri fatahtuna afwaja, setelah ditiup oleh malaikat Israfil terumpet angin sangkakala. Setelah dibangkit dari kuburnya, datanglah Sayyidina Jibril membawakan seekor borak, dan Rasulullah sewaktu dipandang berada di padang mahsyar dikelilingi 70 ribu malaikat, dan beliau juga dipakaiani dengan pakaian kehormatan yang didatangkan langsung dari surga. Dua, beliaulah yang berdiri di samping sebelah kanan arasy, yang mana di tempat itu tempat yang sangat terpuji. Di tangan beliaulah liwaul hamdi, yakni panji-panji bendera kebesaran, sedangkan Adam dan seluruh anak cucunya di bawah panji-panjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengepalai dari nabi-nabi, dan beliaulah nantinya berkhutbah kepada para anbiya. Tiga, beliaulah orang yang awal-awal yang diperintahkan sujud dan dipersilakan untuk meminta setelah terjadinya kepanikan manusia di padang mahsyar, dan setelah datang seluruh umat kepada nabinya masing-masing. Namun semua nabi yang datang itu menjawab, bawalah, datangilah Muhammad yang bisa memberikan pertolongan. Aku pun bagaimana hari ini yang menjadikan keselamatan kalian di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga datanglah mereka kepada Rasulullah karena mereka beralasan bahwa mereka nabi-nabi mempunyai kesalahan masing-masing. Lalu Rasulullah menjawab, ana laha, akulah yang bertugas pada hari ini. Sampai-sampai Rasulullah mengulangi kata-kata itu tiga kali. Empat, satu-satunya makhluk yang mempunyai syafaatul kubra, yakni syafaatul uzma, ialah pada saat manusia sekalian lama di padang mahsyar belum mempunyai kepastian apakah mereka selamat atau tidak, apakah mereka masuk surga atau neraka, maka melaporlah mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar didirikan daun timbangan, maka dihisab oleh Allah kadar amal kebaikan dan kejahatan. Setelah mengetahui itu, maka keluarlah vonis dari Allah apakah ia masuk surga, apakah dia masuk neraka. Rasulullah lah yang memberikan syafaatul ummah. Setelah seluruh umat datang kepada nabinya masing-masing, Rasulullah memberikan syafaatul ummah kepada orang yang masuk ke dalam surga bighairi hisab, tanpa hisab, yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berhubungan dengan ini, pada suatu hari Rasulullah pernah melontarkan hadis, karena Abu Bakar mempunyai keistimewaan tersendiri, hadisnya yang berbunyi, "Lau zina imanu Abi Bakrin bi imani hadhil ummah la rajja." Andai kata keimanan Abu Bakar itu ditimbang dengan manusia yang berada di dunia ini, niscaya berat Abu Bakar sendirian. Karena apa sih yang dihisab dalam diri Abu Bakar As-Siddiq itu? Jawabnya tidak ada. Anak beliau yakni Sayyidah Aisyah diserahkan kepada Rasulullah. Harta benda beliau juga serahkan kepada Rasulullah. Jiwa raganya berperang untuk Rasulullah. Ibadahnya Abu Bakar banyak dan berperiasi, yang sangat sulit bagi kita yang awam untuk mengerjakannya. Contohnya, beliau berdiri mengerjakan sembahyang 2 rakaat dapat menghatamkan Al-Quran. Berdiri 2 rakaat sembahyang tahajud sudah menghatamkan Al-Quran. Saudara pendengar setiap Radio Bahana Pendidikan Al-Mursyidul Amin, dimanapun saat ini Anda berada, kita tinggalkan dulu masalah kelebihan Abu Bakar. Kita kembali ke masalah syafaatul ulama yang dimiliki oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan syafaat kepada orang yang sudah nyata dan jelas kalau mereka masuk ke dalam neraka, agar tidak masuk neraka. Dan beliau siap memberikan syafaatnya kepada orang yang berada di surga, agar kedudukannya dalam surga lebih tinggi. Dan beliau memberikan syafaat bagi orang yang berada di neraka, satu demi satu, agar supaya mereka bisa keluar. Dan beliau memberikan syafaat kepada kaum muslimin, agar supaya mereka tidak timbul penyesalan mengerjakan taat, karena di akhirat mereka pasaran untuk kepengen kembali ke dunia untuk menambah pundi-pundi amal kebaikan. 6. Rasulullah memberikan syafaat kepada orang kekal dalam neraka, agar supaya dia diberi keringanan dispensasi. Dan beliau memberikan syafaat kepada anak-anak orang musyrik agar tidak diazab. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bersama-sama membuka kitab Is'adur Rafiq lil Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad fi syarhi Sulamit Taufiq. Beliau berkomentar, "Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, janganlah kalian lupa untuk mengucap salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena salawat itu sangat penting, baik itu dari makhluk apapun, bangsa jin, malaikat, manusia, pasti mereka semua menginginkan syafaat Rasulullah, baik di dunia maupun di akhirat." Dan syafaat Rasulullah di dunia tidak dirubah kejadian seperti umat Nabi Musa, tsunami di zaman Nabi Nuh, karena Allah subhanahu wa ta'ala memandang kepada umat Nabi Muhammad, seperti yang diungkapkan oleh orang tua dulu. Sayang, jika kau melihat kejahatan pribadimu ini, kau sudah kubunuh. Tapi aku memandang kepada orang tuamu yang sangat baik. Begitu jugalah Allah Subhanahu wa taala memandang kepada umat Nabi Muhammad, sehingga menurut dalam kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat lebih daripada 24 kali. Sehingga yang pertama kali yaitu syafaatul uzma. Syafaatul uzma ini umum bagi orang kafir sekalipun. Karena lamanya manusia di padang mahsyar, mereka semua meminta agar supaya cepat dihisab. Di waktu itu mereka haru-hara, dan ada yang mengatakan lamanya manusia berhenti di padang mahsyar sekitar 3000 tahun, dan berlari-lari manusia menuju kepada nabinya masing-masing. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Durratul Fakhirah, jarak lamanya dari satu nabi ke nabi yang lain 1000 tahun. Pokoknya tepat apa yang dikatakan oleh Imam Busiri, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. 7, dikabulkannya permintaan Rasulullah agar supaya tidak ada satupun orang pun dari keluarganya, yakni ahli bait, masuk neraka. 8, beliaulah orang yang awal-awal melewati jembatan, yakni titian siratal mustaqim. Beliau adalah nur yang tidak ada pada nabi-nabi yang lain. 10, beliaulah orang yang pertama mengetuk pintu surga dan menghuninya, kemudian menyusul Fatimatuz Zahra. 11, beliau mempunyai telaga yang bernama Telaga Kautsar yang terletak di depan pintu surga. Setelah nabi-nabi mempunyai telaga, namun Telaga Kautsar yang paling besar dan airnya yang lebih harum dari ambar kasturi, dan lebih dingin daripada es, dan lebih manis daripada madu. Seteguk saja meminumnya, tidak bakalan lagi haus, baik buat selama-lamanya. Gelasnya sebilang-bilang bintang di langit. Nabi Adam diberi gelar di dalam surga. Tidak diberikan gelar itu kepada duriat dan nabi-nabi yang lain. Karena nur baginda Rasulullah berada di sulbi Nabi Adam, sehingga digelar Abu Muhammad. 12, kekosongan nabi dari satu nabi ke nabi yang lain, seperti zaman Nabi Musa, umat itu tergolong umat Nabi Musa, bukan tergolong umat Nabi Musa. Maka diuji oleh Allah, apabila mereka taat, mereka masuk surga. Seperti ujian yang didatangkan oleh Allah, yaitu api, dan mereka disuruh memegang. Apabila ia memegang, berarti taat kepada Allah, ia tidak takut hangus, maka ia masuk ke dalam surga dan tergolong anak-anak dulu, yaitu umat Nabi Muhammad. 12, seluruh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah tidak dipakai lagi, baik dari segi bahasanya ataupun susunan kalimatnya, terkecuali bahasa Rasulullah, yaitu Al-Quran di akhirat nantinya. Jadi kitab-kitab yang dahulu tidak terpakai bahasanya, tapi Al-Quran terpakai bahasanya di akhirat. Di dalam hadis Rasulullah, tidak ada orang di dalam surga itu ngomong terkecuali dengan bahasa Arab. Jadi semua bahasa, baik bahasa Ibrani, Kibti, Suryani, tidak pakai, terkecuali bahasa Arab. Demikianlah sekilas pintas kami bicarakan tentang kekhususiatan, keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bersama-sama dilontarkan oleh Allah kecintaan kita bertambah-tambah kepada Rasulullah dan menjaga umat Rasul agar supaya menyenangkan hati Rasul seluruh tindakan dan perbuatan kita. Hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ternyata orang Afrika itu, dia kalau menangkap monyet, dia jebak monyet itu dengan kacang. Jadi kacang itu dimasukkan ke sebuah botol ataupun di sebuah lubang, di dalamnya ada ruangan di bebatuan. Lubang itu hanya bisa dimasukkan ke tangan monyet untuk mengambil kacang-kacangan itu, atau di dalam botol yang berat tadi. Maka setiap monyet yang datang ke botol tadi, dia masuk ke tangannya, diambil itu kacang-kacangan. Dan selalu itu kacang diambil sebanyak mungkin, dan dia nggak bisa tarik tangannya keluar. Sebetulnya kalau dia mau lepaskan itu kacang, dia bisa selamat. Tapi hampir semua monyet, dia nggak mau berpisah dengan kacang itu. Dia teriak-teriak, akhirnya ditangkap. Coba kalau si monyet tadi nggak serakah, diambil itu kacang satu-satu, aman dia, selamat. Jadi sekarang ada kalanya kita lepaskan itu dunia di tangan kita. Jangan takut. Kalau harta rezeki ya Allah telah tuliskan, tidak akan mati seorang manusia, kata Rasulullah SAW, sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Jadi kalau ada nih orang sudah dijatah sama Allah makan 5.000 liter beras selama hidupnya. Waktu itu dia sudah makan 4.999 liter. Dia naik pesawat, jatuh itu pesawat. Wallah ini orang gak akan mati. Kenapa? Karena masih ada 1 liter beras yang belum dia makan. Karena kata Rasulullah SAW, tidak akan mati satu orang dan lagi tidak pernah berdusta. Sesungguhnya rezeki itu mengejar kalian seperti maut mengejar kalian. Makanya orang yang mengenal itu hakikat rezeki dunia dan sebagainya, dia tidak akan khawatir. Dia tahu dunia itu akan datang, kalau udah takdir tidak akan tertukar rezeki jodoh maut. Perintahlah kerja-kerja saja, tapi tidak ada hubungannya rezeki dengan pekerjaan, tidak ada hubungannya. Kalau ada hubungan rezeki dengan pekerjaan, maka orang yang kerja keras duitnya banyak. Tidak ada hubungan rezeki itu hubungannya dengan Allah. Kalau Allah mengasih rezeki, Allah mampu memberi kita rezeki dengan bekerja, tetapi bekerja. Yakin uang bisa mendatangkan manfaat, itu syirik. Yakinlah Allah yang mendatangkan mobil, Allah yang mendatangkan uang, mendatangkan rumah, dengan uang atau tanpa uang. Allah mampu membahagiakan kita semua dengan rumah atau tanpa rumah, dengan mobil atau tanpa mobil, dengan kendaraan atau tanpa kendaraan, dengan benda-benda atau tanpa benda-benda, dengan jabatan atau tanpa jabatan. Itu makna dari kalimat la ilaha illallah.

0: berwudu, ingin salat berjamaah. Tapi saat itu tak lagi terucap, jangankan terlaksana, tercakapkan di ujung lidah pun tidak. Sebelum masa itu tiba, sebelum zaman itu datang, maka kita pikirlah bahwa kita hidup hanya sejenak, bernaung di bawah kayu yang rindang. Sementara hari petang, sampai masanya kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Ada orang yang ibadah tapi hidupnya sulit aja nyari rezeki. Nggak segampang orang-orang yang dalam keadaan nggak ibadah.
2: Allah nggak adil dong, Mit. Allah adil. Salah kalau ada yang bilang nggak adil. Saat orang yang beribadah, rezekinya dikabulkan oleh Allah. 30% diberikan ke dunia, 70% disimpan di akhirat.
1: Itu yang kita butuhkan saat nanti kelak di yaumul kiamah.
2: Lalu apalagi mereka yang tidak ibadah namun rezekinya lancar, rumah bagus, kaya raya.
1: Orang Islam katanya. Bukan Allah tidak adil.
2: Allah sengaja ngasih dia terus rezeki, rezeki terus, uang-uang. Disibukkan urusan dunia sampai dia lalai kepada Allah masalah akhirat. Karena Allah bukan dia yang gak mau sujud, tapi Allah yang tidak ridha.
1: Untuk itu orang sujud kepada Allah agar matinya dicabut imannya, mati dalam keadaan su'ul khatimah.
3: Apa saya sholat ke Allah? Kata Allah, saya gak butuh sholatmu. Kamu gak sholat pun tidak akan menurunkan statusnya sebagai Tuhan. Cuma kamu butuh dengan sholat itu wasilah untuk minta kepadaku. Kamu sholat, hayya ala sholat, karena kamu ingin dapat falah. Maka dalam suara azan setelah hayya ala sholat, apa kalimatnya? Hayya ala sholat. Kalau sudah digenggam itu, aflah namanya. Kata Allah, orang beriman pasti menggenggam kesuksesan. Itu pasti.
4: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul

0: yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami.
1: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا.
0: Dan sesungguhnya Maha Tinggi keagungan Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak beranak.
1: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا.
0: Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.

Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat.

Dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu, orang musyrik Mekah, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat.

Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.

Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya.

0: ada.
1: Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya?

Dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang saleh, dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda.

Dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi, dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya.

Dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa.

Dan di antara kami, ada yang Islam, dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus. Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam.

0: Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup.
1: Lina.

Dengan cara itu, kami hendak menguji mereka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah.

0: Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya.
1: Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada.
0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum darran wa la rasada.
0: Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu.

0: ada.
1: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya, dan lebih sedikit jumlahnya.

Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama. Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu.

kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya, dia mengadakan penjaga-penjaga, malaikat, di depan dan di belakangnya.

0: agar dia mengetahui bahwa rasul-rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang terahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar,
3: Allahu Akbar,
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar,
3: Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Asyhadu an la

تعالى. الله أكبر الله أكبر. رأينا.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Ya, selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

ke bawah. Angkat tangan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang. Jangan bawa-bawa dalam sholat. Ini yang menyebabkan seseorang sering tidak khusyuk dalam sholat, karena dunia dibawa dalam sholat. Maka yang harus dilakukan sekarang, nyicil satu-satu. Kalau besok-besok saya sholat, contoh nih, maaf ya, maaf, angkat tangan begini apa maksudnya? Kenapa mengucapkan Allahu Akbar? Lalu kita kesah. Wajadu wajian alladhi patarassana wati wal hanifan muslima wa ma'ana minat inna salati wa nusufi wa mahyaya wa ma lillahi rabbil. Ya Allah, kalaupun kau wafatkan aku sekarang dalam sholatku, aku pasrah ya Allah. Sepanjang kau ampuni dosaku, dan aku berjanji kalau selesai

0: Salat itu tiang agama kita. Salat itu iman. Salat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau salat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lembah di neraka bagi orang-orang yang salat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana yang enggak salat? Yang salat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lembah di neraka.
1: Masalah lagi, barang siapa yang sholat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha sholat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu enggak sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid, juhur, sempurna, contoh. Sehingga ke warung, minum, di masjid, makan, segala macam. Sampai ke rumah, hati di hati ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sehingga di warung, di makan, macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Artinya ada makabah, karena kemungkinan ini tadi mbah yang adanya najis ini. Lain halnya, tonton kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jadi salawat tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kan ada sumah ngarannya, istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara indah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

merasa lindang kalau jadi emparagan Mbah Yamsa. Ngobrol kayak cacak mendipi Mbah Sito. Bisa kisahnya, namun di baju, nah kayak apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan aja artinya. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasar. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang maka Nabi sembahyang Allahu Akbar. Di sandal itu ada najis. Jibril datang menghampirkan wahai Muhammad di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandakan di situ ada najis. Dan sini menyambung ini sembahyang gak ada masa aja kan doang. Kerusakan sujud dia. Sandalnya mana aja lepasannya kan lagi timbal bisa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat itu. Maka ada membangun bahasa, ada menuntungkan anda. Masalah. Barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sujud. Masih ngajib batal kok. Tinggal rukuk ya tidak jalan. Rahatan sujud sadar. Aku belum rukuk, belum ya tidak. Nah bangkit. Bangkit berdiri. Rukuk, sujud. Oh ya tidak, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetul sahwi awal, orang nang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud sahwi, dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib sehingga imam ragu-ragu dan imam pun asa 3 asa 4, imam ragu-ragu padahal yang jujur hanya yang jujurnya berapa? 3. Yang jujur memang 3, imam ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sampai yang nyapas saja susunannya. Nah karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi, karena mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam,
dan setelah berhadas, maka batal maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanya ingat, aku belum sujud sahwi. Aku belum sujud sahwi. Masukin sahwi. Sujud sahwi, mereka pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau rakyat sujud sahwi itu mungkin bahagia sih, iya. Nah, baca sembahyang. Kenapa? Karena salam. Tapi dianggap kagak salam, karena kali ingat. Kali ingat sujud sahwi. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi. Dua kali sujud sahwi, anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sujud masalah dan

0: itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam naku minal musallin, karena tak sholat.
1: Jadi sekali kita menunaikan sholat 10 nilainya, setiap 10 itu satu keduanya 500 tahun, dua ketiganya 500 tahun. Kalau ditunaikan di masjid, ya, ditunaikan di masjid nanti dapat lagi tambahan pahalanya. Baru masuk datang ke masjid dengan niat sholat, bukan yang lain ya. Karena ada orang yang kadang ke masjid niatnya tidak sempurna ibadah, mungkin janjian ketemu teman. Nah kalau kita niatkan mutlak untuk ibadah, apapun itu, mau sholat, mau baca Quran, mau i'tikaf, itu baru datang, baru menginjakkan masjid, masuk dengan kaki kanan, baru datang. Itu sudah dicatatkan 25 kebaikan. Belum apa-apain. Jarak satu keduanya tadi 500 tahun, dua ketiga 500 tahun. Kalau dilakukan sholatnya berjamaah, maka dapat tambahan 27, kalikan 27. Sudah dapat 10, 10 kali 27, berapa dong? Ya 270, setiap satunya kalikan 500 tahun. Maka sholat di masjid itu bukan main-main.

الحمد لله الذي أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وجعل نور محمد صلى الله عليه وسلم فوق كل نور أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي وسر الساري في جميع الأسماء والصفات اللهم صل على سيدنا محمد يا صلوات اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله Sudah siap? Ya. Saya gak bisa lama karena ada miskomunikasi. Ternyata kita mau ada jadwal juga malam ini, tapi jam 10-an di daerah apa namanya? Pamijahan. Jauh itu. Jadi saya mohon pamit nanti jam 9 ya. Makanya langsung saya minta kitab yang dibaca. Maulid Dibai. Maulid apa yang dibaca? Dibai itu nama bukan Dek Bai, bukan. Ad-Dibai itu karya dari Imam Abdurrahman Ad-Dibai ya, atau disebut Ad-Dibai. Beliau ini sempat dikira beraliran Syiah. Sempat dikira Syiah itu ada tiga macam. Banyak tempat dikerumus jadi tiga. Kelompok pemuja Ali ini ada tiga. Pertama disebut ghulat. Tolong diingat-ingat, ghulatu syiah itu yang menyematkan sifat ilahiyah, rububiyah, ketuhanan pada diri Sayyidina Ali. Itu disebut ghulat. Apa arti ghulat? Bukan gulat. Ibu tahu gulat, Bu? Kamu tahu gulat gak? Bukan gulat itu, ini gulat bahasa Arab. Artinya kelompok yang melampaui batas. Kelompok ini menyimpang karena mensifati Sayyidina Ali dengan salah satu sifat-sifat Allah, yaitu sifat-sifat ilahiyahnya Allah. Mereka kelompoknya ada Ibnu Sabah ya, ada Kaisaniyah, Kailaniyah, macam-macam namanya. Ujungnya nanti jadi kelompok kebatinan. Nah, kelompok itu oleh orang Syiah di Iran juga dianggap sesat. Di Iran itu Syiah apa? Ada yang tahu? Namanya Syiah Imam 12, bahasa Arabnya Imam Isna Ashar. Bahasa Arab 12 berapa? Isna Ashar, Imam 12. Syiah Imam 12 ini ulama sepakat tidak mengkafirkannya, cuma sepakat juga tidak menganggapnya benar. Ya. Pastinya yang mengatakan begitu ulama Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena mereka memuja Sayyidina Ali lalu mencaci kebanyakan sahabat. Itu problem mereka. Lalu ada Syiah ketiga, bukan Syiah Imam 12, disebut Syiah Zaidiyah. Syiah apa? Syiah Zaidiyah itu pengikut zuriat Sayyidina Ali, Imam Zaid. Cuma akidahnya Zaidiyah ini mirip dengan kelompok yang mengedepankan akal, namanya Mu'tazilah. Belakangan berubah, ini yang banyak sekarang di Yaman. Namun kalau ngajinya ditarin, insya Allah pulangnya jadi ahlus. Cuma kalau yang satu lagi saya gak tahu itu, pulang-pulang mungkin menjadi Syiah Zaidiyah. Tapi dulu nih, ada Imam Wahabi namanya siapa? Bin Baz. Ada yang tahu gak Imam Wahabi? Ini pengikut Wahabi bahas aja deh. Yang paling keras membenci Syiah itu Wahabi. Kalau kita tidak mengkafirkan kelompok kedua dan ketiga, kita hanya mengatakan mereka beda sama kita. Dulu saya ngomong begitu, saya dikafirkan orang-orang pergerakan. Orang-orang ikhwan marah sama saya.
Saya bilang mereka enggak kafir, mereka cuma fasik atau minimal beda faham. Langsung dia walk out dari majelis, dia bilang Ar-Razi kafir. Ternyata kelompok yang sekarang berjuang di Palestina, manhajnya juga ikhwan, itu dipuja-puja sama dia dan bekerja sama dengan kelompok Syiah Iran dan Nasrullah Hizbullah. Dan dia tidak konsisten, dulu mengatakan kafir, kok sekarang kerja sama sama orang kafir. Seharusnya dia terima kalam saya, sehingga dia akan jadi konsisten kalau bela kelompok yang berjuang sarana Palestina. Itu mereka tidak disuruh kelompok bid'ah. Kenapa? Karena bekerja sama dengan Ayatullah Khomeini atau Khomeini. Ayatullah Khomeini itu Syiah bukan? Apa kata pimpinan kelompok ini yang saya pernah dibully juga karena podcast? Ya, saya mengatakan saya cinta Palestina, kita juga berjuang untuk Palestina, tapi tidak sepergerakan dengan dia kelompok itu. Bukan berarti saya tidak cinta Palestina, karena sudah ada yang berjuang lebih awal dari mereka, yaitu kelompok yang Fatah namanya. Kenapa kita nggak adil? Urusan kita kan bukan membela ormas, urusan kita bela Palestina. Kalau beda-beda ormas kan nggak apa-apa. Yang penting cinta Indonesia, ormasnya bisa NU, bisa Muhammadiyah, boleh nggak? Boleh nggak? Emang semua orang harus NU? Apa bedanya ente Wahabi? Ya, yang beda bid'ah, begitu. Nah, begitu kita. Apa kata pimpinan ormas ini? Kami anak rohani Khomeini. Ini yang ngomong pergerakan dia nih. Makanya di Saudi kelompok ini disesatkan, tapi kita tidak menganggap sesat. Bagi kita cuma beda perjuangan, tapi bukan berarti beda tujuan. Tujuan kita sama. Jangan sampai karena beda perjuangan lalu kita benci-bencian. Itu bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad ruhama ubainahum, saling cinta dan saling sayang sesama mereka. Kalau mereka berdebat, kalau mereka bermukhasamah, mesti segera diislah. Apa arti islah? Ya, dicari titik persamaan, jangan dicari perbedaan. Dicari kebenarannya, jangan dicari-cari kesalahannya. Coba di sini siapa yang enggak punya salah? Kalau antum cari-cari kesalahan, ketemu enggak? Ketemu enggak? Saya nih cari-cari kesalahan saya, ketemu gak? Ya pasti ketemu, hari ini juga banyak salah. Jadi kalau kita mengukur orang dengan kesalahan, kita akan benci dan suzon dengan semua orang. Berbeda aja, tapi tidak perlu benci. Nah, itu pengarang kitab ini, Imam Dibai. Beliau ini sempat dituduh Syiah karena beliau punya sanad kepada ulama Zaidiyah, tapi orang lupa dia juga punya guru Imam Ahlu Sunnah di Mekah, namanya Al-Imam Al-Faqih Al-Mufti Ibnu Hajar Al-Haytami. Pernah dengar? Yang pengarang Hasyiah dan Fatawa, Fatawa Hadisiyah. Ada banyak sekali fatwa-fatwa beliau, fatwa. Hampir semua ulama di Nusantara punya sanad kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibu connect nggak, Bu? Ibnu Hajar Haytami siapa? Mufti di Mekah, Imam Mazhab Syafi'iyah di Mekah. Beliau ini luas, sangat luas sekali, dan mengerti bab ini. Murid dia pengarang kitab Ibnu Dibai. Apa kata pengarang Simti Duror tentang Dibai? Siapa pengarang Simti Duror? Habib Ali Al-Habsyi. Jangan-jangan antum kelompok pembatal nasab ini. Ya. Saya gak ikut-ikutan ya. Sebatas debat ilmiah, oke-oke aja itu. Tapi kalau jadi benci-bencian, itu bukan laisa minna. Umat Nabi Muhammad ruhama'ut bainahum. Ya, kalau satu sepakat ini Habib, satu gak ada masalah sama kita. Yang penting umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengarang kita
kitab ini, Imam Dibai nulis kitab ini, lalu dikomentari oleh orang setelahnya namanya Al-Habib Ali Al-Habsyi, yang di umurnya 63 lebih dan nulis kitab Sintir Durar, yang sekarang viral dibaca di mana-mana, dan zuriatnya dan beliau habis dihaulkan di Solo. Itulah sampai-sampai Habib Kiai Bahyai Hamid Pasuruan dulu pesan ke semua muridnya, kalau orang Pasuruan pasti pergi haul ke Solo. Begitu mahabbah mereka dengan pengarang kitab ini dan zuriatnya, kitab Sinti Durar. Pengarang Sinti Durar ngomongnya apa? Nabi SAW hadir rohaninya kalau orang baca Dibai dari awal baca sampai akhir. Terserah, ini kan pengalaman rohani, boleh percaya, boleh. Ini tidak untuk diyakini, ini hanya untuk ditebaruki, diberkati. Antum baca Dibai dari awal sampai akhir, kata Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi, Nabi hadir rohaninya dari awal baca sampai akhir. Gimana tuh? Dan kata beliau, wa arju, dan aku berharap semoga Sinti Durar juga begitu. Sedangkan selain dua kitab ini, ya, bagi sebagian ulama kadang hadirnya hanya Mahal Qiyam, kadang hanya Baqdul Khatam, nah itu terserah mereka, itu pengalaman rohani. Bapak ibu yang mulakan Allah, saudara saudari, bocil-bocil, ente ngunyah mulu dari tadi ya, ya gak apa-apa, ya penting anak seneng, seneng maulid ya. Kalau perlu makanannya lebih banyak Pak, biar dia punya memori. Kalau masjid bikin maulid, perut kita kenyang, kita makan gak dimarahin ustaz gitu. Ya, saya ingatnya kalau maulid dulu makan kebuli. Nanti ada makan kebuli gak? Kalau gak ada, waduh gawat ya. Saya baca bagian depan sedikit ya, setelah la ilaha illallah terakhir. Fasubhanahu wa ta'ala min malikin, maha hebat Allah ta'ala. Aujada nur nabiyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aujada, dia mewujudkan nur nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min nurihi, dari nur zatnya. Jadi nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicipta dari apa? Dari nur zat Allah subhanahu. Kalau nur zat Allah pencipta, nur Nabi Muhammad SAW dicipta. Qabla an yakhluqa Adam min at-tinil lazim, sebelum bahkan bapak kakek kita, bapak alam semesta bernama Nabi Adam dicipta, beliau sudah diadakan, diwujudkan. Maka tuan mana Nur Muhammad SAW atau tubuh Nabi Adam? Kita ini, bapak kita namanya Nabi A, Nabi Adam bapaknya siapa? Hah? Tidak ada? Ya itu kalau guru agama di SD gitu, Tom. Udah bener. Tapi kalau belajar ilmu, ma'rifat, ini kitab sederhana loh, Pak. Saya enggak buka kitab aneh-aneh kan? Ini kitab standar ya? Saya enggak buka Hikam loh di sini. Enggak buka Futuhat, enggak buka kitab Imam Jili, kitab yang dibaca orang awam. Jadi kalau ada orang protes, Rosiko buka-buka kajian Nur Muhammad di depan orang awam. Saya tanya balik. Loh, kitab tentang Nur Muhammad itu sudah merata dan membumi di kalangan orang awam. Apa kitabnya? Maulid. Apalagi kalau orang Betawi Berzanji, apalagi Sinti Durar. Semua kitab itu dimulai dengan kalimat Nur Muhammad SAW. Mau gak baca suatu kitab gak ngerti? Nih perhatiin, nih kalam guru kami, murid Syekh Yasin Al-Fadani, apa kata beliau? Semua bacaan selain bacaan Al-Quran itu tidak la yusabu illa ma'al fahmi. Selain Quran, bacaan apa aja itu tidak bermanfaat, tidak dapat pahala, maksudnya kecuali paham.

kata beliau, Imam Dibai, maha hebat Allah yang mewujudkan nur nabinya dari nur zatnya sebelum menciptakan Adam dari tanah. Jadi tuan mana? Tuan mana? Kita do baca Simtidoror, sama isinya, berzanji sama isinya, berdiri sama isinya. Ada lagi namanya Maulid Al-Bakri, sama isinya. Sama semua isinya. Semua ulama yang nulis tentang sejarah Nabi, manakib Nabi, maulid Nabi, mereka ittifak ijma bahwa nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicipta dari nurullah, dan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk pertama. Makhluk lebih tua dari aras, lebih tua dari surga neraka, lebih tua dari al-kursi, lebih tua dari langit dan bumi, apalagi dari Nabi Adam alaihissalam. Tapi ini ilmu bukan bab akidah, ini namanya ilmu al-bidayah wal-nihayah. Bab bidayah ini bukan bab akidah, dia masuk ke bab ma'rifah. Ma'rifat, ma'rifat itu artinya pengetahuan. Kalau orang tidak mengerti, dia tidak dosa, cuma jahil. Mau gak disebut jahil? Ya, kalau orang tidak faham atau dia nolak, oh saya gak percaya Nur Muhammad makhluk pertama, dia tidak kafir, tapi dia jahil. Bahkan ada orang mengatakan kajian Nur Muhammad itu bid'ah. Kenapa masalah? Bagi kita gak ada masalah, cuma dia ada masalah sama Rasulullah nanti. Dianya ada masalah dengan banyak ribuan ulama yang berijma tentang ini. Kalau sama kita gak ada mah. Apalagi sama ibu-ibu ini, kalau orang kepercayaan Nur Muhammad, biarin aja bu ya. Apalagi yang mengatakan kajian Nur Muhammad ini ajaran majusi, itu mufti. Mufti di salah satu negara bagian di Malaysia. Apa kata mereka? Kajian Nur Muhammad itu ajaran Zoroaster majusi. Wow. Ya, apa dia nggak baca kitab yang paling standar? Ya. Dia nggak bisa bedakan nur dengan nar. Yang disembah orang majusi itu nur atau nar? Mereka menyembah api, maka budaya tempat api disebut menara. Diserap oleh orang Islam, budayanya diganti. Tadi tempat api, sekarang ditinggikan azan di tempat menara. Jadi kalau buat masjid, musola gak ada menara, gak apa-apa. Ini ada menaranya gak pak? Gak bid'ah. Ada? Ada? Menara? Di mana menaranya? Di atas. Wah bid'ah bener itu. Manarah itu bahasa Arab manar, tempat api menyala. Tapi sekarang menjadi tempat toa. Ya, seharusnya disebutnya matoa. Cuma orang Indonesia gak ganti-ganti istilahnya. Dari nur Sayyidina Muhammad SAW itulah dicipta seluruh alam. Ini bagian dari alam bukan? Bapak alam gak? Alam itu apa aja? Tercipta dari tanah, air, api, udara. Ush, ente juara tong. makan lagi. Udah habis pak katanya. Itu bukan avatar loh ya. Avatar mungkin terinspirasi dari kajian begitu. Ini unsur alam. Ini unsur yang empat, tercipta dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam dari tanah, tanah dari nur. Tuan mana? Maka kalau saya tanya, kita bapaknya kita Nabi Adam, bapaknya Nabi Adam siapa? Mesti gua ada aja bocil. Bapaknya Nabi Adam siapa? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lahir di tahun 600-an Masehi itu bernama Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Itu Muhammadun Rasulullah. Dia adalah zahirnya Nur Muhammad SAW. Jadi Nur Muhammad Nurullah, dia juga yang disebut Muhammad Rasulullah. Dia juga. Di akhirat nama beliau nanti Muhammad Syafi'ullah, pemberi syafaat yang dapat izin dari Allah. Jadi nanti nama beliau ada tambahannya itu. Dan beliau mengatakan

0: bahkan jangankan orang soleh, orang pendosa pun syafaati li ahlil kabair min ummati. Jangankan orang-orang yang soleh, yang baik, orang pelaku dosa besar, kalau dia percaya kepadaku, dia berhak dapat syafaat bantuanku. Percaya Nabi Muhammad SAW, pegang sampai mati. Mau kita beda faham dengan orang, tersinggungan nama kawan, itu jangan merubah iman kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu beliau mengatakan, wa'arada fakhrahu 'ala al-ashya wa qala hadha sayyidul anbiya wa ajallul asfiya wa akramul habaib. Setelah dicipta, Allah tunjukkan, Allah tampilkan, Allah gelarkan sang nur ini kepada segala sesuatu. Lalu Allah berkalam, ini adalah sayyidul anbiya, penghulunya para nabi. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku nabi pertama. Nabi pertama siapa? Dah, baru aja kita ngomong. Nabi pertama siapa? Ayo guru ngaji, guru sekolah, perbaiki itu kurikulum, kasih tahu ke Kemenak, itu udah koar-koar udah 10 tahun. Enggak ada yang dengerin. Apa orang Kemenak enggak ada proyek? Ya. Mesti dibenerin itu. Kitab Maulid dibaca terus, tapi gak ada efek di buku agama. Anak-anak kita masih memahami bahwa Nabi pertama Nabi Adam atau Nabi Nuh. Padahal sang Nabi berkalam, kuntu awalan nabiyina fil khalq. Akulah Nabi pertama di kalangan makhluk. Hadis ini hasan, dan hadis hasan yuhtaju ke sahih, diboleh dipakai kejadikan hujah seperti hadis sahih. Tapi akhiruhum fil ba'si, yang terakhir diutus aku. Jadi pengutusan dengan pengangkatan sebagai nabi itu beda. Bukan umur 25 diangkatnya, bukan umur 40. Umur 40 bu'isa, diutus bukan diangkat. Beda ya. Beliau mengatakan, kuntu, aku sudah jadi nabi. Adam belum dicipta. Berarti nabi pertama siapa? Wah, ini baru benar ini ya. Kasih tahu ya sama guru-gurunya, komite-komite mahasiswa, siswa santri nih. Sesekali lah tunjukin hasil ngaji sama guru kan. Sayyid, apa arti sayyid? Tuan, raja, penghulu, junjungan. Itu arti sayyid. Boleh enggak nyebut Sayyidina Muhammad SAW dalam salat? Boleh enggak? Oh, ahli bid'ah semua ini. Kata Albani, kata Ibnu Utsaimin bin Bas, kalau Allah masholli ala Sayyidina Muhammad, bolehnya di luar sholat, dalam sholat gak boleh. Ikut begitu? Ikut begitu? Gak ya? Wah, bener lah wajahnya, cuma depan-depan doang, belakang anyep. Itu pakai Sayyidina gak kalau tasyahud gitu? Beneran? Yang kenceng dong, bid'ah lah. Hah? Menyebut lafaz Sayyidina, ini kata guru saya Syekh Taufik Al-Buti, anak Syekh Muhammad Sahir Ramadan Al-Buti. Waktu kami ngaji fikih Syafi'i dulu 2005 atau 2006 ya, kata beliau dulu, kami nanya, ini saya nanya, karena saya syak ragu, boleh gak baca Sayyidina Magasina, kan gak penting bener kan. Tapi bagi kami yang belajar hadis itu penting. Apa jawaban beliau? Engkau baca Sayyidina itu ta'zim, menghormati. Tidak baca Sayyidina itu ittiba, mengikut hadis. Dan dua-duanya sahih, dua-duanya benar. Oh, begitu orang kalau ngerti agama. Maka berkalamlah imam-imam terdahulu. Setiap bertambah ilmu seseorang, maka tambah lapang dadanya, semakin sedikit orang salah sama dia. Gimana? Ini katanya masjidnya baru normal nih. Tapi jangan juga menghina orang yang sebelumnya ngaji di sini, yang beda faham sama kita, kan mereka juga sedang pencarian. Ya. Wa kullu hizbin bima ladaihim farihun, ya. Setiap kelompok merasa kelompoknya paling benar. Wa ajallul asfiya, beliaulah orang terpilih paling mulia, wa akramul habaib, dari semua habib, beliaulah habib yang paling akram. Apa arti akram? Mulia, terjemahan lama, terjemahan yang tepatnya pemurah. Pemurah. Oke. Lanjut kan nih? Cium tangan guru boleh enggak? Mencium tangan guru, apakah pertanda guru lebih mulia? Menurut kita iya. Mencium sesuatu, apakah sesuatu itu lebih mulia? Bingung ya? Biasa, biar ngaji itu enggak hanya ngelucu-ngelucu doang. Biar ketawa kalau enggak bisa jawab pertanyaan. Jarang-jarang tuh. Biasanya pikiran kita, orang yang lebih mulia kita cium tangannya, betul enggak? Atau kita cium dia? Nabi SAW cium Hajar Aswad, mana yang lebih mulia? Hajar Aswad. Tong. Semoga ente jadi ulama nanti ya. Nabi cium Hajar Aswad, mana yang lebih mulia? Nabi tawaf di Ka'bah, mana yang lebih mulia? Beneran nih. Kalau begitu, kita setelah haji umroh yang wajib, wajib gak ziarah? Wajib gak ziarah? Wajibnya bukan wajib secara syara, tapi wajib secara adab. Secara apa? Yang membuat kita kenal dengan Hajar Aswad siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang bikin kita kenal bahwa haji umroh itu adalah ibadah siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya. Itulah makna ajallul asfiya wa akramul habaib. Sebaik-baik makhluk. Nah, perhatiin. Setinggi apapun umat Islam memuji Nabi Muhammad SAW, hanya sebatas afdalul khalqi, makhluk paling tinggi, bukan sebagai Tuhan. Kalau tadi pembukaan tadi bacaannya refnya apa burdah ya, maula ya sholli wa sallim daiman, terus ala khairil khalqi kullihim, ya Allah sampaikan salawat engkau, salam engkau kepada makhluk paling sempurna, paling mulia. Jadi setinggi apapun umat Islam muji Nabi Muhammad SAW, hanya batas makhluk. Kita tidak pernah menuhankan Nabi Muhammad SAW. Maka saya mau tanya, muji Nabi Muhammad SAW di kitab ini berlebihan atau standar? Yang disebut berlebihan itu apa? Jadi kenapa orang tidak mau baca maulid? Gak mau baca Barzanji, gak mau baca Dibai, gak mau baca Sibtuduror dan kawan-kawannya. Alasan ustad-ustadnya apa? Itu pujian terhadap Nabi Muhammad di dalamnya berlebihan, memberi dia sifat-sifat ketuhanan. Adakah yang meyakini Nabi Muhammad SAW punya sifat ketuhanan? Ada gak? Ada. Letong, ente lagi. Yang ada Tuhan Allah SWT ngasih namanya ke Nabi Muhammad SAW. Itu yang ada. Apa? Allah namanya Rahman Rahim. Di Quran Allah sebut gak Nabi Muhammad Rahim? Ada? Ada. Gak ada apa gak tahu? Aduh, tinggian nih ngajinya ya. Surat Taubah tau gak? Surat Taubat, nanti cari di rumah dua ayat terakhir. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu disebut Rahim. Nabi Muhammad dikasih nama oleh Allah dengan namanya Bismillahirrahmanirrahim. Allah sebut di Quran tentang Nabi Muhammad, wabil mu'minina ra'ufur rahim. Nabi Muhammad itu terhadap orang beriman, ini orang beriman bukan? Nabi ra'uf, sangat kasih. Nabi Rahim, sangat sayang. Nabi sayang sama kita semua. Maka Nabi sedih kalau ngeliat umatnya tengkar. Ini orang tua, Nabi itu orang tua rohani. Orang tua ngeliat anaknya teker, seneng gak? Ada yang seneng? Ada yang seneng kalau anaknya teker? Nah, kalau ingin membuat Rasulullah SAW ridho, jangan suka bertengkar, mau bab nasab kek, mau bab politik kek. Ini di Bekasi, Bekasi kota apa? Kabupaten nih? Kota, berapa yang maju? Tiga. Tiga ya? Itu ada nggak di Quran tentang pilkada? Kan nggak ada. Berarti kalau beda coblosan bukan beda iman toh? Bener nggak? Ini nggak ada titipan pak. Cuma ini titipan dari kolbu saya. Jangan sampai beda politik menganggap orang beda cukuplah 2016-2019 kita diadu domba oleh politikus yang sudah jadi tikus-tikus itu. Gitu ya, Tom. Tadi ente salah yang mana ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Muhammad diturunin Quran, yang bacain Quran ke Nabi siapa? Jibril. Lebih mulia Jibril apa Nabi Muhammad? Kok gitu? Yang guru mana? Nabi Muhammad apa Jibril gurunya? Siapa yang guru, Nabi Muhammad apa Jibril? Hah? Jibril ya? Nah itu orang syariat begitu ya. Orang syariat begitu. Nurnya Jibril dari nur siapa? Maka dalam ilham Syekh Abdul Qadir Jilani Sultanul Aulia, beliau dapat kalam ilham dari Allah. Apa kata Allah? Aku ciptakan khalaqtul malaikah min nuril insan. Aku ciptakan malaikat dari nur sang insan. Sang insan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan mana nur Nabi Muhammad sama nurnya malaikat? Ya. Kan enggak ada yang orang yang anti maka jadi nur Muhammad, apa kata dia? Yang nur itu malaikat bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mah dari tanah. Ya salam. Ya, enggak paham mending diam, jangan komentar. Cukup katakan saya enggak pernah ngaji Nur Muhammad, tanya sama yang ngerti. Gitu aja cukup. Ya. Ini coba cari lagi ya. Pakai ayat ya. Inni khaliqun basaron mintin, aku ciptakan manusia dari tanah, surat Sad. Loh dia kan baru baca depannya, kan ada ayat berikutnya. Setelah si tubuh sempurna, nafakhtu fihi min ruhi, aku hembuskan kepalanya rohku. Itu apa? Berarti sudah ada roh sebelum tubuh. Ruh itu namanya Ahmad. Ulama kita yang ahli-ahli marifat sebut itu namanya bukan Ahad. Masa Allah masuk ke tubuh? Kan ada yang meyakini Allah menghembuskan ruhnya, kebayang sama dia Allah menghembuskan zatnya. Waduh ngeri kali nih. Yang nanya emak-emak, ustaz, Allah kan menghembuskan ruh, berarti ada zat Allah dong dalam badan kita. Ya salam. Jadi Tuhan dan mama. Ntar lagi jadi ngelewati Nabi, jadi Tuhan. Jadi setinggi apapun kita memuji Nabi Muhammad SAW, kita tidak pernah mensifatinya dengan sifat ketuhanan. Yang ada Tuhan pencipta alam semesta, memberi namanya dengan namanya, bukan berarti Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Beda ya. Itu yang disebut dalam hadis takhallaqu bi akhlaqillah. Ini hadis tidak sahih menurut ahli hadis, tapi sahih menurut ahli rohani. Berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah. Kata Imam Al-Hakim At-Tirmizi dalam Khatmul Awliya, ada beberapa akhlak Allah. Satu saja orang punya, maka dia wali Allah. Satu saja punya, maka dia wali. Hati-hati kalau orang itu wali Allah. Nih hati-hati. Kalau orang itu wali Allah, apa kata Allah hadis Qudsi? Man adali waliyan faqad azantuhu bil harf. Siapa yang memerangi, menyakiti, memusuhi waliku, kekasihku, aku nyatakan perang kepadanya. Hati-hati. Hati. Ini imam yang nukil riwayat ini dan kalimat barusan. Kami baru ziarahi beberapa hari yang lalu ya. Ini tasyakur tahadus bin nikmat. Nama imamnya Al-Hakim At-Tirmizi imamnya berkubur di Tirmiz. Tirmiz itu tau gak Pak di mana? Nyampe di Jawa namanya Turmuji. Padahal nama di sananya Tirmiz. Itu di Uzbek bagian selatan, perbatasan dengan Afghanistan. Kita baca hadis di sana dan silsilah guru kita sampai ke Imam Hakim Tirmizi. Imam Hakim Tirmizi dari Kutaibah, Kutaibah lanjut kepada Malik, Malik terus gurunya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dilanjutin minta agak panjang ini. Saya skip dulu ya. Kita balik dulu ke belakang. Ya, kita balik dulu ke belakang. Di halaman 77 berarti ini lembaran keempat. Qila, ada yang bertanya, faman hadzal habibul karim, siapakah sang kekasih yang pemurah ini, alladhi albastahu hullatal waqar, yang engkau pakaikan pakaian perhiasan haibah. Waqar itu orang berkarisma. Watawajtahu tijanal mahabbah wal iftihar, dan engkau pakaikan kepadanya mahkota keagungan. Wa nasyarta ala rasihi al-asaib, qala huwa nabiyyun istakhartuhu min lu'ay min ghalib. Ini jawaban Allah sebenarnya. Siapakah orang ini yang dipilih oleh Allah Ta'ala? Kata Allah Ta'ala, huwa nabiyyun, dialah nabi dari yang aku pilih dari Bani Lu'ay bin Ghalib. Yamutu abuhu wa ummu wa yakfuluhu jadduhu summa ammuhu syaqiq Abu Talib. Lalu dia akan ditanggung oleh pamannya karena kakeknya juga meninggal. Bapak ibu yang makan Allah, apa hikmah Nabi Muhammad ayahnya meninggal, ibunya waktu kecil juga meninggal, apa hikmahnya? Bapak sering ngajarin anak gak? Ya, pas pandemi yang jadi guru di rumah siapa? Bapak-bapak ya? Bukan SPD, tapi kepedean. Anaknya salah, anaknya gak fokus, digebrok mejanya. Betul gak? Waktu pandemi kalian begitu gak? Ini bocil-bocil yang lahir waktu pandemi. Bun, pandemi tahun berapa? 2020 sampai 2022. Kamu udah lahir tuh? Tahun berapa lahirnya? Tahun kemarin. Cepat amat perkembangannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang tua itu guru pertama. Kalau Nabi Muhammad SAW, ayah ibunya hidup, maka orang nanti ngomong, itu Muhammad jiplak Quran dari ayahnya, jiplak sunnah dari ayahnya, dari ibunya. Ada ungkapan ini bukan hadis bu ya, al-ummu madrasatul ula, ibu itu sekolah pertama anak. Jadi maknya manyun, ibunya ikut, apa anaknya ikut manyun tuh. Maknya ngambek, anaknya suka ngambek. Kalau anak ibunya suka ngaji, pasti anaknya suka ngaji. Maknya suka ziarah, anaknya pasti suka. Maknya suka ajak anaknya maulid, walaupun berisik. Nanti anaknya udah gede, ngajak anak dia juga walaupun tiduran gitu gak apa-apa Pak, ajak aja ya. Kan berkah itu turun, tidak mesti ke orang bangun, bisa jadi kepada orang yang tidur. Nabi Muhammad SAW pun tidak dibesarkan ibunya. Ibunya 6 tahun meninggal, yang membesarkan Halimah Sa'diyah. Bayangkan Pak, Halimah Sa'diyah itu orang miskin langsung jadi kaya. Badannya kurus kering, air susu asinya sedikit, dengan susui Sayyidina Muhammad SAW itu langsung. Jadi waktu, ini cerita sedikit sebelum jam 9. Ketika orang Arab punya anak, mereka ada tradisi, anaknya di hari keberapa atau bulan keberapa nanti diserahkan ke ibu susu. Maka orang ibu-ibu Quraisy itu dia gak nyusuin sendiri, nanti ada ibu susunya. Dan itu ada pasarnya. Di pasar-pasar tertentu, di musim tertentu, kumpullah calon-calon ibu susu ini dari luar kota Mekah. Ngumpul itu dah. Ini bayi namanya Muhammad bin Abdullah dibawa oleh ayahandanya, oleh kakeknya Abdul Muttalib ke ibu-ibu yang gemuk-gemuk. Ada yang gemuk kan nih? Menikahnya susunya banyak nih. Kasih. Semua ibu lupa. Dia gak baca basmalah. Langsung pak. Gak mau beliau. Langsung nangis. Ada lagi. Udah gak baca bismillah. Si mak-mak nyusuin ke kiri. Itu juga sang Muhammad kecil gak mau. Udah sore, udah gak ada yang bisa, gak ada yang mau. Ini sang Muhammad kecil rewel terus, gak mau. Dia gak nangis, cuma dia gak mau. Ibunya cemas, kakeknya cemas. Akhirnya yang lain-lain sudah dapat anak susuan, ini udah dapat susuan, udah berangkat. Kalau ibu-ibu gendut naik onta, ontanya tersiksa gak? Kalau jalan, lama atau ontanya jalan? Lama. Ibu-ibu ini kan minum air doang jadi daging, Pak. Apalagi makan daging. Katanya begitu. Akhirnya udah mulai agak terang, udah siang panas. Sisa satu ibu. Kata Abdul Muttalib, kita coba aja. Cuma kurus. Emang kurus gak ada airnya. Dicobain. Ini ibu namanya Halimah. Saat dia ambil itu anak, dia putar ke dadanya bagian kanan, dibaca bismillah. Langsung itu sang Muhammad kecil mau. Dan Halimah ini dhaifah, perempuan lemah. Biasanya ibu-ibu kalau dinyusuin ngantuk gak, Bu? Ngantuk gak? Capek, ngantuk, tidur, bener gak? Yang pernah nyusuin, ya mohon maaf kalau belum pernah. Ini dia nyusuin bukan malah capek, bukan ngantuk, tapi malah bingung, lo kok air susuku deras. Ini pertama kali urusan persusuan deras sama Nabi Muhammad SAW. Nanti pas hijrah satu lagi, Pak. Domba kurus dibuang sama yang tubuhnya namanya Ummu Ma'bad, Nabi urut-urut keluar susunya. Ada yang begitu enggak sini? Kalau ada saya mau berguru ah. Akhirnya Halimah Sa'diyah bawa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan upahnya sekaligus. Tadi gimana ibu-ibu yang gendut-gendut gimana? Naik onta, ontanya pasti seok-seok tuh. Sama Halimah duluan mana jalannya? Halimah langsung nyampe, langsung di Bani Sa'ad. Orang belum nyampe, dia sudah nyampe. Jangankan Halimah Sa'diyah, menurut Bapak Ibu nih, yang menerbangkan Nabi Muhammad itu buruk atau buruk terbang karena Nabi Muhammad? Mana yang benar? Kalau cerita yang kita dengar kan buruk nerbangin Nabi Muhammad SAW. Tapi udah dapat riwayat belum? Ini riwayat penutup yang semua baca. Sayyidina Jibril waktu Nabi Muhammad SAW mau naik itu negur buruk. Buruk ini bisa diajak ngobrol. Apa kata Sayyidina Jibril? Buruk, kamu tahu gak sepanjang ini engkau bertugas ditunggangi membawa para nabi, ini nabi paling mulia yang karenanya engkau ada. Itu buruk yang tadinya gak ngerti itu langsung keringetan, menggigil dia. Orang menggigil bisa nyetir gak? Bisa terbang gak tuh burung? Maka Nabi SAW naik, Nabi sayang, Nabi elus, mengalirlah nurnya kepada buruk, baru itu bisa terbang. Sallallahu alaihi. Nur itu nur kasih sayang. Maka Nabi ke binatang disayang. Ya, yang kurang kasih sayang sama binatang, apalagi sama orang dekat, saudara, itu orang yang kurang nurnya. Semoga yang berhadir ini orang yang nurnya melimpah. Ya, kalau nur kita kurang, kita sering-sering bikin majlis mau. Semoga nur melimpah di kolbu, melimpah setiap malam, dan Allah besarkan wadah di kolbu kita, dan Allah banyakkan nurullah mengalir dalam kita. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat. Saya mohon izin nih para Pak Haji, Pak Kiai, para asatiz jemaah, para pecinta Allah Rasulullah. Saya ada tugas yang kedua. Kalau mau ikut monggo, Cuma antum enggak dipatwal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Amalan supaya kamu kada susah hidup. Apabila kamu masuk ke rumahmu, ujar Nabi, ucapkan salam, apakah di dalamnya ada orang atau tidak. Kemudian ujar Nabi, setelah ikam mengucapkan salam, lalu bersolawatlah kepada aku, dan bacalah kul huwallahu ahad sekali. Jadi bila kita sampai pintu rumah, inilah anak masuk rumah, dibulik kena. Bulik, karena sampai muka rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orangnya kan di dalam, nyahut kan itu urusan kena tuh. Kita ucapkan dulu salam sekali salam. Baru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam gitu ya. Baru ikam baca qul bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Baru ikam masuk rumah. Lalu ini dilakukan oleh lelaki tadi. Fa'ala, maka dia lakukan apa yang Nabi suruh. Maka Allah memberikan kepadanya setelah itu rezeki yang melimpah ruah. Sampai rezekinya itu jangan bahasa kita tumpah-tumpah. Jangan bahasa kita tuh rezekinya tuh meluber sampai dampaknya tuh dirasakan oleh tetangga dan kerabat.

mencintaimu bukan karena apa-apa, tapi karena aku mencintainya. Karena aku mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku berharap bisa mengajakmu sampai ke dalam surga dan sujud berdoa di hadapan Allah.

tak dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti kau tak puas. Kalaupun puas, pasti takkan mampu. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.

0: kembali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang mulia ini. Kita semua kembali dilimpahkan nikmat Allah, nikmat iman Islam dan juga kesehatan, juga kesempatan untuk hadir di sini bersama kita berkumpul melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Jadi salat kembali dirutinkan pembacaan kitab setiap hari Ahad subuh dalam kajian kitab Sirus Salikin yang ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani yang diuraikan diasuh guru kita Ustaz Haji Khairi Abu Seri LCMA. Baik, bersama-sama kita untuk menyimaknya. Tak lupa kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini kepada Ustaz Haji Khairi Abu Seri LCMA. Disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'al awliya wal ulama wa li asatidatina wa muallimina khususan muallib hadzal kitab al-alim al-allama Asy-Syaikh Abdul Somad Al-Falimbani lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Baitul Muttaqin Komplek Islamic Center yang hadir di ruangan dan para pemirsa dan pendengar siaran TV dan radio Masjid Islamic Center di mana saja berada, kembali puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam semoga juga dapat kita perbanyak haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mempelajari tentang wajibnya bertaubat dan keutamaan taubat. Bapak Ibu yang berbahagia, orang yang salah itu, orang yang berdosa, orang yang melanggar ketentuan Allah, pada dasarnya adalah orang yang terjatuh, orang yang terhina. Nah, maka orang yang terjatuh ini perlu dibangkitkan. Dia harus bisa

0: kembali berdiri tegak. Orang yang merasa, orang yang tadinya hina karena berlumur dosa, dia harus diberi kepercayaan diri bahwa dirinya masih bisa dimuliakan, tentu dengan cara bertaubat. Bapak Ibu yang berbahagia, Allah sendiri yang mengharap, manusia yang bersalah itu untuk bertaubat. Ketika Allah menunjukkan harapan ini, hanya mengharap orang yang bersalah itu untuk bertaubat, ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak egois. Allah tidak egois. Walaupun sebelumnya Allah murka, Allah marah, Allah mengancam dengan siksa yang sangat pedih, siksaan yang dahsyat, tapi Allah tidak egois. Allah masih mengharapkan, menunggu, menanti, memberikan kesempatan kepada manusia yang berdosa untuk bertaubat. Bahkan Allah gembira kalau orang yang berdosa itu bertaubat. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana hadis yang sering kita dengar, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, bahwa Allah benar-benar sangat gembira kepada seorang hambanya yang taubat. Kegembiraan Allah terhadap orang yang taubat digambarkan seperti gembiranya seseorang yang telah kehilangan hartanya yang bernilai, yang sudah dicari-carinya kesana kemari, dan ternyata harta itu datang kembali dia dapatkan. Betapa gembiranya orang tersebut, Allah lebih gembira lagi daripada orang tersebut. Nah, Masya Allah, ini luar biasa. Artinya kita punya Tuhan yang tidak egois. Bapak Ibu yang berbahagia, berikutnya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas tubu ila rabbikum fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah setiap hari itu 100 kali. Ini luar biasa. Luar biasanya adalah bukan suruhan Nabi, tapi pernyataan Nabi tentang dirinya. Sesungguhnya aku bertaubat setiap hari 100 kali. Ini luar biasa. Pernyataan dari sosok manusia yang dijamin masuk surga, yang dosa yang lalu dan akan datang diampuni, masih saja menyatakan dan melakukan bahwa beliau bertaubat sehari dengan hitungan 100 kali. Artinya ini bukan hitungan batas sebenarnya. Ini hitungan yang menunjukkan betapa banyaknya usaha Nabi kita untuk bertaubat kepada Allah. Ini luar biasa. Kalau sosok seperti ini saja masih banyak bertaubat, bukan sekedar minta ampun, ini bertaubat. Bukan sekedar beristighfar, bertaubat. Ucapannya bukan astaghfirullah, enggak, tapi astaghfirullah wa atubu ilaik. Bukan astaghfirullah saja, tapi juga wa atubu ilaik. Atau juga Rabbi firli wa tub alayya. Ya Allah, ampuni saya dan terima taubat saya. Nabi tidak sekedar beristighfar, bertaubat Nabi. Masya Allah. Dan itu beliau lakukan setiap hari dengan jumlah hitungan angka 100 kali. Walaupun sebenarnya bukan batasan 100 kalinya. Nah, ini artinya kalau kita mengambil pelajaran, apalagi diri kita. Nah, jadi poinnya, Nabi yang mulia saja masih menyatakan aku bertaubat. Dua, waktu bertaubat beliau, kata beliau setiap hari, bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali, tapi tiap hari. Dan jumlahnya pun juga tidak sedikit. Nah, sudah. Bapak Ibu yang berbahagia, maka akan lebih baik permohonan ampun kita kepada Allah seperti yang Nabi lakukan. Kita tidak hanya membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, enggak. Tambahi lagi. Astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullah wa atubu ilaik. Atau Rabbi ufirli wa tub alayya, Rabbi ufirli wa tub alayya. Kalau mau panjang lagi, Rabbi ufirli wa tub alayya, innaka antat tawwabur rahim. Begitu permohonan ampun Nabi kepada Allah. Kenapa? Karena istighfar dan taubat itu memang dua hal yang berbeda. Istighfar lebih cenderung kepada dosa-dosa kecil. Taubat itu kepada dosa-dosa besar. Nabi menyatakan saya bertaubat, bukan beristighfar. Saya bertaubat. Beliau pilih permohonan ampun terhadap dosa yang lebih besar, walaupun beliau tidak pernah melakukan kesalahan itu. Jadi istighfar kita kayaknya perlu kita coba tambah kalimatnya. Yang penting ada sebutan wa atubu ilaik. Saya taubat kepada engkau. Jadi tidak hanya sebatas astaghfiruka atau astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi ucapannya bertambah dengan wa atubu ilaih atau wa atubu ilaih. Gitu. Sudah. Nah, itu tentang ya motivasi taubat, dan selebihnya sudah kita pernah bahas sebelumnya. Berikutnya juga, ma min syai'in ahabba ilallahi min syabin tabin. Tidak ada sesuatu yang paling Allah sukai selain daripada seorang pemuda yang taubat. Allah sangat senang sekali kepada sosok pemuda yang taubat. Pada dasarnya semua orang yang taubat dengan segala usia Allah suka. Tapi ketika dibanding taubatnya orang yang sudah tua dengan taubatnya orang yang masih muda, Allah lebih suka kepada taubatnya orang yang masih muda. Iya, Allah lebih suka kepada taubatnya orang yang masih muda. Walaupun pada dasarnya semua usia orang yang bertaubat Allah suka, tapi ketika dibanding, mana bagusnya taubat di saat tua dengan taubat di saat muda? Allah lebih suka kepada pemuda yang taubat. Ah, gitu. Kenapa lebih suka? Karena ini ada unsur untuk tidak menunda taubat. Andai Allah, saya lebih suka kepada taubat yang tua. Wah, ini bisa bisa dipahami. Ah, nanti aja sudah taubatnya, nunggu tua. Nah, artinya ketika taubat di saat muda, dan itu yang lebih Allah sukai, berarti Allah menginginkan kebaikan itu tidak menunggu tua. Menjadi orang baik tidak menunggu tua, tapi ketika masih muda. Nah, gitu. Berikutnya lagi yang perlu dikhawatirkan, diantisipasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, taballahu alaihi." Hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa taubat sebelum terbit matahari dari barat. Barang siapa taubat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Nah, ini perlu diwaspadai. Nanti suatu saat matahari akan timbul dari barat. Dan ini fenomena yang tidak lazim, yang seharusnya terbitnya dari timur, tenggelamnya di barat. Tapi ini tidak, terbitnya di barat, tenggelamnya di timur. Apabila masa itu terjadi, maka saat itu, di saat kejadian itu sudah terjadi, taubat sudah tidak diterima lagi. Dan anehnya, manusia saat itu banyak yang tidak tahu bahwa sinar matahari yang dia lihat di hari itu ternyata berbeda dari sinar matahari biasanya. Dia akan kaget, ketahuannya, sadarnya baru ya mungkin sekitar jam 8, jam 9. Baru sadar, artinya ketahuannya setelah kejadiannya. Dan ini kalau untuk taubat dan beriman sudah dianggap terlambat. Kapan mereka tahu? Awalnya menyambut pagi itu, hari itu, manusia biasa melakukan aktivitas masing-masing dengan kesibukannya, biasa sekali. Tapi ketika di antara mereka memperhatikan posisi bayang-bayang, bayang matahari, baru dia sadar. Loh, ini ke posisi bayang-bayang mataharinya kok ke arah timur ini nih. Nah, karena timbulnya di barat. Nah, kaget dia. Nah, kalau sudah saat itu terjadi, berarti waktu itu kesempatan taubat sudah tidak diterima lagi. Makanya kata Allah, siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah menerima taubatnya. Artinya mumpung masih matahari terbit di timur ini, nah, dari timur ini. Nah, selama ini Allah masih bisa menerima taubat. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, Allah tutup pintu taubat. Nah, ini bahayanya. Dan fenomena ini, fenomena menjelang hari, dekatnya hari kiamat. Sudah. Nah, itu perlu diwaspadai. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis Qudsi. Nah, ini pernyataan Allah. Qala Allahu, Allah berfirman, "Idza taba 'abdun li ansaitu jawarihu 'amalahu." Apabila seorang hamba bertaubat kepadaku, maka aku buat lupa anggota badannya terhadap perbuatannya. Aku lupakan anggota badannya terhadap amal perbuatannya. Wa ansaitul biqa'a, aku buat lupa tempat di mana dia berbuat dosa. Wa ansaitu hafizatahu, aku buat lupa malaikat pencatat amalnya itu. Hatta la yashhadu alaihi yaumal qiyamah, sehingga anggota badan, tempat, dan malaikat pencatat tadi tidak bisa bersaksi, bersaksi atas keburukannya di hari kiamat, karena sudah Allah lupakan. Allah buat lupa anggota badan yang telah berbuat, tempat di mana dia berbuat, dan malaikat yang mencatat perbuatan itu, sehingga yang tiga ini tidak lagi menjadi saksi yang memberatkan atau menjadi saksi atas dosa yang pernah dilakukan hamba yang taubat itu. Nah, arti dilupakan ini Allah hapus, Allah hilangkan jejaknya. Sudah. Bapak Ibu yang berbahagia, di balik pernyataan ini maka juga ada satu sisi, sisi lain yang harus kita perhatikan, bahwa setiap perbuatan baik atau buruk ada tiga saksi. Pertama, anggota tubuh yang melakukan. Dua, tempat di mana perbuatan itu dilakukan. Tiga, pastinya malaikat pencatat perbuatan itu. Itu yang pasti. Setiap perbuatan yang kita lakukan, baik atau buruk, ada tiga saksi. Kalau perbuatan baik, jangan khawatir, tidak mungkin hilang, karena ada tiga saksi. Tapi kalau perbuatan buruk, jangan coba-coba dianggap enteng, karena ini saksi ini akan menjadi saksi yang memberatkan. Masya Allah. Begitu juga disebutkan, bahwa Allah kembali sekali lagi menyatakan dalam surah Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang banyak taubat. Gitu. Jadi motivasi taubat ini luar biasa. Sudah. Bapak Ibu yang berbahagia, seterusnya bagaimana, apa pengantar, pengantar atau penyebab yang bisa membuat seseorang itu bertaubat? Di sini disebutkan ada tiga. Pertama, zikru ghayati qabihi dzambi, yaitu mengingat betapa buruknya dosa itu. Mengingat, menyadari betapa buruknya dosa itu. Artinya dosa itu ada suatu perkara yang sangat tidak baik. Gitu. Itu yang harus diingat. Yakni ingat ia di dalam hati, bahwa maksiat yang membawa kepada berdosa itu sangat keji dan sangat jahat kepada Allah dan kepada manusia. Dan sebab ingat akan yang demikian itu, maka lalu ia bertaubat daripada dosanya. Setidak-tidaknya malu banget, istilahnya itu begitu. Betapa buruknya sebuah perbuatan dosa itu. Satu. Yang kedua adalah mengingat, menyadari betapa dahsyatnya siksa Allah dan betapa menyakitkannya siksaan Allah dan betapa murkanya Allah kepada orang yang berbuat dosa, sementara orang itu pasti tidak akan sanggup untuk menghadapinya. Jadi motif pengantar yang mendorong supaya seseorang bisa bertaubat, yang kedua adalah ingat dengan dahsyatnya siksa Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, kata-kata ingat berarti adalah sesuatu yang diketahui sebelumnya. Kalau kita tidak tahu siksaan Allah, apanya yang mau diingat? Maka untuk ingat kita harus mengetahui bentuk-bentuk siksaan Allah itu apa, apa saja, bagaimana, bukan apa saja, bagaimana. Nah, dari pengetahuan itulah di saat kita akan berbuat atau di saat kita sudah berbuat dosa, lalu kita ingat dengan pengetahuan itu. Masya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam surah Al-Hajj, dalam surah Al-Hajj ayat ke-19 sampai ayat ke-22, Allah menggambarkan siksaan nih kepada orang yang tidak beriman tapinya. Yaitu Allah akan buatkan pakaian dari api neraka. Allah akan buatkan pakaian dari api neraka. Sudah tempatnya di dalam api, dikasih pakaian lagi yang terbuat dari api. Gimana? Sudah panas dengan suasana apinya, dia harus merasakan panasnya pakaian yang terbuat dari api. Apa maksud pakaian yang terbuat dari api? Tafsirnya adalah dia akan memakai baju besi atau kuningan yang dipanaskan dulu ke api, baru ditempelkan, dipakaikan kepadanya. Ini gambaran yang mengerikan. Jangankan pakaian, sedikit besi yang panas kena badan kita aja kita sudah tidak tahan. Ini pakaian, dijadikan pakaian. Artinya sesuatu yang dikenakan, dipakaikan. Double panas apinya, panas tempat, sama panas dengan pakaian yang terbuat dari api itu. Habis itu gimana? Disiramkan air yang mendidih ke atas kepala mereka. Waduh, sudah badan begitu, dari atas kepala ditumpahkan lagi, disiramkan lagi air yang mendidih. Wah, Masya Allah. Terus gimana akibatnya? Dengan air itu, air yang mendidih yang tumpahkan tadi dari kepala tadi, hancur lebur segala isi perut mereka dan kulit mereka. Waduh, kayak apa panasnya? Yang hancur lebur, Allah sebut isi perut dan kulit. Padahal secara susunan kulit baru isi perut. Hanya kulit luar tembus ke dalam. Tapi ungkapan ini Allah balik. Untuk apa? Untuk menimbulkan kesan yang lebih kuat betapa panasnya air yang disiramkan dari atas kepala itu. Betapa panasnya. Allah SWT, yang di dalam perut, kata Allah, juga hancur lebur saking panasnya. Ngeri. Nah, contoh-contoh siksaan Allah ini perlu kita ketahui. Supaya tadi, di saat kita akan berbuat dosa, atau telah terlanjur berbuat dosa, supaya terdorong untuk ingat, untuk taubat, kita disuruh mengingat itu. Sekali lagi, bahasa ingat itu adalah mengingat apa yang pernah diketahui. Kalau tidak pernah tahu, apanya yang mau diingat? Makanya Nabi bilang, kalau diberi sebuah pertanyaan, kamu bisa jawab enggak? Lupa, Pak. Tunggu, kata. Kalau kamu jawab lupa, berarti kamu pernah tahu. Tapi kalau kamu tidak tahu, kamu jangan sebut lupa. Nah, ketika seseorang tidak bisa menjawab, kenapa kamu tidak bisa menjawab? Lupa, Pak. Kamu lupa apa tidak tahu? Ah, gitu. Karena lupa itu menunjukkan sebelumnya kamu sudah tahu, kata orang. Tapi kalau kamu tidak tahu, tidak ada yang kamu lupakan. Memang tidak tahu. Namanya juga tidak tahu, apa yang dilupakan. Nah, gitu. Berarti yang kedua ini, kita harus banyak tahu apa saja bentuk siksaan-siksaan Allah. Nah, lalu ayat itu bersambung. Walahum maqami'u min hadid. Sudah di dalam api, diberi pakaian api, ditumpahi air yang sangat panas, yang dampaknya tadi melebur habis isi perut dan kulit. Cukupkah sampai di situ? Tidak. Mereka juga disiapkan cambuk yang terbuat dari besi. Asal. Disiapkan untuk dipukulkan, bukan disiapkan tidak digunakan. Lahum maqami'u min hadid. Untuk mereka ada cambuk-cambuk yang terbuat dari api. Dihajar luar biasa. Nah, karena begitu otomatis kullama aradu ayakhruju minha min ghammin. Setiap kali mereka ingin lari keluar dari pedihnya, sakitnya siksaan itu, otomatis. Ini juga kalimat yang menunjukkan tidak ada manusia yang tahan. Makanya bawaannya, sikapnya pasti mau melarikan diri. Allah sebut setiap kali mereka mau keluar, berarti tidak ada yang tahan menahan siksaan itu. Min ghammin, sebab pedihnya siksaan itu, u'idu fiha, mereka akan dikembalikan. Bukan kena sempat lari, tangkap, kembali, enggak. Mundur dengan sendirinya. Gimana tidak mundur? Enggak kuat menembus lapisan api neraka. Enggak kuat. Tidak kuat menembus lapisan api neraka. Apinya aja sangat besar. Ketebalan apinya juga sangat panjang, sangat luas, sangat lebar. Apinya sangat besar menyala sampai berwarna hitamkah, tidak salah itu begitu. Saking besarnya apinya. Iya, tidak kuat. Ini menggambarkan, nih mudahnya begini. Kadang Allah merinci bentuk siksaan. Kadang Allah hanya sekedar menggambarkan dampak siksaan. Untuk yang kedua, setiap kali mereka berusaha untuk keluar, ini artinya Allah menggambarkan dampak siksaan. Gimana siksaannya? Mungkin tidak terbayang. Cuman Allah hanya menggambarkan ini loh dampaknya. Mereka saja menghuni neraka mau melarikan diri. Tapi kenyataannya tidak bisa. Wa'idu fiha. Mereka akan dikembalikan lagi ke dalamnya. Nah tuh. Kadang Allah merinci. Kenapa Allah memberikan rincian? Biar memberikan penguatan. Biar ada contoh yang nyata. Bahwa mengapa penghuni neraka itu ingin keluar dari siksa api neraka? Karena di dalamnya mereka merasakan ini tadi. Seperti tadi. Diberi pakaian yang terbuat dari api. Ditumpahi air panas dari kepala. Dampaknya isi perut dan kulit hancur lebur. Masya Allah, kayak apa hancur lebur? Bukan sekedar terbakar, hancur lebur. Hancur lebur. Kalau terbakar masih nempel. Tapi kalau hancur lebur, meleleh. Meleleh. Masya Allah. Kalau terbakar masih nempel. Hitam, orangnya hitam. Masih ada bentuknya. Cuman jadi hitam. Tapi kalau hancur lebur, meleleh. Masya Allah. Panasnya luar biasa. Habis itu dihajar lagi dengan cambuk yang terbuat dari besi. Itu diantaranya kadang-kadang Allah merinci bentuk siksaan. Begitu juga ketika Allah mengancam orang yang tidak menunaikan zakat harta. Mereka akan disetrika muka, depan, belakang, kata Allah. Tuh, Allah kasih rincian. Bukannya sekedar mereka akan disiksa dengan siksa yang pedih. Tidak begitu ungkapannya. Allah rinci bentuk siksaannya kayak apa. Nah, itu diantaranya. Nah, kesimpulannya, supaya terdorong untuk bertaubat, kita perlu tahu macam apa bentuk-bentuk atau gambaran siksaan Allah itu. Nah, yang ketiga, menyadari betapa lemahnya tubuh kita ini. Artinya tidak kuat manusia, tubuh manusia menghadapi siksaan Allah itu, tidak ada yang kuat. Artinya orang yang tidak taubat itu terlalu nekat, sombong luar biasa. Kayak tidak sadar diri dengan kelemahan dirinya. Iya, enggak ada cerita tahan api itu, enggak ada. Enggak kayak di dunia. Jadi di akhirat tidak ada cerita orang yang tahan api. Dan semuanya akan, orang yang salah akan dibakar, akan merasakan panasnya api. Tidak ada masuk neraka tidak merasakan panasnya api. Tidak ada, merasakan. Jadi yang ketiga adalah menyadari akan kelemahan fisik kita. Nah, dengan tiga macam inilah, kata pengarang kitab kita ini, itu yang akan mengantarkan kepada taubat. Artinya supaya orang mau taubat, diri kita, bukan orang, kita aja dah. Supaya diri kita mau taubat, kayak apa? Satu, kita disuruh mengingat betapa buruknya sebuah dosa itu. Dua, betapa dahsyatnya siksaan Allah itu. Tiga, betapa lemahnya tubuh kita untuk menahan merasakan siksaan Allah itu. Nah, itu diantaranya yang menjadi motivasi untuk bertaubat. Mungkin ada yang ingin disampaikan nih. Mm-hmm. ada ingin sampaikan? Kalau tidak ada, terakhir firman Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian kepada Allah, wahai sekalian wahai orang-orang beriman, agar kalian beruntung. Artinya taubat sama dengan membawa kepada keberuntungan. Gitu. Taubat itu sama dengan membawa kepada keberuntungan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, inilah sedikit yang bisa ulun bacakan. Mudah-mudahan seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين والتأويل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين إن تقبل الله منكم لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Lihat orang lain tidak perlu pakai iri dengki. Mengapa iri? Yang lain juga Allah yang membagi. Kalau saudara ingin, tidak perlu iri kepada orang lain, apalagi menjatuhkan. Untuk apa? Saudara ingin rezeki orang, tinggal minta kepada Allah. Ya Allah, engkau beri dia seperti itu, saya minta juga kepadamu. Tinggal minta, karena orang juga punya sesuatu, Allah yang memberi. Kenapa kita harus dengki kepada orang? Dengki kepada tetangga, dengki kepada teman, tidak akan merubah rezekinya. Hanya merubah saja diri kita makin menderita. Kita dengki kepada seseorang, Allah mau tambah, pasti nambah tuh. Kita saja yang makin menderita. Tidak usah ribet. Seibu, sebapak, adik kakak, rezeki Allah yang menentukan. Yang penting barokah hadirin. Tidak ada iri dengki. Masya Allah.

Anak yang soleh itu anak yang tahu kalau dia seorang laki-laki nanti, secantik apapun istrinya, selucu apapun anak-anaknya, sebanyak apapun harta yang dia miliki, sehebat apapun dia di mata anak buahnya, demi Allah, orang tua tidak pernah menjadi nomor dua dalam hidup. Ini banyak orang yang suka salah ini. Cuma gara-gara dunia, orang tua panjang mata menanti kedatangan anak. Jangan. Ya. Jangan. Anak yang soleh tahu sekali. Sampai kapanpun ibumu, ibumu, ibumu, ayahmu. Sampai kapanpun. Dunia enggak membuat dia lupa ada berkah keramat dunia hidup di atas muka bumi ini.

merasa dia ada perasaan kayak gimana gitu loh. Karena dia tahu setelah ini dia akan menikah, bawa anak orang. Ada kehidupan yang berbeda yang bakal dia rasa. Orang tua makin hari makin rentan, bukan makin seger. Yang perempuan dibawa orang, ya Allah. Baru kemarin perasaan mainin poni ini anak perempuan kita, betul. Baru kemarin mainin kepangan rambutnya, ya Allah. Ya Allah, baru kemarin perasaan tak. Saya titah dia, titah, ya Allah. Belajar jalan, bisa berlari bawa sesuatu, coret-coret tembok. Aduh, masya Allah. Sekarang udah gede, dibawa orang, ya Allah, masya Allah. Yang laki deket sama mamahnya. Baru kemarin tangan mungilnya kita tuntun, kalau kelepas dia nangis, betul? Sekarang tangannya keker besar, tangan ibunya keriput, betul? Mau nangkep tangan anak pun sudah mulai susah. Membawa anak orang datang dengan gagah. Cium tangan, cipika-cipiki, udah. Ma, kita jalan dulu, Ma, ya. Udah, Mama. Udah, digandeng tangan kekasihnya, dirangkul pundaknya. Ini anak laki enggak tahu, ibunya kayak diiris-iris jantungnya. Dia lihat tangannya yang keriput, ya Allah. Udah berapa lama tangan ini enggak dibawa sama anak ini? Udah berapa lama tangan ini enggak digandeng sama anak saya? Kita merasa bangga akur merangkul istri kita. Ibu kita ngelihat pundaknya. Udah berapa lama pundak ini gak dirangkul seperti itu, ya Allah. Dulu aku berdandan secantik-cantiknya, ku dandankan anaknya, ku bawa di hadapan kawan-kawanku bangga. Lihat anakku. Tapi dia gak pernah berdandan rapi membawa aku ke hadapan teman-temannya. Lihatlah ibuku. Ibunya sudah kebayang, ya Allah, ini anak bakal minta nikah sebentar lagi. Yang wajar kalau orang nanam pohon pengen metik buah, wajar. Ini buah belum terasa, pohon sudah mau dibawa, kebayang tidak? Ya Allah. Mulai dia kebayang. Sehingga rasa-rasa seperti ini menjadi tumpukan rasa di hati orang tua kita, yang nanti pada akhirnya dia pun bakal kembali ke hadirat Allah, kita pun bakal kembali ke Allah, betul? Sementara yang namanya kemuliaan datang dengan cara sabab yang benar. Ridallah fi ridwal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridanya Allah ada di ridho orang tua, murkanya pun sama. Karena semua ibadah yang dia lakukan berujung pada surga. Dan yang paling gampang ketika dia mau menaklukkan dunia, demi Allah, berkah orang tua dulu yang diambil. Ini dirasa oleh orang mulia yang Nabi katakan, innahu min ahlis sama, innahu min ahlis sama. Manhu? Siapa dia? Sahabat, manusia yang pernah hidup zaman sahabat, tapi enggak ketemu Rasul, yang bernama Uwaish Al-Qarni. Pemuda miskin, pengembala kambing di negeri Yaman, padang tandus yang dia tinggal di situ, yang dia kesampingkan hidupnya untuk ibunya, untuk ibunya. Tidaklah terucap kalimat satu yang ingin ibunya pengen, kecuali Uwais pasti akan melakukannya apapun, dan ibunya cacat. Apa kata Uwais? Tidak akan pernah terlontar kata dari mulut ibuku kecuali kan kulakukan yang dia inginkan. Masya Allah. Ibunya cacat, dan dia menomorduakan diri, yang penting orang tuanya dulu.

ibunya berkata, "Wahai Uwais, ibu sudah tua. Andai kematian mendatangi ibu, ada beberapa keinginan yang ibu pengen merasakan keinginan tersebut. Mungkin enggak ya? Apa bu? Katakan. Ibu pengen haji." "Mengowes ya Allah bu. Ini Yaman, Hadramaut, yang sekarang saja pesawat itu bisa 3 jam menuju Saudi itu. 2 jam lebih lah menuju Saudi. Ini lebih jauh lagi, kebayang berapa ratus kilo, berapa ribu kilo, gak tahu." "Ya baiklah ibu," kata Wes, "aku tidak pernah menolak permintaan ibuku. Tapi kali ini aku gak bisa menjawab, karena mikir gimana caranya ini. Apalagi dia seorang pemuda yang punya penyakit sopak. Ada tanda-tanda putih di bagian badan itu kayak pano besar gitu. Udahlah, terserah gimana nantilah. Yang penting ini nomor satu dalam hidup ini." Dia beli seekor anak sapi. Digendong tiap hari itu sapi sama si Uwais menuju puncak gunung. Turun lagi, gendong ke atas, turun lagi tiap hari. Sampai orang bilang, "Uwais gila noh. Orang sapi dipiara dia digendong. Tiap hari naik gunung yang tinggi. Sampai enggak berasa." Dikatakan 8 bulan dia lakukan itu. Sehingga terbentuklah fisiknya yang bagus karena olahraga tiap hari buat itu sapi. Dan sapi itu makin berat. Dalam hikayat dikatakan sampai di atas 100 kilo itu sapi. Kemudian dia tetap gendong ke atas dan dia yakin, "Bismillah, saya yakin. Sampailah bulan haji. Ibu naik ke pundakku." Digendong ibunya dari negeri Yaman. Subhanallah. Gak ada yang gak mungkin, lihat. Dibawa ibunya ke Mekah. Bertawaf di Ka'bah. Dunia menyaksikan. Bahkan hikayat mengatakan, dia sempat bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar, "Aku telah menggendong ibuku dari negeri Yaman menuju Mekah. Bertawaf di Ka'bah ini. Sudahkah aku membayar jasa ibuku?" Apa kata sahabat Abdullah bin Umar? "Bahkan satu hentakan napas pun ketika melahirkanmu belum terbayar. Bahkan satu hentakan napas pun ketika melahirkanmu belum terbayar." Dia selesaikan tawafnya. Dia selesaikan tawafnya. Selesai tawaf, dibawa ibunya ke makam Ibrahim untuk sholat 2 rakaat. Selesai sholat, diangkat tangan, dia berdoa kepada Allah. "Ya Allah, ampunkanlah ibuku ya Allah. Ampunkan ibuku ya Allah. Masukkanlah dia ke sorgamu ya Allah. Masukkan dia ke sorgamu ya Allah." Ibunya berbisik, "Uwais, sudahlah. Mintalah pada Tuhanmu ampunan untuk dirimu dan sorga untukmu. Wallahi wahai ibu, Allah ampunkan kamu, Allah masukkan kamu ke sorga. Cukup untukku, ridhomu yang kubutuhkan wahai ibu." Lihat, manusia saleh, hasil doa, "Rabbi habli minas salihin." Lihat, makanya ketika Nabi mengatakan, "Innahu min ahli zama," ini manusia penghuni langit.

engkau anggap salat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah salat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah salat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah salat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah salat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kota

0: katakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati, jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.

0: Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?
1: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ
0: Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkirbalikan karena kesalahan yang besar.
1: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ
0: Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
1: Inna lamma tahal ma'u hamalnakum fil jariyah.
0: Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal.
1: Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'yaha udhunun wa'iyah.
0: Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
1: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ
0: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup,
1: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةٌ
0: Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Maka pada hari itu, terjadilah hari kiamat. Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu, langit menjadi rapuh.

0: dunia.
1: Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung ars, singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka.
0: Yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyam.
1: Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah.

0: Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini."
1: Inni zanantu anni mulaqin hisabiyam.
0: Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku.
1: Fahuwa fi 'ishati radiyam.
0: Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Dalam surga yang tinggi.
1: Qutufuha daniyah.
0: Buah-buahnya dekat.
1: Kulu

0: diam.
1: Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

0: Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku.
1: Ya laitaha kanatil qadiyah.
0: Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu.
1: La aghna anni maliyah.
0: Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku.
1: Halaka anni sultaniyah.
0: Kekuasaan telah hilang dariku.
1: Khuzuhu fa'ulluh.
0: Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

0: Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya, dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya. Dan tidak ada makanan baginya, kecuali dari darah dan nanah.
1: La ya'kuluhu illa al-khati'un.
0: Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
1: Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun.
0: Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat dan demi apa yang tidak kamu lihat.
1: Innahu laqawlu rasulin karim.
0: Sesungguhnya ia, Al-Quran itu, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia.
1: Wa ma huwa biqawli sya'irin qalilan ma tu'minun.
0: Dan ia, Al-Quran, bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
1: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya.
1: تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Walau taqawwal alaina ba'dhal aqawil.
0: Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami,
1: la akhadna minhu bil yamin.
0: Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya.
1: Thumma laqatana minhu alwatin.
0: Kemudian kami potong pembuluh jantungnya.
1: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.
0: Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya.
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْ mukadzibin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan.
1: Wa innahu lahasratun 'alal kafirin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat.
1: Wa innahu lahaqqul yaqin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.
2: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: الله أكبر الله أكبر
4: الله أكبر
3: الله أكبر الله أكبر
4: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
3: أشهد أن لا

0: sama dengan ucapan muazzin, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي على تنبهت إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي mendapatkan syafaatku pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
1: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat, asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu lah.
2: Rasulullah SAW bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum billayli wa malaikatum binnahari wa istami'una fi solatil subih wa solatil asri thumma ya'ruju alladhina batu fikum fa yas'aluhumullah. Ada malaikat yang ta'aqabuna berganti-ganti dan tidak ada hentinya. Yang ta'aqabuna, akibat itu ada sesuatu, ada akibatnya. Yang ta'aqabuna bergonta-ganti. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah naik turun berganti. Ada malaikat pagi, ada malaikat sore, sip-sipan begitu. Ada pagi dan sore, pagi sore. Kemudian mereka berkumpul di mana malaikat-malaikat itu? Di tempat-tempat sholat. Jadi kalau sholat asar itu malaikat menyaksikan semuanya berkumpul di situ. Anda tidak tahu. Alhamdulillah tidak kelihatan. Nah, Allah menutup itu semuanya. Dan itu untuk ujian bagi kita. Iman malaikat di kiri kanan kita tidak melihat. Kita tidak melihat. Ya ta'amabun yang bergonta-ganti mereka. Tidak ada hentinya. Dan berkumpul. Di sholat subuh, di sholat subuh, wa sholat al-asri. Dan mereka itu berkumpul di tempat-tempat melakukan sholat subuh, sholat asar. Kalau sudah selesai sholat, pergi. Kalau waktu sholat, pergi. Jadi maksudnya, tengnya, sipnya, ganti sipnya itu waktu sholat. Jika lagi sholat subuh, malaikat yang itu turun. Ya kan? Kemudian, malaikat yang menjaga, pergi. Faizaluhumullahu. Kemudian Allah bertanya. Kalau pertanyaan Allah itu bukan pertanyaan karena Allah tidak tahu. Akan lebih kita sunnah Allah bertanya. Bukan pertanyaan itu selalu keinginan untuk tahu. Bukan. Ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, Pulau Madura ada di mana? Apakah ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz kok tanya, masa gitu? Kurang ajar kan? Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allah alam, Allah lebih tahu. Akan tapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan, dia pun sudah tahu. Karena laporannya malaikat sudah ibadah. Kaifa tarabtahum ibadi? Kaifa tarabtum ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan punya tingkat sengawal hambaku melihat hambaku yang ada di bumi sana. Kemudian kamu naik. Ganti malaikat yang lainnya. Akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah. Apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Baraknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Waktu aku datang mereka sholat. Waktu kami pergi mereka juga sholat. Sholat terus. asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah menjadi sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu. Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah, bukan tugasnya malaikat.

hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu. Makanya kalau kita sampai

kemarin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da surat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Modul Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak secara keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu yang dicintai Allah. Wah. Ya Allah, deg-degan euy. Entar dulu tarik nafas dulu boleh ya. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya ya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah bisa kesini lagi ya. Hari ini judulnya apa, Bu? Tentang bakat. Iya. Ibu tuh punya bakat? Apa bakatnya? Ibu kapan tahu bakatnya apa gitu tahu? Umur berapa tahu bakatnya? Udah punya anak, telat amat. Iya, tapi tidak apa-apa. Memang generasi kita kan waktu itu belum banyak temuan-temuan untuk bagaimana mendeteksi bakat kan? Iya. Tapi ada rasa nggak waktu kecil, ih aku senengnya ini loh. Atau orang sering sebut hobi dulu. Hobi, ya, iya. Baik, hari ini Bismillahirrahmanirrahim kita bahas tentang bakat, ya. Cuman saya teh nggak tahu kalau sebanyak ini bawa tes wataknya, bakatnya mungkin nggak cukup ya. Tapi nggak apa-apa deh, dipandu aja ya nanti ya, iya ya, Bismillah ya. Ya, baik. Mari kita buka slide-nya ya. Jadi kalau di Quran itu landasannya surat Al-Isra ayat 84. Al-Isra 84. Berapa, Bu? 84 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Tapi ada tambahannya dari Allah ya, lanjutannya yang luar biasa. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ya, ya Maha benar Allah dari segala firman-Nya ya. Jadi kalau dibilang sesuai dengan pembawaannya masing-masing, ini setelah diteliti ayat kauliah ini oleh para ilmuwan dengan ayat-ayat penemuan kauniahnya gitu ya. Ternyata kalau dibilang pembawaannya masing-masing, ini bisa dibahas untuk wataknya dan bisa dibahas untuk bakatnya. Kita sering bahas watak berulang kali ya. Masih ingat Ibu wataknya apa? Watak tidak bisa dirubah ya, Bu. Watu bisa disembuhin. Watak yang gak bisa dirubah, tapi bisa diukir jadi lebih cantik watak itu ya. Bakat juga pembawaannya masing-masing. Dan Allah mengatakan, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Artinya ya, kita gak usah juga bilangin orang, ih itu bakatnya jelek banget, ini bakat aku dong, gue. Oh. Aduh. Enak juga ngomong gitu ya. Maklum zaman sekarang. Ya, baik. Dan bakat itu karena memang karunia Allah sudah ada sejak ya kita di dalam rahim ibu. Tuh. Siapa yang pernah USG begini nih rahimnya nih? Belum apa-apa udah terdeteksi pegang gitar. Iya. Bayangin. Jadi memang sudah dari awalnya ada, ya. Sudah dari awalnya ada. Tapi ternyata diketahui ya. Jadi kan Allah memang sudah memberikan, Allah yang mencipta. Ilmuwan itu cuman nemuin-nemuin aja, ya. Jadi ditemukan setiap orang itu bakatnya banyak. Banyak. Malah dikatakan setiap orang 8 jenis bakatnya. Nah, 8 jenis. Makanya kadang-kadang pas waktu menemukan suatu kerjaan kayaknya, ih, aku cocok banget sama hobi ini. 3 bulan kemudian, ih aku juga cocok sama hobi ini. Rasa gitu gak, Bu? Ganti-ganti.
Nah, ternyata memang banyak. Memang banyak, ya. Di mana sebetulnya program bakat Allah letakkan di tubuh manusia? Tetap di otak. Ya, kembali di otak. Nah, ini. Oh, gambar ini udah sering banget dijejelin ya, Bu. Mudah-mudahan ingat ya. Yang penting punya otak, Bu. Ya Allah. Otak terbagi dua. Pegang dulu dong yang kanan. Yang kiri. Ya, terbagi duanya begitu ya. Iya. Nanti belahan kanan juga otak besar ya. Terbagi empat. Empat besar. Karena nanti ada yang kecil. Empat besar. Ya, yang paling depan itu ini sengaja dikasih warna merah. Aslinya bukan merah, ya. Pernah makan otak sapi? Nah, ya kayak gitu dah. Yang depan, yang frontalis di depan, namanya frontalis. Frontalis. Punten, kita kalau nanti belajar otak dan tubuh manusia pakai bahasa Latin, itu kesepakatan internasional, ya. Dikasih nama frontalis, ya. Yang nemuin kebetulan orang Latin. Frontalis di depan, ya. Kemudian yang kuning bagian tengah, coba pegang dulu kepalanya di tengah, persis ubun-ubun, pegang dulu. Iya, dapat Bu. Kirain nggak dapat. Sekepalan tangan itu pas di tengah, ya. Kan ada sebelah kanan kita pegang juga, sebelah kiri kita pegang. Itu yang disebut lobus parietalis. Parietalis apa Bu? Ya, nggak apa-apa kan, pakai bahasa Latin. Ya, supaya lulusan Rumil tuh masya Allah, selain bahasa Arab dia tahu bahasa Latin, dia tahu. Parietalis inilah di dalamnya neuron-neuron sel otak itu berisi watak dan bakat. Dan bakat emang di situ isinya. Walaupun nanti sel otak yang lain menunjang, ya, menunjang. Jadi di situ. Jadi kalau ibu mau tahu bakat dan watak ibu, posisinya coba pegang lulu kepalanya. Iya. Elus-elus dulu, belai-belai dulu. Sayang-sayang dulu ya Allah. Ucapkan syukur dulu ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya punya watak. Yang unik watak Allah simpan di sini, kekuatan plus program kelemahan juga. Ya. Orang yang tipe apa Bu? Pemikir. Ada? Masih ingat? Hasratnya selalu melakukan apa-apa yang sempurna. Kekuatannya ada, sudah ada. Juga kelemahannya sudah ada. Kekuatan orang pemikir karena selalu mau melakukan dengan sempurna, maka dia detail, mendalam, ya, teliti, rapi, telaten, ya. Ciri khasnya mikir mulu, apa-apa dipikirin, ya. Bahkan dia bisa berpikir, memikirkan planning kehidupannya, ya, sampai 20 tahun ke depan. Ya Allah. Terus ada watak yang bukan pemikir. Ya Allah, gue mah sehari syukur, sehari lewat syukur. Mikir 20 tahun, ya Allah. Kayak kredit rumah. Tapi emang begitu. Pantang tipe pemikir, dikasih nasihat, Bu, jangan mikir ya. Pantang tuh. Pantang. Langsung stres. Gimana orang programnya udah ada di situ? Ya. Jadi gimana dong Bu Aisyah kasih nasihatnya? Bu, mikir yang enak-enak aja ya.

Ononya ya, yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan dan keterampilan khusus. Jadi bakat itu bawa, kemampuan bawa, yang masih harus diapa? Dikembangkan dan dilatih supaya nanti bakat ini ya yang menjadi sesuatu yang kita bisa buat kehidupan kita ini. Ya, ya. Kalau seorang ibu mulai belajar tentang bakat, ya, kemudian bisa mendeteksi bakat sendiri dulu, kemudian bisa mendeteksi bakat suaminya, kemudian mendeteksi bakat anaknya, wah itu enak sekali itu. Jadi nanti kalau anak-anak diskusi, diskusi tentang, saya mau ambil sekolah apa ya Bunda? Umi, aku cocoknya sekolah apa ya? Nah itu kita bahas tentang bakat, juga wataknya. Ya, kenapa? Karena ya bakat itu bukan sekedar hobi yang kita lakukan saat ini. Bakat ini juga yang nanti menentukan arah kesenangan apa yang kita mau kerjakan. Ada bahasa sekarang istilahnya passion. Sedah. Passion itu basicnya bakat. Bu Aisyah gimana ya mau tahu itu passion aku? Gampang. Ibu seneng gak kerjainnya? Ih itu gue banget ah itu. Itu berarti passion dan itu berarti didasari oleh bakat. Ya, ya. Lanjut. Nah, dan bakat tuh macam-macam. Tadi ada berapa Bu bakat kita? 8. Tapi ditemukan bakat berikutnya yang ada bakat ke-9. Ya. Uniknya bakat ini begini. Ada orang yang bakat utamanya bisa berdiri sendiri. Misalnya bakat musik. Itu bisa berdiri sendiri. Artinya dia bisa punya pekerjaan menjadi pemusik. Musik itu yang khusus ya, musik. Tapi ada bakat yang dia harus ya sebagai ini tadi ya dasarnya saja untuk di bidang sesuatu ya. Jadi di dalam otak itu enggak ada bakat arsitek, enggak ada. Bakat insinyur enggak ada. Tapi bakat memusik memang ada memang. Tapi dia bakatnya insinyur enggak ada. Dia bakatnya arsitek enggak ada. Tapi dia bisa menjadi profesi arsitek karena ada bakat yang disebut visual spasial atau spasial visual. Itu. Apa sih visual spasial? Nanti kita jelaskan. Tetapi orang yang punya bakat spasial visual yang ada di sini itu ya, itu biasanya orang-orang yang pandai melihat ruang, pandai mengukur ruang. Ya. Nah, itu nanti adalah kemampuan yang nanti bisa dia pakai untuk misalnya saya mau ambil sekolah arsitek, itu bisa. Saya mau ambil desain, itu bisa. Atau saya mau jadi pilot, itu bisa. Makanya tes untuk jadi pilot dilihat itu ada nggak kecerdasan visual spasialnya. Kalau nggak ada, nggak usah diterima. Kenapa? Entar dia nggak bisa lihat awan, dia nggak bisa ukur awan. Entar pilot nggak punya kecerdasan visual spasial, gimana? Ya, iya. Jadi seperti itu, ya, ya. Nanti kita bahas lagi 8 itu apa aja. Ya, lanjut. Dan bakat baru muncul atau teraktualisasi bila ada kesempatan untuk dikembangkan, ya. Pernah dengar istilah bakatnya terpendam? Itu maksudnya bakatnya udah ada di otak, tapi belum muncul. Kenapa? Nggak ada kesempatan dikembangkan. Ya. Kenapa? Punten, mungkin ada orang yang bakatnya itu namanya kecerdasan kinestetik.
seneng olah

0: olahraga. Tapi dia tinggal di daerah yang pantang olahraga. Cakep. Maka tidak muncul. Kenapa? Gak ada kesempatan. Ya, gak ada kesempatan. Makanya sekarang sekolah yang bagus adalah sekolah yang juga menyelenggarakan, ya, kegiatan-kegiatan yang menunjang, ya, kesempatan bakat ini. Apa namanya, Bu? Ekskul. Nah, kalau intrakurikuler mah kudu diikutin. Mau bakat apa aja harus belajar matematika. Mau bakat apa aja harus belajar sejarah. Mau bakat apa aja harus belajar bahasa Indonesia. Tapi itu nanti intrakurikuler aja. Ada anak yang senang matematika, ada anak yang what? Apa pelajaran yang kamu paling tidak suka? Matematika. Oh. Ibu ada? Cepet banget ya. Tapi jangan salah, ada orang seneng banget matematika. Ya Allah, I love math. Itu karena, bukan karena dia pintar. Memang ada bakat yang disebut kecerdasan matematis, kecerdasan logis matematis. Emang ya. Bu Aisyah, emang yang lain gak punya kecerdasan matematis? Punya. Namanya juga tadi udah dibilang bakatnya 8. Tetapi bakat 8 itu tidak semuanya dominan. Ya. Saya punya bakat 8. Nomor 1 sampai 8 ada. Tetapi saraf saya, punten Mbak Bibi boleh minta yang neuron lagi. Neuron saya tentang bakat tidak semuanya sama. Misalnya saya punya bakat misalnya matematis ya. Neuron ini, punten, neuron sel otak ini yang ada di otak tengah tadi ya. Ada 8 di sini. Tapi setiap jenis enggak sama jumlah sarafnya. Orang yang jumlah sarafnya banyak terhadap satu bakat, itu namanya bakat dominan. Tapi 8-8-nya ada. Ibu, kalau ibu tanya, Waisa bisa masak? Bisa. Tapi gak suka. Gak jago. Kenapa? Sama ibu. Asik, ada teman. Iya bisa, bisa, bisa doang. Kenapa? Ternyata sewaktu saya ukur bakat saya, bakat yang untuk masaknya urutan nomor 8. Bisa masak ya Allah. Waktu saya ketemu ibu mertua saya, terus saya lihat beliau juga tidak suka masak. Ya Allah. Barangkali ini yang cocok, makanya saya jodoh. Bukan jodoh, jodohnya justru sama ibu mertua. Ya, gitu. Ya. Siapa suka tanaman? Tanaman. Ada? Siapa suka binatang? Ada? Itu tuh bakat loh, Bu. Iya. Saya suka tanaman. Saya suka tanaman, suka doang ngelihatnya. Karena bakat memelihara tanaman saya itu urutan ke-8 tadi itu. Karena tanaman, masak, sama binatang satu jenis namanya kecerdasan naturalis. Ada di sini. Ada Bu, dikit. Sel otaknya barangkali ya cuma 10 ribu doang. Ini kan 100 miliar. Bakat saya apa? Waduh, apa ya? Dulu tuh, dari dulu ya, saya seneng banget kalau ketemu orang banyak ya. Terus kalau ketemu orang itu pantang kalau gak ngomong-ngomong dulu dikit. Itu tuh saya ya, dari kecil. Pantang tuh ketemu orang cuman, ih pantang banget, ih dosanya. Pantang banget. Ternyata itu bakat. Namanya kecerdasan interpersonal. Oh Allah. satu bakat ternyata tuh ya. Jadi ibun, kalau ada anak kita yang dikit-dikit salaman sama orang, ada tuh, masuk masjid ya Allah semuanya disalamin, itu bakat. Langsung ibu bahagia, ya Allah, calon bakat public figure. Ini anak saya bakal jadi motivator. Kenapa? Karena hubungan interpersonal gak semuanya orang ada di kepala. Ada semuanya, tapi gak semuanya dominan. Ya, ada semuanya. Ada ibu-ibu atau orang juga bilang, saya senang juga sih ketemu banyak orang. Tapi ya gitu. Mukanya gitu. Ya gitu. Berarti kecerdasan interpersonalnya nomor 8 tuh. Udah ketahuan dah. Waisa, bisa gak kecerdasan atau bakat yang nomor 8 kita upgrade supaya dia naik dari nomor 1? Bisa, tapi lama. Kelamaan. Mending yang di upgrade, yang di upgrade maksimal itu yang urutan 1 sampai 4 atau 1 sampai 5. Ya? Masa gak bisa sih Bu Aisyah? Bukan gak bisa, waktunya. Waktunya. Bu, kecerdasan naturalis saya nomor 8. Itu tadi termasuk masak tuh Bu ya. Ya. Bisa aja sih saya disuruh kursus masak gitu. Karena kecerdasan naturalis nomor 8, nilai masak saya tuh 5,5 sebelum dikursuskan. Tapi pas dikursuskan cuma naik 6. Nah buat apa? Butuh waktu. Udah seminggu 4 kali kursus masak, rasanya begitu doang. Dari 5,5 sampai 6. Saya dulu pernah digangguin sama suami saya dulu. Apa dia bilang? Suami saya kan kalau panggil saya Bu Isa ya. Bu Isa itu kalau dia mau masak, dia bikin proposal dulu. Kenapa? Karena dia tahu saya jago banget bikin proposal. Kenapa? Karena saya seneng kegiatan yang sosi. Karena kecerdasannya interpol. Masa saya asem bikin proposal dulu. Kan gitu. Itu. Tapi kecerdasan saya apa sebetulnya? Itu tadi interpersonal. Mending saya dikursuskan apa? Bicara, bukan bicara. Sekolah-sekolah yang ada kaitannya dengan public figure, public speaking dan sebagainya. Saya enggak dikursusin aja kecerdasan interpersonalnya 8. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, tabarakallah. Apalagi dikursusin. Lewat. Lewatnya apa? Gurunya saya ajarin. Bener. Gitu. Ya, gitu. Sampai sini sepakat dulu. Jadi, setiap orang memang 8, tapi akan berbeda. Kenapa? Komposisinya berbeda. 1 sampai 4 beda. Ya? Saya sama Bu Yanti pasti 1 sampai 4-nya beda. Saya tahu persis nomor 1-nya Bu Yanti. Pasti kecerdasan musikalis. Keduanya kecerdasan bahasa. Karena ada orang kecerdasan musikalis pertama, kecerdasan keduanya bukan bahasa, kecerdasan matematis. Dia tidak akan jadi penyanyi. Dia akan menjadi musisi yang bikin lagu yang pakai not balok. Kan perlu kecerdasan matematis itu. Ya. Tapi kalau misalnya kecerdasan musikalisnya pertama, yang keduanya dia bahasa, itu penyanyi. Nyanyi dia. Apalagi kecerdasan ketiganya kinestetik, itu nyanyi ambil joget. Beda kan? Iya. Kalau kecerdasan musikalis pertama, yang kedua matematis, ya, yang ketiga dia intrapersonal, oh bakalan dia bikin lagu doang, gak muncul-muncul. Itulah penulis lagu. Yang ngetop yang bawainnya, penulisnya kadang suka dilupakan. Kenapa? Karena memang dia gak mau muncul. Dia punya kecerdasan intrapersonal, bukan inter, intrapersonal, ke dalam. Dia lebih menyenangi sendiri, kemudian dia mengarang, dia menciptakan, ya, dia memahami tentang kehidupan dan dia buat lagu. Tapi karena ada kecerdasan musikalisnya, dia bisa masukkan ke irama-irama. Kemudian dia ada kecerdasan matematisnya, dia tahu itu not do abis do ketemu la, itu bisa ya begitu ya? Ya. Saya kadang-kadang heran ya, kok bisa begitu ya? Kenapa heran? Ya karena kecerdasan matematis saya nomor 7. Makanya ya, kadang-kadang kalau ada orang yang kaitannya dengan hitung-hitungan, waduh saya udah malas banget itu. Dulu ingat banget pertama kali kawin nikah nih ya, kata suami, tolong semua pengeluaran ditulis ya. Saya tulis bu, tapi di amplop. Ya. Kalau orang yang senang matematis, punya kecerdasan matematis, itu pantang tulis di amplop. Dia akan tulis di buku. Kalau perlu dia bikin buku apa? Accounting. Saya mah udah syukur tulis di amplop. Tadi juga lupa, ya Allah tadi daging berapa ya? Akhir-akhir aja dah. Pokoknya ada angka-angkanya, gue laporan tiap bulan. Pokoknya kalau disuruh ngitung, disuruh nulis, ya Allah, itu menjadi sebuah beban bagi saya. Kenapa? Karena kecerdasan matematisnya nomor 7. Mendingan suruh ngejelasin aja dah. Beli daging di mana? Beli bawang putih di mana yang murah? Ah itu. Mendingan begitu. Jangan nanya angkanya dong. Tapi karena ada, bisa juga. Cuman gak jago. Gak jago-jago amat, istilahnya gitu. Ya, iya. Bu, mau ngetes wat batak bakatnya gak? Ya Allah, cuman cukup gak ya? Boleh ada yang bantuin? Itu tuh ada boleh agak cepat dibantu ya, yang punya alat tulis keluarkan alat tulis ya, kalau enggak saya tuntun ya. Ya saya tuntun. Aduh, nggak nyangka Bu Vera ini ada berapa, ada 1000 ya,
1: 1050.
0: Kenapa ada 50-nya juga sih? Ya Allah, ya dipercepat, boleh dibantu. Maunya sih nggak pakai tes, tapi kayaknya nggak enak banget. Ya nanti boleh bantu untuk di copy ulang. Ya Allah, ibu kayak pembagian sembako. Tenang bu, cuman kuis doang. Ngintip aja sama temennya satu berdua ya. Kalau ntar nggak cukup satu berdua nggak apa-apa. Di samping-sampingnya dah. Ya. Ya, kalau enggak ada pulpen pakai pensil alis boleh. Fungsinya sama, nyata juga. Pensil alis lebih runcing. Udah belum? Tunggu ya, tunggu instruksi ya. Tunggu instruksi. Ya, kalau yang mau berbagi satu berdua boleh ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, punten ibu sayang. Begini, tes bakat itu banyak jenisnya, ya. Mulai dari yang sangat sederhana mengisi kuis sampai dengan alat canggih, ya. Alat canggih yang terkini itu fingerprint. Saya yakin ibu pernah ikuti barangkali atau pernah dengar kabarnya ya. Iya. Itu tercanggih terkini ya, entah apalagi nanti. Tapi ini sederhana. Kuis saja banyak macamnya, ada yang berlembar-lembar. Saya mencari yang sangat simpel, dan sangat simpel ini, dan saya ucapkan terima kasih Bapak Adi Gunawan, terima kasih punya kuis yang simpel, terima kasih ya. Jadi gini ya Bun, kan ini ada pernyataan 1-32 ya, dengarkan ya. Jadi untuk memahami profil ya kecerdasan kita masing-masing, tolong jawab kuis di bawah ini dengan memberikan angka pada setiap pernyataan yang menggambarkan diri ibu masing-masing ya. Begini, beri angka 5 bila ibu rasa pernyataan itu sangat tepat menggambarkan diri ibu. Jadi beri angka 5 kalau gue banget ini pernyataan ya. 5 berapa Bu? 5. Dan beri angka 0 kalau pernyataan itu enggak gue banget ya. Beri pernyataan 0 kalau yang enggak mirip banget. Kalau yang lainnya antara 1-4 yaitu tadi, ini gue tapi enggak gue-gue banget. Ah itu. Ibu boleh pilih 4 kah, 3 kah, ya? Tapi ada pernyataan yang gue enggak banget tapi bisa sih. Ah mungkin itu 1 atau 2. Boleh? Ya, silakan. Sama-sama ya. Ya, buat teman-teman yang di depan barangkali nggak dapat kuis, saya tuntun ya. Pernyataan pertama buat juga yang di rumah ya, yang sedang mengikuti streaming. Ya, saya sangat suka bekerja dengan objek. Objek itu benda ya. Misalnya senang main bola, jadi harus ada bolanya, ada alatnya gitu. Ya, pernyataan pertama, saya sangat suka bekerja dengan objek. Ibu suka nggak? Kalau suka banget 5 nilainya, kalau enggak 0. Separo-separo ya di antara itu, 1-4. Sudah. 2. Saya dapat dengan mudah mengenali arah. Ya, kalau enggak bisa 0. Kalau bisa 5. Kadang-kadang ya antara 1-4, bisanya kadang-kadangnya banyak, kadang-kadang salah apa kadang-kadang benar. Kadang-kadang salah ya 1.
1: Bunten-bunten gak kedengeran.
0: Abu. Ya arah. Saya dengan mengenali arah utara, selatan. Kalau saya mah 0. Keluar aja bingung kanan atau kiri. Keluar toilet toilet mau aja bingung, kadang masuk toilet pria. Nunjuk aja salah, mas. Belok kanan mas ya, tangannya ke kiri. Makanya 0. Ngerti ya? Iya. Kayaknya rata-rata 0 nih ibu-ibu. Sudah 3. Ya, 3 ya. Saya punya kemampuan untuk membantu menyelesaikan perselisihan di antara kawan saya. Kalau ibu punya, kasih 5. Kalau ibu gak punya sama sekali, 0. Separo-separo ya antara 1-4. Kalau berhasil, sering berhasil ya 4. Kalau sering gak berhasilnya 1. Ya, nomor 4 ya. Udah. Maaf, itu nomor 3. Sekarang nomor 4. Saya dapat dengan mudah mengingat kata yang ada dalam sebuah lagu. Yang ingat langsung 5. Yang cuman tahu iramanya 0. Kalau refnya doang 3 tuh. Saya ref ada nadanya dikit lah ya di syairnya 4 barangkali. Ya, boleh. Baik, sekarang yang 5, nomor 5. Saya dapat menjelaskan topik yang rumit menjadi sesuatu yang sederhana dan mudah dimengerti. Nah, ada tuh yang kayak gitu tuh. Saya dapat menjelaskan topik yang rumit menjadi sesuatu yang sederhana dan mudah dimengerti. Kalau iya 5. Kalau yang ibu enggak bisa menjelaskan 0. Separo-separo ya, antara 1 sampai 4 ya. 6. Saya selalu mengerjakan sesuatu selangkah demi selangkah. Mengerjakan sesuatu itu selangkah demi selangkah, step by step. Kalau melakukan yang itu 5. Kalau yang tidak melakukan, ada juga yang enggak step by step, langsung aja sekalian. Ngapain selangkah-selangkah? 10 langkah dong. Kalau yang selangkah-selangkah berarti 5, kalau tidak 0. Ya, di antara itu 1 sampai 4 ya. Baik. 7. Saya mengenali diri saya dengan baik dan mengerti perilaku saya. Kalau ibu kenali diri ibu berarti 5. Saya mengenali diri saya dengan baik dan mengerti perilaku saya. Kalau ibu kenal dengan baik diri ibu 5 tuh. Kalau ibu gak kenal 0. Kemana aja 0. Saya sih ya kenal-kenal gitu deh. Ya 3 tuh. 8. Saya menyenangi kegiatan yang melibatkan banyak orang. Kalau seneng kegiatan yang banyak orang berarti 5. Tapi kalau ibu lebih seneng sendiri-sendiri ya, ya 0. Kalau kadang-kadang ya itulah antara 1 sampai 4 ya. Itu 8 ya, saya menyenangi kegiatan yang melibatkan banyak orang ya. Ibu Tisa,
2: untuk yang Ibu Tisa, Mama Tisa, Mama Kiki, Mama Heru, Jalan Samburi, Maruyung, ada tidak yang hari ini di dalam kajian ini? Tolong ke depan dulu ya, ada berita dari keluarganya seperti itu. Kasih Bu, maaf Bu.
0: Ya baik, terima kasih. Baik, tadi nomor berapa ya? Sekarang 9 ya. Nomor 9. Nomornya penting sekali ya. Nomor 9, saya mudah belajar dengan cara mendengarkan ceramah dan diskusi. Kalau ibu mudah belajar dengan cara ceramah dan diskusi berarti 5 itu. Ya. Kalau saya separo-separo, saya senang juga membaca. Itu ya antara 1 sampai 4. Kalau enggak bisa sama sekali 0, ya. 10. Saya merasakan perubahan mood saat mendengarkan musik. Ya. Gue banget. Itu 5, Bu. 5 tuh kalau gue banget. Kalau yang enggak suka musik ya 0 berarti. Ya. 11. Saya menikmati puzzle, TTS, dan persoalan yang melibatkan logika. Kalau ibu suka 5. Ada yang 0. Sama. Saya separo-separo. Kalau TTS-nya gampang suka. Gak usah pakai logika deh. Ya, 11 ya. Sekarang 12. Dalam belajar, grafik, gambar, diagram, flowchart penting bagi saya. Siapa yang belajar senang pakai diagram? Grafik. Yang suka 5. 0 yang enggak suka. Yang separo-separo antara 1 sampai 4 ya. Iya. Sudah. Sekarang nomor 13. 13 ya. Saya peka terhadap mood dan perasaan orang di sekitar saya. Nah, ini siapa nih? Kalau iya 5. Ya. Kalau enggak peka, orang di sampingnya lapar enggak tahu. 0 tuh. Ya. Itu 11 ya. Maaf 13. Loncat. Udah dibilang yang namanya angka gue gak bisa. nomor aja salah. 14. Saya belajar lebih maksimal bila saya dapat bergerak dan mengerjakannya sendiri. Ada tuh ya, ibu seneng tuh. Saya belajar lebih maksimal bila saya dapat bergerak dan mengerjakannya sendiri. Kalau iya 5, Bu. Kadang-kadang ya di antara 1 sampai 3. Wah, saya mah enggak doyan belajar, senangnya kalau ada yang dampingin, ada yang bawain. Itu 0 berarti, ya. 15. Nah, ini. Saya memelihara atau menyukai hewan atau tanaman. Yang iya 5. Terus terang saya 0. Sama, Bu. Baik, nomor 16. Saya harus bisa melihat manfaat yang bisa saya dapatkan sebelum saya memulai mempelajari sesuatu. Saya harus bisa melihat manfaat yang bisa saya dapatkan sebelum saya memulai mempelajari sesuatu. Ada ibu yang kayak gitu? Kalau ada 5 berarti. Jadi kalau mau belajar sesuatu, dia nanya dulu, manfaatnya apa nih? Manfaatnya apa nih? Tujuannya apa? Kalau dia tahu, baru mau belajar. Ada juga yang gak begitu, biarin aja, ikutin aja dulu, ntar juga dapat manfaatnya. Ada yang begitu. Nah, kalau yang begitu 0 berarti. Ya, ibu, isi yang jujur ya, Bu. Tenang aja, ini bukan mendeteksi pintar atau bodoh, bukan. Ini mendeteksi bakat. Jadi mari kita isi dengan jujur, ya. Baik, sekarang nomor berapa? 17. Saya membutuhkan privasi dan ketenangan saat bekerja dan berpikir. Kalau iya 5. Saya mah kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Makanya 3 atau 4 boleh. Ya. Baik, 18. Saya mendengarkan musik. Saya tahu alat musik apa saja yang digunakan. Wih. Saya yang saya dengar drumnya doang tuh. Waktu tahu tuh drum. Tuh bass. Nah, kalau tahu gitu ya ada nilainya. Kalau enggak 3 ya 4. Ya. Atau 2 barangkali, ya. Kalau enggak tahu sama sekali 0. 19. Saya dapat dengan mudah mengingat dan melihat kembali kejadian yang pernah saya alami. Pernah enggak gitu? Ada gak ibu yang lagi duduk langsung inget aja tadi pagi ngapain, kemarin ngapain, detail. Kalau yang kayak gitu berarti 5 tuh isinya. Saya mah kadang-kadang. Kalau yang menyenangkan mah inget. Kalau sedih ngapain. Nah, berarti saya 3. Saya kayak gitu, Bu. Baik. 20. Saya suka dan tertarik dengan topik yang berhubungan dengan lingkungan. Bu, yang suka 5. Yang separoh-separoh ya antara 1 sampai 4. Yang gak suka 0. 21. Saya mempunyai perbendaharaan kata yang luas dan mengungkapkan diri dengan baik dengan menggunakan kata-kata tersebut. Saya mempunyai perbendaharaan kata yang luas, ya, dan dapat mengungkapkan diri dengan baik dengan mengutarakan kata-kata tersebut. Ini biasanya orang yang jago bahasa ini. Ya. Ya, ini bisa 5 nih. Aku 5. Baik, 22.
3: Waduh.
0: Saya suka mencatat. Tahu dong saya isi berapa? Yang pasti bukan 5. Ya. 23. Saya memiliki keseimbangan tubuh yang baik dan menikmati kegiatan fisik. Senang gak ibu jalan, olahraga? Kalau senang 5. Separoh-separoh ya antara 1 sampai 4. Enggak sama sekali 0. 24. Saya mengerti pola dan hubungan yang terdapat dalam pengalaman atau kejadian. Artinya kalau saya punya pengalaman, saya tahu tuh polanya tuh, oh ini karena begini, maka jadilah begini. Sebab ini, akibat ini. Ada misal begitu, kalau selalu setiap pengalamannya langsung dapat polanya, berarti 5. Kalau yang gak tahu sama sekali, baru ntar orang yang bilangin, sebetulnya hikmah pengalamanmu itu berarti 0. Separoh-separoh ya, antara 1 sampai 4. Makin sering ya tentunya makin angkanya, jumlahnya banyak ya. Ya, saya 25 ya, 25 sekarang ya. Saya mampu bekerja sama dalam suatu kelompok. Saya mampu bekerja sama dalam suatu kelompok. Kalau iya 5. Ada juga yang orang yang gak bisa, dia pasti kerja sendiri, yaitu 0 ya. Baik, berikutnya 26. Saya mengerti cara kerja tubuh dan memperhatikan kesehatan saya. Ada bu? Hafal banget tubuhnya kenapa, harus minum obat apa, dan teratur, itu 5. Kalau separoh-separoh ya antara 1 sampai 4. Ya. 27. Saya tanggap dan jeli, seringkali melihat sesuatu yang terlewatkan oleh orang lain. Jadi ibu jeli gak? Ada orang gak lihat tapi ibu lihat. Nah kalau iya 5. Kadang-kadang ya antara 1 sampai 4. Kalau kadang-kadangnya lebih tepat ya, kalau gak 3, 4. Tapi kadang-kadangnya salah ya, kalau gak itu 2 apa 1, malah 0 barangkali. Ya. Baik, 28. Saya mudah gelisah, misalnya karena harus duduk diam dalam waktu yang lama. Saya mudah gelisah. Kalau enggak berarti, kalau enggak 0. Kalau iya berarti nilai ini 5. Kalau separoh-separoh ya di antara itu, ya. Biasa saya gelisah karena kaki kesemutan. Ya itu berarti kalau enggak 3, 4 itu. Ya, baik. 29. Saya suka bekerja atau belajar sendiri, tidak perlu ditemani orang lain. Kalau iya 5 bu, saya suka nih kan, saya suka bekerja dan belajar sendiri, tidak perlu ditemani orang lain. Suka bu? Suka banget. 5. Kadang-kadang suka, kadang-kadang senang ditemani. Ah itu antara 1 sampai 4 tuh isinya, ya. Kalau yang oh saya sih enggak suka kesendiri, pokoknya saya harus ditemani. Ah berarti 0 tuh. Ya. Sedikit lagi ya. 3 lagi. Nomor 30. Saya suka musik atau membuat lagu. Kalau iya sampai membuat lagu ya, Bu? 5. Saya kadang-kadang aja sih. Ya kalau gak 3, 4. Ih saya emang gak suka musik, apalagi buat lagu. A0 itu. Nah ini dia nomor 31. Saya suka bekerja dengan angka dan memecahkan soal matematika. Suka bu? Nah 5 kalau suka. Ibu tahu saya dong apa isinya. Tapi saya 2 loh, enggak 0. Saya suka bekerja dengan angka dan memecahkan soal matematika. Sudah? Baik. Terakhir 32. Saya bisa membaca arah perubahan cuaca berdasarkan kondisi alam. Kalau bisa 5. Saya bisa, Bu. Tapi sering salah. Makanya saya tulis 2. Mendung, kayaknya mau hujan nih. Enggak. Makanya saya tulis 2. Enggak mau 0 lah. Enggak bodoh-bodoh amat, Bu. Udah tahu mendung, masa enggak tahu. Udah, enggak apa-apa bilang aja, "Oh, mendung gitu." Udah. Nah sekarang sudah di bawahnya ya. Di bawahnya, setelah Anda memberikan nilai pada semua pernyataan di atas, sekarang pindahkan angka tersebut pada bagian di bawah ini. Mungkin buat teman-teman yang gak dapat kertas ini ya. Baik, sekarang ya, pertama coba lihat soal pernyataan nomor 5, berapa angkanya di situ. Ya, coba lihat nomor 9, berapa angkanya di situ. Lihat nomor 21, berapa angkanya di situ. Dan lihat nomor 22, berapa angkanya di situ. Iya, dan jumlahkan. Lihat pernyataan nomor 5, berapa angkanya. Lihat pernyataan nomor 9, berapa angkanya. Lihat pernyataan nomor 21, berapa angkanya. Dan lihat nomor 22, berapa angkanya. Jumlah. Sudah. Empat yang tadi, empat angka tadi, nomor 5, 9, 21, 22, itu dikategorikan kecerdasan linguistik atau bahasa. Ya, ya dihitung aja dulu semua ya. Berikutnya, untuk yang kecerdasan matematika dan logika, coba lihat pernyataan nomor 6, berapa angkanya, pasang di situ. Pernyataan nomor 11, berapa angkanya. Pernyataan nomor 24 dan pernyataan nomor 31. Ya, sudah. Ya, yang ini ya, yang kedua tadi ya, kecerdasan matematika dan logika. Lihat pernyataan nomor 6 berapa jumlahnya. Pernyataan nomor 11 berapa jumlahnya. Pernyataan nomor 24 berapa jumlahnya. Dan pernyataan nomor 31 berapa jumlahnya. Sudah? Nah, nanti jumlah. Visual spasial sekarang, kecerdasan ketiga, visual spasial. Lihat pernyataan nomor 2 berapa jumlahnya. Lihat pernyataan nomor 12 berapa jumlahnya. Lihat pernyataan nomor 13 berapa jumlahnya. Dan lihat pernyataan nomor 27. Ini punten buat yang di rumah. Maaf, saya belum sempat membuat di layar, jadi sulit untuk diikuti ya. Mohon maaf. Baik. Musik, musik. Kecerdasan musik. Lihat pernyataan nomor 4 berapa jumlahnya. Masuk-masukin aja dulu Bu, nanti belakangan hitungnya ya. Lihat pernyataan nomor 10 berapa jumlahnya. Lihat pernyataan nomor 18 berapa jumlahnya. Dan lihat pernyataan nomor 30 berapa jumlahnya. Itu untuk musik. Sekarang kecerdasan interpersonal. Lihat pernyataan nomor 3 berapa jumlahnya. Lihat pernyataan nomor 8 berapa jumlahnya. Dan lihat pernyataan nomor 13 berapa jumlahnya. Dan lihat pernyataan nomor 25 berapa jumlahnya. Itu interpersonal. Sekarang intrapersonal. Lihat pernyataan nomor 7 berapa jumlahnya. Lihat pernyataan nomor 16 berapa jumlahnya. Lihat pernyataan nomor 17 berapa jumlahnya. Dan lihat pernyataan nomor 29 berapa jumlahnya. Dua lagi ya Bu. Kecerdasan kinestetik. Lihat pernyataan nomor 1 berapa jumlahnya. Lihat pernyataan nomor 14 berapa jumlahnya. Lihat pernyataan nomor 23 berapa jumlahnya. Dan lihat pernyataan nomor 28 berapa jumlahnya. Terakhir, kecerdasan naturalis. Lihat pernyataan nomor 15 berapa jumlahnya. Pernyataan nomor 20 berapa jumlahnya. Pernyataan nomor 26 dan 32. Ya, mangga dihitung. Totalkan skornya, taruh di samping. Kalau sudah semua, lihat adakah angka paling tinggi. Iya. Ada yang sama? Gak apa-apa. Nah sekarang 88-nya itu coba urutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang sama gak apa-apa, satu-satu barangkali. Satu-satu. Misalnya yang sama tiga, satu-satu-satu. Jadi nomor satunya tiga. Ya, berapa paling tinggi apa? Itu ada 20. Iya, interpersonal. Tinggi. Sekarang lihat angkanya ya. Ada yang sama? Ada yang paling tinggi banget, ada yang sama? Nah, itu tulis aja satu, nomor satu. Terus yang satunya lagi nomor satu. Nomor satunya ada dua. Ya sama kan, namanya juga sama. Gak apa-apa, emang ada yang sama. Ya. Terus nomor duanya? Ya. Ada yang paling kecil, Bu? Udah benar tuh. Siapa yang kecerdasan logis matematisnya paling bawah? Gak usah mendaftarkan pekerjaan menjadi finance. Masa kursus gak bisa, Bu Aisyah? Bisa. Bisa. Cuman nilainya gak tinggi-tinggi amat. Tapi terpaksa Bu Aisyah, gak ada kerjaan lain. Itulah makanya setiap pulang sakit. Badannya berat. Kenapa? Karena memang bukan passionnya. Udah dapat urutannya, Bu? Sekarang lihat yang satu, nomor satu ada berapa tuh? Hitung, pokoknya 8 itu 4 di atas lah. Ya? Baik. Yang paling diafal, yang angka paling rendah dulu, apaan tuh? Kecerdasan apa? Minta urutan kecerdasan, 1, 2, 3. Ada? Siapa yang paling bawahnya tadi kecerdasan logis matematis? Nah, sekarang kerjaannya apa, Ibu? Bendahara? Salah, keluar cepetan. Apa Ibu kerjanya sekarang? Misalnya kalau ada kerjaan lain selain ibu rumah tangga. Kalau ibu rumah tangga semua kecerdasan oke. Itu kerennya ibu rumah tangga ya. Ya. Baik. Udah ada yang kecerdasan matematisnya. Jadi paham? Kalau disuruh ngitung-ngitung agak susah. Bisa tapi gak jago. Ya. Iya. Baik. Sekarang siapa yang paling bawahnya kecerdasan naturalis? Makanya masakannya pas-pasan. Iya, Bu. Yang punya kecerdasan naturalis gak usah bisnis catering. Kalau mau manage aja, suruh cari chef yang kecerdasan naturalisnya nomor satu. Ya. Yang kecerdasan naturalisnya paling bawah, gak usah sok-sokan punya tanaman hidroponik. Paling bulan pertama subur. Berikutnya Allahu Akbar. Naturalis. Sama yang punya kecerdasan naturalis paling bawah, gak usah sok-sokan pelihara kucing Angora, kucing Persia. Aduh, ya, paham, Bu? Pantesan Bu Aisyah sesebel banget kalau lihat kucing. Pasti naturalisnya rendah tuh. Ya sudah. Yang kecerdasan kinestetiknya paling bawah, Ada pencerdasan kinestetik paling bawah. Ah, senang ikut lihat Asian Games kemarin. Ikut-ikutan. Iya, Bu. Tapi orang yang kinestetiknya nggak paling bawah, paling nggak nomor 2 kan nomor 1, ya Allah, Asian Games sudah habis, masih aja searching YouTube-nya. Pertandingan bulu tangkis. Ada yang begitu? Nah, itu kinestetiknya di atas berarti. Ya. Saya ih. Waktu saya diajak, biarin deh, biar kadang-kadang ditawarin kan, "Ayo kita nonton pertandingan basket, gue bayarin." Berapa? 500 ribu, duitnya aja deh. Kalau kinestetiknya di bawah. Iya, Bu. Siapa yang kinestetiknya di bawah? Nah, gak usah belajar tari-tarian. Paling banter taunya poco-poco. Itu aja kanan-kiri salah. Mau mere ke kiri, eh dia ke kanan. Ya Allah. Diajarin. Ya. Ini itu tadi, kinestetik. Itu kinestetik ya. Dan biasanya orang yang kinestetiknya paling bawah gak terlalu suka diajak jalan-jalan jauh. Hiking gitu, ya Allah. Sampai puncak Bromo, ya Allah. Gua lihat di TV aja dah. Ngedoain. Paham ya? Yang kecerdasan linguistiknya paling bawah, ada? Jarang nih. Linguistik jarang, jarang paling bawah. Jarang, apalagi perempuan. Enggak cerdas aja 20 ribu ke atas. Apalagi cerdas. Jarang, jarang. Jarang. Linguistik jarang. Buat perempuan ya. Yang paling bawahnya kecerdasan intrapersonal. Ada? Intrapersonal paling bawah. Intra, intra. Bukan inter, intra. Intra, intra. Paling bawah. Nah. Paling bawah dulu. Gak usah menghayal buat novel. Ah, saya teh mau kayak pengarang buku yang laris. Ibu, kecerdasan intrapersonalnya di bawah. Gak usah. Ya, tapi kepengen banget punya buku, minta tolong orang lain. Ada istilahnya namanya ghost writer. Ya.

Kalau kecerdasan kinestetiknya bawah, kemudian nyanyi pakai koreografer, itu susah. Apalagi laki-laki. Laki-laki susah, udah otaknya tipis, mau nyanyi, mau joget juga. Kalau dia gak punya kecerdasan kinestetik di atas, itu susah. Saya gak tahu tuh waktu mereka terima ini ada gak. Jadi kalau yang ikut Korea itu, yang penyanyi itu harus kinestetiknya di atas, musikalisnya di atas. Nah itu, karena yang dilihat 1-4. Ya ini jam berapa ya? Kok udah azan ya? Azan ini? Masya Allah. Azan dulu deh. Baik Bu, sekarang udah diurut ya? Udah diurut ya? Ya. Sekarang perhatikan lagi itu yang angka-angka terbesarnya, benar gak Ibu? Rasanya seneng banget mengerjakan itu. Ya ini gue banget nih, gue banget. Nah sekarang kombinasikan 4 kecerdasan paling atas itu. Kombinasikan. Mungkin Ibu ada yang sekarang sedang mencari, saya bagusnya kerja apa ya selain sebagai ibu rumah tangga. Nah coba lihat 4 itu. Kalau yang pertamanya naturalis, wah itu jelas Ibu masaklah atau jual tanaman-tanaman lah, atau jualah berbisnislah hal-hal yang kaitannya dengan alam, ya, dengan alam. Misalnya Ibu jual susu kah gitu kan, atau jual obat-obatan herbal-herbal, ya, ya Ibu pasti senang, ya. Bu Aisyah kalau menjual itu bakat apa ya? Jual itu bukan bakat. Itu kepepet. Maunya sih gak menjual. Ya Bu. Tapi ya. Barang atau produk yang kita jual itu ada baiknya sesuai passion. Ya. Iya. Yang senang visual spasial dan senang mendesain, tentu bagusnya dia menjual hal-hal yang ada kaitannya dengan desain. Ya apa? Apakah dia bentuknya kudung kah, baju kah, ya? Karena pasti akan ada kaitannya waktu dia mau, walaupun dia bukan yang menjahit tapi dia menggambarnya, ya, kayak gitu. Oke. Okay? Nah, sekarang kalau kecerdasan linguistik tuh bisa jadi apa, ya? Yuk gitu-gitu aja ya. Yuk terakhir nih, minta yang menjadi apa menjadi apanya Mbak Wiwi. Ayo next lagi. Nah orang yang punya kecerdasan logis matematis itu tertarik dengan karir di bidang akuntansi, betul? Teknologi juga suka dia, yang punya kecerdasan matematis. Ya, hukum juga suka. Mesin, pengacara, analisa, analitik, ilmuwan, biologi, kimia, farmasi, fisika suka itu. Programmer komputer suka, dokter, peneliti atau riset, dan pastinya banker. Nanti kalau Ibu itu tesnya dibawa aja Bu ya. Sampai rumah Ibu tes semua anak Ibu. Iya Bu. Jadi seorang ibu itu Bu, sepertiga harus seperti dokter, sepertiga harus jadi psikolog, sepertiga jadi guru. Nanti sakit berlanjut baru hubungi dokter beneran. Ibu jadi psikolog dulu ini, bagaimana mau tahu bakat mereka. Kalau mentok baru cari psikolog. Ya. Iya. Baik, lanjut. Kecerdasan linguistik ya. Biasanya tertarik pada karya jurnalisme, senang juga yang berdebat, ya, ya karena bicara dia senang bicara, senang juga menulis. Kalau kecerdasan pertamanya linguistik, kecerdasan keduanya intrapersonal, nah itu baru bisa menulis, ya. Kalau kecerdasan pertamanya linguistik, kecerdasan intrapersonalnya paling bawah, dia nggak bisa nulis. Belajar tapi susah banget. Ya, dia menyampaikan suatu cerita, wah ini asik kan? Penterjemah, guru atau pengajar.

trainer, pengacara, public relation dan marketing tentunya. Kalau marketing kombinasinya apa kira-kira? Kecerdasan linguistik pertama, kecerdasan keduanya apa marketing? Interpersonal boleh, kecerdasan ketiganya apa? Logis matematis. Ada orang kecerdasan pertamanya linguistik, kecerdasan keduanya interpersonal, tapi enggak, ketiga bukan logis matematis, itu enggak bisa marketing. PR, public relation, dia hanya menjelaskan. Tapi seketika waktu misalnya ada tawar-menawar, negosiasi, yang enggak punya kecerdasan matematis itu langsung patah arang itu biasanya. Terserah bapak deh, mau beli berapa? Kok terserah? Marketing terserah. Iya. Yeah. Bisa paham, Bu, bedanya public relation sama marketing? Jadi kalau anak-anak ibu misalnya nanti mau masuk ambil kuliahnya marketing, lihat ada gak kecerdasan matematisnya paling gak nomor 1 sampai nomor 4 tadi, atau mentok nomor 5 deh ya. Tapi ternyata dia nomor 7 atau nomor 8. Memang dia kecerdasan bahasa tinggi. Waduh, repot Bu di marketing, Bu. Iya ya, ambilkan ini saja. Siapa yang anaknya mau jadi guru, Bu? Guru, Masya Allah, guru tuh ya, kecerdasan bahasa sama kecerdasan apa lagi, ayo? Cocoknya guru, yang guru asik. Selain kecerdasan bahasa, interpersonal. Apa lagi? Boleh yang ketiganya berapa? Hah? Ah, itu boleh apa aja. Kalau dia ketiganya kecerdasan matematis, maka dia jadi guru matematika. Kalau dia kecerdasan ketiganya kecerdasan kinestetis, dia guru olah. Atau kebalikannya, kecerdasan kinestetis nomor 1, keduanya misalnya interpersonal, ketiganya bahasa, dia bisa jadi olahraga. Olahraga kan gak perlu ngomong-ngomong banget. Ya, ikuti. Kan gak perlu ngomong. Malah yang penting kecerdasan kinestetisnya nomor 1. Sekarang, kalau nih guru, kecerdasan interpersonalnya nomor 1, kecerdasan keduanya naturalis, kecerdasan ketiganya kecerdasan bahasa, kira-kira jadi guru apa itu? Apa? Biologi. Apa lagi? IPA boleh. Apa lagi? Guru apa lagi? Masak, betul. Apa lagi? Tata boga boleh. Apa lagi? Dan keempatnya kecerdasan visual spasial. Apa kira-kira? Gambar bisa. Iya. Sekarang kecerdasan pertamanya kecerdasan musikalis dan kedua kecerdasan bahasa, kira-kira jadi guru apa dia tuh? Kesenian. Seneng gak gurunya dia tuh? Kalau jadi guru ya, seneng gak kira-kira? Karena passionnya. Jangan suruh ya mata pelajarannya matematika kalau kecerdasan matematika yang nomor 8. Pasti dia ngajar anak-anak itu marah. Kamu gak bisa? Bapak juga gak bisa. Tapi bapak usaha. Allah. Kata anak sekarang, Del, derita lu. Iya. Oke. Ya, next. Sekarang intrapersonal. Intra. Intra ke dalam ya. Ah, apa dia? Bisa trainer juga. Ya. Konselor. Filsuf. Wah, ini kalau intrapersonal, kecerdasan intrapersonal gini, Bu. Kecerdasan yang bisa merenung. Dia akan selalu merenung, untuk apa hidup ini? Mengapa kita diciptakan? Itu intrapersonal. Dan nanya melulu. Udah dapat jawabannya dari Quran, terus nanya. Itu intrapersonal. Makanya filosof-filosof itu intrapersonal ya. Psikolog juga. Kalau anak kita mau ambil psikolog, lihat, urutin tuh kecerdasannya. Ada gak intrapersonalnya 4 di atas? Kalau ada, dia sangat menikmati pekerjaan jadi psikolog. Kenapa? Kerjaan psikolog itu, Bu, ya Allah, nanyanya nanya detail dan tentang diri orang, ya.
Apalagi? Nah, kalau dokter, psikiater juga oke.

Wira swasta, artinya dia kerja sendiri. Penulis, jelas. Keren banget nih. Udahlah, intrapersonal pertama, kedua kecerdasan bahasa. Ai, keren. Peneliti. Kira-kira kalau peneliti, bagusnya apa? Selain kecerdasan intrapersonal, nomor duanya apa? Maka dia jadi peneliti. Matematis. Ya. Analitik. Riset, ilmuwan tuh pasti ada kecerdasan matematisnya. Dan pasti dia selalu menghitung sebab akibat. Sebab pertama, sebab kedua mengakibatkan apa? Ah, itu ada itu. Ya. Iya. Memilih jalur spiritual. Kenapa? Itu tadi, intrapersonal sering merenung. Mau dibawa kemana hidup ini? Ya. Lanjut. Sekarang interpersonal. Itu tadi kan ibu udah tahu kan, kalau ngajar kita harus ada interpersonalnya. Guru, konselor juga, manajemen. Ya, pimpinan kalau jadi manajer, ya, jadi bos itu harus punya intrapersonal. Ya. Apalagi marketing, politisi, pekerja sosial, jelas pekerja sosial, aktor dan terapis, ya, iya. Baik, lanjut sedikit lagi. Kecerdasan musikalis, inilah kecerdasan yang bisa berdiri sendiri nih, ya. Penyanyi, kalau penyanyi tadi apa? Kecerdasan musikalis plus kecerdasan bahasa biasanya. Pemain musik, kecerdasan musikalis bisa, yang kedua bahasa bisa, atau yang kedua logis matematis bisa. Produser, ya. Guru musik, guru vokal, penggubah lagu, music conductor, teknisi musik, atau punya toko musik. Bunda, aku nanti besar mau punya toko musik. Langsung tes bakat dulu, Bu. Sebentar ya. Kita lihat kecerdasan musikalisnya nomor berapa. Tapi kalau musik, karena dia memang murni, kadang enggak usah ibu pakai tes, kelihatan. Kelihatan. Ya, kelihatan. Oke, lanjut. Visual spasial. Yes, next. Nah, itu tadi. Tertarik pada arsitek, desainer, perancang pakaian, jahit. Siapa suka jahit? Ada yang suka jahit? Ibu, yang seneng jahit pasti punya kecerdasan visual spasial kalau dari 1 sampai 4. Seneng jahit. Ya. Saya karena visual spasialnya itu nomor agak bawah, bisa jahit som doang. Itu juga miring kanan, miring kiri. Ya. Ah, itu. Pilotnya harus punya ini. Pelaut juga harus punya ini, ya. Kalau seniman juga punya ini, apalagi seniman yang kalau dia itu tadi pelukis, pematung. Kenapa? Karena dia harus punya 3 dimensi matanya, ya. Iya. Jadi kalau ada, jadi kadang-kadang gini nih, ada orang seneng pilot, bisa juga dia seneng musik. Seneng lukis. Kadang makanya pilot bisa ngelukis. Tapi juga pilot kadang-kadang bisa juga menjahit. Karena dia sama programnya, ya. Oke. Okay. Fotografer. Siapa yang senang motret? Bu, siapa yang senang motret? Iya. Visual spasialnya nomor berapa, Ibu? Nomor 2 tuh, bener. Udah deh, cakep deh. Kalau Ibu yang foto udah cakep deh. Pasti cakep. Orangnya bentuknya bagus. Belakangnya bagus. Jangan yang visual spasial nomor terakhir suruh moto. Lo backlight terus. Dia enggak tahu posisi. Ya, next lagi. Kecerdasan kinestetik. Kinestetik apa tadi? Bergerak. Jadi apa? Atlet. Olahragawan, guru olahraga. Jahit juga kinestetik. Jadi kalau jahit, penjahit itu satu, bagus kecerdasan visual spasialnya dan kecerdasan kinestetiknya, ya. Pengrajin sama juga, penari, aktor.

0: pantomim, koreografer, dokter bedah. Dokter bedah gak sembarangan orang. Jadi dokter, kemudian dia mau jadi dokter bedah, tes dulu. Ya, kecerdasan visual spasialnya ada gak di 1-4? Kalau ada, berarti dia bisa. Kenapa? Bedah tuh, wih, harus lihat yang benar, mana tempat usus, mana tempat lambung. Maroknya salah. Apalagi sekarang laparoskopi. Laparoskopi masuk alat, ngelihatnya ke monitor. Monitor. Kalau nggak punya kecerdasan visual spasial, waduh, jangan harap tuh. Iya, kanan bingung ya, kanan ke kiri ya. Iya, iya kanan ya. Iya, iya salah. Masa di dalam perut begitu? Tuh kan salah ya. Iya. Sudahlah nih ya. Jago. Makanya kenapa dokter bedah banyak laki-laki? Sudahlah dia laki-laki. Laki-laki otak kanan. Di dalamnya otak games juga. Ya. Kemudian dia bakatnya kecerdasan ini, ya. Visual spasial. Muncul minat jadi dokter. Kenapa? Bapak ibunya dokter, maka dia dokter. Tapi karena punya kecerdasan visual spasial, pasti dia senangnya ke dokter bedah. Udah cocok, Bu. Apalagi pinter main games. Makanya anak saya kalau main game saya bangga. Ya Allah, calon dokter bedah. Yang pakai laparoskopi. Ibunya gak bisa jadi dokter bedah. Kenapa? Boro-boro main games. Zaman dulu congklak aja beberan. Ya, nah ini dia. Atau sebagai tukang. Ibu, kalau ibu mau bangun rumah, ibu panggil tukang, tes dulu. Punya gak kecerdasan visual spasial? Kalau dia nomor 1, nomor 4, dia ada urutannya, nanti insya Allah rumah ibu gak miring. Bikin susun batu batanya. Kalau gak punya kecerdasan visual spasial, itulah yang dimarahin mulu sama mandor. Salah, miring. Kata dia, ah enggak. Ya, kenapa? Gak bisa lihat 3 dimensi matanya. Ya, nah ini dia. Oke, lanjut. Kecerdasan naturalis. Apa pak kaitannya ke nature ya? Dia pasti senang biologi, ekologi, kimia, botani, peternak, petani, perkebunan, koki, atau tadi koki ya, pendaki gunung, kolektor tanaman dan binatang ya. Juga senang jalan-jalan yang kaitannya sama nature. Dokter bisa nggak sini? Bisa. Dokter itu punten ya Bu, bukan promosi. Dokter adalah profesi yang kecerdasan apa saja bisa. Dokter umum, karena umum. Nah, kalau sudah mau masuk ke spesialisasi, harus yang kaitannya ada sama bakatnya. Saya dokter, kecerdasan saya linguistik sama interpersonal. Jadilah dokter begini. Namanya dokter kesehatan masyarakat. Jangan saya suruh dokter bedah, ya Allah. Pasti saya bedah ngomong dulu. Lo tahu nggak? Di rumil baru lo rumah. Pasti ngomong terus nanti. Ya, oke. Okay. Operasi ngobrol terus. Ya, next. Nah, selesai sudah. Ya. Sampai sini tahu dulu bahwa tentang bakat itu ada di otak. Ada berapa, Bu? 8. Setiap orang berbeda karena apanya? Komposisinya yang beda-beda. Ya. Sebagai passion, lihat yang urutan berapa? 1-4 atau bolehlah 5-5 dikit lah ya. Iya. Kombinasikan kecerdasan urutan 1-4 itu menjadi sebuah ya profesinya. Sampai sini bisa sepakat, Bu? Kira-kira nanti kalau nuntun anak sudah ada gambaran? Bisa ya? Ya? Bila hubungi apa berlanjut ya, hubungilah teman-teman psikolog yang ada di sekitar kita, ya. Ibu, ibu, kalau ibu nanti misalnya periksa fingerprint, kan selalu ada tuh urutannya. Nah, perhatikan yang 1-4. Iya. Minta terakhir ya, otak yang warna-warni. Bu Aisyah, seandainya gini Bu Aisyah. bukankah bakat itu ya muncul karena kita kursuskan? Bu, kursus, ibu kursuskan itu adalah memberi input di otak yang depan. Kalau memang di otak parietalisnya sudah ada bakat musikalis, berarti sudah ada di sini. Dia paham not, dia tahu nada, dia tahu irama, dia bisa tangkap, ya. Dia punya bunyi-bunyian gelombangnya. Tapi ibu kursuskan ya ke sebuah tempat kursus, di mana di kursus itu dia belajar ya notasi-notasi, lagu-lagu, itu masuknya di sini. Bisa paham, Bu? Dia senang musik, cuman dia nggak tahu alat musiknya apa, ya. Makanya ibu kemudian mencoba memasukkan. Oh, dia coba-coba kita gitar di sini nih, belajar gitarnya di sini. Oh, dia mau coba drum, belajarnya di sini. Bisa paham, Bu? Ini kolaborasi dengan ini akan menjadikan bakat ini berkembang. Sekarang, ibu, anak ibu ini dikasih ekskul sama sekolahnya. Bunda, aku pengen banget futsal. Kira-kira kalau dia bilang pengen banget, ada bakatnya enggak? Kira-kira apa di sini? Kecerdasan apa? Kinestetik. Bun, aku gak mau futsal, kata anak laki ini misalnya. Tapi kan kamu laki sayang, laki-laki tuh harus jago main bola. Aku gak mau futsal, aku mau fotografi aja. Aku mau fotografi aja. Berarti ada gak kecerdasan kinestetiknya dominan di situ? Yang ada kecerdasan dominannya apa? Visual, spesial. Sampai sini bisa bang? Walaupun dia laki-laki. Bun, aku boleh gak bun? Aku dua ekskulnya, apa nak? Basket sama dance. Sejalan gak? Sejalan, berarti kecerdasan apa? Kinestetik. Gerak, bisa jadi kecerdasan keduanya musikalis. Makanya dia seneng yang ada gerakan dan ada musiknya. Sampai sini bisa sepakat, bisa paham itu? Bun, aku pengen ikut basket. Tau basket? Baskibraka. Oke, masuklah. 3 bulan salah melulu langkahnya. Orang belok kanan, dia belok kiri. Berarti apa? Eskul paskipnya hanya masuk di sini, tapi potensinya gak ada di sini. Potensi orang ikut paskip harus punya kinestetik. Itu satu, kinestetik. Yang berikutnya ada visual spasial boleh, logis matematis boleh, di sini. Tapi kalau kinestetik udah ikut paskip, udah 3 bulan, salah melulu gerakannya, berarti di sini enggak ada. Ada sih, tapi nomor 8. Makanya, ya, maju, jalan. Iya. Yeah. Kanan makanan. Bu, segeralah pindahkan ekskulnya. Kalau tidak nanti dia sakit hati. Kenapa? Bisa jadi dia ikut paskip karena temannya. Kalau di sekolah-sekolah paskip itu, ya. Sampai sini bisa paham, Bu? Bun, aku mau pindah. Aku nggak mau di basket lagi. Maunya apa sayang? Aku mau melukis aja. Bun, udah tanggung. Ini bunda nih gitu kan, tanggung udah semester mono, semester 2 udah tanggung, bunda udah bayar mahal tuh, emak itu gue banget mahal ya, basket mahal, bun please kamu coba dong, kan ibunya gitu ya, coba dong bun. Kalau sampai anak sudah kayak gitu, berarti gak ada bakatnya. Pindahin, Bu. Biarin lewat 500 ribu per semester. Daripada tuh kita jedor-jedor kepalanya, cuman isi di sini ini gak ada. Tapi kan dia diajarin, Bu Aisyah, dribble, diajarin shoot. Iya, hanya sebagai pengetahuan saja. Skillnya gak ada, kenapa ininya gak ada di sini? Maka apa yang mau dikembangin? Katanya kan tumbuh dan berkembang. Ini apa yang mau dikembangin? Tumbuh aja enggak. Sampai sini nggak sepakat, Bu. Kenapa? Hati-hati ngomongnya nih. Jadi orang tua kesel gitu. Makanya, kenapa dari pertama ambil? Bu, anak kita nggak tahu kalau dia punya multiple intelligence, multiple kecerdasan. Ibu juga nggak kasih tes. Orang-orang masuk eskul juga nggak ada tesnya lagi. Sekolah-sekolah itu. Makanya dia mencoba aja dulu. Makanya ekskul itu boleh pindah. Bisa paham, Bu? Udah, jadi gak boleh dimarahin. Jadilah orang tua yang asik gitu loh. Rezeki ada aja. Udah bayar 500 ribu, satu bulan minta pindah. Langsung niatkan itu jadi infak sodokoh. Ya Allah nak, iya nak. Bunda faham kamu gak ada bakatnya. Ya sudah, bismillah ya Allah. Tuh bayar 500 ribu infak sodoko buat ekskul basket. Malah akan digantikan oleh Allah. Kenapa? Kita infak sodoko di ekskul itu penting, Bu. Kan itu pendidikan. Ya? Boleh gitu, Bu? Boleh, alhamdulillah. Ya? Nanti kalau ada yang mau tanya kita bubar dulu ya, baru nanti ada yang tanya ya. Iya, baik, terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini pertemuan pertama, baru mengenal saja ya, mungkin belum terlalu ahli. Kapan-kapan nanti kita dalamkan lagi ya. Paling enggak sudah tahu ada ya. Satu lagi saya mau bilang, takut lupa. Ada orang juga punya kecerdasan yang punter, maaf, 88-nya itu rendah. Ada muncul kecerdasan yang kita sebut kecerdasan spiritual. Saya ada punya teman, saya kasih tes itu rendah semua. Cuman 5, 5, 5, 5. Cerdas apaan ya anak ya? Mau taruh di mana? Ternyata dia kecerdasan spiritual. Apa? Dia kecerdasan karena dia indigo. Dia indigo, dia sixth sense. Ya? Iya, dia enggak terlalu senang tanaman, tapi dia tahu ya, di balik tanaman ada siapa berdiri. Saya biasanya kalau sama teman gini, jangan ngomong, jangan ngomong. Gue mau lewat. Dok. Dok. Ya, ada yang begitu, ya. Jadi, karena sekarang zaman-zaman yang memang Allah ingin ciptakan anak-anak indigo, kenapa? Karena manusia sudah lupa yang namanya kegaibannya Allah, kekuatan powernya Allah dalam dunia gaib itu, ya. Makanya banyak anak-anak indigo sekarang yang memang kecerdasan 88 yang enggak muncul, Ibu, tapi dia punya kecerdasan spiritual. Jadi apa tuh ya, Bu Aisyah? Jadi spiritualis. Ya, jadi spiritualis. Dia akan menjadi konsultan spiritual biasanya. Ya. Iya. Baik, terima kasih. Maaf lahir batin semuanya. Insyaallah jadi manfaat. Iya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Sholat diajarkan, kalau Anda ingin tegak, sukses, baik, sempurna dalam kehidupan, maka jaga kalbu dengan baik. Ini adalah hadis Al-Arba'in, hadis yang ke-6. Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu ala wahyal. Ini intinya. Jadi maaf, sepintar-pintarnya orang, kalau hatinya kotor, maka kepintarannya akan kotor. Pintar sebetulnya, cuman nafsunya penuh, takwanya turun, nafsunya tinggi. Ambil tuh motor, ambil motor, ambil motor. Maka ilmu yang ada di kepalanya digunakan untuk mencuri motor. Susah nih, sabar. Usah lagi, mencuri aja sabar. Usah lagi. Maka dia gunakan tuh untuk mencuri. Kenapa? Karena kotor. Maka memegang ini, menjaga ini, prinsipnya adalah jaga hati dengan baik dalam kehidupan. Kadang-kadang keburukan muncul karena bukan orang lain yang buruk, karena ketidakmampuan kita menjaga hati.

0: kebahagiaan itu, Pak Ustaz? Saya dulu katanya nantilah bahagia kalau sudah selesai kuliah. Waktu kuliah ni susah. Setelah selesai kuliah, kata orang bahagia, malah makin susah, nganggur belum kerja. Katanya nanti kalau sudah lulus PNS bahagia. Setelah lulus, tak merasakan kebahagiaan, belum dapat jodoh. Katanya kalau sudah nikah nanti bahagia. Ditanya-tanya orang, sudah hamil istrinya? Sudah? Sudah punya anak? Katanya nanti kalau sudah punya anak bahagia. Malah sekarang saya tak. Di mana sebetulnya kebahagiaan itu? Maka banyak orang merasa tidak bahagia, padahal sebetulnya dia sudah bahagia, tapi dia tidak bersyukur. Bahagia itu terletak pada syukur. Maka siapa yang bersyukur, dialah orang yang paling bahagia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah wa hadakumullah wa as'adakumullah wa rahimakumullah wa atalallahu umrakum, dimana saja anda berada yang masih setia mendengarkan siaran radio Bahana Pendidikan Al-Mursyidul Amin. Renungan dan tafakur kali ini kami beri judul anak perempuan lebih diistimewakan kasih sayang dari anak laki-laki. Zaman jahiliyah, anak perempuan dicontohkan seperti sapi parahan. Apabila dia berhasil dan mengambil manfaat dari susu yang parahannya sapi itu, disia-siakannya. Dan perempuan di zaman jahiliyah, tidak ada beda perempuan itu laksana daun pisang pada ketika hujan. Memang diperlukan, tetapi setelah hujan itu reda dan daun itu diinjak-injak. Begitulah pemandangan orang-orang jahiliyah terhadap anak perempuan, sampai-sampai Al-Quran menjelaskan dalam surah An-Nahl ayat 53 sebagai berikut: Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu wa huwa muswaddan. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Apabila dikhabarkan kepada mereka orang-orang Quraisy bahwa anak mereka itu lahir perempuan, muka mereka merah bercampur hitam dan mereka marah yang bersangatan. Begitulah keadaan masa sebelum 14 abad yang silam. Datang Islam merombak dan mendobrak etikat dan keyakinan mereka yang salah bahwa perempuan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, terkecuali membedakan antara laki-laki dan perempuan itu adalah takwa kepada Allah. Dalam satu cerita, Syekh Abdul Qadir Jilani di negeri Baghdad berangkat melaksanakan ibadah haji. Beliau tawaf lewat tengah malam. Di ketika tawaf mendengar bunyi berdengung di sekeliling Baitullah, beliau terkejut menengok ke atas. Ternyata seorang perempuan sedang terbang tawaf. Setelah beliau lihat, ternyata perempuan itu aneh, tidak mempunyai kaki dan tangan. Maka beliau berteriak, "Hei perempuan, kamu itu siapa?" Dia jawab, balik bertanya, "Kamu juga siapa?" Jawab Syekh Abdul Qadir, "Saya adalah Sultanul Aulia." "Kamu juga siapa?" Dia menjawab, "Kalau kamu Sultanul Aulia kalangan laki-laki, saya adalah Rabi'atul Adawiyah, Sultanul Aulia kalangan perempuan." "Tapi kenapa kamu tidak mempunyai kaki dan tangan?" Jawabnya, "Saya tidak mempunyai kaki dan tangan. Suami saya sedang tidur di asuhan saya. Kerinduan saya kepada Baitullah, maka saya berangkat terbang. Padahal suami saya sedang tidur dari pangkuan saya." Dalam cerita tadi menunjukkan bahwa martabat manusia di sisi Allah tidak ada beda laki-laki dengan perempuan, yang walaupun laki-laki ada mempunyai kelebihan, juga ada mempunyai kekurangan. Walaupun juga perempuan ada mempunyai kekurangan, pasti juga ada mempunyai kelebihan. Maka itulah prinsip hidup kita, jangan mencari kekurangan orang. Kami ulangi, kita hidup ini jangan selalu terlalu mencari kekurangan orang, tetapi tidak boleh mata, tetapi tidak boleh tutup mata atas keberhasilan orang. Pada pertemuan kali ini kami berbicara kelebihan perempuan. Banyak perempuan dalam sejarah dan tarikh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu dikaruniai 4 orang anak perempuan, 3 menyusul laki-laki: Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimatuz Zahra. Zainab kawin dengan seorang laki-laki bernama Abu Al-As. Ruqayyah kawin dengan Utsman bin Affan. Meninggal dunia Ruqayyah, diambil lagi Ummu Kulsum. Dengan Ummu Kulsum, Utsman bin Affan kawin, melahirkan dan meninggalkan anak 2. Maka itulah Ummu Kulsum setelah kawin dengan Utsman bin Affan, Utsman bin Affan langsung digelar, yaitu Sayyidina Utsman digelar dengan Dinnorain. Kemudian Fatimah kawin dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Al-Quranul Karim menyebutkan lebih dahulu anak perempuan daripada anak laki-laki dalam surah Asy-Syu'ara ayat 49. Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha'u, yahabu liman yasha'u inathan, wa yahabu liman yasha'u dhukuran. Bagi Allah lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan sesuatu yang dikehendakinya, memberikan zuriat bagi orang-orang yang dikehendakinya perempuan, dan memberikan zuriat bagi orang yang dikehendakinya laki-laki. Bagi keistimewaan mempunyai anak perempuan ada beberapa faktor. 1, hadis yang telah diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ala jariyatayn hatta tablugha jaa yawm al-qiyamati ana wa huwa kahatayn wa dhamma asabi'ahu." Rawahu Muslimun. Barang siapa memelihara 2 orang anak perempuan sampai balik, datang di hari kiamat dia sama aku nantinya dalam surga, dan Rasulullah mendampingkan 2 jarinya. Hadis riwayat Muslim. 2, hadis yang telah diriwayatkan oleh Aisyah, berkata ia, masuk kepadaku seseorang perempuan dan 2 orang membawa anak, 2 orang anak kecil. Ia sedang meminta dan mengemis, maka aku tidak mempunyai apa-apa selain daripada sebiji kurma sisa yang aku makan, maka aku serahkan kepadanya. Maka diambilnya kurma tersebut, kemudian ia tidak memakan, tapi dibelahnya 2 untuk 2 orang anaknya itu. Kemudian dia berterima kasih dan langsung pulang dan menghilang. Tidak berapa lama kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Aisyah, aku kabarkan hal ihwal perempuan tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ibtuliya min hadhihil banat bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Muttafaqun alaih. Barang siapa dikenakan bala memelihara beberapa anak perempuan, maka ia berbuat baik kepada anak perempuan tersebut, maka adalah baginya dinding daripada api neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu an, datang kepadaku seorang miskin, maka aku beri makanan ia 3 biji kurma. Aku serahkan 3 biji kurma, setelah diambilnya langsung diserahkan kepada 2 orang anak, lalu disuapkannya kepadanya 2 orang anaknya. Maka diantaranya anaknya yang dua karena kurmanya keras lalu dikunyahkannya, kemudian dikeluarkannya dari mulutnya, disuapkannya kepada anaknya, dan aku merasa bingung melihatnya karena kesayangannya kepada anak. Setelah dia pulang, aku ceritakanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun bersabda, in qad aujaba, innallaha qad aujaba laha bihal jannah wa a'taqaha minan nar, rawahu Muslimun. Innallaha qad aujaba laha bihal jannah wa a'taqaha minan nar, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada perempuan itu dengan sebab kecintaannya kepada anak perempuannya, masuk surgalah dia dan Allah membebaskan dia dari api neraka. Hadis riwayat Muslim. 4. Hadis yang telah diriwayatkan dari Uqbah bin Amir Al-Juhani berkata, ia sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu thalathu banat wa sabara alaihinna wa saqahunna wa kasahunna min wijdati ay min mali kunna lahu hijaban minan nar, rawahu Imam Ahmad. Barang siapa ada mempunyai tiga orang anak perempuan, maka sabar atas membesarkannya, mendidiknya, memberi pakaian dari harta yang dikaruniakan Allah kepadanya, maka baginya menjadi dinding dari api neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sebagian dari tradisi orang-orang jahiliyah, apabila anak lahir perempuan ditanam dan dikubur hidup-hidup, maka Rasulullah lah yang merombak etikat dan peradaban mereka sehingga menjadikan perempuan terhormat, apa yang dikatakan orang sekarang, yaitu dengan mengemansipasikan kaum wanita, berhak mereka maju ke depan seperti laki-laki sepanjang tidak mengurangi kudrat kewanitaan mereka, seperti sepak bola, tinju, dan pergaulan bebas lainnya yang akibatnya menjatuhkan wanita itu sendiri. Apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karrama wajah, 1000 laki-laki berbuat zina, dunia masih tersenyum, tapi satu kali perempuan itu berbuat noda dan menyerahkan kehormatan dirinya kepada laki-laki yang hidung belang, dunia akan menangis buat selama-lamanya. Seperti perkataan orang-orang tua dulu, laki-laki itu berbuat salah, keaibannya itu di kaki orang yang tidak melihat, tapi perempuan kesalahan mereka itu di wajah, yakni di muka, mudah dilihat orang. Apalagi di zaman sekarang, perempuan harus konsekuen, jangan sembarang pergaulan bebas yang akibatnya akan ditanggung perempuan itu sendiri, yang walaupun dia menaburkan 1000 janji, kalau terjadi sesuatu saya bertanggung jawab, sebagai laki-laki akan siap bertanggung jawab. Hamil 3 bulan, kaburlah dia, penderitaan akan dialami oleh perempuan itu. Batu yang mahal adalah batu mutiara, dan orang tidak mudah melihatnya apalagi memegangnya. Dimasukkan ke dalam kotak, kotak itu pun dikunci, kotak dalam kamar, kamar pun dikunci, kamar berada dalam rumah, rumah pun dikunci, rumah mempunyai pagar yang kuat, pagar pun dikunci. Sulit orang untuk melihat mutiara itu, dan harganya sangat mahal, berbeda dengan batu biasa. Berapakah nilainya satu trak? Terserah saja hai perempuan-perempuan, diri kamu hendak jadi mutiara ataukah hendak jadi batu biasa. Hendaknya kamu hai perempuan jadikan diri kamu seperti batu mutiara yang berada di tengah-tengah lumpur, bercampur tapi berbeda, dan seperti ikan di laut yang asin namun ikannya tidak asin. Biarlah orangnya micing, biar saja orang-orang perempuan mijing dengan karaokean, kamu mijing dengan maulidan, mijing dengan membuka busana, dan kita tutup aurat kita dengan pakaian yang rapi. Demikianlah pertemuan kali ini, semoga ada manfaatnya dan amat memberikan kesadaran, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesadaran bagi remaja-remaja putri agar tidak mudah tergiur dengan rayuan yang menjerumuskan ke lembah dosa dan maksiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ternyata orang Afrika itu, dia kalau menangkap monyet, dia jebak monyet itu dengan kacang. Jadi kacang itu dimasukkan ke sebuah botol ataupun di sebuah lubang, di dalamnya ada ruangan di bawah batuan. Lubang itu hanya bisa dimasukkan ke tangan monyet untuk mengambil kacang-kacangan itu, atau di dalam botol yang berat tadi. Maka setiap monyet yang datang ke botol tadi, dia masuk ke tangannya, diambil itu kacang-kacangan. Dan selalu itu kacang diambil sebanyak mungkin, dan dia gak bisa tarik tangannya keluar. Sebetulnya kalau dia mau lepaskan itu kacang, dia bisa selamat. Tapi hampir semua monyet, dia gak mau berpisah dengan kacang itu. Dia teriak-teriak, akhirnya dia ditangkap. Coba kalau si monyet tadi gak serakah, diambil itu kacang satu-satu, aman dia, selamat. Jadi sekarang ada kalanya kita lepaskan itu dunia di tangan kita. Jangan takut. Kalau harta rezeki ya, Allah telah tuliskan, tidak akan mati seorang manusia, kata Rasulullah SAW, sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Jadi kalau ada nih orang sudah dijatah sama Allah makan 5.000 liter beras selama hidupnya. Waktu itu dia sudah makan 4.999 liter. Dia naik pesawat, jatuh itu pesawat. Wallah ini orang tidak akan mati. Kenapa? Karena masih ada 1 liter beras yang belum dia makan. Karena kata Rasulullah SAW, tidak akan mati satu orang dan lagi tidak pernah berdusta. Sesungguhnya rezeki itu mengejar kalian seperti maut mengejar kalian. Makanya orang yang mengenal itu hakikat rezeki dunia dan sebagainya, dia tidak akan khawatir. Dia tahu dunia itu akan datang. Kalau sudah takdir, tidak akan tertukar rezeki, jodoh, maut. Perintahlah kerja-kerja saja, tapi tidak ada hubungannya rezeki dengan pekerjaan. Tidak ada hubungannya. Kalau ada hubungan rezeki dengan pekerjaan, maka orang yang kerja keras duitnya banyak. Tidak ada hubungan rezeki itu hubungannya dengan Allah. Kalau Allah mengasih rezeki, Allah mampu memberi kita rezeki dengan bekerja, tetap bekerja. Yakin uang bisa mendatangkan manfaat, itu syirik. Yakinlah Allah yang mendatangkan mobil, Allah yang mendatangkan uang, mendatangkan rumah dengan uang atau tanpa uang. Allah mampu membahagiakan kita semua dengan rumah atau tanpa rumah, dengan mobil atau tanpa mobil, dengan kendaraan atau tanpa kendaraan, dengan benda-benda atau tanpa benda-benda, dengan jabatan atau tanpa jabatan. Ini makna dari kalimat La ilaha illallah.

Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun, ringan.

0: bayangkan ya, gimana enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lembah di neraka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

long

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah sholat maghrib Masjid Raya Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kaltim maupun para pemirsa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana berkaliman rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama hadir melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Selanjutnya marilah sama-sama kita mengikuti kajian rutin pada salat maghrib rutin setiap Ahad malam Senin dalam kajian Tahsinul Qiraah. Sama-sama kita memperbaiki bacaan-bacaan Al-Qur'an yang seolah akan dibimbing oleh Al-Muqarram Kiai Haji Muhammad Ilmi. Bagi jemaah yang ingin mengikuti secara seksama mungkin bisa ke sebelah kanan kami ataupun ke depan layar yang sudah kami persiapkan. Selanjutnya tidak lupa kita untuk berniat iktikaf dan berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ilmi kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Raya Baitul Muttaqin, juga pemirsa dan pendengar saluran dakwah Islam Center rahimakumullah. Mari kita mulai ta'lim kita dengan bersama-sama terlebih dahulu membaca ta'awuz dan basmalah. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah habis kan? Sudah ya? Iya. Lupa mindah. Nah. Anak-anak. Belum. Sudah ada sebagian. Semua sudah belum? Sudah semua? Hampir semua. Ya, baik. Kita ulang sebentar, saya informasi aja. Al-haqqah sama dengan waladdallin. Sempurnakan haknya dulu, 6 harokat atau 3 alif, baru dikaitkan langsung ke tasydid qaf ini. Al-haqqah. Mal-haqqah. Ini latihan memang ini ada lagi satu. Wa ma adraka mal haqqah. Kadzabat Thamud wa 'adun bil qari'ah. Fa amma Thamud fa uhliku bit taghiyah. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. Baik. Sekarang ini ya. Nah. Cet. Qalqalah ya. Ya qalqalah, ingat. Ini digambi gunah, dengungkan betul-betul. Sampai sini berhenti. Oke, silakan boleh. Kemudian ini ikhfa manfata, terus ini izhar من باقيه. Silakan.
2: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام سوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية.
1: Sekali lagi.
2: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام سوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية.
1: Cukup ya, bagus. Yang lain silahkan, yang coba.
3: Sakhoraha alaihim sab'a layali wa samaniyata ayyam.
1: Ya boleh.
3: Wa samaniyata ayyamin husuman fataral qawma fiha. Al-qawma fiha sur'a ka'an.
1: Ini yang bagusnya di sini.
3: Fataral qawma fiha sur'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Fahal taro lahum min baqiyah.
1: Lagi.
3: Sakhkharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyam.

0: Ayo, sini aja enggak apa-apa, boleh. Ayo.
1: Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah.
0: Lagi.
1: Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah.
0: Hati-hati matnya. Lagi.
1: Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah.
0: Lagi sekali biar rapi.
1: Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Fahal taro lahum mim baqiyah.
0: Baik. Yang berikutnya harapannya yang dimana temannya sebelumnya keliru, mudah-mudahan tidak keliru. Ya, silakan yang lain.

0: صار كأنهم أعجاج نهل هاوية فهل ترى لهم من باقية
1: lagi
0: fahal tara lahum min baqiya.
1: Ini ada hamzah di sini. Tidak ada hamzah. Kalau hamzah baru baqiya. Tidak ada hamzahnya. Coba lagi.
0: Fahal tara lahum min baqiya.
1: Ya. Saya lagi. Kha-nya coba dirapikan mudah-mudahan bisa. Sakharaha.
0: Saharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma.
1: Lagi sekali, dari mana nih? Sampai sini berhenti, jangan disambung, biar aja dari sini. Coba lagi sekali dulu.
0: Saharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyam.
1: Sampai situ aja kalang kabut, gak rapi jadinya. Dari sini sampai sini.
0: Sab'a layalin wa samaniyata ayyam.
1: Ini adalah mat, tidak ada tanda mat di sini, tidak boleh panjang. Sab'a layalin. Kan dipanjangkan itu.
0: Sab'a.
1: Ya, jangan panjang, langsung A-nya ke sini langsung.
0: Sab'a layalin wa samaniyata ayyam.
1: Nah, sudah. Lagi sekali.
0: Sab'a layalin wa samaniyata ayyam.
1: Hati-hati sekarang dari sini.
0: Saharaha alaihim sab'a.
1: Hati-hati ya. Ayo.
0: Saharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyam.
1: Iya, cukup. Jadi pada intinya sambil dirasa-rasa. Tadi kan masih merasa, rasa pas masih. Oh, coba rasa sab'a layalin. Oh ya, baik. Samping nanti mudah-mudahan masih bisa memperbaiki, merapikan kha gitu ya. Baik, silakan. Yang lain.
0: Saharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin.
1: Jangan dibarisi kalau berwakaf di sini. Ini juga bukan ham ain ya. Ini hamzah alif. Yuk.
0: Saharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin.
1: Ini ayam biasa bukan ain. Sekarang dari sini, ayo. Dari sini sampai sini.
0: Was

0: ayam ayam jangan. Ayo.
1: Wasamaniyata ayam.
0: Ini sudah mulai dulu. Tak tak biasa. Tak tak berkata-kata. Samaniyata ayam, samaniyata ayam, samaniyata ayam. Tidak begitu. Ya sekali lagi ayo.
1: Wasamaniyata ayam.
0: Ya, lanjut dulu.
1: Husuman fataral qauma fiha sar'a.
0: So-nya ada wawnya kan? Husuman. Oh, hu-nya so-nya apa?
1: Husuman fataral qauma fiha sar'a. Ka'annahum a'jazu nakhlin khafiyah.
0: Betul-betul baik-baik.
1: Ka'annahum a'jazu nakhlin khafiyah.
0: Ja-nya ada alif, berarti ja-nya panjang.
1: Ka'annahum a'jazu nakhlin khafiyah.
0: Lin biasa saja. Ka'annahum a'jazu nakhlin.
1: Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Fahal tara lahum min bakiyah.
0: Ya, cukup dulu. Silakan yang lain.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam.

0: Wiyah fahal taro lahum mim baqiyah.
1: Iya, cukup, silakan yang lain.
2: Sakhara

0: Ini kasrah baris bawah. Bapak baca sini fiha fi fi. Nah, tapi ketika sini papa, padahal hurufnya sama. Yang benar adalah dia ada hamas keluar angin huruf F kalau bahasa kita. Jadi tetap aja sama. Makanya di sini disamarkan. Ketika memang agak belum bisa, misalnya nyebutnya pak menjadi pak, maka dia tidak menjadi samar antara tasdid apa baris duanya. Jadi fa fa. Ini bagus, bisa fi. Nah, saya minta ini juga fa. Coba lagi, cukup dari sini sampai sini saja.
1: Usumam fataral qawma fiha sar'a.
0: Iya, lagi sekali.
1: Usumam fataral qawma fiha sar'a.
0: Boleh, terus.
1: Ka'annahum a'jaju nahlin hawiyah.
0: Lagi sekali.
1: Ka'annahum a'jaju nahlin hawiyah.
0: Ini dengan ini sama ya, dirapikan halus. Kho, dia huruf isti'la, menaikkan apa ke pangkal lidah. Kho, akh, ya. Ini sama, nakh juga. Jadi bukan nyebut ini kan kha, kalau ini nakh. Jadi tetap aja bukan nakh tetapi nakhlin. Coba lagi sekali.
1: Ka'annahum a'jaju nakhlin khawiyah.
0: Nah, berarti di sini latihan huruf kha ya. Lagi sekali biar mantap.
1: Ka'annahum a'jaju nakhlin khawiyah.
0: Baik, ini nanti anu ya, huruf MZ itu Zai. Sofirnya paling tinggi ya ini. Apa namanya, desirnya Za, za itu. Ya, itu ya.
1: Fahal taro lahum mim baqiyah.
0: Ya, jadi pokoknya di mana huruf fa semua ada anginnya keluar. Fa fa. Bibirnya renggang dikit itu. Jadi ada hamasnya gitu. Ya. Baik, cukup itu dulu. Silakan yang lain.

0: baqiyah.
1: Baik, yang lain silakan.
2: Sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyam. Usuman fataral qawma fiha sar'a. كأنهم أعجاز نحل خاوية فهل ترى لهم من باقية خصوما فترى القوم فيها صرعا
1: lagi sekali
2: خصو
1: ya yeah.
2: Husuman fataral qawma fiha sar'a.
1: Ada dua yang dirapikan. Pertama ini. Ini tidak lagi terdengar huruf nunnya jelas, tidak, tapi setengah. Ini namanya ikhfa ausat namanya. Artinya antara bunyi nunnya itu dengan engnya gitu, bahasa kita nanti ada ikhfa abad namanya. Maka dia di setengah-tengah itu. Ya, jadi antara nunnya itu separuh, ya sedikit-sedikit lah gitu, seimbang gitu dengan kesannya. Kemudian ini maknya tidak ada tanda panjang. Ya. Ya. Kita coba lagi sekali. Husuman fa manfa. Ah. Ya lagi sekali.
2: Husuman fatarul qauma fi

0: Baik, yang kita tuju ini lagi. Ini tidak ada matnya di sini, dari sini.
1: Fataral qauma fiha sar'a.
0: Lagi, ini tidak boleh tanda panjang, tidak ada. Ayo, sekali lagi dulu.
1: Fataral qauma fiha sar'a.
0: Itu yang saya maksud. Nah, ya kan? Coba lagi sekali, tidak boleh keliru.
1: Fataral qauma fiha sar'a.
0: Nah, itu nanti kemanapun seperti itu. Karena tidak ada mat, ini juga kadang-kadang karena mau nyamong sih didiamkan ini, tidak boleh juga. Lagi, terus.
1: Ka'annahum a'jazu nahlin khawiyah. Fahal tara lahum min baqiyah.
0: Boleh, sudah. Silakan yang lain.
2: Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Wa thamaniyata ayyamin khusuman fataral qauma fiha sar'a.
0: Kalang kabut dari sini.
2: Khusuman fataral qauma fiha sar'a.
0: Lagi sekali.
2: Khusuman fataral qauma fiha sar'a.
0: Manfa, kemudian ta jangan diganggu gara-gara mau nyebut ro. Fa, fa biasa, ta, ta biasa, ro baru ro. Ayo.
2: Khusuman fataral, fataral.
0: Lagi.
2: Khusuman fatarol.
0: Dengan fatarol, fa, ta. Kemanapun, ta, ta, ta, ta, fataba alaihim, fatara, fahal tara. Jangan, fahal tara. Berarti taknya ikut terpengaruh. Ayo, lagi ini.
2: Khusuman fataral qawma fiha sar'a.
0: Gitu ya.
2: Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah.
0: Lagi sekali.
2: Ka'annahum.

0: baqiyah.
1: Lagi sekali, baca ini sama dengan ini.
0: Fahal taro lahum mim baqiyah.
1: Ya, anggaplah bahasanya sama dengan yang snack warnanya hijau kuning itu. Jangan terpengaruh ra ini dengan bertetangga dengan huruf ta, tidak boleh. Jadi makanya kadang biar putus-putus dulu, siapkan betul ini ta, ini ra, ini fa gitu, sehingga rangkai aja langsung jadi satu. Tapi ketika dirangkai malu berubah, tidak boleh seperti itu. Kecuali memang ada huruf-huruf yang memang tertentu berubah, masalah nun, sukun gitu nanti. Ya, mim kadang itu. Kalau memang harus berubah nanti, itu aja. Silakan yang lain.
0: Sakharaha 'alaihim sab'a layali wa samaniyata ayyam.
1: Sini boleh, bagus juga. Ya.

0: 哪儿啊？كأنهم أعزاز نخل خاوية.
1: Ada yang keliru umatnya, coba lagi.
0: كأنهم أعزاز نخل خاوية.
1: Hati-hati di sini, ayo rapi-rapi sekali lagi.
0: كأنهم أعزاز نخل خاوية.
1: Iya, jadi. Nih sekali lagi, semua huruf begitu, sempurnakan masing-masing. Ka anna hum a ja zu nakh lin kha wiyah. Nah, ka anna hum a ja zu nakh lin kha wiyah. Lagi sekali.
0: كأنهم أعجاز نخل خاوية.
1: Iya, ainya kurang. Nih.
0: فهل ترى لهم من باقية.
1: Ini lagi, saya mau coba ini. Ini ain maka suka dengan ain biasanya.
0: كأنهم أعجاز.
1: Ain mana ain? Suka dengan ain biasanya nih. Iya. Ah. Oh, iya.
0: Ka'annahum a'jajun nakhlin khawiyah.
1: Terakhir sekali lagi, biar rapi.
0: Ka'annahum a'jajun nakhlin khawiyah.
1: Bagus-bagus ini ya. A'jazunakh. Gitu. Ya, cukup dulu, nanti ketemu lagi.
2: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام.
1: Lagi sekali.
2: سخرها عليهم سبع لا سبع لا سخرها علي سخرها عليهم سبع ليال سبع سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام.
1: Keliru masih, tidak seimbang hurufnya sama, tapi yang di sini bagus, yang satunya tidak bagus. Sekali lagi.
2: سخرها عليهم سبع ليال.
1: Ini apa ini? Ini kan ain, ini ain. Ayo, itu yang saya maksud. Di mana mana bisa kita ain harus gitu terus bacaannya. Yo.
2: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟
1: يا ده.
3: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام.
1: Sini aja boleh.
3: Husuman patarol kauma piha sor'a ka'annahum a'jaju nahlin hawiyah pahal tarolahum min bakiyah.
1: Lagi ini.
3: Ka'annahum a'jaju nahlin hawiyah.
1: Ya, berarti di sini latihan huruf kha, ini juga kha, ayo coba lagi.
3: Ka'annahum a'jajunah lin khawiyah.
1: Iya, jadi kha itu letaknya adalah nih, paling paling atas ini. Kha, kalau kita masukkan air, nah ya itu sudah situ, kha. Nah. Sekali lagi coba, mudahan lebih. Nakhlin khawiyah. Ayo.
3: Ka'annahum ajajunah lin khawiyah.
1: Ya, ini agak lumayan, di sini agak tipis masih. Oh. Nggak apa-apa dulu, sini lagi sekali.
3: Husuman patarol kauma piha sor'a.
1: Ingatkan Bapak ya, tidak ada huruf pa, tidak ada. Yang ada fa. Fa, fa, fa, fiha, fa, f. Sekali lagi coba.

0: فترى القوم فيها فترى
1: فاknya yang saya maksud. Lagi sekali dulu.
2: Husumang fa husumang fatarul kauma fiha sor'a.
1: Enggak apa-apa. Yang penting saya maksud ini dulu, berpun yang lain kurang rapi. Sini lagi sekali.
2: Saharoha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyam.
1: Cukup. Yang jelas tugasnya fa, fi, fu itu harus seperti itu ya. Pelan-pelan juga kha nanti nakh gitu. Cukup, yang lain silakan.
3: Saharoha alaihim sab'a alayali wa samaniyati ayyam.
1: Barisnya jangan keliru ya, samaniyata. Coba lagi.
3: Zakhraha alaihim sab'alayali wa samaniyati ayyam.
1: Sekarang dari sini.
3: Wa samaniyati ayyam.
1: Lagi sekali.
3: Wassamaniyati ayyam.
1: Ingat, ini tidak ada tasydid, jangan wassama, jangan wassama niyata, niyata ya. Coba lagi sekali.
3: Wassamaniyata ayyam.
1: Nah, ya. Dari sini langsung ke bawah coba.
3: Wasamaniyata ayyamin husumam fataral qawma fiha sur'a. Ka'annahum a'jaju nakhlin khawiyah.
1: Iya.
3: Fahal tarolahum min baqiyah.
1: Baik, silakan yang lain.
4: Sakhoroha alaihim sab'a layali wa samaniyata ayyam.
1: Ini ada alifnya. Lagi sekali.
4: Sakhoroha alaihim sab'a layali wa samaniyata ayyam.
1: Dari sini, wakafnya di sini gimana?
4: Wasamaniyata ayyam.
1: Nah, gitu yang benar. Tapi airnya tidak muncul-muncul nih. Kemana nih airnya? Ayo.
4: Sakhoroha alaihim. Sakhoroha alaihim sab'a layali wasamaniyata ayyam.
1: Ya, lumayan airnya sudah ada muncul. Terus
4: husumang fatarol qauma fiha sor'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tarolahum min baqiyah.
1: Boleh. Ain ya, dijaga lagi. Silakan yang lain dulu.
5: Sakhoroha alaihim sab'a layali wa samaniyata ayyam.
1: Ya, lagi.
5: Sakhoroha alaihim sab'a layali wa samaniyata ayyam.
1: Dari sini. Sini.
5: Sab'a layali wa samaniyata ayyam.
1: Dari sini.
5: Wa samaniyata ayyam.
1: Iya. Latihan nanti. Ini masih muda nih. Latihan menahan nafas pelan-pelan diirit. Iya. Supaya bisa. Kalau tidak ada latihan, tidak mau dia. Harus latihan. Iya. Silakan terus.
5: Husuman fatarol qawma fiha sor'a ka'annahum a'jaju najalin qawiyah.
1: Lagi.
5: Ka'annahum a'jaju najalin qawiyah.
1: Ini apa ini? kha ini, kha ini ja-nya ada alif panjang. Ayo.
5: Ka'annahum ajaju nakhlin qawiyah. Fahal taro lahum mim baqiyah.
1: Iya. Kalau napas yang pendek memang agak susah jadinya. Jadi berusaha masih muda tuh. Iya. Masih bisa berkembang. Semua orang biasanya napasnya memang pendek, tapi kan latihan tahan coba.

0: seterusnya. Tahan nanti. Sakharaha alaihim. Terus latihan. Terus masih ada lagi waktu? Satu orang mungkin. Ya, silakan.
1: Sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyam. Husuma fataral qawma fiha sar'a. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah.
0: Lagi.
1: Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Fahal tara lahum min baqiyah.
0: Lagi sekali.
1: Sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyam.
0: Lagi sekali, dari sini sampai sini.
1: Alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyam.
0: Sedikit usahakan, ini sa betul-betul sa sudah, sabun, sasa, sasa, sapi, ini sa di sedikit, ini hampir sama ya. Sehingga si pendengar langsung oh ini huruf sa. Nah, itu nanti dihalusi lagi dikit. Baik, waktunya sudah habis kebetulan. Ya, nanti pokoknya boleh aja. Yang anu saya minta duluan, apa boleh juga lah. Kita tidak pakai urut kan. Siapa yang pegang duluan mic silakan. Siapapun boleh. Ya, demikian karena waktu Isya sudah sampai, kita tidak boleh ditunda-tunda sini. Ya, kita sempurnakan sama-sama baca. Tutup dengan bacaan.
2: Sadaqallahul Azim.
0: Sama-sama.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdina bihidayatil Qur'an wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an wa hassin a'malana bidhikril Qur'an wa bayyid wujuhana bibarakatil Qur'an wa razuqna bimu'jizatil Qur'an wa najjina minan nari bikaramatil Qur'an wa adkhilna aljannata bi syafa'atil Qur'an. Allahul kafi, rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likullin kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Allahu akbar. Allah.

Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: sangat membosankan menurutmu? Itu sangat dirindukan oleh guru. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu? Itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya.
1: Belum punya istri.
0: Rasanya kita mesti inna apena kal kausat. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal sholat.
2: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau

0: manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, belang betong, dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya dunia

0: Jangan sekali-kali melepaskan setiap habis salat mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, kuatkanlah aku, bantulah aku saat aku berzikir, saat aku bersyukur, saat aku bisa membawa sebaik-baik ibadah.
1: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jemaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian-kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Albani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da surat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mubil Al-Abbas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak surat keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin.

Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, Shopee Pay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak, ibu, abang, adik, kakak, sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wanfa'na bima 'allamtana, yang sudah Engkau ajarkan kepada kami buat dia berguna buat dunia kami, buat akhirat kami. Waj'alna minar rasyidin, jadikan kami orang yang berpikir lurus, berhati lurus, berkata lurus, berbuat lurus. Allahumma aftah qulubana, bukakan pintu hati kami. Wasrah sudurana, lapangkan hati kami. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma faqihna fid-din, dalamkan ilmu agama kami. Wa'allimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman yang benar. Warzuqna fahmal mursalin, berikan kami pemahaman seperti yang Kau berikan kepada para nabi dan rasulmu, wali-walimu. Yang sama-sama kita hormati Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, yang ada di Riau, semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kali ini adalah tentang salat subuh. Yang pertama, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikanlah berkah pada umatku ini di waktu yang paling pagi. Itu makna bukur. Jadi siapa yang bangunnya paling pagi, lebih awal, dialah yang lebih banyak dapat keberkahan. Maka kalau orang barat itu punya filosofi time is money, waktu adalah uang, karena mereka menilai sesuatu itu materialistis, materi, duit, uang. Maka dalam Islam kita ingin setiap waktu ada berkahnya. Jadi secara rasional, orang-orang yang tidak Islam sekalipun sangat ingin bangun pagi. Di Asia Tenggara ini, negara yang paling awal bangun paginya, kata survei, Singapura. Bangun langsung beraktivitas, baik yang tidak Islam maupun yang Islam, bangun pagi. Kita sebagai orang beriman, orang Muslim, pasti bangun pagi. Kenapa? Karena jangan sampai tidak sholat subuh, jangan sampai ketinggalan sholat subuh. Maka dengan bangun pagi, ada salah seorang non-muslim tertarik dengan video Ustadz Somad ketika ada potongan yang dimasukkan ke Instagram, ke TikTok, ke YouTube, berawal dari keterpaksaan, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama jadi kebutuhan. Biasakan bangun pagi. Nah, itulah awal beliau tertarik. Akhirnya kami pun waktu COVID itu membuat kolaborasi video bersama. Saya tanya, apa yang buat abang kesan pertama kali? Saya yang terkesan pertama kali itu, Ustaz Somad, adalah video tentang sholat subuh. Nah, jadi menurut kita biasa-biasa aja bangun subuh itu. Tapi bagi saudara-saudara kita yang tidak seagama, ternyata bangun subuh itu berat. Berapa banyak orang kalau sudah di awal paginya kacau balau, terlambat bangun, tak sempat mandi, macet, moodnya rusak, berangkat terlambat, sampai kantor, akhirnya hari itu bad mood semuanya, kacau balau semuanya. Berawal dari awal harinya, paginya itu sudah kacau. Sedangkan kita bangun pagi, maka sempat pula mandi. Ada terapi namanya terapi mandi subuh. Jadi ternyata bangun mandi subuh ini membuat semangat sehat. Jadi saya banyak berjalan ketemu dengan orang-orang tua yang sehat-sehat itu, saya suka nanya, berapa umur bapak? 70, 80.
Apa rahasia sehatnya? Rahasianya mandi subuh Pak Ustaz, bukan mandi pagi, mandi subuh. Jadi sebelum sholat subuh itu sudah mandi. Yang pertama keberkahan, yang kedua kesehatan badan. Bangun, mandi fresh, segar. Setelah itu usahakan 1 jam sebelum azan subuh sudah bangun. Jadi kalau waktu Indonesia bagian barat, WIB, kami di Riau, azan subuhnya sekarang lebih kurang jam 5 kurang 10, maka kalau bisa jam 4 sudah bangun. Santri-santri di Ma'had Az-Zahra jam 4 sudah bangun. Bangun, sholat tahajud. Bangun, mandi, bersih, fresh, segar, sehat, harum. Mandi, setelah itu sholat sunat wudu. Habis itu sholat sunat taubat. Habis itu sholat sunat tahajud. Habis itu sholat sunat hajat. Habis itu sholat sunat witir. Nah, menunggu azan subuh berkumandang, maka zikir. Zikir utama 3. Istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 100. Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 100. Tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak lama setelah itu terdengarlah azan subuh. Lalu kemudian sholat qobliyah subuh. Tentu saja mendengar suara azan subuh ini mengusir gangguan setan, karena setan lari terbirit-birit mendengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk ke telinga, masuk ke otak, masuk ke jantung, masuk ke hati. Badan sehat, badan segar, sudah beribadah, moodnya bagus, energinya bagus. Lalu kemudian sholat sunat qobliyah subuh, disebut juga dengan sunnatul fajri, disebut juga dengan sunnatus subhi. Usolli sunnatas subhi rak'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Qobliyah subuh antara azan dan iqamat, rakaat al-fajri, 2 rakaat fajar, 2 rakaat sunat qobliyah subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad, riwayat Muslim. Dalam Sahih Muslim ada satu bab khusus, di dalamnya dibahas tentang waktunya, bainal adhani wal iqamah, tentang rakaatnya rakaataini, 2 rakaat, tentang namanya rakaat al-fajri, 2 rakaat fajar atau qobliyah subuh, tentang ayatnya rakaat pertama qul ya, rakaat kedua kulhu, tentang keutamaannya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Menurut ulama maknanya pahalanya lebih besar daripada dunia ini beserta isinya. Pahalanya lebih besar, karena dunia beserta isinya akan berakhir dengan kiamat, sedangkan pahalanya tidak berakhir sampai kita menghadap Allah. Lebih besar, lebih kekal, lebih dahsyat, lebih agung daripada dunia beserta isinya. Sedangkan filosofi maknanya, orang yang qobliyah subuh, dia sudah bangun lebih awal, dia mendapatkan rezeki, badannya sehat, badannya segar, tidak bermalas-malasan. Jadi ada filosofi orang zaman dulu, jangan sampai rezeki dipatuk ayam. Artinya apa? Ayam lebih dulu bangun daripada dia. Sudah dipatuk ayam, rezekinya diterkam kucing, dimakan harimau, baru dia bangun. Kita usahakan sebelum ayam berkokok sudah bangun. Sebelum ayam mencotok rezeki kita, sudah merebutnya duluan. Sebab keberkahan itu dilemparkan seperti padi beras yang dilemparkan, maka mana yang paling kuat cotoknya, ayam paruhnya, dialah yang paling banyak mendapat. Berebut-rebutlah kita dengan ayam, berebut-rebutlah kita dengan angsa, dengan itik.
Sebelum mereka bangun, terjaga kita duluan, maka kita sudah mendapatkan keberkahannya. Jadi secara logika akal rasional, secara pahala yang bersifat tidak kelihatan, dua-duanya dapat. Setelah itu kita pun sholat subuh berjamaah ke masjid, ke surau, ke langgar, ke musola, ketemu dengan orang, bertatap muka, berdialog. Si Anu tidak datang, kenapa dia, sakit dia, dia keluar kota, oh anaknya meninggal, oh istrinya meninggal, oh ada kepedulian. Jangan sampai tidak jumpa, tidak ketemu, tiba-tiba mati karena kamarnya sudah berbau bangkai. Berapa banyak orang di kota tak pernah jumpa, tak ketemu, tiba-tiba sudah hilang saja. Nah, maka dalam Islam ini hablum minallahnya ada, hablum minannasnya ada, kesehatan badannya ada, kesehatan mentalnya juga ada. Yang bangun subuh itu hablum minallahnya ada, hablum minannasnya dapat, sehat badannya ada, sehat mentalnya juga ada. Lalu kemudian setelah sholat subuh berzikir, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syukur-syukur bisa di masjid sampai terbit matahari, sholat sunan isyraq kedua rakaat. Dalam biografi Ibnu Taimiyah, kata muridnya, Ibnu Taimiyah itu habis sholat subuh membaca surat Al-Fatihah, matanya mendongak ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hudinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai terbit matahari. Jadi setiap Rabu subuh, Selasa malam Rabu kajian bersama Hijrah Ustaz Abdul Somad, Rabu subuh besok membaca Riyadhus Salihin di sepanjang jalan Kamboja Ma'had Az-Zahra, dua musola, dua masjid. Jadi yang mengikuti secara online untuk waktu Indonesia Barat, Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Palembang, Sumatera Selatan, Bengkulu, insya Allah itu bisa langsung selesai membaca itu sholat sunat isyraq dua rakaat. Sampai jam 6 kita baca kitab, 6.30 selesai tanya jawab, sholat sunat isyraq dua rakaat. Tidak ada alasan untuk tidak sholat sunat isyraq dalam sepekan, karena bisa mengikuti kajian. Andai sholat subuh di masjid, habis itu hidupkan handphone, langsung dengar kajian. Sampai jam 6.30 tutup sholat sunat isyraq, pulang ke rumah, siap-siap berangkat kerja. Bagi yang tidak bisa, jangan berkecil hati. Jangan batasi amal kebaikan hanya pada satu pintu saja. Masih banyak pintu-pintu yang lain. Jadi orang yang terbiasa subuh tidak sholat, lambat bangun sampai jam 8, kalau dia berangkat kerja bagaimana, terlambat sampai di tempat kerja sudah kena marah, hari itu sudah bad mood, kena macet lagi, sumpah serapah, caci maki, tak sempat mandi, badan tidak nyaman. Nah itu jadi efeknya kemana-mana, itu sistemik itu. Nah, sedangkan kalau kita bangun lebih awal, kita lebih tenang, badan kita fresh, pikiran kita segar, otak kita tidak kacau, hati kita sudah berzikir. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Nah, ini beginilah terapi yang diajarkan agama Islam. Agama Islam ini tidak hanya berpikir tentang mati, tentang hari kiamat, tapi juga berpikir bagaimana kita menjalani kehidupan kita ini. Oh, rupanya hidup kita ini selama ini salah. Malam habis begadang sampai jam 2, jam 3. Habis itu tidur, bangun jam 8, jam 9. Pikiran suntuk, kacau, galau.
menghilangkannya, dihabiskan dengan film, dengan narkoba, dengan waktu habis untuk medsos, tak bermanfaat sama sekali. Pikiran kacau, badan rusak, penyakit, kurang tidur, dan lain-lain sebagainya. Ini berefek kemana-mana. Jadi kalau kita ikuti syariat ajaran Islam ini, insya Allah selamat kita dunia, selamat kita akhirat, selamat pekerjaan kita. Jadi orang-orang dulu itu hidupnya berkah. Petani bangun pagi, segar, sholat subuh, sempat ketemu dengan tetangga. Habis dari sholat subuh pulang ke rumah, dia pergi ke sawah. Sawahnya digarap, anak istrinya sehat, rezekinya berkah, pulang ketemu orang. Sekarang ada manusia tidak pernah ketemu dengan manusia, seperti robot, hidupnya tak bermakna. Anak tak jumpa, istri tak ketemu, tetangga tak pernah nampak, kurban tak pernah datang, datang-datang ngambil kupon kurban, tiba-tiba mati, tiba-tiba dapat pengumuman di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat subuh? Man nama, siapa yang tidur? Lalu kemudian dia tidak sholat subuh, balas syaitanu fi uzuni, setan kencing di telinganya. Makna setan kencing di telinganya dua. Yang pertama makna hakiki, memang betul-betul kencing telinga. Makna kedua adalah makna majazi, kiasan. Kencing itu kotoran, najis. Kotoran manusia saja kita jijik, apalagi kotoran setan. Lebih jelek daripada WC manusia. WC-nya setan adalah telinga orang yang tidak sholat subuh. Nah, jadi ini termasuk dalam tarhib, ancaman. Dan di balik itu ada tarhib, ada motivasi supaya orang beramal. Santri-santri itu memang dimotivasi, ada yang membangunkan ustazah. Ustazah-ustazah bangun pagi mengajar sampai sore, sampai malam. Jam 10 baru habis aktivitas kegiatan, baru tidur. Nah, ini semua kalau kita jalankan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, datang dari Allah, bukan hasil survei, bukan percobaan manusia, maka insya Allah efeknya akan kita rasakan. Saya pribadi setiap hari rutinitas bangun, mandi, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, habis itu berdoa, berzikir istighfar, habis itu sholawat, habis itu tahlil. Tak lama terdengar azan, sholat qobliyah, sholat subuh bersama santri. Habis itu saya membaca tafsir Jalalain hari Senin, hari Selasa, hari Kamis, hari Jumat. 4 kali saya bacakan tafsir Jalalain untuk anak-anak santri. Hari Rabu saya membacakan Riyadhus Shalihin. Adapun hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, saya di luar. Nah, ketika di luar juga setiap kajian subuh pasti ada di masjid-masjid. Andai tidak di masjid, di hotel bersama tim, tim intern di daerah masing-masing. Karena saya keluar hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. 4 hari saya di luar. Jadi waktu ini dipakai semuanya. Dan subuh itu memang diusahakan kalau di luar ada pengajian. Kalau saya di pondok membacakan Riyadhus Shalihin, kalau di pondok membacakan Jalalain, tafsir Jalalain Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sedangkan kalau Rabu subuh, 4 kali Rabu di musholla. Saya memang sengaja memilih subuh. Kenapa? Karena subuh itu otak fresh, memori belum banyak terpakai, pikiran lagi. Dan dulu pun waktu masih kuliah, saya kalau menghafal
subuh. Kalau siang panas kepala saya. Kalau malam terasa otak ini udah penuh, tak bisa menangkap lagi. Jadi mengapal-ngapal enaknya memang subuh. Apalagi kalau mau ujian, itu saya habis sholat subuh jam 5, jam 6, jam 7, 2 jam itu mengulang terus. Nah, nanti masuk ke kelas jam 8, itu udah fresh hafalan-hafalan. Memang kebiasaan dari dulu. Dari sejak kuliah sampailah sekarang. Jadi apa yang kita lakukan hari ini itu adalah ajaran yang kita lanjutkan dari orang tua kita, dari guru-guru kita, sampailah ke anak cucu kita, sampai ke santri-santri, termasuklah bapak ibu yang ada di komunitas hijrah bersama Ustadz Abdul Somad. Orang tua saya memang dari dulu sampai meninggalnya memang terbiasa subuh, sebelum subuh. Bahkan ketika meninggal almarhumah ibu saya pun bangun dia malam. Sebagaimana saya tanya ke makcik saya yang menjaga, bagaimana malam itu? Karena waktu itu saya sedang di Pulau Madura. Katanya malam itu dia bangun jam 2. Habis itu dia sholat tahajud. Setelah itu dia sholat witir. Habis itu dia berzikir. Habis itu dia makan sahur. Habis makan sahur, karena hari Senin mau puasa. Habis makan sahur, menunggu mau sholat subuh, Ditontonnya YouTube-mu, kata makcik saya. Nah, habis itu pas mau menjelang sholat subuh, baru dia ke kamar mandi, ke toilet, sakit kepalanya. Lalu kemudian dibawa ke rumah sakit, meninggal. Nah, jadi memang kebiasaan dari dulu tidak pernah meninggalkan malam subuh, karena ini waktu mustajab dan sudah menjadi kebiasaan. Allah bisa karena biasa. Tak ada istilah tidur santai siang, nah, itu habis kita kena marah. Jadi di rumah pun dididik demikian, kemudian di sekolah pun di pesantren begitu. Apalagi dulu waktu di pesantren, memang waktu itu belum ada lagi komisi perlindungan anak, masih pakai batang sapu lagi dipukulkan ke lemari dari triplek, bangun, bangun. Nah, sekarang tidak bisa kita main begitu lagi. Jadi tiga lingkungan, yang pertama keluarga di rumah, yang kedua sekolah, yang ketiga pergaulan. Jadi kalau kebetulan pergaulan kita kongko-kongko sampai tengah malam, ngobrol tak tentu arah, tidurnya pun kacau balau, bangunnya lebih kacau lagi. Begitulah kita terus. Man syabba ala syai'in syabba alaih. Siapa yang terbiasa dari mudanya melakukan sesuatu sampai beruban kepalanya, itulah terus terbiasa. Tapi kalau udah terbiasa kita disiplin, tidur, jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Banyak saya ketemu orang-orang hebat, itu banyak saya sekali ketemu tidurnya cepat. Ada satu jenderal, mohon maaf ya Ustaz, jangan Ustaz tersinggung, saya jam 10 mesti tidur Pak Ustaz. Jadi kami habis pengajian Isya bertamu ke rumah beliau, jam 10 kami cabut. Karena dia bilang, saya kalau udah lewat jam 10 ini gak bisa tidur Pak Ustaz. Ayalah Pak. Rupanya dia tidur jam 10, 11, 12, 1, 2, 3. Jam 3 dia bangun. Biasanya Bapak, saya bangun jam 3. Habis itu saya ke meja kerja saya, sholat tahajud, habis itu saya kerjakan menunggu azan subuh. Saya pernah ketemu pejabat begitu, saya pernah ketemu bisnismen juga begitu, saya pernah ketemu tentara begitu, saya pernah ketemu polisi juga begitu. Nah, jadi memang manajemen waktu ini yang luar biasa. Jadi kalau ada orang yang santai-santai katanya menikmati hidup, sebenarnya tidak menikmati hidup. Itu adalah orang yang menghancurkan hidup. Jadi kalau kita melihat
Itu bule-bule itu Pak Ustaz tidurnya siang. Itu waktu dia sedang liburan. Jadi bule yang kita lihat di sini wajahnya kacau balau, rambutnya tak tentu arah, pakaiannya sobek-sobek, itu dia sedang liburan. Kalau dia sedang di kota, di tempat tinggal dia, rambutnya rapi, pakai jas, pakai dasi, bangun pagi. Lalu saat liburan, dia ingin keluar dari rutinitas itu, dia lepaskan semua. Rambutnya enggak disisir, enggak gosok gigi, enggak mandi. Pakaiannya sobek-sobek, busuk, tak dicuci. Itulah yang ditiru oleh orang kita. Padahal itu saat dia santai. Yang dalam setahun mungkin hanya 5 hari dia begitu. Selebihnya dia sangat disiplin, sangat on time di tempat kerja dia. Yang 5 harinya itulah yang kita ikut. Diikut oleh anak-anak muda kita. Tengok tua, tak mandi, macam gembel, duitnya banyak. Padahal di kampung halaman dia, dia sangat disiplin, bangun awal hari dan lain sebagainya. Nah, jadi terkait tentang sholat subuh ini tidak hanya sekedar ibadahnya. Kita tidak hanya cerita tentang masalah pahala, surga, neraka. Kalau bangun subuh dapat pahala, sholat masuk surga. Kalau kesiangan gak sholat masuk neraka. Betul, itu tidak salah, memang ada dalam ajaran Islam. Tapi kita mesti melihatnya lebih luas dari berbagai aspek. Aspek medisnya, aspek disiplinnya, aspek semangat kinerja beraktivitasnya, aspek semangat untuk membangun alam semesta. Bisa bayangkan kalau ada pegawai, dari mulai security, pegawai dinas, kantor, perusahaan, BUMN, terlambat datang, terlambat masuk kerja, etos kerjanya turun, semangatnya enggak ada, di tempat ruangan ngantuk, apa yang terjadi? Tapi kalau bangun lebih awal, badannya sehat, semangatnya luar biasa, maka insya Allah negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kesehatannya, bangunlah jiwanya, jiwanya udah bangun duluan, bangunlah badannya, dan badannya juga dibangun, dijaga fisiknya, mentalnya, materialnya, dan spiritualnya, dua-duanya seimbang. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bangunlah fisiknya, bangunlah mentalnya, bangunlah materialnya, bangunlah spiritualnya. Jadi dua-duanya ada.

0: kerja, dia pula belum bangun, kita pula terlambat sarapan, kita langsung bad mood, mau mengamuk-ngamuk. Kalau sehari dua sekali dua kali okay lah, kalau sampai berbulan bertahun. Ah, jadi tanya kawannya, tanya keluarganya, macam mana dia? Oh, itu dia cepat bangunnya. Sebelum subuh dia sudah bangun, mandi bersih. Ah, dapat bocoran-bocoran. Alhamdulillah. Kalau tidak, suruh dia untuk berubah. Tak ada yang tak bisa dirubah. Semua. Dulu kata orang muka tak bisa berubah. Sekarang muka pun bisa dirubah, operasi plastik. Jadi kalau ada orang mengatakan tak ada yang bisa berubah, rutinitas kebiasaan kita bisa dirubah. Bagi yang tidak biasa tidur cepat, jangan banyak tidur siang. Malam matikan handphone, karena handphone ini bisa juga membuat kita tak tidur-tidur. Permainan, game online, judi, tinggalkan ini semua yang merusak. Habis itu cepat tidur malam, lalu kemudian segera bangun lebih awal, ambil keberkahan-keberkahan, mandi. Ada satu penyakit, penyakit untuk tidak bisa bangkit dari tempat tidur walaupun sudah bangun. Sampai 2 jam mata berkedip-kedip tapi tak mau bangun. Penyakit psikologis. Orang Islam kalau sudah bangun pasti dia bangkit. Kenapa? Karena dia takut tidak ke masjid, dia takut hilang qobliyah, dia takut tidak bisa sholat sunat isyraq, sholat sunat duha. Nah, jadi ada motivasi dari dalam. Begitu juga kita, begitu bangun langsung ke kamar mandi, langsung hidupkan keran, mandi langsung. Setelah mandi itu fresh, segar. Nah, sholat, habis sholat berzikir, kekuatan mental, hubungan kita dengan Rasulullah dengan memperbanyak sholawat, berdoa kepada Allah supaya kerja kita berhasil. Kalau berhasil, maka kehidupan ini bukan sekedar yang di sini saja, tapi persiapan kita untuk yang lebih lama lagi. Di alam barzakh itu kita lebih lama daripada di alam dunia ini. Di alam dunia ini paling lama 63 tahun, 70, 80 udah jarang-jarang. Tapi di alam barzakh bisa jadi 100 tahun, bisa jadi 1000 tahun. Apa yang akan mengalir untuk kita? Jadi semangat bekerja dari awal hari itu mencari duit, mencari rezeki. Yang selanjutnya adalah untuk persiapan amal jariah setelah kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang biasa kita 20-40 materi. Saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Kita akan lanjutkan, kita kembangkan pada dialog. Terima kasih, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Paling tidak ada 3 poin tadi ya. Pertama, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, yaitu terkait keberkahan. Jadi sholat subuh ini Allah turunkan keberkahan karena di waktu pagi sekali, bukur. Kemudian yang kedua, ada aspek kesehatan. Sholat di waktu pagi, udaranya juga, saya pernah membaca itu ada mengandung unsur yang tidak ada di waktu-waktu lain, dan itu sangat baik untuk kesehatan. Kemudian yang ketiga, itu berhubungan dengan etos kerja. Masya Allah, jadi kalau subuh kita teratur, disiplin, itu akan berhubungan juga dengan hari kita, keteraturan hari kita berikutnya selama sehari begitu ya. Masya Allah. Baik, rekan-rekan, sahabat-sahabat Hijrah Bersama Was yang dirahmati Allah, tadi saya di awal sudah janji ya, terkait yang ingin ikut berpartisipasi di wakaf atas nama orang tua. Nah, informasinya lengkapnya saya akan bagikan melalui video berikut ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat Hijrah Bersama Ustaz Abdul Somad. Di belakang saya ini adalah asrama Ma'had Az-Zahra, tempat menghafal Al-Quran. Sekolah formalnya SMP, SMA, berijazah Diknas dan menghafal Quran

0: tahun 1 sampai 3 hafal Quran, tahun ke-4 belajar baca kitab, tahun ke-5 praktek baca kitab, tahun ke-6 tamat SMA, life skill. Di belakang ini asrama sebanyak 4 lantai insya Allah. Sekarang siap lantai kedua, berarti lantai ketiga, lantai keempat. Satu lantai ini isinya 9 kamar. Jadi 4 lantai ini 36 kamar, isinya di dalam sekitar 20, berarti mampu menampung 720 santri insya Allah. Sengaja yang pertama kita bangun adalah kelas. Memanjang tanah ini bangunannya ke ujung sana lebih kurang 500 meter. Mengajak kepada jamaah dimanapun berada, mari kita support, kita selesaikan pembangunan asrama Ma'had Az-Zahra. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita bukan ustaz-ustazah, kita ingin mendapatkan pahala mengalir, maka kita kirimkan 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, supaya pahalanya juga mengalir untuk almarhum-almarhumah orang-orang tua kita. Ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan busuk. Wa ma'labis tafa'ablaita, yang diberikan kepakaian lapuk. Wa matasoddaq tafa'amdaita, yang disedekahkan, yang diwakafkan. Inilah bekal untuk hari esok insyaAllah. Berkah selalu. Ini perkembangan terakhir. Siap 2 lantai. 2 lantai lagi ke atas. Lantai 3, lantai 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum Ustaz. Iya, apa nih Ustaz? Karena dibuka rambutnya, izin saya bertanya Ustaz. Saya Pak Sam dari Bandung. Saya pernah sholat asar Ustaz, ketika itu menjadi masbuk. Masbuknya rakaat kedua gitu kan. Tapi ketika imamnya salam, saya terlupa Ustaz, saya ikut salam gitu kan. Baru teringat setelah selesai berdoa. Artinya saya kurang satu rakaat gitu Ustaz. Nah, kondisi seperti ini harusnya seperti apa Ustaz ya secara hukum Islam? Nah, kali itu Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pernah sholat lalu kemudian Nabi salam, ditanya oleh sahabat, apakah turun wahyu ya Rasulullah, karena rakaatnya kurang. Kata Nabi, tidak ada wahyu turun dan ini tidak musafir. Kata sahabat, rakaatnya kurang, lalu Nabi menambah rakaat yang kurang itu. Jadi kalau kejadian seperti yang dialami Pak Sam dari Bandung, salam imam ikut salam, lalu ingat, maka tambah saja berapa rakaat yang kurang itu. Allahu Akbar, ruku, itidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud, salam, menambah rakaat yang tinggal. Tinggal dua rakaat. Tinggal satu rakaat salam. Begitu yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak diulang salat full. Jadi kalau ada yang mengulang salatnya full, salatnya tetap sah. Tapi kalau mau diulang, yang ditambah hanya yang tertinggal saja. Demikian. Wallahu a'lam bishawab.
2: Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nama Mbak Rasid ya. Saya dari Agam Lubuk Basung, Sumatera Barat. Ingin bertanya, semoga yang di Zoom ini dan menyaksikan video ini baik di YouTube ataupun TikTok dan lain sebagainya disehatkan oleh Allah dan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Bu ya, tentang ada pengajian terdengar oleh saya Bu ya, katanya ketika berkurban itu tidak boleh pakai halaman masjid, tidak boleh pakai alat-alat masjid, pisau masjid, golok masjid dan peralatan ataupun halaman yang dimiliki oleh masjid. Itu berlandaskan kepada mazhab apa, Bu ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bu ya, tentang sholat subuh. Di masjid ini kadang-kadang pakai kunut, kadang tidak, bercampur gitu, Bu ya. Tapi ketika berkunutnya itu, ada imam ini mengangkat tangan. Tapi sang makmum itu ada yang mengangkat tangan dan ada yang tidak mengangkat tangan sama sekali. Yang tidak mengangkat tangan ini condongnya kepada tidak berkunut, Bu ya. Bagaimana kalau seandainya itu terjadi terus-menerus, Bu ya? Apakah ada solusinya atau jalan keluar yang terbaiknya, Bu ya? Demikian, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tanah yang diwakafkan kaum muslimin untuk pembangunan masjid, tanah wakaf ini ada 4 rukunnya. Pertama, orang yang berwakaf. Kedua, orang yang menerima wakaf, nazir namanya, pengelola wakaf. Yang ketiga, benda yang diwakafkan, tanah wakaf. Yang keempat adalah ijab dan qabul. Aku wakafkan tanah ini untuk pembangunan masjid, tunai, aku terima, sah. Maka tanah itu hanya untuk masjid saja. Itulah maka Ustaz tadi berceramah, jangan pakai tanah itu untuk nyembelih kurban. Karena tanah itu akadnya hanya untuk masjid. Sebetulnya ceramah itu untuk kita supaya lebih berhati-hati. Yang pada akadnya orang yang berwakaf itu biasanya ini untuk masjid dan kemaslahatan umat. Karena kalau untuk masjid, bagaimana dengan orang yang parkir? Bagaimana dengan membuka toko di depan masjid yang kebetulan masjidnya pinggir jalan raya? Lalu pengelola masjid membuat ruku, rukunya disewakan, sewanya balik ke masjid. Nah, jadi sebetulnya ustadz-ustadz yang berceramah menyampaikan ini supaya kita lebih hati-hati. Kalau akadnya umat Islam ini mewakafkan tanah itu biasanya untuk pembangunan masjid dan kemaslahatan umat. Adapun pisau yang diwakafkan orang, rasanya belum ada lagi orang berwakaf pisau. Jadi panitia membeli pisau sendiri. Dari mana duitnya? Dari biaya operasional. Jadi kalau biasanya patungan sapi 3,7, naikkan 3,8. Yang 100 ribu itu untuk biaya jaga malam, untuk transportasi, biaya survei, beli pisau, beli terpal, beli cangkol, supaya kita tidak memakai harta wakaf orang. Maka kita katakan, aku bayarkan 3,8 juta rupiah untuk kurban dan biaya operasional tunai. Nah, ini supaya kita tidak termakan dan terpakai wakaf. Itu terkait tentang barang wakaf. Yang kedua, masalah kunut subuh. Mazhab yang paling tua Imam Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali. Yang berkunut subuh itu cuma 2, Maliki dengan Syafi'i. Sedangkan Imam Hambali dengan Hanafi, yang paling tua dengan yang paling kecil, tidak berkunut subuh. India, Pakistan, Bangladesh, Turki tidak ada kunut subuh karena mazhabnya Hanafi. Makkah, Madinah, Saudi Arabia tak ada kunut subuh karena mazhabnya Hambali. Apa kata Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal? Datang orang bertanya, wahai Imam Hambali, ya, saya ikut mazhab kamu, tidak kunut subuh, bagus. Bagaimana kalau imam saya itu bermazhab Syafi'i? Saya bermazhab Hambali, tidak kunut subuh. Tapi waktu sholat subuh, imam saya bermazhab Syafi'i. Kata Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, meninggal tahun 241 Hijrah, angkatlah tanganmu dan ucapkan amin. Pendapat ini dikutip oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia, mazhabnya Hambali. Ketika ada orang bertanya, kalau imam saya baca kunut subuh gimana Syekh? Angkat tanganmu dan ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Yang diaminkan cuma lima itu aja, karena itu doa. Sisanya itu pujian. Kalau hafal ikuti, kalau tak hafal diam aja. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falaka alhamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Yang itu doa, ikut baca, aminkan. Nastaghfiruka wa natubu ilaik, amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Jadi kalau dia ngaji, insya Allah dia angkat tangan dan dia aminkan. Karena imamnya sendiri, Imam Hambali, menyuruh begitu. Jadi kalau ada orang yang tidak angkat tangan dan tidak mengaminkan, tak tahu saya entah imam apa yang dia ikut. Demikian. Wallahu a'lam bishawab.
3: Baik, bismillah. Apa nasab tadi ada kendala?
0: Ya, maklum, maklum.
4: Lanjut ke pertanyaan saya tadi Ustaz, di dalil Quran surat Al-Isra ayat 78 itu Allah menyebutkan aqimis shalah lidulukisyamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Kerjakanlah salat atau laksanakanlah salat dari mulai sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Itu kan artinya zuhur sampai dengan isya Ustaz. Nah, kemudian wa qur'anal fajr, dan kerjakanlah sholat subuh. Apakah kalau melihat di sini kan kenapa zuhur tuh dipisah gitu Ustaz dengan sholat-sholat yang lain? Apakah ada keistimewaan tersendiri terkait sholat subuh ini dibanding sholat-sholat yang lain gitu Ustaz?
0: Itu yang disebutkan waktunya lidulu kisyamsi, matahari tergelincir. Tergelincir matahari masuk zuhur. Bayang-bayang lebih panjang dari bentuk aslinya masuk asar. Ila ghasaqil lail, masuk malam. Nampak rona merah tanda masuk malam, maghrib. Begitu berakhir rona merah, gelap semuanya, isya. Yang empat tadi waktunya. Sedangkan untuk sholat subuh dua disebut, waktunya dan bacaannya. Wa Qur'an al-fajri, secara bahasa Qur'an dan fajar. Kenapa Qur'annya? Karena ayat Qur'an yang paling panjang dibaca itu pada sholat subuh. Lalu kemudian fajar adalah waktunya. Waktunya waktu paling afdal fajar. Dan bacaan yang paling mulia adalah Quran. Ketemu bacaan paling mulia dengan waktu yang paling mulia, wa Quran al-fajri, menunjukkan kelebihan keutamaannya dari yang lain. Inna Quran al-fajri kana mashhuda, sesungguhnya Quran fajar, Quran yang dibaca panjang pada waktu fajar, pada waktu subuh itu, masyhuda, dipersaksikan oleh para malaikat. Malaikat yang mana maksudnya? Malaikat yang menjaga di waktu malam akan habis sip-sipannya, tugasnya, bertemu dengan malaikat yang akan jaga di waktu siang. Ketemunya mereka di sholat subuh, dan kedua grup ini mempersaksikan bacaan sholat subuh itu. Jadi ada keutamaan yang dibaca Al-Quran, ada keutamaan waktu subuh, ada keutamaan yang menyaksikan, yaitu para malaikat. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Keutamaan-keutamaan ini biasanya diberikan Allah sesuai dengan hak prerogatif Allah. Ada manusia yang utama, nabi. Di antara nabi ada yang lebih utama, rasul. Di antara rasul ada yang lebih utama, ulul azmi. Ada belahan bumi yang utama, Baitul Maqdis. Ada yang lebih utama, Madinah. Ada yang lebih utama, Makkah Al-Mukarramah. Malam ada yang utama, Ramadan. Ada yang lebih utama lagi, 10 terakhir. Ada yang lebih utama lagi, Lailatul Qadar. Nah, jadi memang ini cara Allah supaya kita bersaing mendapatkannya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka bersainglah dalam hal itu. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikannya itu. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab.
4: Oke. Ini ada pertanyaan dari Zoom. Kalau kita sudah terbiasa yang khusus dan kita katakan benar, apakah boleh kalau kita tidak sholat berjamaah di masjid, kita sholat qobliyah dulu baru sholat subuh?
0: Misalnya di Riau, waktu sholat subuhnya jam 5 kurang 10, lalu habisnya sholat subuh jam 6 lewat 10, 6 lewat 20, lalu terbangun jam 6, misal bangun jam 6, apakah langsung sholat subuh atau qobliyah subuh? Qobliyah subuh dulu. Jadi bangun jam 6, qobliyah subuh dulu. Habis qobliyah subuh, qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Habis iqamat, baru sholat subuh. Rakaat al-fajri, 2 rakaat qobliyah subuh. Khairun minat dunia wa mafiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau berangkat ke masjid, jam nampak 2 menit lagi iqamat, maka langsung qobliyah subuh. Karena kalau tahiyatul masjid tidak dapat qobliyah subuh. Tapi kalau qobliyah subuh automatically, otomatis dapat tahiyatul masjid. Langsung saja qobliyah subuh. Kalau cukup waktunya untuk 2 sholat, tahiyatul masjid dulu baru qobliyah subuh. Kalau tak cukup, qobliyah subuh saja. Sampai ke masjid, iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Langsung sholat subuh. Qobliyahnya kapan? Nanti qobliyahnya diqadha setelah sholat sunat isyraq. Sholat qobliyah diqadha. Di antara qobliyah yang diqadha Nabi adalah qobliyah subuh. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab.
4: Baik, jawab alhamdulillah. Nanya berikutnya kami persilakan dari Ibu Melaka. Mangga Ibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bagaimana ketika sebagai wanita kan sholatnya di rumah, apakah kita juga dapat mengalami sholat subuh sendiri?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man sholat subuha fi jama'atin. Siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu'ash shamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli raka'ataini, sholat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, tamah, tamah, sempurna, sempurna, sempurna. Di mana dilaksanakan sholat subuh ini? Di masjid. Adakah pendapat mazhab yang mengatakan perempuan boleh iktikaf di rumah? Ada pendapat mazhab Hanafi, iktikaf itu di masjid. Tapi ada satu pendapat dalam mazhab Hanafi, boleh beriktikaf di musalla al-bait. Musalla al-bait, satu pojok ruangan di rumah yang biasa dipakai untuk sholat. Biasanya sholatnya di sini. Nah, maka itu namanya musalla al-bait. Jadi bagi yang darurat sekali, tidak bisa sama sekali karena anak kecil, karena tidak suami di luar kota, tidak bisa keluar, dia sholat di musalla al-bait. Kalau Ramadan dianggap dapat iktikaf. Kalau sholat subuh, sholat sunat, sholat subuhnya berjamaah. Berjamaah sama siapa dia? Sama anaknya. Suami laki-laki sholatnya di masjid. Kalau ada suami ikut ke masjid. Kalau tak ada, sholat sama anak, sama siapa yang ada kawan di rumah, di musalla al-bait. Hanya berlaku bagi perempuan saja menurut mazhab Hanafi. Sedangkan laki-laki tetap di masjid. Berlaku untuk iktikaf Ramadan dan juga untuk sholat sunat isyraq bagi yang darurat tingkat tinggi karena satu dan lain hal. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
4: Baik, penanya berikutnya atas nama Bapak Sofyan Hakim dari Pringsewu, Lampung ya. Silakan Bapak. Halo, halo. Kalau tidak ada gerakan yang lain, monggo. Baik, silakan. Sahabat-sahabat yang bertanya, Ibu Irorobin. Ibu Irorobin. Silakan Ibu. Apa namanya? Sampaikan pertanyaannya.
6: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Izin bertanya Ustaz, kalau misalnya sebelum-sebelumnya pernah tertinggal sholat Ustaz, ada nggak istilah mengkodo sholat Ustaz? Terus bagaimana caranya dan kapan waktunya Ustaz?
0: Alaha illa dzalik. Tidak ada yang bisa menebus sholat itu kecuali sholat. Tidak bisa ditebus dengan haji. Tidak bisa ditebus dengan sodakoh. Tidak bisa ditebus dengan istighfar. Tidak bisa ditebus dengan taubat nasuha. Wajib diganti dengan sholat. Sepakat empat mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Tulisan lengkap tentang ini ditulis oleh Ustadz Sarwat. Tulis di Google, qada sholat Ustadz Sarwat. Qada sholat Ustadz Sarwat. Qada sholat Ustadz Sarwat. Dalilnya lengkap, Rumah Fikih Indonesia, bahwa sholat wajib diqada. Cara mengqadanya, selesai sholat fardu, dia laksanakan satu sholat. Habis subuh besok, pulang ke rumah atau pas iktikaf, habis sholat sunat isyraq dua rakaat, qada. Bagi yang pakai usolli, usolli fardhu subhi rakaataini qada'an, qada lillahi ta'ala. Habis zuhur qada satu saja, jangan diqada banyak-banyak sampai 100, habis itu tak qada lagi. Semangat berapi-api menggebu, habis itu kehilangan semangat. Nah, jadi Qadha' itu teknisnya habis sholat fardu qadha' sekali selama yang ditinggalkan. Bagi yang belum meninggalkan, jangan tinggalkan sholat, jangan meringan-ringankan meninggalkan sholat. Bagi yang sudah meninggalkan sholat, bertaubatlah kepada Allah dan diiringi taubatnya dengan mengqadha' yang tinggal. Tidak berat. Yang berat itu bisikan setan. Habis sholat, terserah mau qadha' dulu atau ba'diyah, atau ba'diyah dulu baru qadha', terserah saja. Kalau mati sebelum qadha'nya lunas, maka ahli warisnya tidak diperintahkan untuk mengqadha'kan orang tuanya. Maka kalau mati dia sebelum lunas, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Beda sama puasa. Kalau puasa mati sebelum lunas, maka ahli warisnya tetap mengqadha'kan untuk yang meninggal. Dalilnya, man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma'an huwaliyuhu, maka ahli warisnya wajib menggantikannya. Maka kalau ada catatan orang tua, kita bagikan ke saudara-saudara, qadha'kan. Kalau tidak ada, maka la yukallifullahu nafsan illa usaha, Allah tidak membebani manusia lebih dari kemampuannya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
4: Baik, masyaallah, sudah berapa satu jam 15 menit ya kita belajar pada malam hari ini terkait sholat subuh. Mungkin terakhir Ustaz, terkait closing statement materi pada malam hari ini terkait sholat subuh. Kalau tadi kan keutamaan-keutamaannya sudah kita bahas Ustaz ya, keutamaan-keutamaan sholat subuh, kemudian tata cara dan lain sebagainya ada sebagian kita bahas. Mungkin tips atau tata cara bagaimana kita memulainya Ustaz, ada mungkin dari sebagian kita yang belum memulai untuk membiasakan sholat subuh, ini startnya dari mana? Apakah dari mulai tidur yang harus diperbaiki, tidur awal gitu, atau ada tips tertentu misal harus pasang alarm, pola makannya dan lain sebagainya? Dari Ustaz mungkin ada tips tertentu Ustaz?
0: Yang pertama, jangan terlambat tidur. Karena sebagai manusia yang normal, kalau sudah lambat tidur, otomatis maka lambat juga bangunnya. Kita ini manusia yang biasa, jadi cepat tidur, jam 11, jam 12 tidur. Setelah tidur cepat, jangan banyak tidur siang, karena nanti payah mau mulai tidur malam. Tidur siang qailulah hanya setengah jam atau satu jam. Habis itu tidur malam cepat, setel jam. Kalau sudah bersuami beristri saling membangunkan. Rahimallahu mura'an ayqadha ahlahu. Allah merahmati seorang suami yang membangunkan istrinya. Rahimallahu mura'atan ayqadha zaujaha. Allah merahmati seorang istri yang membangunkan suaminya. Kalau belum menikah, maka hidupkanlah alarm, jam waker, minta pesan ke orang tua. Lalu kemudian bangun, jangan tunda-tunda. Begitu bangun langsung mandi supaya ngantuknya hilang. Alarmnya jangan diletakkan di samping tempat tidur. Letakkan agak jauh supaya bangun kita berdiri untuk menghilangkan bisingnya. Kalau diletakkan dekat tempat tidur, pencet mati tidur lagi. Usahakan kita berjalan berdiri. Dengan berdiri itu kita melawan kantuk. Langsung mandi, kena air itu hilang dia. Lalu kemudian setelah segar, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Masih ada waktu, berzikirlah menunggu azan subuh. Istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Setelah itu masuk azan subuh, kita pun ke masjid. Konsisten, istiqomah, jaga, ikut kajian. Kalau kebetulan subuh ini di masjid ini ada baca kitab Riyadhus Shalihin, datang. Subuh ini dengan ustaz ini ada baca Bulughul Maram, datang. Subuh ini dengan ustaz ini ada ngaji kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, datang. Nah, itu motivasi. Banyak masjid kita sholat, banyak tempat sujud, banyak nanti yang bersaksi di hadapan Allah. Nah, ini motivasi kita. Kalau kita punya grup-grup, geng, ada komunitas-komunitas, komunitas biker subuhan, komunitas pemuda remaja cinta masjid, bergabung, minta bangunkan. Nanti untuk malam ini petugas yang membangunkan kamu, ya, telpon semua. Nah, jadi kalau kita punya komunitas yang membangunkan kita untuk beramal, terus lanjutkan. 10 grup WA yang ada di handphone, satu pun grup itu tak ada yang mengajak amal soleh. Keluar dari grup itu, tak ada gunanya di grup itu. Grup setan, grup hantu itu semua. Kalau mati kita bukan ditolongnya kita. Hidup aja kita dia tak peduli dengan amal kita, apalagi kalau kita mati. Teruslah dengan grup-grup. Nah, jadi grup hijrah bersama Ustaz Abdul Somad, minta tolong dikoordinir sesuai kota masing-masing. Siapa yang membangunkan untuk nanti sholat tahajud, diingatkan. Nah, mudah-mudahan kita selalu watawasaw bilhaq watawasaw bisabr. Demikian Bang Alvin.
4: Oh, sudah banyak sekali materi yang bisa kita ambil pelajaran, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Tuan Guru kita bisa memahami, mengamalkan, serta bisa mengajarkan kelak. Terakhir Ustaz, mohon berkenan untuk kami minta doa supaya Allah berikan keberkahan majelis kita pada malam hari ini.
0: Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Allahumma allimna ma yanfa'una. Yang udah kau ajarkan ilmu-ilmu tadi, buat dia bermanfaat, berguna sebagai amal soleh kami, ya Allah. Allahumma ja'alna minal mustaqimina fi sabirik. Jadikan kami orang-orang yang istiqamah. Allahumma ja'alna muqimis salah wa min zurriyatina. Jadikan kami orang-orang yang menegakkan solat sampai ke anak cucu keturunan kami, ya Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik, dalam agamamu. Wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami ya Allah. Ala zikrika, supaya hati kami berzikir mengingatmu. Wa syukrika, bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, beribadah dengan ibadah yang baik ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Yassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami. Umur dunia wal akhirah, urusan dunia, urusan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bang Alvin beserta seluruh tim. Tetap istiqamah sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad semuanya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, saling mendoakan, saling menasihati, saling berbagi dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi, tapi kita enggak boleh benci orang. Kita enggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik kepada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.

0: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.
1: Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

0: diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya.

Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu. Yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

0: Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: si kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu.

Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

0: qadir.
1: Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."

Ia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Kobil tidak diterima. Dia, Kobil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

0: Alamin.
1: Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.

Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

0: يُفْلِحُونَ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

0: Alim.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

0: Amin.
1: Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

0: kafirun.
1: Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

0: الصَّادِقِينَ.
1: Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka." Oh, ayam.

Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: الزحت لبئس ما كانوا يعملون.
1: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka

ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.
1: Laqad

0: يَقْتُلُونَ.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: pun.
1: Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka, ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

0: Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu, dan tidak pula memberi manfaat? Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

0: يَعْتَدُونَ.
1: Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

0: balun.
1: Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat.

kamu melihat banyak di antara mereka, tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab.

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."

Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami? Padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang

0: sinin.
1: Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: Amin.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya. Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

0: muhsinin.
1: Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya, dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khala'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: الرحيم.
1: Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, saibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan

Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya.

Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.'

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

Ingatlah, ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman."

Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.

Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

0: Amin.
1: Allah berfirman, sungguh, aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh, aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."

0: Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.
1: In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim.
0: Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung.

0: Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,

istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia membersihkan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Muttafaqun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah

0: Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan 4 kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
1: Keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15-18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW

menyamunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia membersihkan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan

yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Dawud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hendaklah

0: sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu
2: adna min thulatsil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu min alladhi raba'a wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahar alima an lam tuhsuhu wa taba alaykum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Imani ayat ini, Anda tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua pertiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat sholat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat sholat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat sholat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada sholat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
3: Tahajud tidak harus 20, 2 rakaat, 7 wajib sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang dong harus tidur walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah. Tidak, saya belajar harus tidur dulu walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur, bangun tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur mana bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita sholat.
4: Ustaz, saya gak punya alarm, gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saking gak punyanya, saya mohon, ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun, ya Allah, setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga, dibangunin jam dua. Anda bayangkan? Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya? Bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam dua. Anda bayangkan? Saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam setengah empat, pasang alarm setengah tiga. Bahkan ada yang tiga kali pasang. Setengah tiga, jam tiga, tiga seperempat. Tiga kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya setengah lima.

الصلاة خير من النوم، الصلاة

وأنا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

اكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي سمع الله لمن حمده ربنا

الله أكبر

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا، صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهاب يا غني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مدد كل حرف كتب أو يكتب، أبر العابرين دهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا مبينا، يا فتاح يا عليم. قال المؤلف مسلم بن إمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد حداد في تأليفه رسالة المعاونة إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلومه في دارنا أمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. فصل: وعليك إذا صليت خلف إمام أن تحسن المتابعة له، فإنما جعل الإمام ليؤتم به، واحذر أن تقارنه في شيء من أفعال الصلاة فضلا عن أن تتقدم عليه، والذي ينبغي أن تجعل أفعالك في صلاتك تابعة لأفعاله بالأثر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان. وعليك إلى آخر، والله أعلم. الحمد لله، فجي شكر كتاب تركان كحضرات الله سبحانه وتعالى atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita. Apapun saat ini, selama ini, akan datang yang telah kita nikmati, miliki, apapun ia, baik secara lahir atau secara batin, baik yang kita tahu atau yang kita tidak tahu, semua nikmat Tuhan kita Allah. Dan setiap kita mengerti, paham, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dunia ini, kehidupan ini, segala sesuatunya ada sababnya, ada pelantarannya. Sebab pelantara kita mendapatkan nikmat itu dari Tuhan kita Allah, apapun itu nikmatnya, baik dalam kehidupan kita di dunia ini atau setelah kehidupan kita di dunia ini. Sebab wasilah kita mendapatkan semua nikmat itu dari Tuhan kita Allah, baik yang muslim atau yang kafir, dan apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Agung Muhammad. Beliau pernah menyatakan secara tegas di dalam sabdanya, wallahul mu'ti wa anal gasim. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha pemberi anugerah terhadap setiap makhluknya, terutama kita. Wa anal gasim, dan akulah yang memberikan, dan akulah yang membagikan pemberian dari Allah itu terhadap setiap makhluknya. Dan itu pengetahuan, informasi, ilmu, ma'rifat, disebutkan oleh al-imam al-habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habsyi dalam kalia beliau Simtud Durar, atau yang kita lebih kenal dengan Maulid Habsyi, di dalam fasal terakhir bab doa. Beliau menyinggung hadis tersebut yang dilontarkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, yang kita akan pahami tatkala kita mengenal lebih jauh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Beliau mengatakan dalam bab fasal doa itu, gasim imdadik fi ibadik wa saqi kuusi irsyadika li ahli widadik. Gasim imdadik, yang membagikan anugerah-anugerah-Mu ya Allah, yang Kau siapkan bagi setiap hamba-hambamu.
baik dalam kehidupan kita di dunia ini, dan semua akan paham dalam kehidupannya kelak nanti di akhirat, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah dijanjikan oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan maqam mahmud, yang Allah nyatakan terhadap beliau, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Rasulullah sudah tegaskan dalam sabda-sabdanya, disebutkan oleh para ulama-ulama muhaddisin dalam kitab-kitab karya-karya hadis mereka yang mereka kumpulkan tentang maqam mahmud itu. Dan Rasulullah juga telah menyatakan kepada kita, menyinggung kepada kita, ada satu maqam kedudukan kelak nanti di hari kiamat. Nah, maqam itu bernama maqam al-wasilah, yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan itu maqam kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk satu hamba dari sekian manusia, makhluk, dan semua yang diciptakan oleh Allah dari awal sampai akhir, yang Allah akan berikan itu maqam kedudukan yang bernama al-wasilah hanya untuk seorang hamba. Dan Rasulullah menyatakan dalam sabdanya, aku mengharap akulah hamba itu. Maka beliau menyatakan, faman sa'alatnil wasilah halallahu syafa'ati yaumal qiyamah. Siapapun yang memintakan untukku wasilah tersebut, maka baginya aku akan berikan syafa'atku kelak nanti di hari kiamat. Itulah doa yang selalu kita panjatkan, yang diarahkan oleh Nabi Agung Muhammad setiap kali kita selesai mendengar adzan, kita mengatakan setelah kita bersolawat, mengucapkan alhamdulillah salawat terhadap Nabi Muhammad, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wassalati al-qa'ima ati sayyidana Muhammadan al-wasilah, ditutup dengan bapatu maqaman mahmud alladhi wa'attah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkah duduk kita tempat yang agung yang mulia ini, salah satu taman daripada taman surga Allah. Kita menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala, raja maharaja. Mudah-mudahan Allah sempurnakan sebabnya segala nikmatnya kepada kita, dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya, dan kita berharap sebabnya Allah jadikan kita di sisinya semata sebagai hambanya. Allahumma amin. Senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad, yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas setiap mukmin mukminah dimanapun mereka tinggal, di era apapun mereka berada, dari masa sahabat Nabi Agung Muhammad sampai sekarang, sampai akan datang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk beriman dengan Nabi Agung Muhammad, berjalan di belakang Nabi Agung Muhammad, untuk setiap para nabi, rasul, dan umat mereka dari semenjak Nabi Allah Adam sampai akhir masa, agar kita mengenalnya, beriman dengannya, mencintainya, mengikuti jejak langkahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi setiap kita, kalau kita lebih mendahulukan ia, orang tua kita, anak kita, istri kita, harta kita, semua yang kita miliki, Allah mengancam kita. Fatarabbasu hatta yati Allahu bi amrih, dalam firman-Nya tunggu, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkah-Nya. Dan mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Allah angkat setiap keluarganya, sahabat, pengikut, dan para pencintanya, dan Allah golongkan kita sebagai pengikut dan pencinta Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sesuai perintah firman-Nya. Allahumma amin. Sudah kita selesaikan pasal sebelumnya. Beliau mengatakan, siapa yang menjadi imam, maka selayaknya ketika ia menjadi imam, salatnya diringankan, itu lebih baik. Karena ada seorang sahabat dahulu bernama Mu'ad, beliau pernah menjadi imam suatu kaum, kemudian ia terlalu panjang dalam membaca ayat, kemudian ada di antara makmum mengeluhkan kepada Nabi Agung Muhammad akan hal tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada beliau, "Afatanun anta ya Mu'ad? Bacalah surat Sabis rabbikal a'la, surat wasyamsi wadhuha, surat wal-laili idza yaghsha." Kalau engkau ingin panjang, bacalah surat-surat tersebut. Dan dengan berbagai macam riwayat arahan yang diberikan oleh Nabi Agung Muhammad terhadap imam sebagai adab seseorang imam. Fasal saat ini Rasul sallallahu alaihi wasallam
mengarahkan kita para makmum. Dan ini merupakan bagian daripada adab menjadi makmum, baik lelaki atau perempuan makmumnya. Dan semua ini sekali lagi datang, dikumpulkan, dikutip, disusun oleh para ulama atas dasar-dasar hadis-hadis yang mereka dapatkan dari arahan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Beliau mengatakan, wa alaika, hendaklah engkau wahai hamba yang beriman, yang mengharapkan kebaikan dari Tuhanmu Allah untukmu dunia sampai ke akhiratmu, idza sallaita khalfa imamin, apabila engkau salat di belakang seorang imam. Apanya, ketika kita menjadi makmum, siapapun imamnya, antuhsinal mutaba'atalah, untuk engkau memperbaiki sempurna dalam mengikuti imam yang menjadi imam salatmu itu. Fa inna ma ju'ilal imamu liyu'tamma bih, sesungguhnya dijadikan imam itu pemimpin kita dalam salat, panutan kita di dalam salat, liyu'tamma bih, untuk diikuti terhadapnya, untuk diikuti. Maka wahdar, hati-hati, awas, antugarinau fi syai min afalis salat, jangan sampai engkau membarengi imam itu pada satu pun di antara bagian-bagian fi'lus salat, gerakan-gerakan yang kita lakukan di dalam salat, jangan dibarengi. Fadlan an antataqaddam alaih, apalagi kalau engkau mendahului imam dalam gerakan. Jangan rukuk sebelum imam rukuk. Kalau bisa jangan membarengi imam, walaupun hukumnya tidak haram. Hukumnya makruh membarengi imam dalam gerakan, bareng gerakannya, baik rukuk, itidal, dan lain sebagainya. Dan haram kalau kita sengaja mendahului imam dalam rukun. Pilih, imam belum rukuk, kita sudah rukuk, haram. Walaupun tidak membatalkan sholat kalau satu rukun. Kalau dua rukun membatalkan sholat, haram, dan ia membatalkan sholat kalau kita mendahului gerakan imam, kecuali mendahului dalam takbiratul ihram dan salam, hukumnya batal sholatnya. Nah, kita tidak boleh takbiratul ihram Allahu Akbar kecuali imam setelah mengatakan Allahu Akbar. Imam kalau sudah bar, baru kita boleh namanya mulai Allahu Akbar. Kalau tidak, tidak sah dari awal sholat kita. Begitu juga ketika salam, jangan sampai kita mendahului salam imam atau membarengi. Tunggu sebentar, imam salam dulu, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru kita sah, baru kita mengucapkan salam. Kalau kita mendahului atau membarengi salamnya imam, itu membatalkan sholat kita sebagaimana mendahului atau membarengi takbiratul ihram imam. Walladhi yambaghi, dan yang selayaknya untuk kita lakukan ketika kita menjadi makmum. Tapi akan tetapi kalau membarengi imam, mendahului imam dari rukun gauli, kecuali tadi takbiratul ihram sama salam, itu hukumnya tidak makruh dan tidak haram. Kecuali takbiratul ihram dan salam. Kalau membarengi imam dalam bacaan Fatihah, begitu juga selainnya, itu hukumnya tidak haram. Apalagi kalau seandainya imam bacaannya cepat, terus makmum bacaannya lambat, maka kala itu makmum boleh namanya membarengi atau membaca surat Al-Fatihah ketika imam membaca surat Al-Fatihah, agar ia bisa mengikuti imam dari rukun-rukun yang berikutnya, rukun fi'li. Karena kalau ia menunggu aminnya imam, kemudian ia baru baca surat Al-Fatihah, takut ia terlambat dari imam karena bacaannya lambat. Karena dalam madhab Syafi'i beliau berfatwa bahwasanya surat Al-Fatihah itu wajib dibaca oleh seorang imam, wajib dibaca oleh seseorang makmum, wajib dibaca oleh seseorang yang sholatnya sendirian. Walaupun makmum sudah mendengarkan bacaan Fatihah imam dalam
madhab beliau wajib setelah itu makmum membaca untuk dirinya surat Al-Fatihah. Membacanya tadi yang sunnahnya ketika imam waladhalin amin, baru ia membaca surat Al-Fatihah. Kala itu imam berdiam sejenak, kadar makmum membaca surat Al-Fatihah sunnahnya seperti itu, kecuali namanya yang lainnya. Dan makmum dalam mazhab Syafi'i tidak boleh meninggalkan surat Al-Fatihah walaupun ia menjadi seseorang makmum. Kalau ia meninggalkan surat Al-Fatihah, maka rakaatnya tidak sah. Dia harus tambah satu rakaat dan seterusnya. Pembahasan mengenai masalah namanya fiqih. Walladhi yambaghi, dan selayaknya sebagai seseorang makmum, antaj'al afalaka fi salatika, untuk engkau selalu jadikan rukun fi'limu, rukuk, iktidal dan lain sebagainya di dalam salatmu sebagai seseorang makmum. Tabiatan if'ali bil athar, mengikuti fi'il-fi'ilnya, rukun-rukun fi'ilnya imam bil athar setelahnya. Imam Allahu Akbar, baru Allahu Akbar. Kecuali ya, sebagian imam kadang-kadang suaranya terlambat dari fi'ilnya, perbuatannya. Ia sudah sujud, baru setelah sujud masih Allah, padahal dia sudah sujud, baru setelah itu akbar. Tidak jadi masalah. Nah, yang jelas makruh untuk dibarengi gerakannya, dan haram kalau kita namanya berdahulu dari imam dalam gerakan. Sebaiknya setelah imam melakukan gerakan baru kita melakukan gerakan sunnahnya. Waqad qala alaihi salatu wasalam, dan sungguh alaihi salatu wasalam rasul, mudah-mudahan Allah limpahkan salawat salam terhadapnya, yang merupakan salawat salam terhadap Nabi Muhammad hukumnya wajib bagi setiap mukmin. Karena Allah Subhanahu wa taala secara tegas dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalimat dari Allah, sallu 'alaihi wa sallimu, kalimat perintah. Dan perintah kata ulamanya hukumnya wajib. Nah, kelihat kondisi perintah itu, walaupun perintah itu kadang-kadang hukumnya wajib, kadang-kadang hukumnya sunnah, kadang-kadang hukumnya mubah. Walaupun tidak semua perintah itu wajib, tapi perintah dalam kalimat ini perintahnya wajib. Dan ulama sepakat perintah itu wajib, walaupun mereka berselisih pendapat kapan wajibnya bersolawat terhadap Nabi Agung Muhammad. Kalau menurut pendapat Imam Syafi'i, wajibnya bersolawat kepada Nabi Muhammad di dalam salat. Ketika tahiyat akhir sebelum kita salam, habis selesai, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna rasulullah, wa syahadu anna Muhammadin abduhu wa rasuluh, salawat dulu baru salam. Wajib hukumnya, termasuk rukun salat. Kalau seseorang belum bersolawat kemudian dia salam, dalam madhab Syafi'i tidak sah salatnya. Dan salawat salam semakin banyak semakin baik. Ketika ada seorang sahabat namanya Ka'abul Ahbar, beliau bertanya kepada Rasulullah, kalau begitu dari awal hadisnya secara singkat beliau bertanya akhirnya, ya Rasulullah, kalau begitu aku akan jadikan waktuku kuhabiskan untuk mengucapkan salawat dan salam kepadamu. Wiritannya salawat aja dan mengucapkan salam kepada Nabi Agung Muhammad. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyatakan kalimat itu, beliau mengatakan, idan tukfa hammuk wa yughfar dhanbuk. Jika seperti itu wahai Ka'ab, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosamu dan Allah akan cukupi apa yang menjadi keinginanmu. Dan ulama kita mengatakan bahwasanya sepakat para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, amal yang satu-satunya pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salawat salam kita terhadap Nabi Muhammad. Dengan niat apapun, cara apapun kita mengucapkan salawat salam terhadap Nabi Agung Muhammad, pasti diterima salawat salam itu terhadap Nabi Muhammad. Dan Rasulullah juga terutama khusus mengenai salam, beliau berjanji untuk membalas salam kita. Tidak ada satu pun umatku, kata Rasulullah, min ahadim min ummati yusallim alayya,
illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada satupun seorang umatku mengucapkan salam kepadaku dalam riwayat dimanapun ia tinggal, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala ia kembalikan ruhku dalam tubuhku sampai aku membalas salamnya. Dan dengan berbagai macam kemuliaan salawat dan salam terhadap Nabi Agung Muhammad, yang jelas salawat salam terhadap Nabi Agung Muhammad adalah perbuatan yang dilakukan sendiri oleh Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya aku Allah dan para malaikatku, salluna ala nabi, senantiasa selalu bersalawat terhadap Nabi Muhammad. Allah perintahkan kita salat, Allah tidak mengatakan aku salat, salatlah kalian. Allah perintahkan kita zakat, haji, umrah dan segala perintah yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak mengatakan aku melakukannya. Kemudian Allah panggil kita sebagai hamba yang beriman, kemudian Allah perintahkan kita untuk melakukannya, tidak ada. Kecuali hanya salawat dan salam terhadap Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, Allah sendiri yang melakukannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk melakukannya sebagaimana Allah dan para malaikatnya melakukannya. Karena atas perintah ini, maka ulama mengatakan adimi salata ala nabi Muhammadin faqabulu wa hatman biduni taraddudi a'maluna baina qabuliha wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadi. Secara singkat, amal yang kita lakukan apapun, salat kita, zakat kita, haji kita, umrah kita, sedekah kita, bangun masjid dan lain sebagainya, antara diterima dan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala tergantung niat kita. Tergantung niat kita. Rasulullah mengatakan wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya yang hanya didapat oleh seseorang dalam amalnya apa yang ia niatkan. Kalau ia niatkan selain Allah, maka ia akan dapatkan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali bersalawat terhadap Nabi Agung Muhammad, pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun ulama khilaf, ada mengatakan diterima diberikan pahala oleh Allah, ada yang mengatakan tidak diterima pastinya, tapi untuk mendapatkan namanya pahala darinya harus ikhlas karena Allah subhanahu. Tetapi ada yang mengatakan diterima dan pasti mendapatkan balasan dari Allah, ada yang mengatakan diterimanya pasti tapi balasannya tergantung niatnya. Kalau ikhlas akan mendapat balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tapi pasti diterima itu salawat dan salam kita terhadap Nabi Agung Muhammad. Dalam setiap kita berselawat kepada Nabi Muhammad, Allah tulis 10 kebaikan, Allah hapus 10 keburukan, kesalahan, Allah angkat 10 derajat dalam kita berselawat dan salam terhadap Nabi Agung Muhammad. Dan Rasulullah menjanjikan kita untuk memberikan syafaatnya kelak nanti di hari kiamat bagi orang yang berselawat salam terhadap beliau Nabi Agung Muhammad. Syafaat itu namanya dinanti-nantikan, ditunggu-tunggu oleh setiap manusia. Kelak nanti di hari kiamat, dari Nabi Adam sampai kiamat menanti itu syafaat yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sebagai maqam mahmud. Tatkala kita tidak mendapatkan syafaat dari orang tua kita, dari ayah bunda kita, dari anak kita, dari suami istri kita, dari saudara kita, dari selain kita, kita nanti di hari kiamat melihat bunda kita, kita dilihat oleh bunda kita, ternyata ketika kita mengharapkan kebaikan atau syafaat, bantuan, pertolongan dari bunda kita, ternyata bunda kita lari dari kita, anak kita lari dari kita, suami lari dari kita, istri lari dari kita, saudara lari dari daripada saudaranya. Bukan tidak melihat, Allah mengatakan ya namanya wala yasalu hamimun hamiman yubassirunahum. Ketika itu ayah melihat kita, kita melihat ayah, ternyata seorang ayah lari dari anaknya, anak lari dari ayahnya. Begitu juga seorang bunda dan lainnya. Sampai kala itu Rasulullah menegaskan, para nabi rasul hanya mengatakan nafsi, nafsi. Jadi Nabi Adam sampai Nabi Isa, mereka slogannya kala itu nafsi, nafsi. Hanya seorang nabi rasul yang mengatakan kala itu slogannya ummati, ummati. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam. Semakin banyak kita berselawat kepada Nabi Muhammad, semakin baik. Yang mendapatkannya kita sendiri, yang berselawat mendapatkannya, yang tidak berselawat juga
dia dapatkan sendiri. Kalau Nabi Agung Muhammad kita berselawat, tidak berselawat, ya jelas Allah sudah berselawat, malaikat berselawat, tidak membutuhkan selawat kita. Kalau Allah sudah berselawat, malaikat sudah berselawat, apa membutuhkan lagi selawat kita? Rasulullah tidak membutuhkan selawat kita, tapi kita membutuhkan untuk berselawat kepada beliau. Kenapa? Karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memberikan banyak kebaikan bagi kita umatnya. Artinya yang berselawat keuntungannya, kebaikannya ia dapat, yang tidak ya kerugiannya ia pun yang mendapatkannya. Adapun Nabi Muhammad sudah diangkat oleh Allah kedudukannya. Sebelum anda dilahirkan, sebelum anda, anda tidak memahaminya, Rasulullah sudah diangkat kedudukannya, dan itu janji Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Anda mau sebut dia, tidak sebut dia, ia sudah disebut dan ia sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukannya, namanya, sebutannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sabdanya, "Ma min khalqin khalaqahu Allah." Kurang lebih namanya kalimatnya. "Ma min khalqin khalaqahu Allah illa wa ya'lam anni Rasulullah." Illa usatul insi wal jin. Tidak ada satupun makhluk yang diciptakan oleh Allah kecuali ia tahu aku Rasulullah, utusan Allah SWT. Kecuali orang-orang yang jauh dari kalangan manusia-manusia, atau hamba-hamba yang jauh dari kalangan jin dan manusia, jauh dari Tuhannya Allah SWT yang tidak mengenal Nabi Muhammad. Sebutkan oleh para ulama ahli sirah dalam kitab-kitab karya mereka sirah, dan ulama-ulama yang mengarang tentang maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayatnya masyhur. Kalau kita baca maulid, baca sejarah, tapi kalau enggak, dapat enggak ngerti, enggak paham, enggak kenal. Habib Ali Habsyi mengatakan dalam maulidnya, wa kullu dabbatin li quraishin natagat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Disebutkan oleh gurunya Al-Allamah Al-Syekh Al-Habib Ahmad Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, ulama kota Mekah di masanya, hidup kurang lebih di masa 200 tahun sebelum kita, dalam karya beliau As-Sirah An-Nabawiyah, sejarah Nabi Agung Muhammad. Di situ disebutkan bahwasanya tatkala sudah berpindah namanya Nur Nabi Muhammad, ruh Nabi Muhammad dari Sulbi Abdullah bin Abdul Muttalib, seorang lelaki yang luar biasa, ke rahim Bunda Aminah, seorang perempuan yang amat sangat luar biasa. Kita tidak akan temui bunda seperti Bunda Aminah, tidak akan temui ayah seperti ayah Abdullah bin Abdul Muttalib. Karena ayah-ayah bunda Nabi Agung Muhammad. Ketika berpindah ke rahim Siti Aminah, dari semenjak itu setiap datang-datang, setiap binatang yang ada di penduduk Quraisy, mereka mengungkapkan kabar gembira dengan kalimat yang fasih, dengan bahasa Arab. Binatang bisa ngomong seperti ngomongnya manusia dengan bahasa Arab yang fasih. Apa kata mereka? Humila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rabbil Ka'bah. Ada kaitan dengan hadis yang saya baca tadi, Rasul mengatakan semua makhluk yang diciptakan oleh Allah di alam wujud ini kenal dengan Rasulullah. Kalau kita baca sejarah Rasulullah, kita akan paham. Humila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rabbil Ka'bah. Saat ini Rasulullah sudah dikandung oleh bundanya Aminah, demi Tuhannya Ka'bah. Ayam, kambing, unta dan lain sebagainya, mereka saling memberikan berita gembira, gemuruh dengan kalimat ini, dengan kalimat itu. Manusia tidak ada yang tahu. Baru berpindah sudah tahu mereka. Siapa yang ngasih tahu itu? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita harus membaca sejarah Rasulullah. Karena kewajiban bagi setiap kita mukmin untuk mengenal Nabi-Nya Muhammad, untuk mencintai Nabi-Nya Muhammad, untuk mengagungkan Nabi-Nya Muhammad,
untuk mengikuti jejak langkah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Kalau kita ingin dan mendambakan kebaikan dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan jadikan Nabi Muhammad panutannya. Allah mengatakan dalam firman-Nya secara tegas dan sering dibaca dalam setiap momen acara maulid. Masya Allah, hari ini, siang ini acara maulid. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullah. Seorang yang menjadikan Rasulullah panutan baginya dari segala namanya aspek sisi adalah orang-orang yang mengenal Tuhannya Allah, mengharap karunia Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, tahu nanti kelak di hari akhir yang akan memberikan syafaat bagi dirinya adalah Rasulullah. Seorang yang ingin mengamalkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Seorang itu yang mengharapkan karunia dari Tuhannya Allah, dia akan menjadikan Nabi besar Muhammad panutannya. Bagaimana kita akan menjadikan Nabi Muhammad panutan kalau kita tidak mencintainya? Bagaimana kita akan mencintainya kalau kita tidak mengenalnya? Alhamdulillah, Al-Qur'an 30 juz banyak di dalamnya Allah kenalkan sosok Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kenalkan kepada kita semua umat ini sosok Nabi Agung Muhammad, Allah kenalkan kita sosok Nabi Adam, sosok para nabi rasul, 25 nabi rasul sebagai wakil daripada 124,000 nabi, dan di antara mereka nabi rasul. Allah kenalkan mereka semua kepada kita dalam kitab suci Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kita dalam Al-Qur'an sebanyak-banyaknya sosok Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Dari semenjak surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Ya, karena mungkin terlalu minim pengetahuan agama kita, ya, terlalu minim, terlalu terbatas. Karena kita jauh daripada akhirat. Allah mengatakan dalam surat Al-A'la, subhanahu rabbikal a'la, bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Akan tetapi kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia kalian padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kita lebih condong kepada namanya kehidupan kita di dunia ini, bagaimana kita mendapatkan A, B dan lain sebagainya, kita lupa kehidupan kita akan kelak nanti di akhirat yang lebih baik dan lebih kekal. Sehingga kita tidak ingin memahami apa yang dituangkan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran, bagaimana Allah mengenalkan kepada kita sosok agung Nabi Muhammad. Karena Al-Quran begitu juga hadis Nabi Agung Muhammad saling bersinambung, saling memberikan informasi dan menyempurnakan informasi. Ada kaitannya, semua ada kaitannya. Semua ada kaitannya. Biasanya penjelasan A dari ayat yang lainnya, walaupun mungkin dalam surat yang lainnya, walaupun jauh, tapi ada kaitannya. Bahasa kita saling merajut, ada rajutan. Dan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan Al-Qur'an yang tidak disempurnakan oleh Allah dalam kitab-kitab yang lainnya. Kalau kita baca dengan teliti, kita lebih cermati, kita amati, maka banyak dalil-dalil ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mana yang Maha Rahman Rahim itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mungkin lebih jeli, lebih teliti, setiap kali kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kalau kita mungkin lebih sekarang sekali lagi lebih jeli, lebih teliti, lebih mau ingin merenungkan, memahami, menyelami isi rahasia, hikmah dan lain sebagainya, maka sebetulnya dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu Allah Subhanahu wa taala ingin mengenalkan kepada kita kembali dan menyegarkan ingatan kita kembali akan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Ar-Rahman Ar-Rahim itu diambil dari kalimat rahmat, dari rahmat jadi Rahman jadi Rahim. Dengan berbagai macam pendapat para ulama mengenai kalimat Rahman dengan Rahim. Yang jelas kalimat Rahman Rahim itu diambil dari kalimat rahmah. Allah sudah menegaskan dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin rabbil alamin. Ada kaitan enggak? Dan Allah mengatakan kepada kita dalam surat Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Dalam surat At-Taubah Allah mengatakan, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Ternyata Nabi besar Muhammad juga salah satu nama beliau yang terkenal, Rauf dan Rahim, kata Allah. Kata Allah, bukan kata sifulan, kata Allah. Mana ayatnya? "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Nama Allah Rahim itu Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim berarti siapa yang dimaksudkan? Allah ingin menyegarkan kita kembali akan nabinya Muhammad agar kita paham, kenal. Bagaimana kita akan mengikutinya kalau kita tidak kenal? Bagaimana kita akan merasakan nikmat mengikutinya kalau kita tidak mencintainya? Kalau lanjut dengan kalimat-kalimat yang lainnya yang Allah berikan, kita akan dapatkan Bismillahirrahmanirrahim, Allah kenalkan kita sosok Nabi Agung Muhammad. Kalau kita mengucapkan alhamdulillah terhadap nikmat yang diberikan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, apapun itu nikmatnya, kita harus paham. Saya tadi menyampaikan pertama, semua nikmat yang Allah berikan kita, apapun yang Allah berikan, Islam, iman, lain sebagainya, dari mana kita dapatkan? Dari mana kita tahu? Wasilah siapa kita memahami dan mendapatkan itu nikmat? Nabi Agung Muhammad. Yaitu ketika kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin dalam salat kita, maka namanya yang paling utama dalam alhamdulillah yang kita lantunkan dalam setiap salat kita itu, nikmat yang kita syukuri alhamdulillah itu adalah Nabi Agung Muhammad. Makanya seorang namanya ulama besar di masanya yang meninggal 100 tahun lebih sebelum kita, beliau mengatakan dalam karya sejarahnya, Simtud Durar, "Fali rabbi kullu hamdin jalla an yahsurahul ad idhabana biwujudil mustafa al-hadi muhammad." Bagi Tuhanku segala pujianku yang tidak bisa dihitung oleh bilangan yang ada. Atas apa? Atas anugerah yang beliau berikan berupa Nabi Muhammad. Islam yang saya dapatkan wasilah beliau, berkat beliau. Iman yang saya miliki wasilah beliau, berkat beliau. Salat yang saya kerjakan wasilah beliau, berkat beliau. Semua kebaikan yang saya pahami, yang saya mengerti, yang selama ini saya laksanakan wasilah beliau. Maka alhamdulillah terutama terhadap beliau. Sekali lagi, ini tidak bisa dipahami kecuali kalau kita namanya berupaya untuk memahaminya, menggalinya. Kalau tidak, hanya lewat aja.

bahkan dinyatakan wa tabasyarat bisyarqi wal gharbil wuhush. Binatang semua yang ada di muka bumi ini saling membawa berita gembira. Binatang jinak atau binatang yang buas. Kenapa? Karena mereka kenal, karena mereka paham, karena mereka tahu, mereka mengerti. Rahmat yang mereka dapatkan seumurnya selama ini itu adalah bagian daripada rahmat yang Allah Subhanahu wa taala siapkan melalui Nabi Agung Muhammad. Sekali lagi, karena kita kurang jeli, kurang teliti, kurang mau untuk tadabbur, tafakkur dan lain sebagainya sehingga kita tidak paham. Rasulullah pernah mengatakan dalam sabdanya, alladhi yakhfidhu wa yarfa qablan imam, seseorang yang menunduk dan seorang yang menaikkan dirinya, artinya ruku, sujud, bangun dari ruku, sujud dan sebagainya, itu menunduk, melakukan gerakan dalam salat qablan imam, tapi ia lakukan itu sebelum imam. Imam belum i'tidal, sudah i'tidal. Imam belum ruku, dia sudah ruku. Imam belum sujud, dia sudah sujud. Innama nasiyatu biyadi syaitan, sesungguhnya hanyalah nasiyatuhu, namanya ubun-ubunnya, biyadi syaitan, di tangan syaitan. Syaitan yang mengendalikannya. Syaitan yang mengendalikannya sehingga ia ruku sebelum imam, dia i'tidal sebelum imam, kata Nabi Agung Muhammad. Dan dalam banyak riwayat lagi Rasulullah mengatakan dengan berbagai macam hal bagi seseorang yang melakukan gerakan sebelum imam. Jadi kita ruku, setelah imam ruku, Allahu Akbar, baru Allah Akbar, sami Allahu liman hamidah, baru sami Allahu liman hamidah, begitu juga seterusnya. Wa alaika wallahu alam. Kalau yang tanyakan, fadhal. Alhamdulillah ya, bulan ini masih bulan maulid, dan setiap bulan, bulan maulid. Setiap detik nafas itu maulid. Kalau sekali lagi, kalau kita paham, kalau kita sadar, kalau enggak, ngaras. Karena seseorang yang merintih, makhluk yang merintih, teriak-teriak kayak orang kesurupan ketika lahirnya Nabi Muhammad adalah iblis. Sampai sekarang iblis bala tentaranya merintih kalau sudah datang bulan maulid. Hanya iblis dan bala tentaranya dari kalangan jin dan manusia dan lainnya. Kalau orang mukmin mereka gembira, bahagia bulan maulid, bulan lahirnya rahmat Allah, bulan lahirnya nikmat Allah, bulan lahirnya anugerah Allah, bulan lahirnya berbagai macam kebaikan datang dari Allah. Binatang aja bergembira luar biasa. Masa kita kalah dengan binatang? Kalau kita baca sejarah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab sirah, kita akan dapatkan masya Allah, malu kita supan. Yang diberikan oleh Allah akal, yang Allah mengatakan lakan khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tapi kalau kita lihat sejarah tentang bagaimana bebatuan, pepohonan dan lain sebagainya mengucapkan salam terhadap Nabi Muhammad, kita enggan salam. Supan kita dengan batu, sopan kita dengan pohon, supan kita dengan rembulan, supan kita dengan matahari, semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu, semua Allah tundukkan untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Yang tidak supan, orang yang tidak memiliki rasa malu. Siapa mereka? Munafik. Alhamdulillah siang ini maulid, tapi maulid khusus perempuan. Rasulullah pernah berfatwa akan kebaikan yang kita akan dapatkan dengan hadirnya acara maulid. Dan setiap kita hadir dalam pengajian, di situ ada ilmu agama yang dibicarakan, yang disampaikan. Saya mengatakan ketika seseorang sengaja dari rumah, sengaja dia memang niatnya untuk ke masjid menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu kebaikan atau menuntutnya, mempelajarinya, ustadznya, jamaahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala ka ajri hajjin tammin hajjatuh. Ini komentar Rasulullah, bukan komentar ustadz dan dai dan lain, bukan komentar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fatwa Rasulullah, bukan fatwa manusia selain lain, bukan fatwa Rasulullah dari semenjak dahulu.

0: di masa hidup Nabi Agung Muhammad, maka Allah akan berikan pahala seperti pahala yang diberikan oleh Allah bagi seseorang yang menunaikan ibadat haji yang sempurna hajinya. Kalau antum ini seperti kita ini, Allah berikan pahala haji yang sempurna hajinya. Hadir antum maulid, majelis maulid pagi siang nanti, pulang bawa pahala haji yang sempurna hajinya. 24 jam berapa kali kita nama hadir acara, di situ ada maulid, sebanyak itu juga Allah berikan pahala haji yang sempurna bagi kita. Ini keutamaan Allah berikan hanya untuk kita umat Nabi Muhammad, yang Allah tidak berikan kepada umat-umat sebelum kita. Semakin banyak namanya acara maulid yang kita hadiri, semakin banyak pahala haji yang diberikan oleh Allah terhadap kita. Itu hanya satu, lain salawat kita dan lain sebagainya yang Allah siapkan. Wallahu a'lam. Fadhlan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Jazakallahu khair. Yang saya tanyakan adalah, tadi ada yang disampaikan Ustaz, nah, salah satu ayat saya enggak tahu persis, tapi saya dengar yang fal yafrahu, itu yang bergembiralah, kul apa gitu, terus fal yafrahu. Berarti kan kalau fal yafrahu itu kan ini adalah perintah untuk bergembira. Nah sekarang bagi orang yang biasa-biasa saja dan barangkali mungkin malah sedih gitu, hukumnya bagaimana Ustaz? Pasti
0: kalau menyalahi perintah berarti haram. Berdoa, perintah itu kalau dilaksanakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan berdoa dosa. Allah mengatakan bukan fafrahu, kalimatnya fal yafrahu, maka hendaklah mereka selalu merasa gembira dengan setiap anugerah dan namanya rahmat yang Allah berikan. Kira-kira ada anugerah yang lebih besar dari Nabi Agung Muhammad? Walaupun ulama bicara tentang ABC masalah anugerah, kira-kira ada rahmat yang lebih agung dari rahmat berupa Nabi Agung Muhammad bagi setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah? Tidak ada. Tidak di dunia, tidak di akhirat. Anugerah yang terbesar, rahmat terbesar Nabi Agung Muhammad. Di antara nama Nabi Muhammad Fadlullah, di antara nama Nabi Muhammad Rahmatullah. Walaupun dari segi ABC ya fadl, anugerah, apapun anugerah, sehat anugerah, harta anugerah, tahta anugerah, keluarga anugerah, kita bisa nyaman makan merasakan nikmatnya anugerah, dan semua itu kita bisa dapatkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dengan sekali lagi dengan berbagai macam apa namanya tafsiran para ulama, dan yang mereka tafsirkan sesuai dengan pemahaman mereka. Karena kita tidak mungkin tahu apa yang diinginkan oleh Allah dengan fadlullah wa rahmatuh secara sempurna, kecuali hanya Allah. Tapi yang jelas ketika kita teliti, cermati, amati, maka kita akan dapatkan tidak ada anugerah dan rahmat yang terbesar melebihi Nabi Agung Muhammad. Karena sebab beliau kita memeluk agama Islam, karena sebab beliau kita beriman, karena sebab beliau, sebab beliau, sebab beliau, berarti anugerah terbesar, rahmat terbesar sumbernya Nabi Agung Muhammad. Makanya ulama dari semenjak masa sahabat diungkapkan oleh paman dari Rasulullah di hadapan Rasulullah dalam bait-bait syair yang panjang. Sumber anugerah yang Allah berikan yang terbesar adalah lahirnya Nabi Muhammad. Ulama kita mengatakan, berfatwa, ulama kita berfatwa, ulama ahlu sunnah wal jamaah dari dulu masa sahabat sampai sekarang sampai akan datang fatwa mereka, nikmat teragung yang Allah berikan kepada kita lahirnya Nabi Muhammad. Ya, sekali lagi bukan pendapat saya, pendapat ulama, ulama yang betul-betul ulama, ulama kelas dunia, ulama akhirat. Bukan ulama penjilat, ulama akhirat. Bukan ulama dunia, ulama akhirat. Mereka semua dari kalangan dari masa sahabat sampai sekarang mengatakan nikmat teragung terbesar yang Allah berikan kepada kita lahirnya Nabi Agung Muhammad. Itu yang diucapkan oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, wa anta lamma walita ashraqatil ardu wa da'at binurikal ufuku. فنحن في ذلك في ذلك الضياء وفي ذلك النور سبل الرشاد نخترق. Itu pendapat kalimat yang beliau ucapkan. Makanya Dalam salah satu karya maulid saya tadi telah bacakan, dia mengatakan fali rabbi kullu hamdin jalla an yahsurahul abid habana bi wujudil mustafa al hadi Muhammad. Sama dengan kalimat ini dengan kalimat Sayyidina Abdullah Abbas bin Abdul Muthalib, sama. Itu pendapat para ulama kita. Sekali lagi, bukan pendapat saya, pendapat para ulama dari kalangan sahabat semua sampai saat ini, kecuali pendapat iblis dan bala tentaranya dari masa Rasulullah sampai sekarang sampai akan datang. Karena yang menjauhkan kita dari Rasulullah siapa? Pahami, pelajari. Yang menjauhkan kita dari Rasulullah, dari majlis untuk kita mengingat Rasulullah, mempelajari sejarah Rasulullah, siapa? Ya iblis, bala tentaranya, dari kalangan jin, manusia, dari masanya sampai sekarang. Pahami, pahami, renungkan, renungkan, kaji, kaji ulang lagi, coba lihat, pahami dengan hati, dengan hati, dengan jiwa, dengan hati, dengan jiwa. Duduk, duduk kalau bisa renungkan, maka kita akan mendapatkan namanya jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah alam. Artinya bisa Rasulullah atau bisa ilmu, bisa agama, bisa iman, bisa kebaikan, bisa amal soleh dan lainnya, dan rahmat yang diberikan oleh Allah dalam setiap detik nafas kita. Naik nafas, turun nafas, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan rahmat Allah, nafas mungkin tidak bisa naik, nafas tidak bisa turun setelah naik. Itu semua rahmat Allah, dan kita harus bergembira dalam setiap rahmat itu dan karunia Allah. Artinya setiap detik nafas kita gembira dengan apa? Taati yang memberikan engkau anugerah rahmat itu. Ikuti perintahnya. Apa yang perintahkan? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu yang perintahkan kepada kepada kita. Kalau bicara tentang Nabi Muhammad, habis dunia dah habis tentang Nabi Muhammad. Nanti semua Allah akan kenalkan akan sosok agung Nabi Muhammad, dari semenjak Nabi Adam sampai kiamat, makhluk sebelum Nabi Adam sampai kiamat, malaikat, manusia, jin, Allah akan kenalkan nanti sosok Nabi Muhammad di hari kiamat, di padang mahsyar. Semua akan mengenal beliau nanti. Kala itu yang menjadi tuan rumah maulid adalah Allah langsung, dihadiri oleh semua makhluk yang diciptakan oleh Allah dari semenjak Adam, sebelum Adam sampai kiamat, apapun makhluknya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kala itu semua akan puja-puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Baru menyadari ternyata anugerah rahmat yang selama ini aku dapatkan dititip oleh Allah untukku, ternyata ini sumbernya, ini pintunya, ini wasilahnya, ini sebabnya. Maka itu yang muslim, yang kafir akan puja-puji Nabi Muhammad dari semenjak Nabi Adam sampai kiamat. Kata siapa? Kata Allah tadi dalam ayatnya, dan kata Rasulullah dalam sabda-sabdanya ketika beliau menjelaskan tentang Maqam Mahmud itu dan wasilah itu dalam hadis-hadis yang beliau ungkapkan. Allah alam. Fadhal, kalian yang tanyakan lagi. Mudah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua mengenal nabinya Muhammad, mencintai nabinya Muhammad, mengagungkan nabinya Muhammad, mengikuti jejak langkah nabinya Muhammad sesuai perintahnya. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang muqarrabun. Tadi Nabi Muhammad menyebutkan dalam surat Waqiah ada tiga kelompok nanti, maimana, sahabul maimana, sahabul masyama, muqarrabun. Mudah-mudahan Allah jadikan kita mugarrabun insyaallah fi afiyah wa ila hadratin nabiy sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatiha. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhana Allah mahdina bi hudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tawallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrahu wa sawsukna hubbaka wa hubba man nabiyyika muhammad man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam nabiyul ummi wal alsun Muhammadul alamin. Fakum assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Taqabbalallahu minkum.
2: Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad.

pasa

bukan hanya sholatnya yang penting, semua bacaan-bacaan kita, istighfarnya, doanya, permohonannya, kalimat thayyibahnya, itu langsung dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap bacaan-bacaan di waktu fajar langsung disaksikan. Kata Nabi, bukan hanya Allah yang langsung menyaksikan, seluruh malaikat siang dan seluruh malaikat malam berkumpul keseluruhannya di waktu fajar untuk menyaksikan orang yang berzikir di waktu fajar. Sungguh ada sebagian orang takwa yang tinggalnya di taman surga. Orang-orang ini langsung mendapatkan segalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya saat di dunia? Mereka itu orang-orang ihsan.

Abuha, sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu bernama pintu duha. Apabila kiamat telah tiba, maka akan ada suara yang berseru, di manakah orang-orang yang semasa

Allah mencukupkan rizkinya. Wahai anak Adam, janganlah engkau merasa lemah dari 4 rakaat dalam mengawali harimu. Niscaya aku akan mencukupimu di akhir harimu.

وقال ايضا واقم الصلاة لذكري. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان العبد لا يصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها وانما يكتب للعبد بقدر ما عقل منها. وقال الامام حسن البصري رحمه الله تعالى كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي الى العقوبة اسرع. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا ارحم الراحمين. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. Pada pertemuan kita hari Sabtu yang telah lewat, membicarakan tentang menjaga dan memelihara sembahyang ada empat, tidak terlepas pembicaraan kita pintu neraka yang ketiga. Setelah kita bicarakan yang pertama sair, yang kedua adalah lawak, kesimpulannya kita kada tahan masuk neraka, kada mampu. Penghuni neraka itu menghadapi hancur jadi pulang manusia, hancur jadi lagi manusia. Sehari sarianan kadar hari di dunia 70 ribu kali hancurnya. Apalagi nang sudah Tuhan onggo-onggo ini nih, dibakar di api neraka. Allah, maka itu sadar kada tahan. Kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha liyadzuqul azab. Baik maasi aja lawan Tuhan kada tahan. Mun kada tahan itu maasi. Bila hidup ni mengerja, kewajiban meninggalkan yang diharamakan. Lawan orang kada tapa lambang baikan aja salamat. Jawa. Artinya hubungan lawan Allah beres, hubungan lawan manusia baik. Pak ibadat lawan Allah, lawan manusia kada tapa lambang. Sauting aja satu aja ketinggalan kada kawa. Lawan Allah beribadah masih banyak, tapi lawan manusia culas. Kada kawa. Lawan manusia baikan banar, baulun besampian, umma baikan banar, tutur bahasa lembut, tapi kada sambahyang. Bejakat kada, kada kawa. Jadi bila dua bila hubungan dua itu beres, hablum minallah hablum minannas beres, kaya apa kita? Bilanya dua itu beres, selamat sudah. Nah, pajar dalam Quran. Doribat

dikarenakan ditimpakan kehinaan. Di mana saja kita berada terkecuali memberiskan dua hubungan, hablum minallah, hablum minannas. Lawan laki api-api kada tahuan, lawan jiran tetangga api-api hubungan. Imbah itu tutur bahasa baik, lawan Allah baibadah, insyaallah salamat. Masih lawan Tuhan. Karena kita kada tahan bang dibakar di api neraka tu na iman kita ni. Yu'minuna bil ghaib. Kada tahan. Jelas kada tahan. Sarianan sama laman 70 ribu kali hancurnya manusia itu. Dibuat ke api neraka langsung hancur. Api neraka panas. Sudah kita kisahkan mahidupinya aja 3000 tahun. Hafal benar sudah. Baik bahasa rodong, ha? Baik bahasa rodong tuh kupi kepala batang batu kupi. Lawan laki jangan wani, lawan bini mana sihati. Jangan mengundang laki, jangan mengundang bini wani gawian. Sama aja dua lagi bini tuh. Nang bini jangan wani lawan laki, nang laki jangan mengundang bini wani. Nah apa gawian laki nama undang bini tu wani? Malam tengah malam hanyar datang, guring kena jam 9 hanyar bangun, bangun bertagih macam-macam. Itu mengundang, mengundang gawian gawian laki tu supaya bini bengemai. Nah, kada kawa buai. Mun kada beilmu baru dua kada kawa tapa lampang. Mun saurang aja duduk di majelis ilmu kayana, laki kada kada sudah-sudah dipadahkan minggu tadi. Saurang sembahyang badiah isya 4 rakaat jungal. Itu laki anak buah nang kada pengalaman kada kada kada harapan nyambat 4 rakaat badiah isya. Jangan 4 rakaat badiah isya. Sembahyang isya kada mau jamaah. Itu kadang-kadang pas, ada pas. Pokoknya bila jaka ada berilmu jadi musuh. Nang bini berilmu, nang laki kada jadi musuh. Nang laki berilmu, nang bini kada jadi musuh. Nyamuk ada cara sama. Dalilnya wal jahiluna li ahli ilmi a'da'uhu. Bila kita baisi anak, kita berilmu, anak ada siap kok pertama lambang kedua. Iya nang orang-orang tua tu mengurus karing awak benar, memikirkan anak buah, memikirkan cucu, bukan memikirkan nasib inya kada, memikirkan nih nang kecager berpisah nih, maka sayang benar. Bila berpisah sadik kayak apa kayak mun di akhir berpisah nang wamtazul yauma ayyuhal mujrimun wamtazul yauma ayyuhal mujrimun alamad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum adum mubin yauma yafirul mar'u min akhi wa ummi wa bani. Berpisah lawan anak berpisah. Napa ada sama gawian? Jadi minta maaf benar minta kasar-kasar sedikit lah. Ini nang khusus nang katujunya aja. Mun nak ada katujunya di radio itu mati tak mati. Mun nak ada katujuh mati menjauh. Nak ada paksaan dia harus menyatil kada. Padahal rahatan di pasar, padahal di sate orang bilang di masjid misalnya mendengar seorang muka ada anak mana tak kupi talingan itu. Siapa nang salah nang menyatil menyatil di mana nang menyatil di masjid itu nang salah menurun kada menurun nang di dalamnya aja nak lawan siapa nang anda. Oh
ulun sudah padakan isi hati ulun sudah kisahkan. Ulun sedih pesantren ini kayak mudin di mata pura. Nang timpu ulun tu 60-an salubar. Salak sakala so 60-an orang mata pura saya ikut menjadi. Nah, orang mata pura padahal orang mata pura ampun ya tidak tu. Kalau terjadi itu nah maka tu bisa terjadi itu. Dan takutan benar kayak orang kayak di kalampayan. Di kalampayan tu nah, maaf panggilan ini terang taruh saja. Nang di kalampayan tu orang jauh-jauh bilang. Nang jujur tu bila nang parah situ mandagangi lawan nang perbedaannya aja. Jujur aja lah. Mana adanya kubur itu babah dia lawan datuk lambayan. Ini kerja jangan disambung lagi. Takutan mana kalau kok kayak itu tu nah. Makanya mau sudah sejarah tu nang kayak itu nang kayak nah akan datang bisa kayak itu ulang. Nya bulu mata tu ada melihat ya kok. Nam jauh-jauh nah, nama ngantuk-ngantuk nang jauh-jauh tu melihat. Bulu mata ada melihat. Bajurut orang datangan nampal parak. Coek yang jujur. Bini tuan guru, anak tuan guru, mana nah ada? Mana? Kurang ada. Keluarga tuan guru, mana ada? Tapi mau sudah pemakanan ni ada tak? Banyak orangnya. Bujur aja. Bujur aja. Bujur. Ya jangan oke. Jibinnya ni banyak bisi oke-okean. Aijer. Adanya oke nang anu pangnya okele tulisannya. Kalampayan dia melihat kalampayan tenang banyak manusianya. Ini kada ada marasa nya karena tuan gurunya parah aja mun marasa betaksi bemuda hanya tahu enggak ada. Juga agam busal seminggu berapa pak taksi ujik berapa pulang balik nang jauh-jauh itu tuh artinya kelarangnya tuan guru tuh. Kita boleh kibulang pembicaraan kita ini pintu neraka yang ketiga yaitu adalah sakar. Di dalam Al-Quran diceritakan kadinya kegembangan Al-Quran siapa nak ada percaya lawan Al-Quran mungkin ada percaya lawan Al-Quran neraka ya Allah masalakakum bi sakar qalu lamnakum minal musallin. Kenapa kamu dicampakkan ke dalam neraka sakar? Mereka dalam neraka satu menjawab, kami di dunia semalam gak ada sembahyang. Nang kita pikirakan ini kayak ini, siapa memadakan orang Islam tuh ada sembahyang? Sabar kan sembahyang kita, cuma takutan sembahyang kalau sama ada sembahyang. Nang lebih jelas kesalahan kita, takuni hati kita. Diri kita seorang kabar hati kita sama yang subuh tadi karena usah selalu malam nang subuh tadi ke mana hati kita sama yang hakikat orang yang disembah sudah cuma ada ingat iyalah hakikat orang yang disembah pada ketika dia menyembah siapa yang diingatkannya waktu menyembah itulah hakikat Tuhan yang disembah. Bila menyembah Allah, ujung-ujungnya nyatakan. Allah nyatakan.
Berarti bila kita menyembah, bila kita ingat lawan Pauman, menyembah Pauman. Makanya ulu sudah padakan bahwasanya jahiliyah sekarang lebih jahat daripada jahiliyah di zaman Nabi. Apa jahiliyah di zaman Nabi? Menguburkan, menanam anak hidup-hidup, menyembah berhala. Doa. Itu jahat sudah tuh. Tapi jahat sekarang lagi. Apa jahatnya ini? Kalau di zaman Rasulullah orang menguburkan, menanam hidup-hidup, wayah ini sidinai belum lagi anak tuh lahir sudah dibunuhnya. Kenapa yuk? Aborsi. Tahu kan tuh ini aborsi? Datang tukang urut, datang akan tukang urut berapa 3 bulan 4 bulan di rung, apa, di dipaksa dengan keluar dikacak. Tunang nang aborsi lawan nang mau pakan nang tukang urut tuh awas kan dia iret. Ditiru hotinya dipungun gulir ditariknya ke dalam neraka. Kenapa aku kada salah ujinya? Kenapa aku kada salah? Kada diberikan kesempatan aku hidup ke dunia. Memang nang, nang pariannya ni maaf lah tuha sekalinya mah igau. Mau untal til habita untal nang habis tanggal. Lalu batianan pertimbangan ujian lelaki bubur aja sopan nak orang kainnya. Ini mah igau padahal orang sopan kok. Genang orang cucu kainnya. Sekalinya anak takut orang cucu kan juga cucu rasan. Lalu mau untal pil lalu menggugur. Padahal 3 bulan sudah 4 bulan sudah gugur, paksa kekerasan supaya keluar diungkan, diungkan aja udah. Yang diurut itu biasa diungkan. Awas, sena nang mamanya lawan keluarganya nang berpikir menggurakan dah.

naon nak kod awas mae geun awas ya kuat ngampu muta kan. Jadi jahiliyah dahulu menguburkan dan menanam hidup-hidup apabila anak itu lahir, apabila anak itu lahir di binian. Dan datang Rasulullah, syukur alhamdulillah cara dia bian ya enggak dadaan. Perjuangan Rasulullah ada gambangan lah sama laki non bibinian dipintang amal mun bergaul ada sama urangnya juga ada sama dipintang bama bila sakali maunya salawat 10 dapat rahmat laki yang gak bibinian sama dipintang amal pergaulan ada sama potongan gak ada sama ya sama bang dan pak lawan nang berpuluh tolong panjang enggak. Cuma jauh pertanyaan malam tadi, pisang maholika, pisang ambun enggak? Sekalinya jawab si Din, aku kan bila sorangan di sini berduaan, aku kan jadi pisang ambun. Bila nyabu tak orang banyak, aku kan jadi pisang maholik. Kadang kalah halus pada pisang maholik. Kadang jalan enggak dia, dan bang itu pisang maholik. Dia tak rucut, dia jalan pisang maholik. Kayak mau dikokora. Birinya anak berjalan, mau kepalanya melamak. Birinya kada berjalan, mama tarik yuk kepalanya. Kokora, boleh. Ketawanan Tuhan ini, apa juga kokora. Indah kok kayak di kokora. Ini mengakak nantuan, jauh kokora. Muntung kukurat itu nak kepala kukurat itu nyari hati punya anak berjalan no cuma ngak kepalanya no panjang kepalanya itu bilanya kan anak berjalan itu halus kepalanya banyak kelihatan dan bagus juga itu mantap juga bagus ya bagus berkenal siapa kan mengenal anak ada mahalus apa. Itulah Muhabib ini ya. Allah Ta'ala juga menyediakan ikam ya. Jangan tapi diitihi ya aku namu anak na lain aja diitihi munang itu diitihi lah kas buta anak harap beliau itu kalau tapi diitihi makami jangan lebih diitihi kalau kan duduk diitihi itu nah, apalagi dipandiri Allah kabilan kita makain ada lah orang kisah laki ya nih kalau nambini garing 3 bulan terpaksa anak laki bak bersambal itu nah mana bersambal menyambal itu nah buang bayiran tapi tersingkai orang udah lagi bini pernah menyambal bau cap nambini bapuat nah bapuat nang bangun itu nah melihat abahnya bisa sayangi abahnya kayak namun aku agak tak pakai aja rupanya harus tak pakai kukura tuh. Nah keke ketawa kemana menyambah sapa nang disambah jadi kalau zaman bahari ya Allah menguburkan anak hidup-hidup amunnya lahir anak tumbuh bibinian amun lahir sudah anak tuh bibini pula gak ada dibunuhnya amunnya ada lahir gak ada dibunuhnya amunnya lalakian aja ada dibunuhnya wayah ini gak tahu lalakian bibinian bunuhnya mana ganas wayah ini kamu dulu nanti ganas wayah ini sebelum Rasulullah lahir orang menyembah berhala han wayah ini apa menyembah harta menyembah pangkat isu kan kemarin yang diurus pangkat ya supaya jadi di PR lah isu kan kaman wani kada sambat diam mencari apa cari suara amun sambat ya ada apa-apa nih nang dibicarakan ini kada sambat diam jangan tersinggung makanya aku sadih aku melihat tuh nakalawan kasihan di higa jambatan kuringan kada ada orang kuringnya juga

0: di jembatan di tiang listrik gitu nah. Ya Allah, di pohon kayu. Orang ada di sorangan, orang gitu nah. Orang ada di lalu kok orang juga. Ada nang muncong poteh itu ada apa? Oh, jadi panas ini memang katu juga panas gitu. Namun nang manusia ini, iya panas dulu. Paham ya? Wayah ini menyembah berhala kah? Ada menyembah harta, menyembah pangkat, menyembah harta, menyembah pangkat. Buktinya jam 2 deh, masih aja lagi mengulur. Rikas, rikas, tenana, memuntah. Rikas main golop. Harap banget, ribinya nih jarak, ya harap main golop. Main golop tuh baik banget. Lap ya. Maka bilangnya kan dia bisa main golop tapi kan basah saikongan. Jadi ciri-ciri khas orang bisa itu nah itu kada basah wah. Tajak tuh saya langsung ya. Ada yang orang lebih bisa dan tapa lampang itu. Kau mencabul nah basah saikongan. Bapada bisa orangnya basah saikongan mari baru sayanya. Itu ketahuan, dia ketahuan aja. Menyungkal bani anak bani itu manubak ulang melihat aja itu kali aja tak terak mendena manut tak mendena nyaman orang bertanah menggunakan ada bisa tuh memutar itu nah ketahuan aja orang ahli bau mah ketahuan kayak itu juga orang nang alim tuh nak ketahuan ya ketahuan ya wow kada alim bisa bapender aja bisa bapender. Jadi gue usah obok bisa berpendel. Alimnya kada cuma bisa berpendel. Kulir bagawe. Nak buka majlis salim babacaan. Kalaran nah, nenek nukar timbako. Ya Allah. Jadi tok 50 tok 100 jaringan tidak. Kayaknya bulikan orang berhitung. Berapa oleh berita banyak kayaknya gak canggah lo bacaan sih gak aku memadahi diriku jaya kan menyinggung orang lain mengumpulkan duit pacah sih sama lo ada pacah beratnya duit pacah menyembah apa tadi menyembah harta itu ya diri kita menyembah Allah kah, menyembah harta. Makanya sebelum sembahyang itu nyatakan tiga. Tahun ini yang tiga itu ada nyala gitu. Kita buktikan kah? Nih, berarti akan dua nih pada. Kita buktikan kah pada ada ingat-ingatan tiga itu. Sebelum sembahyang, imbah kamat menghadap kiblat, iti hibatis sebelah kanan kiri, kandera sibrin, sekandera sekilan, kemudian kita jangan usali dulu, ingat akan yang tiga. Munnya ingat, nah, alihai lagi. Nih, bisa aku buat tulak bau merah pulang. Nih, tapi kan mau seorang. Orang aku aja membawanya. Nih, bulan apa? Bulan Rabiul akhir bau merah ini. Siapa anak umbat bawa tapi beli jakawab ban jawab ini aku bawa umrah tapi tamal seorang ini saya embara ya mudah ungkos-ungkos nah itu belanja di sana di sini tuh cukup pang sudah cuma tambang ya Allah dan belanja di sini tolak padangan tolak tada lawan di sana cukup sudah cuman yang dipikirkan lagi tambang itu mulai namanya nah apa yo nang tiga yo ingat kada kan gak diingat lagi ya Allah mencatat juga tertinggal catatan jangan jangan akan tuh pulas tadinya itu menantuhan ini pulas sudah ada lagi lagi nah apa mungkin lagi gitu ya bini kepada mulai jadi mama tuh sudah bini gue pulang dipulas pertama ingat sembahyang apa ya ingat sembahyang apa jaga digawe jalan yang kedua ingat lawan nang menyuruh. Siapa nang menyuruh? Mintoha kah? Laki kah? Anda. Ingat Allah yang nang menyuruh. Ya Allah, bujur saya sebagai ya Tuhan buli kita tetapi ancak ada ingat. Jadi jangan pina lihai. Dula kai sama yang awang yang kebal. Oh my juang lihainya iba bayar yang betis lebih tak cakal sejadah Allah wah kebal. Mai jurang lihainya ni, lihai jenisin mai lagi halus sama yang ni. Ada yang beli hai lihayan itu bang istihbar orfi. Tahu jangan Tuhan ini istihbar orfi. Becut coba buyut dah ada tahu istihbar orfi itu yang ni Allah. Hanya Tuhan dah orang guru aja, hanya aja boleh dengar juga. Baku korek talinya. Ini muka dia baku korek talinya betapa. Ya nung taksi kau lo semua itu taksi kau lo semua itu nah. Pinemang huruf bunyinya. Camang itu nah. Di kawan sekalinya talingan tergiting dah talinya. Tahi talinga tergiting, nah pati mendongong bunyi. Maksudnya itu artinya bilanya kada benda dangar rena ilmu pengetahuan tu, iya kayak itu tergiting tahi talinga. Lain pulang dengan bebaya bebur ke motor racun motor, di hati kacanya berbukaan. Mendongong bunyi, ujar supir lah apa bunyi ini? Mendongong, usahanya si mingsang. Ini keluar pada napa? Keluar pada nang kaca kebosnya motor itu lah jauh meluar itu lah jadi kok bunyinya ada dalamnya si mingsan maka luar nyeming nyangnya nga mingsan nih ya sudah gitu kisahkan nang laki apa tadi saya apa hujan nang lagi, hujan nang bini, singin. Hujan nang bini besalimun, singin. Besalimun, hujan nang lagi, gerana lagi dingin. Salinya tikin. Minta sambil tertawa ni, besalinya lagi ni belum nek. Ulu ni ingat, jujur kok. Dia sambil tertawa ni, mana mengantuk mata. Hendak memandar pada awam padar pada dahir ya Allah. Syukur juga ya aku sebuah itu ada tangan gue pada dahir dan baik aku kan tujuh pada dahir itu dan aku tinggal tidak mau tunggu daripada hendaknya pada dahir itu maksudnya diancapi kan ada bersuara hilang tulisan itu kenapa hilang. Belum dan orang belum membalik ini balik deh besong besong besong nanti Tuhan dia membalik awal menyambang belum lagi sampai orang membalik baru lagi dan Tuhan baca aja belum membalik sini balik sini berdahulu gitu menyambang berdahulu lagi situ lagi anu nggak ada akun gak pesantren. Hanya satu-satunya orang lancar membaca seorang mak yang mau. Itu kan parah jadi pandir itu kisah paling hainya tu bang. Kembar pandir bu ada kisah lagi ya. Napa pandiran tu lagi? Allah si Allah mati. Habis awal-awal jadi di kampung matian sebertanda banyak kematian aku ni jadi tiga surat. Atau yang dia bilang pian mati juga ada di aku lambat lagi bagok sehat umur di sini 23 aja nya 23 ke atas kakak bawah ini 23 aja ke atas panggilan 63 23 itu dibaling pintar pandir bahira kok ada besok. Jangan ada umboi ini kerjaan gula. Oh, umboi ini sudah garing itu umboi ya. Sawo mantah nggak ada kopi juga. Makanya ya kemudahan kita nih warga sana sehat, nyaman beribadah. Biar ada sugiha asal sehat. Apalagi sugih sehat, mak makinnya. biar sugih asa sehat. Jangan tertawa. Buat apa susah? Ya pulang. Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Allahumma sholli. Kada urang katujuh baca dulu ya jagoan tua Allah. Tapi sin canggah. Anak-anak hujan, berhujan. Bila ini ada ayo, sini itu bilang ya. Bila menunjukkan ada ayo itu, nah anak hancur. Itu orang membaca benar. Bila ada ayo itu, nah. Bila ada ayo itu, mah dasar-dasar hanyar. Dasar hanyar, bapak. Bapak. Sama nah, orang naik haji, bila datang naik haji itu, nah. Datang haji, mah hirang orangnya. Dasar di sana itu bilang, bilang berjalan aja. Lihat putih kuning. Apa sih waktu itu dia bibinya dah baru ucapkan itu kali lagi nih bukurnya. Katanya anak turun tu bawa warna-warna sokono, bisang-bisang muan itu no. Nah, jangan bilangnya putih kuning muha menunjukkan orang anak masjid. Bilangnya hilang jangan untuk orang anak masjid mah jadi izin. Pertama ingat sampai yang apa cagarnya. Kada ada pangeran kita cagarnya itu. Artinya malah jadi nang tuhatuannya supaya mendorong khusyuk. Kada khusyuk, kada khusyuk. Khusyuk. Nyamai-nyamai je luput. Khusyuk jadi nang. Nang khusyuk, nang khusyuk. Nyamai anak kami kulacingan bisa anak haruan ada kulacingan anak khusyuk. Lagusnya naranya anak lesok. Asal ada pemandangan rut anak lesok. Tak kenal pada anak kanin tenar. Halus kolacingan. Kolacingan anak lesok. Kenapa pun yang berbun lah pak kolacingan ya pak. Kolacingan anak lesok. Kenapa lagi? Lesokan nama. Kolacingan lesokan anak lesok. Anak haruan ya tuh sama aja tuh barang aja supaya khusyuk. Nah tiga itu dinyatakan kan beburi ke asal pulang beburi ke kalas awaliyah pulang gitu. Padahal sudah aliyah jadi kita ini turun naik sekolah ini turun naik danu aliyah danu awaliyah danu sanawiyah boleh pulang ke awal ya aturannya bayar ya. Kalau sekolahan kan bayar bako bayar bako kalau di sini bayar duduk bayar ambal lawang pada sekolahan ini sekolahan kena kawa bayar bako kalau sini bayar duduk anak losok kolacingan. Ada nyanyi atau biar tak? Nah, lesok tak ada nyanyiannya. Nyanyian tak? Iya, khusus. Disuruh capek nyanyi. Oh ya Allah. Bujur aja nak kaya ini tuan guru, tahu tak? Yang tadi disuruh nyanyi, Pak. Dibayai kasihannya Pak Guru. Disuruh nyanyi. Nyanyiannya apa? Nyanyiannya ada cokok nyanyi kan tak? Iya, enggak. Nasib ulun dan kasihan. Disuruh capek nyanyi. Sadar semuanya nih nak lesok pola cingan tanya ada umbu ya sih benda umbu ini woi bangun woi garing jombo nyapa kata makanya jako menahan nak beribadah tu menahan nak bagai itu lagi sihat iya betul nyanya ya sudah tua tu ingkong-ingkongnya kong garing lunggaran waman nu'amirhu nakisu fil khalqi afala yaqil. Makanya ada kesempatan gawi, ada kesempatan gawi, ada kesempatan gawi ibadah, jangan balalai. Sebab bila balalai itu gajah. Itu kan jago sombong, jangan balalai. Jangan haur tarus tanami nian tabangi haur, tabangi haur tenang, ditanami parek, haur terus. Kalau bahasa Indonesia repot, itu aja repot. repot aja gue saudara. repot artinya aur benar tuh repot jaka bahasa Indonesia tuh repot jaka kita banyak tuh bahkan tuh repot nanya kok nang laki repot nang bini repot nang anak tapi ya repot juga. Tiga diingatkan anak sembahyang nih sembahyang apa nyegarnya agar supaya membuat dalam takbiratul ihram mudah. Allahu Akbar langsung menyambar tuh karena sudah hadir aku sembahyangkan pada zuhur nyana wajib tiga jelas pak napa nang wajib tiga qasa ta'ara ta'yin aku sembahyangkan pada zuhur empat rakaat mangkut imam tunai karena Allah Ta'ala itu di luar itu bapak jangan nama buriannya oma badang sar pesawat kan naik kada mengaji kurang nong tiga itu aja aku sembahyangan pada zuhur Allah sudah menuntak. Adanya nama om itu bang sedih fardu zuhur ya bang. Nah apalagi sudah ingat johornya, sudah ingat dalam hati johornya diucapkan pulang sunat talafus sedih fardu zuhur ya bang rakaatin mustaqbilah kendati adhan makmuman didaitan Allahu Akbar laksa sampai apa tujuh Allahu Akbar menyakan dewa ilmu itu membuat sanyaannya buat terus tahu dia apa Allah maka pulang anunya itu wadah nama membayarnya itu halus saja nang dibawa gana-gana Allah itu iska itu iska ya Allah satu sudah pertama ingat sembahyang apa cagarnya jangan kena anak sembahyang ujar guru bakri pertama ingat sembahyang apa cagarnya ujar naraki nama kalian ingatkan itu kurang diingatkan dengan itu cagarnya apa usaha namanya mau nyambet itu diingatkan aja dua ma ingatkan nama nyoroh Allahu Akbar siapa galak menyoroh abahnya abahnya menyuruh tak ada banyak siang menyuruh siang dangdong tak jelek orang yang lebih ini harap menyumpah itu kan harap juga Allah Ta'ala satu jadi nang pertama ingat sembahyang apa cagarnya, nang kedua ingat lawan nang menyuruh. Oh, itu mengangkat kadar nilai sembahyang. Bahwa nang menyuruh ini kada ngalang-alang. Bukan makhluk. Kada laki, kada bini, kada mintuha, kada si anu, kada kepala bagian. Tetapi orang nang menjadikan aku, nang memberi rezeki lawan aku segala-galanya orang itu nang menyuruh. Siapa itu orangnya? Perahu sama perahu bendera tajak di muka. Tahu sama tahu rahasia jangan tek. Ujar Pak RT. Macam-macam kelakuan yang mencari duit nah, ingat tuh belum lagi sampai yang ingat dah hadir lawan Allah ini nampak ya Allah Akbar sampai yang itu orang yang gak tahu depan ya orang kaya orang Tuhan terhan mun guru sa umur aja nol lo jiwa kan itu hilang kata kami kata pak ah umar mak beri ya pina malama nang itu kada ada tegas kada ada menjiwai kada ada mun sudah polisi lah kerja kacau
1: Emang yang usai lo ngelak awah awah pak. Ini nih jauh guru makri nyobakan tegak.
0: Ya itu pak. Nang ketiga. Tahu tenawan. Kalau sampai yang lu ada bujur. Takutan. Mau lulut benen. Nah yang tadi tak ada bunyi nama itu, ya bunyi sama ulul. Tidak kok itu kayak itu juga yang suara. Itu juga mantulnya. Dia orang kalau soalnya itu BEW. Ya, dia orang soalnya BEW. Ini mah ulul, nah aku tahu sih. Yang tak ada ulul sambet, dia gak ada tahu. Ingat, anak pedenya itu namanya atil aja tuh tokas atil tuh muar benam di ulurnya aku. Jangan tapi di atil anak-anak yang di ulurnya aku enggak kasihan nih aku di ulurnya meknya tuh ya awaw awaw awaw aja. Ya Allah musel mengantuk dia nangka ini kuburakan aja lagi ya bujur tak nangka ini muka aku lah mengantuk kuburakan aja lagi. Manusia desa dalam anak mati bujur. Maaf lah, kena dikuburkan dia. Kita boleh ke pulang. Nang ketiga tadi takutan. Kalau sembahyang tuh ada bujur diancam melanggar KUHP hukum negara, hukum Belanda akan terkena penjara api neraka 500 tahun. Nina, ni gara-gara ini gara-gara. Sabentar satu mas ujar orang mata pura sapandang. Mulai enggak? Ujar kita satu mas. Ujar bahasa ini sebentar. Ujar orang mata pura sapandang. Otoh ujar orang lu semua. Otoh. Ujar orang mata pura anak nak anak. Ujar si Madura kacau. Lain-lain. Nah, gara-gara yang 5 menit sekitar 5 menit satu mat sebentar sapandang. Nah, ada pulangnya. Ihaulul bener itu. Ini gara-gara birnya aku di sana, bunyinya tu kan, birnya di sana ada. Tergantung ini. Satilannya juga. Allah kemudian setelah ingat nang tiga tu hanya usalli, usalli fardal maghribi. Zada sarkaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman adaan imaman. Berapa yang disunatkan sebelum sembahyang, berapa yang disunatkan parahatan sembahyang, berapa yang disunatkan hayat surat hayat, yang disunatkan sebelum sembahyang, yang disunatkan sesudah sembahyang. Bisa kada ingat lagi. Jawa sudah kalau semua bukan dah lagi jatuh nelayan sudah kalau semua sudah cuma di mana acaranya bisa anak buah mencari cakup jadi menunggu kacang dan itu mengetahui bungul aku ni muka ada menuntut na muka ada menuntut na imba menuntut na lu mantap imba ada menuntut kada lagi bantu jadi kada kawal dan menuntut. Kita boleh kita anukan pulang, kita haruskan pelajaran kita. Kenapa pelajaran kita menjaga dan memelihara sembahyang ada empat. Kerjakan sembahyang tepat pada waktunya, kerjakan sembahyang lengkap dengan yang sunat-sunatnya, kerjakan sembahyang itu dengan berjamaah, dan kerjakan sembahyang itu dengan khusyuk dan khudu'. Paksa diri kita. Nah, ya Tuhan.
1: usaha diri kita mengerjakan kewajiban itu tepat pada waktunya dan usahakan di awal waktu.
0: Kada musim awal nih kawah. Kada mendesak. Kada mendesak. Kalau musim tanam mendesak. Sama aja pada berumah tahu aja misalkan. Tahu, kada usah berumah tuh lapal.
1: Mamontal marimba, mamontal membalik, mambut besi siang galangan balilinges manumbak melecap, melebak melencap, dari itu pulak mengatam kemasalilis daun gantang ada kemasaluhum kemasalacap kemasapatam
0: layawun tuh mengaji. Dari masa ke masa nih enggak. Gawian ke bahuman tuh gawian mama mudil mama mama rimba-rimba tadi juli. Nah lu dikumpulakan dan diambil-ambil. Di kumpulan kumpulan dibalik-balik, dibalik-balik balik pulang, diambil pulang.
1: Itu bang gawian.
0: Suka nanti salaman sudah dalam diri. Minta maaf nih ya kok ini. Buktinya ikan dia itu tikus minta maaf ya itu yang mahawi jurang anggus anggus anggus bersalaman itu ya itulah kita bergawi niat kita apa pacang langkah langsungan hidup niat punya badagi kenyaman menuntut nyaman bukar baju menutup aurat nyaman itu pangbu jadi nilainya turun ke bahu mantu ibadat jangan kulir bergawi jangan kulir. Apalagi nang Tuhan itu turun ke pahuman. Ayah kadinya pengeri yang punya bermandak di rumah aja kan ada usia ada wak. Turun sekadarnya dikurangi sedikit.
1: Jangan jangan begana di bila orang patuh bahuman pian begawi begana di rumah menggaringnya wak.
0: Jujur deh. Sama lawan ulu patuh bajar nang ayahnya. Bawa bapak jalan pekara di bacaan menggaringnya wak. Kunci guru hobi mengajar. Jangan coba-coba dokter melarang aku mengajar. Aku bilang ada mengajar garing. Ada kita mengajar nang garing. Karena monting duit orang.
1: Nang kita bahas minggu yang telah lewat anak-anak habisin deh. Yaitu minggu telah lewat muliki. Nang kita bahas kerjakan lengkap dengan nang sunat-sunatnya. Takuni diri kita aja julakai. Laki kada usah diharung benar. Harung-harung aja, tapi kada diharung benar. Anak diharung aja, cuma jangan terlalu harung benar.
0: Munnya kada mau menggawi sunat kita. Bangun tengah malamnya ada akun kita. Sembahyang berjamaahnya ada akun kita. Kada sanggul kada, kena dia. Kada ambu kada minyak lawan dayanya.
1: Tapi mau siapa tuna? Abahnya kita kalanggar aja na sembayangan. Dah, manjar banyak jangkarnya. Kamu aja, tunggu lah surga. Bini nak kayak itu dipandir ya Allah. Nasib. Ada orang tuh didorong, ditunjul. Pas tunjul liling nanti. Ada tuh nusian nak itu tuh. Kekiliran banyuban tanam bini kasihan. Kalanggaran yo. Seorang aja jangan bawa-bawaan. Napa alimnya hanya 2 minggu menuntut sudah ambil napa jangkalnya hujan tak rusut kasihan nang bini. Napa kayak itu ada orang tuh didorong didukung. Ini kita kalanggaran sama-sama. Yo ai. Kayak itu. Kita membaca Yasin idza waqatil waqa tabarakna irid ulunna ulun-ulun iridna. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka
0: laki bedahulu.
1: Kenapa laki parai juga kesian membawa ibadah kada sudah nyaba ibadah pulang di tangan ti kasian
0: Jadi kita kesimpulannya minggu yang telah lewat sudah lawan hari ini. Pecacangalan langsung teh. Munnya kawa paksa nya sunat. Sunat tu napa gerang takrifnya tak bagus digawi pada kada. Nang makrofan tak bagus ditinggalakan pada kada. Wajib pan pasti digawi. Haram pasti ditinggalakan. Sunat tak bagus digawi. Haram tak makruh tak bagus ditinggalakan. Nah, harus tasarah aja. Jadi nang sunat ni kita paksa. Kalau kita anggap nang sunat itu sunat kada aur tagawi, tapi bilanya aur kada. Dan perlu diketahui jar ulun, nang sunat itu lebih berat dikerjakan daripada nang wajib. Apalagi puasa. Orang makan kari capan kita puasa, nah itu berat. Mun bulan puasa sabada tahan orang belepar. Kita umpat juga biasa aja. Tapi bilanya nang sunat urang makanan kari capan kita kada, nah di situ kita. Tapi takoni diri kita. Meningkatkan martabat dengan adanya mengerjakan yang sunat itulah menambal nang wajib. Dengan mengerjakan nang sunat apalagi. Dengan mengerjakan sunat itulah nang menambal kalau ada retak kekurangan yang wajib. Dengan mengerjakan yang sunat itu akan menambah martabat. Perbedaan antara seseorang dengan seseorang hanya mengerjakan ibadah sunat. Tuan guru kakada kak, sogeh kakada kak, tidak menjadi permasalahan. Yang menjadi perbedaan garis pemisah baca cangkalan manggawi nang sunat. Jangan tahu cangkalan nang sunat nang wajib baik. Itu pulang salah. Napa hadis kudusinya? Mat

0: ngerja yang sunat, nama ngerja yang wajib. Jadi gawian yang wajib itu cepat mana mendekatkan diri hamba kepada Allah. Imbah itu apa lagi? Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hamba itu senantiasa mengerjakan yang sunat sehingga aku menaruh cinta dan sayang kepada hamba. Ba'idha ahbabtu, apabila aku sudah sayang lawan hamba, kuntu sama'u alladhi yasma'u bi, akulah pandangannya. Ina maliatinya aku melihatakan, maksudnya dijaga Allah dari pandangannya nang haram, dari penglihatannya nang haram. Belum lagi tak ucapakannya berdua, hanya hendak sudah kabul. Tapi kenapa amalannya? Cangkal menggawi nang sunat, nang wajib beres, nang sunat cangkal. Jadi hati orang nampak asian lawan Tuhan, Tuhan itu berkikih ada. Hidupnya ada bina bagus. Padahal ada pengusaha kaya orang, bina kawah aja naik haji. Allahnya nampak lepas bangkong. Raja Kimanehang. Salahnya tihangnya dijual. Dia pulang. Raja Kimanehang dia, jakalnya tiangnya, habis sana jualnya, oh ini tiang larang. Dan ulurnya berpikir pulang, anak mangkur kayu, pian, lepan terak. Ya Allah, berpikir ini, esok kakak bilang, kayunya sudah siap. Suratnya kayak apa? Duitnya berapa? Dan hendak selesai dah atau anunya jadi kasaunya jadi nang sabalah sana berapa 30 kali berapa 8 nah pecah membangun di situ diukur sudah adalah 10 kali 40 pulang beberapa bibir itu kantor guru, kantor OSIS, kantor perpustakaan. Kitab nang sebanyak itu diandap dan diwajibkan kakanakan nang para itu masuk ke kantor perpustakaan supaya inya mutalaah. Wadahnya belum ada. Siapa? 10 kali 40. Insyaallah betonan aja itu. Maka lantai 2 rata-rata semeternya 5 juta kalau beton. 5 juta kali 400 sama dengan 2 miliar. Ya Allah. Bang Alim itu 2M. Mana membangun yang itu? Mana membangun situ bilang? Musalam bin Yostop dulu. Aku berpihak lawan lakian. Karena ada masanya berpihak lawan bibinian. Asrama kan bibinian sudah baik. Barangnya apa kami kirakan? Ya Allah, orang ada bawa kap seram agama. Sokor-sokor kurang. Ada membantu akan, ya Allah. Kita ada seteru muka juga lawan orang. Karena nak minta bantu lawan betinggi pinggir jalan itu ada enak. Nang tak korengan. Tahu ya kok. Bila koreng-koreng dia jalan. Hujan berpanas kasihan. Amun nama menjong poteh itu hujan berpanas. Itu disarkat 7 baluku orang. Nagawi nang sunat. Nang sunat. Nang memperbedakan antara kita lawan kawan nang sunat aja baca cangkalan nang sunat. Ini nang dasar disunatakan juga. Jangan kena waktunya belain. Daripada saking cangkalnya antara maghrib isya sama yang duha. Itu kan itu sembahyang nang harus waktu itu antara jam 8 jam 9 siang. Saking sayangnya cangkalnya imam juhur berdiri pulang apa juga sampai yang dua dan habis waktunya sudah pada boleh imam juhur saking anak menggawin yang surat mau sampai yang uang apa juga sampai yang tahajud. Itu kan boleh. Nah, jadi ilmunya pulang kalau cangkal ilmunya ada dan ada di perintah rasul kalau ada Allah. Israq itu sekitar setengah tujuh timbul matahari. Habisnya imbas sambayang dua rakaat selesai. Besda, nah itu kayaknya mah dadang jam 8 jam 9 antaranya itu afdal sembayang doha. Itu sebagian kaul doha lain Israq, Israq lain doha. Ada yang mengatakan sama aja, doha iya juga, Israq iya juga. Bila tegawi Israq iya sudah masuk doha. Bila begawi doha iya masuk Israq. Nah kita nampak ngolir nih iya itu deh. Ya artinya bila musim aur doha ya Israq, Israq ya doha. Musim aur bincang ada musim aur itu tahan tuja saya anda. Aduh Israq ya juga boleh. Ya. Pokoknya gawe baca cangkalan. Anak jangan tapi diharung. Laki jangan tapi diharung. Bini jangan tapi diharung. Punya anda mau bapak biar aja. Martabat tinggi di sisi Allah. Baca cangkalan nang surat. Munya kawa, belum boleh ke pulang nih. Munya kawa, sebelum juhur empat rakaat, sesudah juhur empat rakaat, sebelum asar empat rakaat, sebelum maghrib dua rakaat, sesudah maghrib enam rakaat, sebelum isya dua rakaat, sesudah isya empat rakaat, sebelum subuh dua rakaat. Itulah yang kita kerjakan setiap hari. Allahumma salli wa sallim wa barik. Hari-hari mana itu? Hari-hari biar aja harta ada tambah, tapi ibadah bertambah. Itu yang dimaksud. Syukur-syukur harta bertambah, ya Allah. Ha, ibadah bertambah. Yang lebih penting ibadahnya itu pun satu, itu jembatan. Kenapa jauh jembatannya sudah ada? Kenapa ada di jalani? Kan niat kita bawa usaha tuh pacang nyaman dari ibadah. Sekalinya hartanya ada, kenapa ada di bawah niat dari bawah memutar nyaman aku tulak, duitnya ada nyaman aku tambah tulak. Sekalinya duitnya ada, kenapa bak mau urusin itu aja? Orang mau ada jembatan tuh lalui. Kita sudah maulah jembatan menyebarang karena rumah kita di Subarang supaya kena nyaman menyebarang. Kenapa jembatannya ada dari bawah jalan? Kan bungol kok pintar gak? Nanti yang juga memadahkan bungol. Kayaknya ulun lalu baru sampai aja. Buru bakar itu juga baca nih. Gak bungol. Soalnya kan bungol juga nyembet. Jembatannya ada. Ya Allah sama mestinya badi. Nampak badikir jembatan itu. Karena sudah tohok maulah jembatan. Sekalinya ada. Berdiri di tengah jembatan. Berduduk bersila rapak pula. Tahu mana? Duduk bersila rapat di jembatan itu. Artinya hartanya ada, kenapa di harta duduk? Jadi kita orang beriman ini sadar aja. Nah, anak sugi itu kalau lihat lain-lain nih ya. Anak sugi itu supaya beribadah itu lancar. Maka itu sudah ulbadahkan Kamis tadi. Galuh-galuh. Nang anom-anom. Cangkali bagawi, cangkali manuntut, cangkali beribadah. Darah muda, darahnya para remaja. Lengkap yang ngali mencari guru bakrin ngali. Ngali kan dah? Kan hafal, dalilnya hafal, nyanyinya hafal, mairama. Darah muda, darahnya para. Yang tua bonggut juga. Kayak muda langdang betul, darah muda, darahnya para remaja. Nah yang dibalik ke Rodong, nah itu lain pulang tuh lagu nang pinaan ada simpatik lawan nang buan pesantren. Dibalik ke Rodong, wajahmu tersembunyi, Allahumma semangat. Bingung panenian apa aja panenian ini, kelangkangan tawa, dedo ilmu pulang. Nyajar guru sama bual, itu dibuka dal, hanyar dimasukakan. Aja montong tuh lah digembirakan dah lu tuh nah. Ada nebian urunan lu membacaan di daerah lain. Congong bibinian tuh mesti itu. Aku boleh congong. Ya kok napa, Bu? Menjangin ini kau orang jadi lucu tuh je. Tuh kajak orang mesti orangnya kau menjangin. rupanya jauh-jauh ada dan gue pembuasan ini aku mah itu izin nang bina ruang alam tau ngintu kau orangnya iya iya iya iya iya iya iya supaya puas toh di muka nih ada dan pian mulai mana nih mulai mulai mata poha mulai mata pura ya sini sini di antasan ya ya Pak antasan sinar lain antasan radin ya pian dia nyamet antasan aja tuh masih masih umum lagi antasan sinar mun antasan radin banjir. Alhamdulillah kawa pian ya insyaallah berhubungan kan berhubungan. Ini namanya reporter langsung wawancara. Berapa nih tambangnya mulai dia mulai di Batapura antasan senior berapa tambangnya Bian? 15. Ada tambahkan duit 15. Ucun 15. Tapi ulun yakin ya sampian tuh ada asli orang Batapura. Ini tampulo tahu ani sudah nih tanya aja ani sudah paman aja dan sirin tadi sudah melihat huruf akhir bapak sama sirin mau jauh-jauh kepala akan di sini pulang hari ini aku berhadapan dengan huruf akhir yang datang rumah nah, aku di sini nang lain aja urang aku parah kira-kira lagi ya nes beda begini bian ketahuan gue bian alhamdulillah 15.000 tambang sini kawan jawa mau lah kadar tambang maka itu kita perlu dunia nah anu anum jangan guring aja gandalin kurang aja bagawi nah apakah nani gawi bagaru kah bagawi juga ya Allah membagana itu kan bagawian membahal garuda bagawian itu artinya bagawi itu beribadat dan apakah menuduk mengatakan Allah Ta'ala nah, nunggu-nunggu pulang atau nah, jangan pindah anu binanya jangan membuang-buang terlalu membuang-buang pikiran isilah dengan ibadah walaupun baungut nilainya ibadah asal berilmu umutnya orang berilmu itu ibadah lain umut-umut burung pialingan lain pulang nyanyinya apa juga nih dalilnya apa juga malih pian mencari kayak guru bekerinya antik disayangi aja kok munnya urun mati kan ada lagi gantinya malih cariannya jauh 10 tahun ada lagi urun nih kayak urun boleh ke pulang nih lah supaya dapat muka sian ya nang Tuhan mulai mata pura tambang 15.000 iya satu orangnya baju abang baju tapi mudahan nah ini nilainya ibadah nanti nah duit kita nang keluar nilainya ibadah tapi kita bujur-bujur menuntut dapat ilmu sambah yang pertama kerjakan di awal waktu munnya kawa di awal waktu diri sudah tuha nah apalagi kurangnya sambah yang di awal waktu ibadah nang paling afdal afdal amal ilallah as-salatu fi waktiha dan sembahyang di permulaan waktu Allah senang Allah ridha awalul waqti ridwanullah wa ausatuhu rahmatullah wa akhiru abdullah mun kada aur kawa mun kada musim aur ni kawa memoy ini kada mendesak ya Allah kada mendesak ulun jangan dikisahkan bahuman tu sama aja tau aja mun kada musim tanam kada mendesak amun sabalah menyabalah orang imbahan kita balum lagi tu mendesak boleh jadi sembahyang setengah dua amun nang santai nang ini nah cak ibarat nang kada kapahuman dua hari insyaallah kada tinggalan kita nah kawa kita turun itu menyala-nyala waktunya simbah juhur sim turun jangan gurin kanakannya pun padahal ya Allah ya makanya bilinya turunan nih ya kok kamu karena bilinya turunan nih kamu ada turun awas yang sudah setengah bulan parai ikam anak parai parai aku parai kan mana ada orang-orang kan di parayan
1: hari setengah bulan. Inya kada parai pangasilan anak-anak. Tahun baru kada parai, Januari kada parai, apalagi Muharram kada parai, 12 Rabiul Awal kada parai, 27 Rajab kada parai, hari-hari besar kada parai. Ya Allah, anak-anak kena menandak parai sekaligus ya. Kepala gitu. Mun sehari aja parai, masukan bulan ngalang-ngalang. Baik setengah bulan parai, karena tapi biasanya sudah setengah bulan ini masih aja kemana bak dianya. Nah kayak sampai yang jual anak-anak kabliahnya belum lagi parah aja pada ulu-ulik deh itu kabliah. Belum lagi uang turunan sulanya banyaknya belum ulik lagi itu bak dia. Maka guru aja mau lu cubu lah guru aja kada abdalum kada kabliah bak dia. Itu jago sampai ya ini sangulah penting. Orang yang jauh-jauh ada yang ada bulik juga sih anak-anak yulinian ada bulik orang sangat tak salah tak sampai pengalambun hidup sakit utang bayar timbun sampai pengalambun hidup sakit utang bayar timbun dia pulang lagi mencari itu ya itu pantun jadi pantun sampai pengalambun hidup sakit utang bayar timbun tong karipik kahit tulang bawang bau masa dikit tadudi pada urang maaf lah nyenggok makan besar pas ya. Nah pokoknya pangulir nah masih muda nah ambil kajak simba seorang laki turun gak ada kak laki ke warung aja nya makan minum di warung mah seorang mana betianan merubah dulu kasihan ibinya kupang kate kesian balik dulu malam di palar orang gak pulang ada opin aja enak goreng kasihan nasib nak berpindah ke lagi sakit-sakit orang mencari kada ulih lagi. Lirut sudah ada awal cangkali nang sunat khususnya kabliyah bak